Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, untuk bisa menertibkan di sana tentu tidak mudah. Pihaknya akan mengedepankan pendekatan persuasif sebelum mengambil langkah lanjutan. Kawan, capaian APBD Jatim tahun lalu berhasil lampaui target. Dalam agenda penyampaian nota keuangan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut realisasi pendapatan APBD 2025 mencapai 29,88 triliun dari target 28,56 triliun. Kata Khofifah, penguatan pendapatan daerah ditopang oleh pendapatan asli daerah atau PAD yang realisasinya mencapai 18,44 triliun. Sementara untuk realisasi belanja daerah Jatim mencapai 31,20 triliun atau sekitar 93,82% dari total pagu 33,25 triliun. Menurut Khofifah, capaian ini menunjukkan pengelolaan belanja di Jatim tetap terjaga dan efisien. Kawan, pupuk Indonesia sukses ekspor ribuan ton ke Australia. Kepala Badan Pengaturan BUMN, Doni Oksaria menyebut, PT Pupuk Indonesia Persero telah mengekspor 47.250 ton urea ke Australia. Menurut Doni, capaian ini sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok pupuk di kawasan Indo-Pasifik. Selain mendukung ketahanan pangan nasional, implementasi ekspor juga meningkatkan kemampuan memperluas pasar dan bersaing di tingkat internasional. Sementara, kapasitas produksi pupuk Indonesia sekarang berhasil mencapai 14,8 juta ton dari target produksi 7,8 juta ton. Capaian ini jadi parameter Indonesia mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus melayani pasar ekspor. Demikian 9 Waron Hot News jam 7 pagi. Saya Bulan Indriani, selamat pagi.

Sirigate 911 FM, Guidance for Your Life. Kita masuk kawan di program Ijen Talk ya, edisi 25 Juni 2026. Topik bahasan hari ini adalah penguatan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Nanti akan menghadirkan tiga narasumber, yaitu Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, Muhammad Hartoto SE, dan juga Seniman Bantengan Kota Batu, Udik Arianto. Lalu juga ada Wakil Ketua 1 Program Diploma Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang, Dr. Fitria Erlike Anwarsani, SST, ParMM. Barangkali ada yang mau menambahkan juga ya kaitannya dengan penguatan potensi atraksi budaya ini sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Karena kemarin baru dilakukan Bantengan begitu kawan ya, itu kirab Bantengan, dan juga itu rutin dilakukan di wilayah Kota Batu dan menjadi salah satu daya tarik wisata juga ya, wisatawan banyak yang datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Kayaknya hampir tiap tahun tuh kadang kita dapat informasi bahwa yang ikut serta saja itu tidak hanya dari wilayah Malang Raya, tapi dari berbagai titik di area Jatim. Nah ini kayaknya juga menarik dibahas. Selain untuk meningkatkan potensi atraksi budayanya sebagai daya tarik wisata, untuk penyelenggaraan sendiri pasti akan mendapatkan beberapa perhatian gitu ya, kaitannya dengan penyelenggaraan Bantengan di beberapa tempat, tidak hanya Kota Batu sebenarnya, itu sering menjadi sorotan juga. Entah itu bagaimana proses penyelenggaraannya, termasuk juga apa yang dimuat dalam pertunjukan tersebut. Nah, kadang ada yang mengomentari kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, begitu kawan, itu juga masih kerap menjadi ini ya catatan. Barangkali ada yang mau menambahkan juga terkait topik bahasan di pagi hari ini, monggo. Anda boleh bergabung di 0811 3600 911. Saya geser pantau lalu lintas dulu. Pagi ini tadi saya sempat berkabar yang di Kaliurang ya, yang lumayan tinggi peningkatan volumenya. Kalau sekarang selain yang dari arah Lejen Sutoyo maupun Jaya Suprapto, yang dari Kaliurangnya sendiri itu juga sama, cukup ramai kawan di sana, termasuk di perempatan Kasin, ada juga yang di area Kebalen. Tadi pagi pada ini sudah monitor tuh di Kebalen, katanya belum clear saja di jam 6 lewat 25 menit ya. Sekarang di jam 7, adakah kawan-kawan yang melintas di lokasi? Kalau saya lihat sih masih agak ngantri ini ya, di perempatan Kebalen itu kawan, sampai dengan perempatan Klenteng yang Angkyong. Nah, mungkin juga kalau misalnya masih ada pedagang di sana, boleh Anda kirimkan dokumentasinya. Kalau tidak ada petugas pun juga boleh Anda kabarkan ya, di 0811 3600 911. Atau bisa langsung mention kami di @city911fm. Dan untuk traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

Sirigetain 101 FM, guidance for your life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya langsung geser ya, update lainnya masuk pagi hari ini dari Bu Husnul. Katanya di Wajak dingin, sarapan pagi goreng pisang enaknya ya. Goreng pisang cuaca lagi dingin. Berapa derajat Bu di Wajak pagi hari ini? Kalau di Tlogo Mas kita di 25 derajat Celcius. Gak begitu berangin, cuaca juga cukup cerah. Yang mau olahraga kayaknya cocok nih cuacanya. Kalau di Wajak berapa? Itu mungkin titik lainnya, Batu gimana Batu ya? Harusnya Batu lebih rendah lagi nih untuk suhu pagi hari ini. Update lainnya juga, tadi ada telepon yang masuk kembali dari Pak Dani kawan. SPBU ITN UB itu masih dalam proses pengisian Pertalite. Lalu untuk ke Balen, ini makin kesini katanya makin ramai lagi pedagangnya. Tadi juga sempat disinggung ya oleh Wulan di 911 Hot News kawan, kaitannya dengan pedagang di Pasar Kebalen itu yang kembali tidak tertib. Kemarin dari reporter kami itu melakukan liputan di sana dan juga disampaikan bahwa pedagang itu kembali berjualan di badan jalan dan Pemkot Malang akan memastikan penataan Pasar Kebalen itu bisa tetap berjalan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga menegaskan kalau munculnya kembali beberapa pedagang setelah penertiban itu hal yang lazim katanya dalam proses penataan kawasan. Maka dari itu Pemkot Malang akan mengedepankan pendekatan persuasif sebelum mengambil langkah lanjutan. Jadi akan ada komunikasi lanjutan dengan para pedagang begitu ya, sampai akhirnya mereka bisa lebih tertib lagi. Ini juga kayaknya bukan baru-baru ini ya, lebih tepatnya ya, karena dari beberapa hari setelah adanya bentangan banner untuk waktu atau jam operasional yang mengatur pedagang dan himbauan-himbauan yang tertera di lokasi di area Pasar Kebalen itu, di hari itu juga mereka masih tetap berjualan dan memakan badan jalan begitu kawan, di luar dari batas waktu yang ditentukan. Kalau maksimal di jam 6 pagi sudah harus clear, harusnya 30 menit mungkin ya paling banter sebelum jam 6 itu sudah harus bersih-bersih, sudah harus bergeser ke titik yang seharusnya bisa masuk mungkin ke area pasar juga atau bagaimana. Tapi nyatanya kalau kita lihat sekarang sampai di sekitaran jam 7:30, kadang jam 8 itu ya masih ada aktivitas jual beli. Orang-orang bilangnya pedagang juga tidak bisa disalahkan 100% karena pembeli pun juga gak mau masuk ke dalam pasar. Lagi-lagi si Malakama ya. Oh, kalau misalnya masuk nanti khawatirnya nggak dapat pembeli, tapi kalau misalnya pembelinya juga nggak mau ke dalam ya gimana gitu, bikin macet dan lain sebagainya. Ini mirip-mirip kayak terminal Arjosari lagi jadinya ya. Pedagang nggak mau masuk karena pembelinya di luar, pembeli nggak mau masuk karena ini repot mungkin kalau masuk ke dalam pasar harus turun dari kendaraan dan lain-lain tuh. Kalau terus-terusan seperti itu tanpa ada ketegasan, ya kapan mau tertibnya begitu kawan. Itu sering jadi alasan soalnya. Katanya pembelinya gak mau masuk, pedagang juga takut kehilangan pelanggan. Tapi kalau bayangkan kalau semua pedagangnya di dalam gitu, masa pembelinya gak mau masuk sama sekali? Pasti yang juga akan ya mau gak mau akhirnya tetap masuk, kemudian memarkirkan kendaraannya dan berbelanjanya di area pasar, tidak di pinggir jalan. Kadang yang bikin macet tuh ya gitu, mereka bongkar muat di situ juga pada pagi hari. Belum lagi yang beli tuh drive-thru. Nah, ini yang drive-thru kadang kalau diingatkan mereka yang marah balik. Itu ada yang sharing-sharing juga kemarin ke City Care FM. Gitu kawannya kalau bicara soal Kebalen. Lagi-lagi Kebalen. Kita geser ke informasi yang lain. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa hari ini tidak ada erupsi. Dari kemarin sebenarnya ya, dari kemarin tuh adem ayem. Semeru tidak mengeluarkan letusan abu, tapi beberapa menit sebelum ini kawan baru saja ya langsung ada erupsi yang kita terima laporannya. Update awal erupsinya kurang lebih letusannya 900 meter, durasinya 2 menit, 2 menit 18 detikan, itu posisinya di jam 6:36. Lalu di jam 6:50, 51 itu kembali erupsi lagi kawan di ketinggian 600 meter ya kurang lebih. Durasinya 2 menit 7 detik gitu untuk update-nya. Masih saat ini level 3 siaga. Baru kita sampaikan tidak ada erupsi, tiba-tiba pagi hari ini langsung dibombardir 2 erupsi begitu. Gitu sementara untuk update kawan pagi hari ini, yang lagi di perjalanan juga boleh kembali menambahkan ya beberapa update lainnya. Tetap bersama kami di program IJen Talk.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus,
6: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.
8: Kembali masuk kawan di program Ijen Talk. Seperti biasa, kalau di jam 7 pagi kita akan masuk juga di program Halo PMI. Kita akan update kawan ya untuk ketersediaan stok darah di PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana. Saya sudah terhubung di line telepon bersama dengan Lab Pelayanan Darah PMI Kota Malang, Dudik Herlambang. Pak Dudik, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mbak Yolanda.
8: Iya, Pak Dudik, boleh disampaikan Pak untuk update stok darah di UDD PMI Kota Malang per pagi hari ini bagaimana?
9: Terima kasih waktu yang diberikan Mbak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Sitikit dimanapun Anda berada. Berikut ini kami informasikan stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Juni tahun 2026. Kami informasikan pula bahwa stok yang ada di UDD PMI dapat berubah sewaktu-waktu. Kita mulai aja dari produk darah whole blood, stoknya untuk golongan darah A 68, golongan darah B 122, golongan darah O 116, golongan darah B 22. Kemudian untuk produk darah PRC atau paket red cell, stoknya golongan darah A 204, golongan darah B 480, golongan darah O 385, golongan darah B 72. Kemudian untuk produk darah trombosit konsentrat, stoknya untuk golongan darah A 33, golongan darah B 44, golongan darah O 50, golongan darah AB 24. Kemudian untuk produk darah FFP atau fresh frozen plasma, stoknya untuk golongan darah A 208, golongan darah B 274, golongan darah O 352, golongan darah AB 56. Kemudian untuk produk darah AF atau anti hemofili faktor, stoknya untuk golongan darah A 69, golongan darah B 62, golongan darah O 105, golongan darah B 37. Total keseluruhan stoknya 2783. Untuk saat ini kami membutuhkan ketersediaan khususnya golongan darah AB ulbat karena stoknya tinggal 22.
8: Oke, baik Pak Dudik. Lalu untuk masyarakat yang mau donor ini bisa kemana saja Pak hari ini, ke UDD atau mungkin juga ada layanan PMI mobile barangkali?
9: Untuk saat ini ada dua kegiatan okay. Ya, layanan mobile unit. Yang pertama di Ijen Suite ya, alamat Ijen Nirwana Raya Blok A nomor 16. Dimulai jam 12.30 sampai jam 17.00 dengan jumlah donor rencananya 50 orang. Okay. Kemudian selanjutnya di PT Auto 2000 ya, dengan alamat Jalan Lejen Sutoyo, dimulai jam 7.30 sampai 12.00 dengan jumlah donor kurang lebih 30 orang.
8: Oke, okay, itu untuk umum Pak?
9: Oh ya, untuk umum.
8: Oke. Untuk umum. Selain kedua tempat tadi, karena informasi kan berakhir di jam 5 sore begitu Pak yang di Ijen Suite, apakah kalau sisanya boleh ke UDD PMI Kota Malang juga Pak?
9: Sangat boleh sekali. Di PMI Kota Malang, atau UDD PMI Kota Malang, kegiatan donor darah bisa dimulai jam 7.30 sampai jam 19.30.
8: Oke, baik. Untuk persyaratannya, Pak Dudik mungkin boleh disampaikan juga, baik itu persyaratan administrasi maupun juga persyaratan fisik untuk calon pendonor, silahkan.
9: Persyaratan untuk donor pertama membawa identitas diri, yaitu KTP, SIM atau paspor, kemudian usia minimal 17 tahun, maksimal usia 60 tahun, kemudian berat badan minimal 45 kg, kemudian untuk donor yang berulang membawa kartu donor dan jarak donor sebelumnya minimal 60 hari. Kemudian tidur atau istirahat yang cukup minimal 4 jam sebelum donor, Mbak. Tentunya ya, tidur yang konsisten, kemudian makan makanan yang bergizi, banyak mengandung zat besi, protein, sayur-sayuran, kemudian daging, kacang-kacangan dan minum cukup air untuk menghindari dehidrasi nanti pada saat diambil darahnya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak didapatkan kondisi anemia, ketidakstabilan mental dan alkohol atau keracunan obat. Tidak dalam kondisi demam. Tidak mengkonsumsi obat-obatan tertentu dalam kurun waktu 3 hari, contohnya seperti aspirin nanti yang berdampak pada kadar trombositnya. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit tertentu seperti penyakit paru-paru, transfusi darah, kemudian penyakit jantung atau penyakit paru, kemudian penyakit diabetes yang memerlukan insulin. Kemudian khusus untuk wanita tidak sedang hamil atau menyusui.
8: Oke, baik Pak Dudik. Nah, ini juga menjadi pertanyaan Pak Dudik kaitannya dengan penjagaan mutu. Banyak yang mungkin ragu-ragu gimana ya proses untuk penjagaan mutu darah, termasuk juga untuk sterilisasi alat-alatnya begitu Pak. Bagaimana PMI memastikan itu semua dalam kualitas yang baik dan aman?
9: Oh ya, terima kasih Mbak. Sebelumnya untuk melakukan donor darah, para pendonor ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan, yaitu seperti tekanan darah, hemoglobin darah, dan untuk menjaga agar kualitas darah yang diberikan nantinya sudah sesuai dengan batas minimum, yaitu kadar hemoglobinnya 12,5 gram per desiliter. Kemudian darah yang akan melalui tahap karantina, darah tersebut akan ditimbang sesuai dengan standar minimalnya. Nah, darah tersebut akan ditimbang sesuai standar. Kalau nggak standar, darah tersebut akan disingkirkan. Kemudian selanjutnya darah akan dilakukan pemisahan sesuai dengan jenis produk atau kebutuhannya. Ini berfungsi untuk mengurangi risiko samping sesuai dengan kebutuhan pasien. Kemudian setelah itu darah akan melalui pemeriksaan penyakit menular lewat transfusi darah, ya, seperti penyakit hepatitis B, kemudian penyakit hepatitis C, kemudian penyakit sifilis dan HIV. Kemudian diselanjutkan dengan pemeriksaan konfirmasi golongan darah. Darah tersebut, darah donor tersebut akan dilakukan pemeriksaan golongan darah ulang. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan disaring antibody donor darah, ya. Darah donor tersebut akan antibodinya, apakah ada antibody yang reguler-reguler atau bagaimana. Kemudian selanjutnya secara berkala akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap seperti pemeriksaan hemolisis darah, pH darah, koagulasi darah. Dan secara berkala darah donor akan dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya darah akan melalui sebelum diberikan, ya, ke pasien, darah akan dilakukan pemeriksaan kecocokan darah, meliputi pemeriksaan golongan darah lagi, kemudian pemeriksaan uji cocok serasi, ya, dengan metode image band, kemudian dicocokkan antara darah pasien sama darah donornya, dan selanjutnya pasien tersebut juga diperiksa screening antibodinya untuk melihat kecocokannya tersebut. Baru setelah cocok darah dapat diberikan. Dan untuk menjaga mutu darah, alat-alat yang berhubungan dengan kualitas darah akan dilakukan kalibrasi setiap tahunnya.
8: Oke, baik Pak Dudi. Terakhir mungkin Pak Dudi boleh disampaikan juga terkait benefit donor, Pak, ya. Ini untuk memotivasi calon pendonor atau lagi yang belum pernah donor sama sekali, Pak. Silakan.
9: Benefit atau manfaat donor, ya. Pertama, kita bisa memeriksakan kesehatan kita secara berkala. Seperti yang saya bilang tadi, sebelum donor, darah belum akan menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan tekanan darah, kemudian hemoglobin darah dan deteksi penyakit tertentu terutama penyakit menular lewat transfusi darah setelah darah itu didonorkan. Kemudian dengan donor darah dapat menurunkan resiko penyakit jantung. Donor darah membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah, ya, yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, dengan donor darah dapat merangsang produksi sel darah baru. Setelah kita mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru dan membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Kemudian yang empat, ini yang terpenting Mbak Yolanda, dengan donor darah kita dapat meningkatkan kita secara kita dapat memberikan kebahagiaan, dapat membantu sesama yang memerlukan darah.
8: Oke, baik Pak Dudik. Terima kasih banyak Pak Dudik atas waktu dan juga penjelasannya pagi hari ini. Semoga nanti juga lancar-lancar Pak, ya, giat donor darah di beberapa titik yang sudah dilaksanakan tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Dudik. Selamat pagi.
9: Selamat pagi. Terima kasih kembali Mbak Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kawan sambung kita bersama dengan Lab Pelayanan Darah PMI Kota Malang, ada Pak Dudik. Dan program ini juga merupakan kerjasama Citigar FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut hubungi PMI Kota Malang di 0341 364617. Alamatnya ada di Jalan Buring nomor 10 dan 19 Kota Malang.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Memasuki masa libur sekolah, minat masyarakat menggunakan kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat tajam. Hingga 23 Juni, PT KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 118.461 tiket telah terjual untuk periode liburan 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, bilang KAI telah menyiapkan 185.766 tempat duduk pada 30 perjalanan kereta setiap hari. Saat ini masih tersedia sekitar 71.000 tiket bagi masyarakat yang belum melakukan pemesanan. Selain itu, KAI juga menawarkan diskon 30% untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial. Tercatat, masih tersedia 3.724 kursi promo yang dapat dipesan melalui aplikasi akses baik KAI maupun kanal resmi lainnya. KAI mengimbau masyarakat segera memesan tiket sebelum kuota promo habis.
2: Saya Nurul Fitriani dari Serigar FM Malang membawa kabar, pendapatan Pemkot Malang pada 2025 tembus 2,5 triliun. Angka ini melampaui target. Saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan penyusunan laporan sudah mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dari hasil audit, Kota Malang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari sisi pendapatan, Pemkot Malang mencatat realisasi sebesar 2,542 triliun atau 101% dari target 2,513 triliun.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun membuka gelaran Sepasar Ing Madiun Sepasma 2026 di lapangan Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger. Kegiatan tersebut sebagai tanda dari rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Tahun ini Sepasma mengusung tema Festival Budaya dan Kampung Pesilat. Kegiatan akan berlangsung selama sepekan hingga 28 Juni 2026. Hari Wuryanto, Bupati Madiun, bilang, Sepasma bukan sekedar agenda hiburan tahunan. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi, menjaga kelestarian budaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menyiagakan mobil damkar untuk mengantisipasi banjir saat hujan deras di tengah musim kemarau. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bilang ini untuk mengantisipasi munculnya genangan seperti ketika hujan deras hari Senin dan Selasa kemarin. Sebelumnya, hujan deras berjam-jam mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Lokasi tertentu juga sudah dipasangi sandbag di sekitar pemasangan box culvert. Akan diberi lubang untuk aliran air supaya bisa mengurangi genangan di lokasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: City Guides Inside.
2: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
3: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Hmm. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
4: 90 miliar masjid.
3: Yang terus UMKM 90, ini yang opsi satu ya, masjidnya 50.
4: Okay.
3: Sentra UMKM-nya 97, roller coaster dan biang lala dan sarprasnya itu 27. Seperti itu.
4: Oh, okay.
3: Kurang ini lebihnya 259.
4: Dengan
3: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389.
4: 389.
3: Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
2: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
5: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review-review. Perencanaan alun-alun ini, siap. Perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah, karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear, ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timelinenya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Apa itu RTW? Rencana tata ruang, tata wilayah. Jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
2: Di sisi lain, dosen FIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
6: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah cantik itu kan butuh perawatan ya.
4: Oke.
6: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang gitu, harus sediakan biaya yang besar dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada pelayanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya, bangunan-bangunan megah, mewah atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya, jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya, supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
2: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigat 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ke beberapa update yang tadi dibagikan ya oleh Pak Dani. Pak Dani, kembali update nih pantauan Pertalite, Pak.
1: Pom bensin Bandung, Pertalite aman.
0: Oke, baik, di Pom Bandung itu masih aman kawan. Ada voice hotline yang dikirimkan Pak Dani juga.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Dan para pendengar, salam sehat semuanya. Apresiasi buat Satpol PP yang mendirikan pos pantau di Veteran UB. Tetapi jangan pilih kasih, di Jalan Surabaya UM juga begitu.
0: Iya.
1: Dan di mana-mana lah banyak. Cuman memang bagi PKL dan UMKM kasihan juga, karena lahan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintah itu ternyata hanya omong kosong. Pemerintah menjanjikan memperbanyak lahan pekerjaan, lapangan pekerjaan, tapi saya kira itu hanya omong kosong doang. Jadi akibatnya mereka bekerja apa yang bisa menghasilkan uang, itu yang mereka lakukan sekarang. Di Veteran kemarin saya lihat di situ ada Dishub, lalu ada Satpol PP. Kalau parkir liarnya tetap.

0: kasih kritikan, kasih saran kepada mereka, nanti mereka lemparnya ke polisi, tindakan harus di polisi. Bagaimana terus? Pom bensin Bandung Pertalite aman.
1: Oke, baik Pak Dani. Dan ini menjadi harapan dari banyak masyarakat juga bahwa untuk penindakan PKL liar ini tidak hanya dilakukan posisinya itu di area jalan veteran saja, tapi banyak titik-titik lain juga yang disasar. Selain veteran tadi yang dimention oleh Pak Dani, jalan Surabaya ya, lalu juga ada yang di dekatnya alun-alun Merdeka, itu arah ke Agus Salim di Mitra itu kawan. Nah itu juga sering menjadi sasaran tuh, karena kadang bikin ngantri juga. Bahkan mereka menempatkan lapaknya itu di badan jalan, lalu kadang masang kursi, meja dan lain-lain juga bahkan. Dan itu sudah berlangsung lebih lama, bahkan kayaknya sebelum veteran hits seperti sekarang ini, itu justru yang jauh lebih awal ya untuk para PKL-nya sendiri. Terima kasih Pak Dani untuk beberapa catatannya. Nanti kita lanjutkan kembali ya di segmen berikutnya. Ya, setelah ini akan bergabung juga para narasumber di program Mijan Talk kawan. Kita masih akan bincang kaitannya dengan penguatan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik wisata untuk wilayah Kota Batu. Kawan-kawan juga masih boleh kembali menambahkan beberapa catatan lainnya dengan mention kami di @city_guide911FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
9: Jalan-jalan plus.
1: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang, yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dua Rapala ini menjadi salah satu ikon wisata

sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

City Gate 9 Warwan FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 9 Warwan Hot News jam 8 pagi. Kawan, kondisi Jalan Kebalen perlu waktu untuk penertiban menyeluruh. Kata Wali Kota Malang Wayu Hidayat, meskipun masih ada pelanggaran para pedagang yang memadati di badan jalan sepanjang Zainal Zaksa Pasar Besar, kondisi ini mulai berangsur lebih baik dibandingkan sebelumnya. Wayu menjelaskan pendekatan secara bertahap kepada pedagang terus dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan. Wayu menegaskan kalau penertiban Pasar Kebalen dimulai dari sosialisasi, memberikan peringatan sampai teguran berulang yang disampaikan. Kawan PLN pastikan listrik di Jatim sudah normal. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UIT Jatim, Kemas Abdul Ghafur menyampaikan, proses pemulihan kelistrikan sudah selesai sejak Sabtu 20 Juni lalu. Pihaknya memastikan pasokan listrik di seluruh wilayah Jatim sudah normal kembali seiring dengan pulihnya kelistrikan dan jadwal manajemen beban yang sebelumnya diberlakukan juga sudah resmi dihentikan. Pihaknya juga mengakui, pemadaman terjadi di tengah berkurangnya pasokan batubara untuk pembangkit listrik, selain itu juga dipicu kendala teknis dua pembangkit listrik yang dikelola mitranya. Kawan, pemerintah buka polling logo HUT RI. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah akan melibatkan masyarakat secara langsung dalam penentuan logo resmi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui mekanisme polling publik yang dibuka pada 24 hingga 28 Juni 2026. Kata Rifki, pelibatan publik ini dilakukan atas arahan Presiden Indonesia Prabowo agar masyarakat punya ruang menentukan simbol yang akan digunakan secara nasional. Sayembara logo HUT ke-81 RI ini juga diikuti oleh 124 peserta dari berbagai daerah yang sudah melalui proses seleksi dan kurasi, dan pemerintah juga sudah menetapkan 5 desainer sebagai finalis yang karyanya akan dipilih langsung oleh masyarakat. Demikian 9 Warwan Hot News jam 8 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini bersama dengan saya Bulan. Waktunya kita masuk di Ijen Talk. Ijen Talk untuk pagi hari ini kita akan bicara soal penguatan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Tentunya nanti saya tidak sendiri, kita akan tersambung bersama dengan tiga narasumber. Ada perwakilan dari Disparta Kota Batu, ada dari salah satu seniman bantengan Kota Batu, termasuk juga dosen pariwisata dari Universitas Merdeka Malang. Anda nanti juga berkesempatan untuk gabung ya. Anda bisa manfaatkan untuk interaktif pagi hari ini di 0811-3600-911. Nah, sebelumnya kawan, saya mau menambahkan satu informasi menarik buat Anda. Buat yang mau kredit rumah lewat BCA, kalau iya langsung saja ke Skyland. Jadi, ini satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan bisa dapat kepercayaan bunga flat 5%. Nah, sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera. Ini memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Nah, ini bisa memilih ya nantinya ya, yang di Arjuna, khususnya Arjuna Karangploso, atau di Sky Briza Pakis Malang. Anda bisa dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram @SkylandNusantara atau hubungi 0821452700. Skyland, life starts with you. Nanti kita akan lanjutkan kawan, kita akan jeda dulu sebentar.

0: Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Bicara Kota Batu, selama ini memang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan ya yang ada di Jawa Timur. Tapi di tengah berkembangnya wisatawan, wisatawan buatan termasuk juga alam ya, ini terdapat kekayaan budaya lokal yang juga punya potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata. Salah satunya kesenian bantengan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Kota Batu. Nah, pertanyaannya sebenarnya sejauh mana ya budaya lokal ini bisa menjadi kekuatan baru bagi sektor pariwisata? Bagaimana upaya pelestarian dilakukan agar tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman? Dan mampukah atraksi budaya ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat identitas Kota Batu sebagai destinasi wisata? Kita akan membahasnya pagi hari ini bersama dengan tiga narasumber. Saya mau menyapa bersama dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, Muhammad Hartoto SE, ada juga dari Wakil Ketua 1 Program Diploma Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang, Dr. Fitria Erlike Anwarsani, SST Pariwisata MM, sekaligus dari Seniman Bantengan Kota Batu, Udi Arianto. Ada Pak Hartoto, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua urusan siswa. Baik. Namo budaya, salam dan rahayu.
0: Pak Hartoto, bagaimana kabar baik Pak hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak Wulan juga. Salam kenal kepada Dr. Fitria Erlike Anwarsani, SST Pariwisata M, dan Mas Udi yang sudah tergabung di Manfaatkan Kota Batu.
0: Baik.
1: Bulan Syawal.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Hartoto untuk waktunya pagi hari ini. Nanti kita akan berbincang banyak. Tentunya selain dari Pak Hartoto, kita juga sudah terhubung bersama dengan Bu Erlike. Selamat pagi Bu Erlike, ketemu lagi.
2: Selamat pagi Mbak Ulan, selamat pagi juga untuk Bapak Hartoto dan Bapak Udi.
0: Baik, ini sudah standby di kampus ya Bu ya?
2: Sudah Mbak.
0: Oke, semangat hari ini, terima kasih banyak. Tapi nanti aman ya Bu sampai selesai ya?
2: Aman,
0: okay. Siap. Siap Bu Erlike. Nah kemudian selain dari Bu Erlike ada juga Mas Udi pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Udi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi, rahayu semuanya.
0: Mas Udi, ini posisi di mana? Rahayu.

0: Posisi masih di rumah, Pak.
1: Oh, masih di rumah ya. Oke. Terima kasih juga untuk waktunya pagi hari ini, Mas Udi ya. Nanti kita akan bicara banyak ini kaitannya dengan bentengan juga di Kota Batu ini, rasanya sudah semakin banyak ya yang suka gitu dengan antusias masyarakat di sekitar itu bisa terlihat sekali. Nah, untuk kawan-kawan City Guide nantinya juga masih bisa gabung ya. Anda bisa manfaatkan interaktif di WhatsApp di 0811 36091. Nah, memang sebelumnya dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto juga sempat menyampaikan. Jadi pihaknya ini akan berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata lewat penguatan atraksi budaya yang sekarang ini di tengah masyarakat ya sedang digandrungi, salah satunya dengan mendukung kesenian bantengan, kawan. Dan sekarang ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Kota Batu. Saya mau memulainya pagi hari ini dengan Pak Hartoto. Pak Hartoto, mungkin bisa dijelaskan, Pak, kenapa Kota Batu saat ini memberikan perhatian besar pada penguatan atraksi budaya ini sebagai bagian dari pengembangan pariwisata. Silakan, Pak Hartoto.
2: Pertama, Kota Batu telah mengajukan WBTB di wisata tak benda itu di tahun 2019 dan kemudian disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diserahkan pada tanggal 14 November 2020. Nah, ini salah satu Kota Batu yang amanatkan
1: Pak Hartoto. Nah, ini Pak Hartoto, mohon maaf Pak Hartoto, ini suaranya kurang besar ya Pak Hartoto. Jadi kecil sekali kita terima.
2: Ya, begini masih kecil.
1: Iya. Baik, ini lebih baik, Pak. Ini lebih baik, Pak. Iya. Baik, tadi terakhir disampaikan 2019 ini dinyatakan sebagai warisan tak benda Kota Batu, begitu, Pak?
2: Di Jawa Timur, tapi
1: oh, Jawa Timur.
2: Kota Batu Dinas Pariwisata kemudian diserahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 14 November 2020. Nah, dasar salah satunya adalah hasil dari pendataan itu terdapat 94 kelompok bantengan. Jadi kesenian bantengan ini adalah kesenian yang mengadopsi dari seni tradisi tari dan pencak silat. Tapi menggabungkan antara menceritakan tentang hewan dan manusia, dan di dalamnya juga dari data kami terdapat 73 kelompok seni silat, kemudian ada 48 kuda lumping. Nah, ini kan juga menjadi bagian itu beberapa unsur di dalamnya terkait dengan kelompok seni tersebut adalah bentuk sendera tari, kemudian kanuragan, musik, syair, kemudian mantra yang sangat kental dengan nuansa medis ya. Medis, nah ini yang menjadikan dasar kami hingga berproses dan mendapatkan BPTB tersebut.
1: Baik.
2: Ulas.
1: Oke, Pak Hartoto, seberapa besar sih, Pak, kontribusi wisata budaya dibandingkan wisata buatan ya yang selama ini menjadi andalan Kota Batu?
2: Kalau dibuat seberapa besar, sebenarnya ada dua. Pertama adalah pembeda antara kami yang di Dinas Pariwisata, memang ada bidang yang mengampu kepada destinasi, kemudian promosi. Nah, di kami di bidang kebudayaan, kami sebenarnya lebih bagaimana menjalankan kegiatan kami di bidang itu mengacu kepada peraturan pemajuan kebudayaan itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017, itu adalah 4P. Jadi di itu ada perlindungan, kemudian ada pelestarian, pemanfaatan, dan pembinaan. Berarti artinya ketika kami masih menjalankan dengan destinasi atau ke pariwisataan, sebenarnya kami lebih kepada sumber daya manusia atau biasa disebut dengan uri-uri budaya, seperti itu.
1: Baik. Baik. Pak Hartoto. Kemudian kali ini saya mau ke Mas Udi ya. Mas Udi, mungkin boleh disampaikan ya, ini ceritanya seperti apa, sejak kapan akhirnya Mas Udi terlibat gitu dalam kesenian bantengan, dan mungkin melihat bagaimana perkembangannya gitu ya sampai saat ini. Silakan Mas Udi.
0: Baik, Pak Ulan. Kalau saya sendiri terjun di seni pencak silat dan bantengan itu mulai SMP. Tapi mulai intens masuk ke organisasi dan lebih serius di organisasi itu sekitar tahun 2007.
1: Oke.
0: Baru di tahun 2008 kita mulai membuat event-event yang sekiranya sebenarnya bagaimana ya cara untuk meramaikan di daerah kami. Yang maaf ya, notabene waktu itu banyak stigma negatif tentang apa yang terjadi di daerah kami. Akhirnya kita bikin event di tahun 2008 hingga saat ini. Seperti itu, Pak Ulang.
1: Oke, Mas, yang terakhir kemarin itu kan ada event yang cukup besar ya, bahkan yang datang itu banyak sekali gitu, Bantengan Empu Supa. Berarti ini bagian dari kegiatan yang biasa dilakukan ya dari teman-teman ya?
0: Iya, betul. Kami sudah melakukan itu di untuk tahun ini memasuki di tahun ke-18. Dan itu konsisten, bahkan di era-era corona pun kami tetap melakukan ritual surowan itu meskipun dengan konsep yang sangat sederhana. Seperti itu, Mbak Ulan.
1: Baik, apakah bisa dikatakan Mas Udi ini pelopor dari kegiatan?
0: Bagi kami, saya itu bukan pelopor. Kita sama-sama belajar, intinya di kesenian itu nggak akan ada habisnya, nggak ada final, kecuali hari kiamat, seperti itu, Mbak Ulan.
1: Oke.
0: Ini bukan pelopor.
1: Bareng-bareng intinya ya untuk melestarikan budaya, melestarikan kesenian. Oke, Mas, kemudian kalau kita melihat perkembangannya ya, mungkin ketika dulu Mas Udi pertama kali masuk bahkan dari SMP gitu ya, bagaimana melihat perkembangannya sampai saat ini di seni bantengan yang ada di Kota Batu, Mas?
0: Saya melihat sudut pandang saya pribadi sih, untuk saat ini kesenian bantengan sudah sangat apa ya, bisa dikatakan booming dan sudah banyak kemajuan. Yang dulu notabene monoton gitu-gitu aja, sekarang teman-teman sudah banyak yang menggarap seperti kreasi, ada narasi, dan sudah layak lah istilahnya untuk disajikan di khalayak atau seni pertunjukan semacam itu, Mbak Ulan.
1: Oke, kemudian kalau menurut Mas Udi melihat ya, kita mungkin melihat di event terakhir ya, Empu Supa itu, lebih banyak yang datang, apakah masih warga Kota Batu saja, atau mungkin luar, kita katakan Malang Raya, atau bahkan justru lebih luas dari itu, Mas Udi?
0: Kalau kemarin yang bisa kami teliti, kan kita juga apa ya interaksi dengan warga, alhamdulillahnya kawasan wisata Songgoriti itu hampir 60% penginapan-penginapan terisi, dan itu memang antusias untuk apa ya menyaksikan gelar kirab bandeng tersebut. Dan alhamdulillah ada beberapa apa ya wisatawan domestik dari Tengger, Lumajang, Mojokerto, Nganjuk, Trenggalek, Jombang, bahkan ada yang dari Jawa Tengah beberapa rombongan.
1: Wah, ini kalau melihat berarti antusiasnya ini bukan lagi warga Kota Batu ya, tapi sudah sangat meluas, luar biasa. Baik, Mas Udi, nanti kita akan lanjut, saya kali ini ke Bu Erlika. Bu Erlika, setelah tadi kita mendengarkan ya seperti apa penjelasan dari Dinas Pariwisata, kemudian dari Mas Udi ini sebagai seniman gitu ya, katakan pelakunya begitu. Nah, seberapa penting ketika kita menilai atraksi budaya dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata, khususnya Kota Batu, Bu?
3: Baik, Mbak. Tadi saya dari Pak Hartoto ya, dan juga Mas Udi, ternyata kesenian bantengan ini sudah ditetapkan juga sebagai warisan budaya tak benda gitu. Lalu juga saya melihat upaya untuk melestarikan kesenian ini sudah dilakukan sudah sangat lama dengan Mas Udi dan teman-teman gitu ya. Juga sudah melibatkan wisatawan dari luar Kota Batu itu sendiri. Artinya adalah sebetulnya ini event ini sudah berjalan gitu. Namun bagaimanakah sebuah event ini menjadi sebuah potensi yang atraktif gitu. Kalau saya kembalikan kepada sebuah teori pariwisata, bagaimana sebuah pariwisata itu menarik, itu adalah dengan adanya tiga elemen atau tiga komponen gitu ya, ada something to see, something to do, dan something to buy. Di sini kalau saya melihat dari kesenian bantengan ini, itu adalah sudah sangat bagus karena ada sesuatu yang dilihat atau something to see. Sehingga bagaimana ini sebagai upaya nanti pelestarian ke depan, bagaimana jika nantinya dikembangkan, di sini adalah sebagai something to do. Something to do itu adalah atraksi ini bisa tidak hanya dinikmati atau dilihat oleh wisatawan ya, namun juga wisatawan itu bisa ikut merasakan atau mendapatkan pengalaman, tentu bukan menggunakan bantengan yang yeah. Kita tahu bantengan kan menggunakan ini ya, apa namanya, kepala kerbau yang sangat besar ya, juga sangat berbahaya gitu ya,
1: berat lagi.
3: Jadi mungkin dari segi tarian, atraksinya tarian itu yang dinikmati juga, dan juga memberikan pengalaman, sensasi pengalaman bagi wisatawan, sehingga wisatawan ini perlu dilibatkan juga. Dan untuk something to buy adalah mungkin adanya sesuatu yang, karena ini sudah menjadi warisan budaya tak benda ya, jadi ada souvenir-souvenir, tidak perlu besar seperti gantungan kunci yang berupa dari bentuknya patung kepalanya bantengan seperti itu, sehingga ini berkolaborasi ini tidak hanya untuk melestarikan budaya, tapi juga mengikuti era modernisasi. Bahkan mungkin nanti bisa dibuatkan, ini kan cerita ya, bantengan tadi adanya di waktu Suro. Saya tadi mendengarkan dari penjelasan Mas Udi dan juga Bapak Toto tadi, bagaimana ini kita bisa biar generasi selanjutnya itu mengerti sebetulnya cerita apa, budaya apa di balik sebuah bantengan gitu. Pasti ada cerita yang tersirat. Itu bagaimana kita bisa menggali gitu ya sejarahnya, mungkin cerita apa yang ingin disampaikan. Apalagi ini dua kesenian yang menggabungkan antara tarian dengan aktivitas bela diri gitu ya. Jadi mungkin nanti kedepannya itu bisa kita kembangkan untuk storytellingnya, sehingga orang melihat itu mengerti ini sebetulnya maksudnya apa sih, bukan hanya sebuah tarian saja. Seperti itu sih Mbak, kedepannya sehingga potensi ini bisa dikembangkan, bagaimana kita tidak ketinggalan zaman, biar tetap digemari oleh generasi selanjutnya, adalah kita harus mengintegrasikan dengan era digitalisasi ini. Seperti itu Pak Ulan.
1: Baik, Bu Erlika, kenapa ya? Ini kalau melihat tadi, bahkan yang dijelaskan oleh Mas Udi, 60% penginapan terisi gitu. Ini kan berarti antusiasnya luar biasa masyarakat gitu. Kenapa kemudian wisatawan saat ini mulai mencari pengalaman budaya yang otentik, salah satunya seperti seni bantengan yang ada di Kota Batu? Menurut Bu Erlika gimana?
3: Betul Mbak, sehingga memang saat ini trennya wisatawan itu kembali ke authenticity ya, atau ke authentican yang dimiliki oleh suatu tempat di mana dia datang dan tidak dimiliki oleh wilayah asalnya. Sehingga itu menurut mereka adalah sebuah pengalaman yang menakjubkan, sehingga bagaimana kita Kota Batu ini bisa mengemas ini, karena ini juga warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh Republik Indonesia. Bagaimana wisatawan itu tidak hanya melihat gitu ya, tetapi juga dia memiliki pengalaman, sehingga kita libatkan wisatawan itu, sehingga ketika mereka memiliki pengalaman, dia tidak hanya mengejar keotentikan saja, tapi juga dia memiliki memorable tourist experience. Jadi dia memiliki kenangan indah gitu ya. Nah, kalau sudah kenangan indah ini gitu ya, kita kalau ngomongin kenangan indah, berarti kan dia sudah ada di dalam pikiran dia, sehingga dia akan nantinya bercerita ke teman-temannya, ke orang yang dia temui, bahwa dia memiliki pengalaman ini loh. Apalagi kalau mereka dalam melakukan tari-tarian itu ada fotonya gitu ya.
1: Iya, iya.
3: Apalagi gengsi ya, paling tidak dia minimal dia unggah lah di sosial medianya gitu.
1: Betul.
3: Kalau dia pamer ke teman-teman lain gitu ya, ini loh saya di sini. Dan itu akan menarik animo wisata calon-calon pengunjung untuk datang kembali. Sehingga saat ini yang dicari tipikal wisatawan adalah wisatawan yang berkualitas. Yang berkualitas apa gitu? Yang berkualitas salah satu cirinya adalah mencari keotentikan tadi. Dan yang kedua adalah mencari pengalaman yang belum pernah dia dapatkan. Sehingga mungkin dengan adanya dia mengikuti tari-tarian ini, tapi tetap tentu saja yang tidak berbahaya ya Mbak ya. Bantengan itu kan selain ada bantengannya kan ada juga tari-tarian dan sebagainya, mungkin kuda lumping seperti itu ya, itu yang diajarkan ke mereka. Seperti itu Mbak Ulan. Apa perlu juga mungkin ke depan agar dikenal, tidak hanya dilakukan, kita tahu itu suro itu adalah ritualnya, tapi sejatinya kan bisa saja itu ditampilkan bukan di hari suruh, mungkin di hari-hari libur. Saya yakin ini saat ini Kota Batu itu pasti okupansinya tinggi sekali karena apa, anak-anak libur sekolah ya. Nah, ini mungkin bisa berkolaborasi dengan hotel atau mungkin tempat-tempat wisata theme park yang ada di Batu dengan adanya tempat khusus untuk menunjukkan tarian bandengan ini, bukan sebagai hanya sebagai atraksi ya. Kita bedakan ini adalah atraksi yang hanya ditampilkan untuk kepentingan show, untuk dilihat gitu ya. Dan mungkin ada juga yang dilakukan di hari-hari tertentu, ini bukan untuk atraksi namun ada nilai budaya sejarahnya. Nah, kita bisa melibatkan kerjasama dengan pihak-pihak hotel agar kesenian ini lebih dikenal lagi oleh wisatawan, seperti itu Mbak Ulan.
1: Oke, Bu Erlika, saya mau kembali ke Mas Udi dulu. Mas Udi, sejauh ini apakah sudah sampai ke sana, Mas? Mungkin dari teman-teman ini bikin semacam souvenir tadi yang disampaikan Bu Erlika ya, termasuk mungkin dengan menyuguhkan tidak hanya berupa perform, tapi ada semacam storytelling begitu untuk menciptakan memorable tourist experience untuk wisatawan gitu, Mas. Termasuk juga kolaborasi mungkin bersama dengan teman-teman rekreasi, hotel, dan sebagainya.
0: Baik, Pak. Selama ini yang sudah kami alami memang begitulah adanya. Jadi sudah kisaran 6 atau 7 tahun yang lalu kita sudah mulai membangun ekonomi kreatif di paguyuban kami, seperti membuat souvenir, terus bahkan karya-karya kami juga membuat semacam batik khas dari Bandengan itu sendiri. Alhamdulillah sudah terhakikan.
1: Baik. Nah, kemudian Mas, sejauh ini kalau bicara kolaborasi, apakah sudah dilakukan mungkin bersama dengan para pelaku wisata gitu, Mas Udi?
0: Kami sudah mulai membangun hampir 3-4 tahun ini dengan teman-teman tour guide yang ada di Kota Batu untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik. Itu berupa bagaimana, Mas? Apakah ketika nanti ada tamu yang akan datang, teman-teman akan persiapan untuk melakukan sebuah pertunjukan atau bagaimana bentuknya, Mas?
0: Biasanya sih seperti kita semacam bikin tiketing atau lain-lain untuk dapat paketan seperti penginapan, terus makanan khas di Songgoriti, terus disajikan semacam pertunjukan di event-event tertentu seperti itu.
1: Berarti bisa dikatakan sudah jalan ya, sudah mengarah ke sana. Luar biasa, teman-teman. Oke, kemudian saya mau ke Pak Hartoto. Pak Hartoto, ini kalau kita bicara dari beberapa upaya pemerintah Kota Batu melalui dinas pariwisatanya, sejauh ini program apa saja, Pak, yang sudah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kesenian Bantengan ini, Pak Hartoto?
2: Sebenarnya kami mendapatkan apresiasi sedikit-sedikitnya kepada teman-teman yang kemarin sukses melaksanakan ngarak banteng pabrik pro di Kupol. Itu memang pertama pemerintah tidak mendukung, kemudian sudah terjadi sinergitas peta helik dari teman-teman media tidak terlibat, kemudian dia usaha dan lain sebagainya, beberapa teman akademisi yang kebetulan lagi magang dan lain sebagainya juga terlibat di kegiatan tersebut. Nah, salah satu upaya kami memang terkait dengan bantengan itu sendiri, ada beberapa program yang dijalankan, ini baik dari teman-teman komunitas, itu ada sudah banteng bocil. Nah, banteng bocil ini salah satu pelestarian regenerasi kepada sekolah SD. Kemudian nanti kita mengetahui masjid perempuan. Jadi perempuan Indonesia itu juga masuk di dalam beberapa bentuk seni pertunjukan. Nah, ini juga salah satu bagaimana ini pelestarian, dan di bawah sebenarnya bisa dinikmati. Artinya ketika melakukan kegiatan ini cukup diminati. Ada beberapa kegiatan dekat di destinasi, baik itu dilakukan outdoor, indoor, kemudian ada beberapa hotel pun, tapi ada juga ada peminatan. kemudian juga kolaborasi. Artinya ketika kita dinas, kemudian kita juga membuat program di promosi, itu juga kita lakukan. Nah, yang pertama kita mulai lagi tahun ini melakukan sebuah pendataan dan catatan pelaporan, karena itu tidak salah satu upaya kita memonitor tentang keaktifan kelompok seni. Artinya kelompok seni yang aktif itu pertama ditingkatkan dari jadwal latihan, di mana dia latihan, kemudian ketika itu ada dampak ekonominya, itu terjadi ketika mereka ada job atau ada perform, ada kolaborasi, atau ada beberapa kegiatan pementasan, itu juga bagian yang kami lakukan pendataan. Nah, termasuk di dalamnya bagaimana dampak sosial di pemanfaatan budaya tadi, kemudian bagaimana dengan pendidikan kita ke karakter. Kemudian ketika kita ngomong tentang pengembangan, itu sudah ada inovasi ya, ada pengkayaan bagaimana kawasan cerita ini terdokumentasi secara digital dan terpublikasi. Nah, ini juga penampilan itu juga dalam berkarya atau garapan. Nah, di kegiatan pada buku-buku itu ternyata sudah dilakukan. Jadi harapan atau karya ini memang betul-betul bisa dipakai, ada cerita-cerita yang disajikan. Jadi tidak hanya sekedar arah seperti pawe, arah-arah saja, tapi ini ada betul-betul inovasi yang sudah dilakukan. Kemudian terkait dengan pembinaan adalah sumber daya manusia, tahun ini kita mengapresiasi berbagai kemandirian dari teman-teman berkegiatan, salah satunya dengan sertifikasi seniman, kemudian upgrade itu terkait dengan tata kelola, ada tata kelola cagar, kemudian bagaimana secara kelembagaan juga akan kami lakukan pembinaan. Jadi benar yang disampaikan, saya sempat diskusi sama Mas Budi, itu secara ekonomi akan kita ambil contoh saja dari parkir insidensial yang dikelola teman-teman panitia, itu juga nilainya juga sangat luar biasa ketika itu diasumsikan dengan jumlah pengunjung dan penonton yang di area-area tertentu, karena banyak kantong parkir kemarin dan cukup apa istilahnya penuh gitu ya, kan tidak bisa salah satu indikator bahwa terhadap dampak ekonomi lokal itu, kemudian juga kebersamaan gotong royong warga masyarakat yang terlibat, bagaimana pemerintah desa dalam hal ini kelurahan itu juga sinergi, kemudian tidak jadi sampai tingkat pemerintah kota. Okay. Nah, ini menjadi salah satu barometer ketika penguatan potensi atraktif budaya, khususnya di Kutubo ini memang itu yang ditunggu. Bahkan ketika membuka pendaftaran dengan berbagai syarat, itu ternyata kayak sold out. Tidak lama langsung tutup, maaf, tapi terus dengan banyak apa namanya peraturan, ternyata mereka tutup aja. Seperti itu, Pak Umar.
1: Oke. Baik Pak Hartoto, nanti kita akan kembali lanjutkan, ada kawan C3 juga yang mau sambung, tapi kita jeda dulu sebentar buat kawan-kawan C3 nanti yang mau gabung interaktif, kita mendahulukan yang telpon ya sama yang kirimkan voice note. Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar,
6: terus
7: cari yang punya karakter, beradab dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar,

0: hidup dengan penuh keberkahan. Karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
0: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh,
4: kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanmi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldanmi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
6: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Kawan, pagi hari ini kita masih di Ijen Talk, kita masih membahas soal penguatan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Saya masih bersama dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, Muhammad Hartoto, ada juga dari Seniman Bentengan Kota Batu, Udi Arianto, sekaligus dari Wakil Ketua 1 Program Diploma Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang, Dr. Fitria Erlika Anwarsani. Nah, nanti kita juga akan coba sambung ya, sebelum nanti kita akan coba tanyakan, ini kan sudah berjalan gitu ya, termasuk program dari Disparta Kota Batu itu juga sudah jelas seperti apa. Nah, ini tinggal mengoptimalkan ke depannya. Lalu tantangan seperti apa juga yang dirasakan oleh teman-teman khususnya para seniman bentengan ini. Sebelum nanti kita akan lanjut ya dengan Mas Udi, kita akan coba sambungkan dulu. Tadi ada kawan City Guide yang ingin gabung ya. Kali ini ada Pak Yudi. Halo, selamat pagi Pak Yudi.
8: Selamat pagi.
2: Iya, silakan Pak ya, Yudi.
8: Atraksi budaya ya, sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Ya, bagus sekali ya, kita dukung itu ya. Ya, memang suatu keniscayaan bahwa daya tarik wisata itu salah satu dari budaya. Ya.
2: Okay.
8: Wisatawan itu apa yang dilihat, apa yang dia dapatkan, apa yang dia bawa pulang, kan prinsipnya di sana gitu loh. Tapi kita melihat sekarang yang paling populer itu adalah Bantengan. Ya.
2: Yeah.
8: Jadi sebetulnya kan budaya, seni budaya kita itu di Malang ini ya, tidak hanya Bantengan gitu. Masih banyak itu yang harus digali gitu. Jadi apanya, kreativitasnya bervariasi di sana, bukan hanya Bantengan gitu. Jadi Kota Batu sekarang kan sudah memang ikon kota wisata ya. Supaya itu bisa digali ya, semua itu banyak, seperti tari remo, kemudian kuda lumping, dan sebagainya itu. Tapi untuk bisa eksis, mestinya mereka itu diberdayakan, Pak. Mereka tidak punya anggaran, mungkin ya tolong dibantu di sana, sehingga eksis. Suatu saat bisa dipertunjukkan di sana untuk menarik wisatawan, begitu loh. Kemudian juga yang tidak kalah penting yang tidak pernah kita lihat adalah nuansa kerajaan. Ya, toh Malang itu dulu ada kerajaan, ya, Kanjuruhan itu sejarahnya seperti apa, ya. Kemudian tari Bantengan dulu kan sudah lama itu dari kerajaan Kanjuruhan juga itu Kapten dulu yang dalam sejarah kerajaan begitu, ya, toh. seni-seni yang lain juga banyak gitu. Jadi tolong supaya Kota Batu lebih kreativitas lagi untuk menggali semua itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting, pementasannya itu Kota Batu masih terbatas, saya lihat itu. Sehingga itu nanti kalau ada suatu tempat pementasan khusus gitu, tidak hanya bantengan yang di jalan itu, tapi ada juga tempat pementasan khusus di situ. Itu akan lebih menarik juga. Saya kira gitu masukan saya. Terima kasih, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Selamat pagi. Nanti akan dijawab ya oleh narasumber pagi hari ini. Mungkin saya mau ke Pak Hartoto dulu. Pak Hartoto, dari apa yang disampaikan Pak Yudi ya, mungkin boleh disampaikan tanggapannya, Pak. Silakan Pak Hartoto.
9: Matur nuwun Pak Yudi. Saran masukan kami terima, juga kami sampaikan sebenarnya di Kota Batu sudah memiliki tempat namanya Amphitheater Arjuna Wiwaha. Jadi itu salah satu ruang pertunjukan, sebetulnya amphitheater terbuka, ada di jalan Hasan Alif dengan alun-alun. Nah, untuk kapasitasnya kurang lebih sudah 800 pengunjung. Di Arjuna Wiwaha Amphitheater ini memang yang kita lakukan secara rutin itu pentas Padang Bulat. Nah, di pentas Padang Bulat itu adalah penutrasi dari berbagai kelompok kesenian. Itu ada tema yang waktu itu ada reok, kemudian ada sadung, bantengan, ada beberapa yang tidak hampir sempurna, semacam bimbingan itu juga kami tampilkan. Nah, penampilan di sana pun adalah bentuk kolaborasi lintas kelompok sanggar atau seni paguyuban. Dan itu free, Pak Yudi. Monggo nanti kalau bisa dicek di media sosial kami, itu juga memang ada apa terkait dengan wisatawan yang memang memerlukan semacam tontonan di malam hari, karena di Arjuna Wiwaha di Amphitheater itu sebenarnya malam waktu bulan purnama. Di penggalian pendataan tetap kami lakukan, termasuk di dalamnya juga berbagai permasalahan kendala ketika pemberdayaan ini perlu ada dukungan, ada dorongan terkait dengan penganggaran juga sudah kami lakukan. Nah, di data kami kurang lebih ada 368 kelompok seni. Nah, ini memang lagi kami berproses untuk memetakan ulang terkait dengan beberapa peminatan. Dan hari ini, akhir-akhir ini kita lagi mendorong untuk generasi muda belia ini yang terlibat. Jadi perempuan yang terlibat di kesenian, kemudian bagaimana sanggar itu meregenerasi, itu kami buatkan semacam apresiasi yang pengadaan atas keberlanjutan sampai hari ini.
2: Okay.
9: Di setiap kegiatan dan diupayakan bahwa ini salah satu bentuk kita mengkomunikasikan dengan para seniman kepada para pemerintah tidak berulang.
2: Baik, Pak. Ini saya mau kembali ke Mas Udi ya, sebelum kita sambung. Ini sudah ada beberapa yang antri mau on air ya. Kita hold dulu. Mas Udi, kalau bicara sejauh ini ketika beberapa kegiatan sudah dijalankan, kolaborasi juga sudah dijalankan, lalu tantangan apa yang dirasakan oleh teman-teman seniman Bantengan Kota Batu, Mas?
10: Ya, mungkin yang kami khawatirkan itu adanya resiko hilangnya nilai sakral atau ritual asli demi memenuhi durasi dan selera estetika wisatawan yang ingin hiburan cepat. Ya, yang kita laksanakan untuk saat ini menarik minat generasi muda Kota Batu agar mau mempelajari dan meneruskan pakem kesenian Bandengan di tengah gempuran tren hiburan digital. Mengubah manajemen paguyuban seni tradisional yang dulunya berbasis komunal atau sosial menjadi lebih profesional tanpa merusak ikatan kekeluargaan mereka dan estetika ataupun pondasi seni dari bandengan itu sendiri, Mbak.
2: Oke. Nah, ini bicara soal regenerasi ya, ini menarik sekali. Mas, apakah regenerasi pelaku bantengan sendiri sejauh ini di Kota Batu berjalan dengan baik?
10: Sangat baik sekali. Kebetulan di anggota kami pun tidak ada batasan usia ataupun gender. Baik suku agama pun kami sudah melebur jadi satu.
2: Oke.
10: Jadi konsep kita itu sangat luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu.
2: Oke.

0: kita selalu melakukan inovasi ataupun mengembangkan kreativitas tanpa meninggalkan esensi. Dari apa ya, istilahnya banyak jalan menuju Roma lah, Pak.
1: Iya, iya, iya.
0: Seperti aransemen musik dan lain-lain kita kemas. Konsep kita yang kita alami ini selama ini selalu mengangkat kearifan lokal yang ada di Indonesia. Seperti garapan musik tradisional Bandengan, kita kolaborasi dengan alat-alat musik yang ada di alat tradisional yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak.
1: Oke, itu ya. Jadi tantangan dan juga beberapa upaya yang sudah dilakukan. Kemudian kembali lagi dari beberapa tadi yang disampaikan oleh di Sparta, Mas Udi ya. Sejauh mana dukungan dari pemerintah yang sudah dirasakan oleh teman-teman?
0: Saat ini kami selalu berkolaborasi ataupun komunikasi dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Batu. Melakukan upaya-upaya pengembangan atau pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Batu khususnya, dan hubungan kami sangat baik. Jadi setiap ada apa unek-unek atau apapun itu, kami selalu berkomunikasi untuk membahas atau mencari solusi seperti itu, Mbak.
1: Baik. Jadi di sini di Sparta juga sangat terbuka ya, Mas ya, untuk beberapa masukan dan unek-unek tadi yang disampaikan. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Ini sudah ada yang mau gabung ya. Tadi yang sudah menunggu, kita coba sambungkan, ada Pak Supomo pagi hari ini, kawan. Selamat pagi, Pak Supomo.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supomo, sebelumnya bisa dikecilkan volume radionya supaya tidak feedback, Pak Supomo. Ya. Oke. Baik, bagaimana? Sudah?
2: Ya, saya ini kan,
1: ya, silakan. Ya,
2: ini begini, saya untuk semua narasumber aja ya. Ini pengalaman saya ini kan dari orang yang sudah tua, dari desa, dari Magetan dulu ya. Itu dulu memang ada atraksi seperti ini, seperti jaran kepang dan sebagainya. Itu malah lebih ekstrim itu makan beling itu semprongnya lampu itu loh, sama apa padi dan minumnya itu tidak bahan itu pakai ember itu. Ini memang seperti Bantengan ini kan ada unsur misterinya ya. Nah, ini karena cucu saya sendiri itu ikut, saya dari Merjosari ya, sampai adiknya yang dulu nikah itu nanggapnya Bantengan dari Merjosari, mungkin sudah tahu semua dulu, mungkin ada grupnya ya. Nah sekarang ini begini Bu ya, cucu saya ini kan yang nikah itu perempuan yang nanggap Bantengan karena saudara-saudaranya ikut semua. Ini ada cucu saya ini yang sudah lepas karena sudah makin tua Bu ya. Itu tapi kalau melihat Bantengan tetapi saya ini begini Bu ya, kalau misalkan ada Bantengan lihat suaranya itu maunya itu mencolot aja Bu. Maunya itu ikut aja, padahal beliau dia ini sudah
1: ya aktif ya. Baik.
2: Nah, kemudian apa itu memang sudah dipatenkan, karena dulu itu rasanya Pak ada unek-unek, ada yang mau dipatenkan tapi ada perlu dan
1: Lalu
2: itu kasus-kasus itu ya, mohon petunjuk aja ini cucu saya ini kira-kira bagaimana supaya tidak mencolot kalau ada lihat, karena baru-baru ini di lapangan Merjosari kan ada besar-besaran juga. Dan saya juga ikut, saya orang Jawa kan suka yang mistik-mistik begitu. Begitu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak.
2: Semoga Bantengan tetap ya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak, selamat pagi. Itu yang disampaikan dari Pak Supomo ya, ini dari pengalamannya juga. Pak Supomo ini juga menariknya, cucunya ternyata juga aktif gitu ya di kesenian Bantengan ini. Kemudian ada Pak Syawalwi, tadi juga sempat gabung ya sebelum kita lanjut ke narasumber. Mungkin saya lanjutkan dulu, ini yang sudah menunggu. Pak Syawalwi, selamat pagi.

0: Lagi.
1: Ya, silakan. Ya, halo. Halo, Pak Syawalwi masih di sana?
2: Iya, halo.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Salam sehat untuk mendengar semua ya.
1: Salam sehat
2: Oke,
1: juga.
2: Oke, mendengar ini masalah tentang apa ya yang di Batu tentang pertunjukan ya. Kesenian itu, saya sebagai salah satu agen travel yang ada di Kota Malang atau Malang Raya ya, ini menurut saya kurang Mbak, adanya pertunjukan yang menunjukkan bahwa ini loh budayanya Malang Raya atau Batu sendiri. Contohnya tidak ada pertunjukan yang benar-benar untuk wisatawan secara megah seperti di Jogja contohnya ya, di Prambanan Palet Ramayana itu menunjukkan backgroundnya memang benar-benar Jogja, Prambanan, ini Prambanan, dan juga wayangnya juga kan juga bagus, dikemas dengan baik, bahkan harganya juga ratusan ribu untuk tiketnya, dan banyak penonton wisatawan luar negeri yang datang di sana, bahkan di Bali pun sama, tari kecak seperti itu. Nah, di Malang atau di Batu, kenapa kok tidak ada seperti itu?
1: Okay.
2: Tonjolkan budaya kita tentang tari topeng, tentang pantai, itu yang tadi dibicarakan di utama ya. Nah, itu tunjukkan dengan ya, mungkin sakral bagi beberapa budayawan. Tapi paling tidak dunia umumnya dan Indonesia pada khususnya itu, warga Indonesia pada khususnya itu tahu bahwa budaya kita itu ini loh, tonjolkan sebaik mungkin, sebagus mungkin. Tari kecak juga sakral, tapi mereka tunjukkan bahwa ini loh, tari kecak itu memang budayanya dari Bali yang gitu. Sama dengan yang di Prambanan. Prambanan juga Balet Ramayana sama seperti itu, sakral menurut mereka, tapi mereka menonjolkan estetika.
1: Oke.
2: Itu untuk menarik wisatawan. Bahkan jangan di Malang, jangan di Batu saja. Bahkan Kabupaten Malang pun sangat-sangat berpotensi untuk menghadirkan seperti itu. Contohnya, contoh kecil Mbak, di Bendungan Selorejo. Misalkan ya, ini maaf ya, di Bendungan Selorejo apabila dikemas dengan baik dan dengan benar, maka ketika ada kegiatan seperti itu akan menarik wisatawan yang sangat-sangat banyak. Contohnya berikanlah pertunjukan topeng wayangan di sana dengan dikemas modern seperti yang ada di Bali maupun di Jogja, di Jawa Tengah. Itu sangat-sangat menarik wisatawan dan pastinya mengangkat ekonomi warga sekitar. Nah, menurut saya, jadi mungkin pemuda-pemudi yang ada sekarang itu kreativitasnya yang ada di Malang itu lebih ditingkatkan kembali.
1: Okay.
2: Untuk menarik wisatawan yang berada di luar Malang, bahkan di luar negeri untuk datang ke Malang. Nah, itu juga nanti akan berpotensi meningkatkan ekonomi warga sekitar, bahkan meningkatkan ekonomi Malang Raya pada umumnya. Begitu menurut
1: baik,
2: saya.
1: Baik, Pak Syawal.
2: Iya.
1: Oke, terima kasih banyak sudah bergabung.
2: Ya,
1: selamat pagi.
2: Ya, pagi.
1: Nah, itu yang disampaikan Pak Syawal ya, sebelum saya ke Mas Udi, saya ke Bu Erlika dulu. Bu Erlika, ini apa yang tadi sempat disampaikan terakhir dari Pak Syawal ya? Ini bicara soal pertunjukan yang megah, yang tentunya ini juga unik gitu ya, yang dimiliki Kota Batu. Itu yang jadi harapannya ini Pak Syawal sebagai agen travel juga. Gimana kemudian cara mengubah sebuah kesenian tradisional ini bisa menjadi atraksi wisata yang kemudian seperti yang disampaikan Pak Syawal, dan bahkan mungkin harapannya bisa berkelanjutan gitu Bu Erlika.
3: Ya betul Mbak, tadi sudah saya spill gitu ya. Jadi bagaimana kesenian ini, budaya ini bisa mengikuti tren modernisasi begitu ya. Sehingga harapannya memang kita tahu ya, kalau di Bali itu kita bisa melihat tari kecak itu, bahkan ada yang memang tari kecak untuk pertunjukan, ada tari kecak yang memang diadakan di waktu-waktu tertentu untuk keagamaan, sehingga ini adalah dua hal yang dibedakan.

0: misalkan, sehingga memang sebaiknya di Malang ini kan memang belum ada ya, seperti sekarang Ponorogo sudah ada. Ponorogo itu setiap 1 tahun 2 kali kalau tidak salah ada festival apa namanya Reog Ponorogo gitu ya, jadi dituntaskan secara event besar, bahkan masuknya pun kalau tidak salah 150.000 per orang, dan itu diminati oleh wisatawan baik mancanegara dan wisatawan Nusantara seperti ini. Sehingga memang yang disampaikan tadi bagus sekali, bagaimana kita bisa membuat sebuah event itu yang berskala, tidak hanya berskala lokal namun juga internasional. Itu memang saat ini harus kita matangkan dulu, kolaborasi dari pelaku budaya, kolaborasi dengan pemerintah, bahkan juga kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi, terutama pada asosiasi travel, untuk kita bisa membuat sebuah event mungkin 1 tahun sekali, di mana ini pementasannya adalah budaya-budaya Malang yang memang dipasarkan untuk sebuah event, bukan yang ditampilkan untuk sebuah budaya sampai mungkin sampai kerasukan dan sebagainya, itu tidak ya. Jadi ini yang harus kita bedakan. Saya memang kedepannya event itu adalah salah satu untuk menggait wisatawan datang dengan adanya event itu, karena orang biasa, apalagi event-event diselenggarakan di liburan sekolah atau di akhir tahun, itu harapannya adalah untuk meningkatkan wisatawan. Sehingga apa upaya yang harus dilakukan gitu ya, kita ini kita stakeholder yang ada, kita membicarakan bagaimana kedepannya, karena membuat sebuah event itu tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak aja, namun juga dibutuhkan kolaborasi antar stakeholder, terutama dari para pelaku budaya ini, lalu dari pemerintah, dan juga kita melibatkan asosiasi seperti itu, Mbak Bulan.
1: Oke, Bu Erlika, kalau bicara peranan perguruan tinggi ya, ini dalam mendukung pengembangan wisata budaya daerah, khususnya ketika kita korelasikan Bantengan dengan Kota Batu ini, seperti apa, Bu?
0: Kami sebetulnya dari perguruan tinggi ini juga terus mengupayakan bagaimana tetap memberikan dampak, bahkan melalui riset maupun pengabdian kami itu tetap mengoptimalkan budaya-budaya yang ada, sehingga bagaimana peran kita ini, karena kita kan yang langsung kontak dengan generasi budaya atau generasi kita sebetulnya Gen Z gitu ya, sehingga kita tetap mengoptimalkan, kita juga memperkenalkan budaya lokal, apalagi kita tahu bahwasannya di universitas ini kan tidak hanya dari warga lokal Malang, namun juga dari berbagai daerah. Dan kita kalau dari kampus kami ini tetap seperti gelar budaya, kita menampilkan budaya-budaya Malang untuk bisa mereka lihat seperti itu, Mbak Bulan.
1: Oke, baik. Saya mau ke Mas Sudi. Mas Sudi, ini dari apa yang disampaikan oleh Pak Supomo tadi ya, bicara kesenian yang ada Bantengan, ini kan juga ada tarian-tariannya gitu. Kemudian kadang juga ada atraksi ekstrim yang dilakukan. Kalau dari kawan-kawan sendiri, seperti apa Mas biasanya pertunjukan yang dilakukan sendiri? Apakah atraksi ekstrim ini juga masih ada, Mas?
2: Seperti yang disebutkan siapa tadi, Mbak Fitria, kita ada konsep pemisahan zona ritual dan hiburan. Jadi ada 2 pakem untuk membuat batasan yang jelas antara pertunjukan untuk ritual adat yang memang harus murni sakral dengan pertunjukan adaptif untuk festival pariwisata. Seperti itu, Mbak. Yang mungkin durasinya dipersingkat atau dikemas lebih menghibur tanpa merusak esensi dasar. Seperti itu.
1: Baik, baik Mas Udi. Kemudian ini tadi juga ada yang gabung ya. Ini tadi ada dari, sebentar. Ini tadi ada Pak Yuda. Pak Yuda menyampaikan di sini, Kota Batu ini sudah waktunya tidak saja mengandalkan wisata wahana buatan dengan wisatawan lokal, tapi sudah waktunya mendatangkan devisa dengan wisatawan luar negeri lewat pemberdayaan wisata budaya. Kemudian yang kedua, konsep pertunjukan Bantengan yang lebih menarik dan terjadwal seperti Tari Lea atau Kecak Bali. Kemudian yang ketiga, perlunya kerjasama pelaku usaha wisata akomodasi, agen wisata, dan lain-lain untuk bersama mempromosikan seni Bantengan. Kemudian yang terakhir, di sini juga disampaikan Pak Yuda, pemerintah hendaknya bisa menyediakan sarana-prasarana layak dan permanen untuk kegiatan seni budaya yang pantas jika dikunjungi wisatawan asing. Itu ya yang jadi masukannya. Karena kita sudah di sesi terakhir ya, tidak terasa. Mungkin saya kembali ke Mas Udi. Mas Udi, mungkin ada beberapa harapan yang ingin disampaikan terhadap masa depan Bantengan ini sebagai ikon budaya dan wisata Kota Batu untuk kedepannya. Silakan, Mas Udi.
2: Saya harapkan jangan biarkan warisan budaya kita ini hanya sebagai catatan sejarah atau buku-buku atau sekedar video di media sosial. Layak generasi muda harus mau turun ke gelanggang, ikut belajar, merasakan sendiri denyut nadi tradisi ini jika bukan kalian yang merawat dan meneruskan siapa lagi, seperti itu Mbak. Gunakan ilmu, teknologi, dan kreativitas yang kalian miliki hari ini untuk mengangkat derajat seni tradisi kita. Kemaslah budaya kita dengan cara-cara baru yang keren, manfaatkan media digital untuk mengenalkan ke tingkat dunia, namun dengan tetap menghormati dan menjaga esensi serta nilai luhur yang ada di dalamnya, seperti itu.
1: Oke, baik, luar biasa semangat Mas Udi ya. Terima kasih banyak. Kemudian saya ke Pak Hartoto. Pak Hartoto, mungkin ini sekaligus merespon beberapa masukan ya dari kawan-kawan City Guide untuk kedepannya, sekaligus yang paling terakhir yang ingin disampaikan di kesempatan ini. Silakan Pak Hartoto.
3: Oke, Mas Nur, Mas Yuda, Mas Tawal, saran masukannya, ya, jadi memang ini salah satu upaya kami menjadikan magnet berkaitan Bu Erlika tadi, ketika magnet itu juga beberapa stakeholder duduk bersama, bagaimana ini menjadi sinergi, kolaborasi, kemudian seluruhnya juga berkontribusi sesuai dengan kompetensi. Nah, ini harapan-harapan juga menjadi pintu pertama bagaimana ke depan penguatan potensi atraksi budaya memang benar sebagai daya tarik wisata kolaborasi ini di Kota Bandung. Saya kira itu mungkin sekali lagi patut kebersamaan harapan kami memang batu menjadi salah satu kota wisata yang punya budaya yang salam rahayu.
1: Baik, terima kasih banyak, salam rahayu. Baik Pak Hartoto. Kemudian saya kembali ke Bu Erlika terakhir juga. Bu Erlika, tadi sudah cukup banyak kita melihat bagaimana di sini upaya-upaya yang dilakukan baik dari pemerintah Kota Batu termasuk juga pelaku di sini seniman gitu ya, yang semangatnya luar biasa. Nah, mungkin ada beberapa pesan yang ingin ditambahkan juga dari Bu Erlika dengan harapan nanti budaya lokal ini bisa menjadi magnet wisata yang kuat. Silakan Bu.
0: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Harapannya saya sebetulnya sangat setuju dengan yang disampaikan Mas Udi. Ternyata sudah punya ya, sudah bisa membedakan mana yang untuk ditampilkan gitu ya, dan mana yang memiliki nilai sakral. Sehingga harapan saya ke depannya ini bisa dilestarikan, bagaimana kita bisa harmonis mengembangkan paket-paket wisata ini dengan antar pelaku stakeholder. Sehingga apa yang nantinya kita inginkan membuat sebuah event di Malang Raya, yang event ini tentu harus konsisten ya. Misalkan satu tahun sekali di tanggal berapa, itu ketika event ini sudah kita sampaikan kepada mungkin di sosial media sehingga diketahui oleh calon-calon pengunjung, jangan sampai event ini tidak dilaksanakan, sehingga kita harus komitmen dan konsisten bahwasannya ketika sudah menentukan tanggal event ini harus terlaksana. Dan harapan saya tetap kita bisa selaku stakeholder ini tetap menjalin hubungan yang harmonis gitu untuk bisa mewujudkan harapan Malang Raya agar memiliki sebuah event berskala internasional, sehingga bisa menarik minat wisatawan untuk datang dan tinggal di Kota Malang, sehingga pariwisata yang ada di Malang Raya ini memberikan pariwisata yang berkualitas, seperti itu Mbak.
1: Baik. Oke, Bu Erlika, terima kasih. Kawan, dari diskusi yang sudah berlangsung ya, kita bisa memahami ternyata budaya itu bukan hanya warisan yang harus dijaga, tapi juga sebagai aset yang memang penting yang bisa memperkuat daya tarik wisata daerah. Bahkan kalau kita melihat dari kesenian Bantengan yang tadi kita bicarakan, itu juga memiliki nilai sejarah, identitas, sekaligus potensi ekonomi yang besar kalau dikelola secara berkelanjutan. Tentu di sini harapannya dalam pengembangan wisata budaya itu juga ada kolaborasi yang sangat baik ya, baik dari pemerintah, pelaku seni, akademisi, bahkan tidak menutup kemungkinan pelaku usaha pariwisata dan tentunya masyarakat di sekitar. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah berbagi wawasan dan pemikirannya pada Ijen Talk di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan sedikit yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini. Saya Wulan Indriani, selamat pagi dan salam budaya.
0: Terima kasih Mbak Wulan.

0: teman-teman, terima kasih untuk Anda yang masih mengikuti kami setelah tadi di Ijen Talk ya. Kita bicara penguatan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Nah, untuk hari ini kita juga masih melanjutkan Ijen Talk. Mungkin tadi Anda yang belum berkesempatan untuk gabung, Anda juga masih bisa sambung bersama dengan kami. Kita tadi sudah melihat seperti apa support yang dilakukan dari pemerintah Kota Batu, melihat potensi besar ini adanya atraksi budaya berupa bantengan di Kota Batu ya, dengan harapan bisa menjadi magnet untuk wisatawan datang, termasuk bagaimana semangatnya dari rekan-rekan seniman bantengan Kota Batu tadi diwakilkan oleh Mas Udi. Kemudian kita juga mendengarkan masukan-masukan yang disampaikan oleh dosen pariwisata, ada Bu Erlika. Kemudian ada juga tambahan pagi hari ini Pak Anto. Jadi sejak pagi tadi kawan, memang kondisi di sekitar Karanglo itu merambat ya. Pak Anto salah satunya yang memantau dari Flyover Arjosari menuju Karanglo itu antrian imbas pembelian BBM solar di SPBU Adi Putro mengakibatkan antriannya panjang sekali gitu ya. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Pak Andi Pramono jam 9 tadi. Ini ada video juga yang ditampilkan kawan.
1: Izin melaporkan. Selamat pagi Siti Kait.
0: Selamat pagi.
1: Melaporkan. Di sini ada antrian solar sepertinya. Tadi saya berangkat dari arah Riverside menuju ke depo bangunan. Ini macet, ternyata ini sumbernya adalah antrian solar.
2: Silakan Pak.
3: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Salam sehat. Mendengar semua ya.
1: Ya, jadi ke arah Surabaya. Jadi antrian, antrian cukup panjang.
0: Kawan, kita bisa lihat ya sambil kita tampilkan di visual radio. Oh, ini kok nggak bergerak gini Pak Andi, kondisi di sana?
1: Tadi macet, tapi sekarang ya juga masih relatif atau cenderung macet ini.
0: Iya, Pak Andi. Ini ada voice note juga ya dari Pak Andi.
1: Ekor antrian sampai di flyover, sebagian tak bisa lewat atas, sampai di situ. Lalu yang membuat macet itu karena ke arah Surabaya itu ada dua lajur. Lajur kiri itu digunakan oleh kendaraan besar yang untuk yang antri solar sepertinya, dan lajur kanan digunakan untuk kendaraan yang tidak antri. Nah, namun yang menjadi masalah, beberapa penumpang tadi saya juga sama, saya tidak tahu kalau di lajur kiri itu adalah lajur antrian untuk antri solar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih banyak sudah bergabung, Pak ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain kawan, ini masih dari kawan-kawan City Gate ya yang sekarang ini masih mobile di sekitar Malang Raya. Tadi kita sudah sampaikan juga ini laporan bagaimana dari pos pantau Semeru ya, kondisi Gunung Semeru jadi teramati sekitar jam 7:30 tadi, tinggi kolom abu sekitar kurang lebihnya 700 meter di atas puncak, dengan kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang condong ke arah selatan. Erupsi juga terekam di seismogram kawan. Dan kemudian untuk saat ini Gunung Semeru juga masih berada di level 3 siaga. Ada juga catatan dari Pak Iwan. Pak Iwan tadi juga memantau kondisi antrian BBM, banyak kendaraan besar antri BBM solar Adi Putro. Kemudian ada juga dari Ending Mobile 171 ya, mungkin boleh dilengkapi dengan Bapak atau Ibu siapa. Kondisi Pertalite di SPBU Telogomas informasinya kosong kawan. Kemudian ada juga tambahan dari Pak Narto. Pak Narto menyampaikan antrian BBM ini tidak hanya di Jombang dan Banyuwangi, di SPBU Jalan Dr. Wahidin Lawang Kabupaten Malang ini juga mengantri di sana. Kemudian ada juga ini tadi Pak Udin yang sempat merespon ya Ijen Talk, bantengan sekarang ini makin atraktif karena ada yang digabungkan dengan Sonhorek, betul tidak ini? Itu yang ditambahkan Pak Udin. Mungkin beberapa ketika pertunjukan juga ada ya yang kemudian menggunakan sound horror. Mungkin Anda juga ada pengalaman seperti itu, melihat kondisi seperti itu ya, boleh nanti Anda tambahkan. Kemudian Pak Yuda tadi juga sudah kami bacakan ya. Dan kemudian di sini ada Pak Rido. Terima kasih banyak Pak Rido. Sebagai warga Kota Malang pinggiran, kadang juga menyaksikan bentengan. Ini kan gelaran yang berbasis pencak silat. Semoga saja nanti semakin clear dari pengaruh minuman beralkohol. Soalnya ini upacara gelaran tidak sebatas seni budaya, namun juga olahraga pencak silat yang manfaat buat karakter building. Tiah yang ditambahkan. Kemudian ada Pak Ardian, selamat pagi, terima kasih banyak. Ini lagi cari parkir di RSSA full, susah sekali carinya. Harapannya ini bisa diperluas lahannya, parkir di sekitar Indomaret belakang RSSA. Itu yang ditambahkan dari Pak Ardian ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan, kita akan bacakan. Untuk Anda yang mau gabung masih bisa sampaikan di 0811 36 911.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
5: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian,
6: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
5: Sama-sama bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Memasuki masa libur sekolah, minat masyarakat menggunakan kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat tajam. Hingga 23 Juni, PT KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 118.461 tiket telah terjual untuk periode liburan 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, bilang KAI telah menyiapkan 185.766 tempat duduk pada 30 perjalanan kereta setiap hari. Saat ini masih tersedia sekitar 71.000 tiket bagi masyarakat yang belum melakukan pemesanan. Selain itu, KAI juga menawarkan diskon 30% untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial. Tercatat, masih tersedia 3.724 kursi promo yang dapat dipesan melalui aplikasi akses by KAI maupun kanal resmi lainnya. KAI mengimbau masyarakat segera memesan tiket sebelum kuota promo habis.
2: Saya Nurul Fitriani dari Serigar FM Malang membawa kabar, pendapatan Pemkot Malang pada 2025 tembus 2,5 triliun. Angka ini melampaui target. Saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyampaikan penyusunan laporan sudah mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dari hasil audit, Kota Malang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari sisi pendapatan, Pemkot Malang mencatat realisasi sebesar 2,542 triliun atau 101% dari target 2,513 triliun.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun membuka gelaran Sepasar Ing Madiun Sepasma 2026 di lapangan Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger. Kegiatan tersebut sebagai tanda dari rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Tahun ini Sepasma mengusung tema Festival Budaya dan Kampung Pesilat. Kegiatan akan berlangsung selama sepekan hingga 28 Juni 2026. Hari Wuryanto, Bupati Madiun, bilang, Sepasma bukan sekedar agenda hiburan tahunan. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi, menjaga kelestarian budaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga.
4: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menyiagakan mobil damkar untuk mengantisipasi banjir saat hujan deras di tengah musim kemarau. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bilang ini untuk mengantisipasi munculnya genangan seperti ketika hujan deras hari Senin dan Selasa kemarin. Sebelumnya, hujan deras berjam-jam mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Lokasi tertentu juga sudah dipasangi sandbag di sekitar pemasangan box culvert. Akan diberi lubang untuk aliran air supaya bisa mengurangi genangan di lokasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami dan berbagi beberapa update informasi. Kita akan putarkan ada Pak Faisal voice note ya yang ditambahkan pagi hari ini kawan.
1: Selamat pagi Siti guys.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kota Malang. Laporan pandangan mata veteran tidak ada pedagang kaki lima.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak ada Satpol PP.
0: Oh, enggak ada
1: semuanya ini. Tenang karena mahasiswanya libur. Terus pandangan. Bandengan itu adalah budaya dari Jawa, khususnya Malang, sepakat. Tapi saya tidak sepakat dengan sonhurek itu adalah budaya. Ya, sonhurek itu menjadi supporting dari bandengan. Tapi dengan adanya sonhurek, justru sebenarnya adalah melemahkan posisi bandengan sebagai budaya dari Malang. Jadi bisa nggak sih misalkan mengadakan bandengan tapi nggak pakai sonhurek, dikembalikan seperti dulu pakai gamelan gitu, pakai ya alat musik tradisional. Itu akan jauh lebih bermartabat pandangan itu. Begitu sih. Ya kalau misalkan lo kan nggak apa-apa di gandeng no karo sonorek, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Musiknya seperti itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau musiknya, misalkan musik tradisional kan lebih bagus daripada musik jedang-jedung nggak jelas kayak gitu. Kalau saya sih seperti itu. Sekali-sekali musiknya, kalau misalkan ini masalah musik ya, preference musik, coba di setting musik keroncong gitu, atau apa musik jazz, rock, pop. Kan sound itu kan cuma output ya. Gitu aja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Faisal. Itu yang jadi harapan Pak Faisal ya untuk kedepannya dengan gelaran beberapa kegiatan bentengan begitu. Jadi alangkah lebih baik kalau menggunakan gamelan seperti itu ya. Jadi ya, tidak dengan mendatangkan sonhorek gitu. Kemudian ada juga dari Pak Yusuf. Kalau Pak Yusuf ini tadi ada video yang ditambahkan kawan. Sambil kita coba tampilkan. Ini sepertinya kondisi di area di sekitar arah ya Panji Suroso. Coba kita cek dulu ya.
2: Info lalin di Jalan Panji Suroso arah ke utara. Ini stuck ini, nggak open ini. Nggak tahu ekornya sampai mana ini.
0: Nah ini ya informasinya, jadi ada tambahan juga sebenarnya Pak Yusuf menambahkan ini informasi dari rekannya gitu ya. Bahkan area terminal Arjosari ini buntut antrian panjang dari SPBU Karanglo, kepadatannya sampai Panji Suroso Araya. Di beberapa titik ini sulit sekali solar ditemukan. Kemudian ada juga dari Pananda Heri, terima kasih banyak Flyover Rajosari. Ini masih di titik yang sama ya. Kepadatan terpantau di sana kawan. Kemudian ada Pak Bambang Hermanto. Pak Bambang ini tadi mengirimkan video kawan.
3: Antrian solar SPBU Pawang.
0: Baik, ini di sekitar SPBU Lawang juga sama, kondisinya sudah panjang sekali. Sementara kalau kita coba cek ya bagaimana respon dari rekan-rekan Pertamina. Informasi dari Branch Manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky, disampaikan sementara ini tidak ada kendala distribusi karena sedang proses pengiriman dari Surabaya. Jadi informasinya beberapa titik antrian BBM khususnya solar, karena memang sekarang konsumsi semakin naik karena wilayah selatan khususnya ini sudah memasuki musim panen tebu dan kendaraan-kendaraan akomodasi juga sudah mulai ramai. Sementara stok SPBU tetap tersedia, seperti itu ya informasinya. Mengingat ditambah lagi libur sekolah, ini juga membuat konsumsi semakin naik. Itu kawan yang jadi penjelasannya. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan ya. Anda masih bisa sambung juga di 0811-3600-911.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
5: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
6: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
5: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
7: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi okay, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi di sanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan, bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, BPBD, enggak. Kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain,
5: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: Loh entah pak, kok banyu ini tambah mumpul ya?
1: Waduh iya iya. Saya bu, tak cek aja. Ya Allah, sopo ingin dari kasur dek drainase. Anggitnya kos-kosan dah ini.
0: Aku pak, lah yopo yo, wis gak digawe kan?
1: Ya Allah bu. Yo kak ngono, ini kira garak no saluran banyu ni mampet dah. Kau kan ngon liyoy, sama ni ono no ai.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
0: Nah, itu pinter.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Kawan, sebelum kita lanjutkan membaca beberapa catatan dari kawan-kawan City Gate yang masuk di pagi hari ini, kita juga ada satu informasi yang tidak kalah menarik ya buat Anda yang ada rencana pengen beli properti. Untuk Anda yang menghindari boncos, apalagi sampai nggak produktif, tentunya butuh yang pasti-pasti saja. Nah, yang pasti di sini ada Paramaland mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi kawan, dengan villa 2 lantai ini lengkap private pool, rooftop dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Nah, setelah tadi kita juga mendapat informasi dari Pak Faisal ya, bagaimana kondisi di sekitar Jalan Veteran. Ini clear ya sejauh ini sampai pagi hari tadi. Bahkan kawan-kawan City Gate tadi, Pak Dani ya kalau nggak salah, itu yang menyampaikan harapannya yang ditertibkan itu bukan hanya di Veteran ya, tapi juga beberapa pedagang yang ada di kawasan lain yang bukan peruntukannya gitu. Nah, kawan khususnya yang ada di Jalan Veteran tadi, kami juga coba upayakan untuk janjian untuk nanti bisa ngobrol bersama dengan rekan-rekan Satpol PP Kota Malang. Nanti kita akan coba sambung dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Nah, kemudian untuk selanjutnya di WhatsApp City Guide ada lagi informasi dari Pak Fahmi. Oh, ini Pak Fahmi menanggapi apa yang jadi perbincangan Ijen Talk ya pagi hari ini. Budaya negeri memang banyak macam. Melihat pertunjukan yang ada di zaman ini, orang harus bisa menyaring mana yang layak ditampilkan, bukan hanya sekedar memakai label budaya. Aspek pendidikan dan spiritual harus ada juga, biar bisa membedakan mana budaya yang layak untuk dilestarikan. Bagaimana negara bisa lebih maju ketika masyarakat masih bertolak ukur pada budaya, sedangkan informasi sudah padat. Itu yang disampaikan Pak Fahmi, kemudian ada Pak Heryong. Ini tadi ada voice note yang dibagikan. Kita coba putarkan ya, ini posisi lagi di mana Pak Heryong?
7: Saya tambahin lagi, ini kemacetan sampai Plaza Araya, panjang Plaza Araya yang arah Surabaya ini macetnya sampai sini yang di bawah ini. Itu aja yang saya infokan. Terima kasih Siti Gait.
6: Oke, terima kasih banyak Pak. Ini tadi ada video yang dibagikan.
7: Izin menginfokan, ini kemacetan belum selesai nih.
6: Masih panjang
7: yang
6: ya.
7: Ini arah Surabaya tol ini. Diinfokan kira-kira

0: Wabarakatuh, Pak Heryong. Ini tadi menambahkan juga video lainnya, kawan. Kondisi di TL Araya ya, ini sepertinya masih imbas antrian SPBU, Pak Heryong. Kemudian ada juga tambahan informasi dari Pak Anto. Terima kasih banyak, Pak Anto. Ini tadi ada video yang dibagikan, kawan.
1: 720. Naik flyover Arjosari menuju Karanglo masih tetap merambat cenderung macet ya. Imbas yang tadi sih, antrian menuju ke arah pom bensin atau pembelian pom bensin, rata-rata mobil diesel.
0: Ya.
1: Pembelian solar ya. Nah, ini di mau naik flyover Arjosari menuju ke arah Karanglo. Begitu, kalau yang darurat harap naik tol aja lewat Pakis atau Madyapura. Begitu. Selamat pagi menjelang siang.
0: Terima kasih banyak Pak Anto. Ini masih panjang antriannya kawan, seperti yang disarankan Pak Anto, Anda bisa lewat jalur tol untuk sementara waktu. Kemudian informasi lainnya ada Pak Herman, video juga yang ditambahkan.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Info antrian di SPBU depan pantang sahabat Abdurrahman Saleh. Ini alhamdulillah Pertalet ada. Untuk yang sebelah kiri saya ini antrian solar. Tadi saya temukan juga di SPBU depan gardu induk Pakis juga antrian solar.
0: Oke, panjang ya.
2: Sekian informasi dari titik SPBU Abdurrahman Saleh. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Herman, update informasinya. Kemudian ada juga dari Pak Zainul Fanani, terima kasih banyak. Ini ada foto sama ada satu video, satu voice note ya.
3: Selamat siang, melaporkan, izin melaporkan City Gate dan Wan-Wan. Untuk jalur arah Surabaya, untuk yang mau tujuan arah Surabaya, dari alternatif aja lewat tol Madyapura aja, karena ada penumpukan, nanti penumpukan kendaraan dikarenakan antrian SPBU Adiputro panjang banget. Jadi saran saya kalau tujuan Surabaya jangan ambil tol Singosari, tapi ambil tol Madyapura. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rudi, terima kasih banyak. Ini tadi ada video juga yang sempat dikirimkan ya. Kita masih mengupayakan untuk unduh. Ini posisi di mana Pak Rudi? Apakah juga sedang terjebak antrian di pagi hari ini? Mungkin ada yang punya update informasi juga di beberapa titik lain, khususnya pantauan di beberapa SPBU. Ini tadi dari SPBU Abdurrahman Saleh, kemudian di SPBU Lawang, dan juga di area flyover Arjosari Dr. Cipto ya. Informasinya ini juga masih panjang antriannya. Mungkin ada yang punya update informasi tambahan selain WhatsApp yang bisa Anda manfaatkan, kita bisa Anda jumpai di berbagai sosial media @cityguide911fm.

0: 911 Hot News.
1: Serigat 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News, jam 10 siang. Kawan Pemkot Malang berharap semua orang menjaga fasilitas publik. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menjelaskan fasilitas anjungan air siap minum atau ASM itu sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat untuk ambil air minum dimanapun dan kapanpun. Menurutnya, dengan adanya aksi vandalisme yang menyasar ASM, maka diharapkan ke depan masyarakat bisa lebih menumbuhkan rasa untuk menjaga semua fasilitas publik yang ada. Wahyu menambahkan soal aksi ini, pihaknya melimpahkan ke pihak yang berwenang untuk diberikan sanksi. Kawan DJP Jatim sita ratusan aset penunggak pajak. Tiga kanwil Direktorat Jenderal Pajak DJP di Jawa Timur menyita 230 aset milik 158 penunggak pajak dengan total nilai taksiran mencapai 24,9 miliar. Penyitaan ini dilakukan pada periode 22 sampai 26 Juni 2026 dan menyasar wajib pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran serta telah dikenai surat paksa dengan total tunggakan pajak mencapai 621,2 miliar. Sejumlah aset yang menjadi objek penyitaan meliputi rekening dan giro.

tanah dan bangunan, kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, perhiasan, logam mulia, piutang usaha, serta kendaraan mewah dan properti di kawasan strategis. Kawan Pupuk Indonesia sukses ekspor ribuan ton ke Australia. Kepala Badan Pengaturan BUMN, Doni Oskaria, menyebut PT Pupuk Indonesia telah mengekspor 47.250 ton urea ke Australia. Menurut Doni, capaian tersebut merupakan upaya memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok pupuk di kawasan Indo-Pasifik. Selain mendukung ketahanan pangan nasional, implementasi ekspor juga meningkatkan kemampuan untuk memperluas pasar dan bersaing di tingkat internasional. Sementara saat ini, kapasitas produksi pupuk Indonesia berhasil mencapai 14,8 juta ton dari target produksi 7,8 juta ton. Capaian ini menjadi parameter Indonesia mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus melayani pasar ekspor. Demikian 911 Hot News, jam 10 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: Serigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Kita kembali update ya ke beberapa informasi yang tadi sudah dibagikan oleh kawan-kawan pendengar. Salah satunya ada Pak Rudi. Pak Rudi tadi kirim video, saya mau tampilkan dulu di visor radio kami kawan. Pak Rudi Hartarto ya, ada dua videonya. Ini imbas antrian SPBU itukah Pak Rudi? Terimbas antrian
1: ini
0: juga.
1: Saya sudah di depan Hotel Haris, masih macet. Kalau nggak salah penyebabnya ini, kalau nggak salah tadi saya dari Karanglo ke arah selatan mau arah ke Kota Malang, itu penyebabnya ada mobil-mobil besar yang masuk ke pom bensin, jadi antrinya sampai luar. Seperti itu. Terus saya setelah itu saya kembali lagi mau ke Karanglo ini. Nanti kita lihat aja apakah masih antri. Kayaknya sih masih. Nah ini saya merambat dengan kecepatan cuman berapa kilometer per jam?
0: 10 tuh Pak ya, gak nyampe.
1: Seperti itu. Otomatis efeknya mungkin perempatan Blimbing atau sampai lampu TL-nya Araya ini. Soalnya dari tadi loh, sudah berapa jam yang lalu ya. Terus saya kembali lagi mau ngulangi, mau ngeliat lagi. Ini orang-orang pada ngambil jalur ke kanan.
0: Iya, langsung ambil lajur sebelah kanan karena kiri ini full antrian yang mau ke SPBU.
1: Sebentar lagi, ini saya putus dulu videonya.
0: Ini video lanjutan. Sudah sampai di batas kota di Putra.
1: Kita lanjut lagi, saya sudah berada di depan McDonald. Ya kan, semua ngambil jalur ke kanan, jalur lajur kanan. Karena apa? Inilah penyebabnya nih. Nah, truk-truk antri solar mungkin ya.
0: Iya.
1: Setelah itu ya, lumayan. Nah inilah, nah ini penyebabnya nih.
0: Iya.
1: Mobil besar-besar tuh, nah kan ngantri tuh. Nah setelah itu ya aman-aman saja, loss
0: gitu. Pak ya.
1: Inilah informasi dari saya Rudi Hartanto. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang, terima kasih banyak Pak Rudi Hartarto untuk update-nya juga kawan ya, antisipasi di pom setelahnya Adi Putro itu. Ada perlambatan imbas dari antrian solar kawan. Hindari ya, ambil di lajur sebelah kiri yang dari arah selatan. Ketika mungkin 200 meter barangkali ya sebelumnya batas kota itu langsung ambil lajur sebelah kanan saja. Daripada nanti susah kalau mau berpindah lajur ketika sudah mepet dengan antrian kendaraan. Gitu kawan, untuk beberapa update lainnya nanti kita akan kembali sampaikan di segmen berikutnya. Anda masih boleh berkabar di 0811-3600-911. Dan untuk traffic report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

happens for your life. CityGate FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816 966 961 atau di 0838 7002 5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: City Guide 911 FM.

0: Sirigetain 101 FM Guidance for Your Life kembali mengakomodir beberapa laporan yang dibagikan kawan. Salah satunya ada Pak Dodi, tadi sempat kirim video ya, katanya masih saja ada budaya seperti ini di Jalan Aris Munandar. Coba kita cek dulu posisi di Aris Munandar. Oh, minta sumbangan kematian itu Pak ya. Sekilas saja sebenarnya video dari Pak Dodi kayak iya itu. Dari videonya saya tampilkan tadi sekilas kawan di Visor Radio kami, 7 detik durasinya. Nampaknya di sisi sebelah kanan Pak ya, ada yang meminta sumbangan kematian, memakan badan jalan dan semacam mencegat seperti itu. Begitu Pak Dodi, betul atau bagaimana? Mungkin nanti boleh dideskripsikan barangkali Pak Dodi untuk tambahannya. Update lainnya ada Pak Mang Rifai melalui voice note kawan.
1: Selamat pagi Yola, melaporkan pagi, Pak. Tadi saya juga menuju Arjosari. Dan di bawah flyover tuh kena macet juga. Terus masuk ke arah Arjosari, gak tahu di sebelah kiri jalan tuh banyak bemo berhenti, mau demo atau apa. Nah terus sampai Arjosari ngantar anak masuk terminal. Terus saya lanjut dan ini masih di depannya lampu merah Araya. Masih lumayan padat. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak. Ini imbas dari antrian SPBU itu kawan ya. Ada juga tambahan dari Pak Rendi, ternyata Jalan Panji Suroso imbas antrian solar sudah sampai di Plausan. Ada video, ada voice note, saya play voice note-nya dulu.
2: Izin melaporkan ada kemacetan ini dari di Jalan Panji Suroso. Sepertinya ini antrian solar, ekor kemacetannya sampai perempatan Plausan.
0: Iya.
2: Macet banget.
0: Oke, ini ada videonya kawan. Jadi arah Blimbing itu ada dua titik ya. Kalau yang pertama tadi ada di perbatasan Kota Adiputro itu, Ahmad Yani Utara, dan di Panji Suroso. Jadi itu untuk titik kepadatannya. Yang di Panji Suroso ini sudah diteruskan tadi oleh rekan Newsroom ada Wulan ke Kanit Lantas Polsek Blimbing, Ibtu Isrofi. Ini masih belum ada update juga, termasuk yang di area Adiputro ya, Arjosari maupun juga yang di Panji Suroso. Dua titik SPBU di wilayah Kota Malang.

termasuk yang area perbatasan tadi, itu sama-sama mengalami kendala, kawan. Kendala maksudnya dalam artian antrian kendaraan besar begitu ya, dan mengular ke badan jalan dan mengakibatkan perlambatan. Hindari sementara untuk beberapa titik tersebut. Kawan-kawan juga masih boleh report pantauan di beberapa titik lainnya dengan mention di @city_kate911fm. Dan untuk City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang, kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap kunjungi Instagramnya di @unira_malang.

0: Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
4: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
3: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
4: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi di segmen sebelumnya sempat di-spill juga ya kaitannya dengan topik bahasan kita hari ini. Ini salah satunya banyak kawan-kawan pendengar yang menyoroti soal wajah baru katanya di Jalan Veteran begitu kawan. Ada penertiban pedagang kaki lima di kawasan Jalan Veteran dan ini menjadi perhatian publik setelah berbagai upaya dilakukan ya, mulai dari razia, sidang tipiring, sampai dengan himbauan kepada masyarakat. Satpol PP Kota Malang saat ini mengambil langkah baru dengan mendirikan dua pos pantau permanen formasinya ya di kawasan tersebut. Nah ini katanya kawan-kawan yang melintas di sana itu menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi berkurangnya aktivitas PKL dan juga parkir liar. Sudah beberapa hari ini berlangsung begitu kawan. Nah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan ini tentang apa yang dihadapi di lapangan begitu ya, hingga solusi jangka panjang bagi penataan PKL di Kota Malang, kita akan ngobrol langsung bersama Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Di line telepon saya sudah terhubung bersama dengan Pak Mustaqim. Pak Mustaqim, selamat siang.
1: Selamat siang ya.
0: Iya, saya dengan Yolanda, Pak Mustaqim yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mustaqim, tadi ngobrolin soal kondisi di Jalan Veteran begitu ya. Mungkin boleh digambarkan dulu, Pak, bagaimana kondisi terbaru kawasan Jalan Veteran setelah didirikan dua pos pantau dari Satpol PP.
1: Iya, baik. Alhamdulillah, ya, sekarang ini sejak didirikan dua pos pantau di Jalan Veteran ini, kegiatan aktivitas PKL maupun parkir roda 4 itu sudah menurun rata, dalam artian sudah tidak ada ya.
0: Oke, sudah. Sehingga
1: harapannya ya ke depan ya masyarakat patuh kepada aturan yang ada.
0: Ya, ini sudah sejak kapan Pak didirikan Pak?
1: Itu didirikan kemarin hari Selasa. Selasa pagi sudah didirikan. Nanti rencananya nanti ke depan akan kita evaluasi lagi ya, terkait dengan efektifnya pendirian pos di

0: itu ada tujuh personil, ya, personil gabungan di situ, ya, sehingga ada kalau dua positif berarti ada 14. Itu jadwalnya itu dari jam 7 sampai jam 3 sore, nanti jam 3 sore itu kita pantau juga sampai jam 11 malam.
1: Jam 7 sampai jam 3 sore shift yang pertama, lalu yang kedua dari jam 3 sampai
0: jam 3 sampai jam 11.
1: Sampai jam 11 malam. Oke, baik. Ada dua pos. Ya, boleh digambarkan, Pak, satunya pos itu di sebelah mana, satunya yang di sebelah mana?
0: Satunya itu di dekat pintu masuk gerbang B, yang satunya lagi kita tempatkan itu di depan Bank BNI UB.
1: Oke, baik.
0: Dua pos itu didirikan di sana.
1: Oh, untuk mekanisme pengawasan ini bagaimana, Pak, di lokasi, dan juga untuk mungkin kedepannya apakah ini benar-benar permanen atau seperti apa?
0: Dengan kita berdirikan pos itu kan untuk sekarang ini kan rata-rata yang PKL yang selama ini ngetem di sana kan sudah tidak ada, ya. Ada juga yang cuma lewat saja, ada yang apa lalu lalang, ada PKL yang apa kopi-kopian, ya. Tapi memang ada beberapa pengendara roda empat ini yang masih sering kita halau untuk apa untuk bergeser, karena mereka masih ada yang sering apa ngetem di situ. Tapi kalau yang roda dua online itu memang masih ada karena dia duduk di situ sambil apa beristirahat. Tapi kalau PKL sudah tidak ada. Tapi ada beberapa PKL yang berjualan di jalan-jalan seputaran masih ada.
1: Nah, ini ada yang mau nyampaikan bahwa kan sekarang itu nggak ada PKL, selain juga karena upaya dari rekan-rekan Pemkot Malang untuk mendirikan pos di sana karena pada saat momen libur juga, begitu katanya Pak Mustaqim. Nah, apakah nanti setelah momen libur selesai itu masih tetap standby, Pak, di sana?
0: Iya, ini kita antisipasi, nanti kita akan terus koordinasi, nanti kita udah apa berdiskusi atau berkoordinasi dengan pihak UB, ya, untuk kedepannya ini selanjutnya bagaimana. Nanti ada minggu depan mungkin ada pertemuan antara Pemkot Malang dengan pihak UB.
1: Oke, baik, jadi nanti masih akan ada evaluasi lanjutan setelah ini dengan pihak kampus, begitu, Pak, ya?
0: Iya, benar.
1: Oke, baik, apakah juga untuk model serupa ini akan diterapkan di titik yang lain juga yang banyak PKL-nya, Pak, selain di Veteran, mungkin di Jalan Surabaya barangkali, atau di titik yang lain?
0: Iya, kemungkinan ke depan nanti kita lihat evaluasi, kalau memang di beberapa tempat yang memang perlu juga kita laksanakan. Dalam artian memang di Veteran memang menjadi apa fokus kami, ya, karena viralnya juga banyak di media sosial, juga banyak kan, dan juga kebetulan ada surat permintaan dari pihak Rektorat UB untuk dilakukan apa penertiban.
1: Dari pihak UB-nya juga minta untuk ditertibkan, begitu, Pak, ya?
0: Iya, ada surat ke UB yang masuk ke Pak Wali Kota untuk permohonan untuk dilakukan apa penertiban apa PKL di sepanjang Jalan Veteran.
1: Baik, jadi opsi ke depan ini setelah adanya pendirian pos, evaluasi, lalu juga ada muncul opsi nanti kaitannya dengan kajian bersama pihak UB untuk penempatan PKL atau barangkali ada relokasi, begitu, Pak. Seperti yang kemarin infonya saya dengar ada sudah survei gitu untuk relokasi dari DPRD.
0: Itu nanti biar apa UPD yang punya tupoksi tentang penempatan apa PKL ya yang bisa menjelaskan. Tapi kami dari sisi apa penegakan, ya, setiap tipan ya kita berusaha untuk bagaimana untuk PKL mereka mau patuh kepada apa aturan bahwa itu dilarang untuk berjualan.
1: Oke, baik, Pak Mustaqim. Yeah. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak, Pak, atas waktunya di siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan terakhir mungkin himbauan, Pak, kepada masyarakat barangkali kalau menemukan pelanggaran ketertiban umum atau PKL yang kembali berjualan di area terlarang. Silakan.
0: Iya, terima kasih. Pada prinsipnya kami Satpol PP dalam artian tidak pernah melarang orang untuk berjualan atau mencari nafkah. Yang kita larang itu tempatnya dia berjualan. Kalau sini memang tempat itu tidak dilarang, ya monggo silakan dia berjualan. Tapi kalau memang tempat itu dilarang, ya mohon dipatuhi, ya.

0: sehingga ya, tidak ada terkesan bahwa pembiaran. Selama ini 2-3 hari ini kan sudah tertib, di beberapa jalan-jalan simpang itu kan juga ada PKL juga ya, kita tidak dilarang karena di situ tidak dilarang untuk ya apa mencari nafkah di situ. Hanya seperti dengan masyarakat mari pakai aturan yang sudah ada. Saya kira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Mustaqim sekali lagi atas waktunya. Sehat selalu Pak. Selamat siang.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang.
1: Itu kawannya, sambung kita bersama dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Mustaqim Jaya. Tadi sudah dijelaskan ada sistem shifting, ada personil gabungan. Setelah didirikan dari Selasa kemarin, berarti sudah 2 hari berlalu. Itu nihil, PKL yang standby di sana. Saya juga menanyakan, kalau pada saat liburan, ini kan liburan ya, itu kan memang minim yang berjualan karena nggak ada mahasiswa juga di sana. Nah, tapi apakah setelah liburan akan terus seperti itu konsistensinya dijaga? Kalau kata Pak Mustaqim, itu masih belum bisa dipastikan karena mereka masih akan melakukan kajian dulu. Ada beberapa opsi, yang pertama relokasi, yang kedua tadi adanya komunikasi lanjutan dengan pihak kampus. Seperti apa yang kita pernah bahas bersama dengan Komisi D DPRD Kota Malang, itu adalah ranah area konservasi dan kawasan pendidikan. Jadi perlu ada kajian mendalam kaitannya dengan rekan-rekan kampus begitu, entah itu dengan UB atau mungkin dengan UM juga dan sekolah-sekolah yang ada di sana. Itu update sementara kawan yang kita terima ya dari pihak terkait yang informasinya akan melakukan penanganan lebih lanjut terkait dengan PKL di area veteran. Untuk traffic report siang hari ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Wisdom.
2: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang namanya profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin, sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita di loncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal enggak begitu rumusnya. Orang yang sukses itu nggak ada yang nggak ngelewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses, karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita gak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.

0: Dance for your life. Citygate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Ya kawan, kita masih di City Report siang ya. Dan untuk traffic report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyline Property Nusantara. Hubungi 0821-4520-0700. Skyline Life Starts With You. Saya geser dulu ke beberapa laporan tadi yang sempat dibagikan kawan. Ini kaitannya dengan antrian yang sudah mulai mengular ya. Ada Pak Hanafi tadi berbagi info. Ada kiriman videonya juga. Ini di exit Tol Singosari, merambat arah ke Batu katanya. Saya tampilkan di visual radio kami. Iya, ini pantauan di lokasi kawan ya. Lalu ada tambahan video lanjutannya. Ini di exit SD Singosari. Kemudian merayap ekornya sampai City Trans katanya. Oke, baik Pak. Ini imbas dari volume dan juga ada antrian di SPBU Karanglo tadi kawan. Dekatnya Adiputro itu. Nah, ini terlihat ya perlambatan di lokasi. Terima kasih banyak Pak Hanafi untuk update-nya. Lalu juga ada Pak Randy. Pak Randy kembali berkabar ya. Saya mau tampilkan dulu kawan di Visor Radio. Iya, ini soal kepadatan yang tadi sempat di-mention ya oleh Pak Randy. Lalu Pak Riko tadi sempat telepon di newsroom, antrian di perempatan Ela Sucipto, arah ke utara maupun selatan sama-sama mengular antriannya di SPBU Grand Mercure. Itu pantauannya sudah tidak ada antrian katanya. R4 lewat Blimbing aja, jangan Panji Suroso, langsung ambil kanan, jangan ikut lajur kiri. Itu ada antrian masuk ke POM. Oh, oke. Okay. Terima kasih Pak Riko update-nya. Ada Pak Rizky juga. Pak Rizky di jam 10 lewat 36 menit update-nya melalui video kawan. Barusan bertemu dengan truk sampah yang kondisinya seperti ini katanya. Beberapa sampahnya jatuh dan berterbangan kalau terkena angin. Saat di Jalan Semeru tadi pun sampahnya sampai terbang ke jalur sebelahnya bahkan katanya. Wah ya, nanti kita komunikasikan ke DLH Pak ya. Ke bagian persampahan juga. Ini posisinya kita lagi mengejar target Piala Adipura kawan. Tapi sayang sekali ya, untuk truk armada pengangkut sampah kita itu masih dalam kondisi yang memprihatinkan. Ada Pak Pujiantoro update melalui video.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Siti KTFM. Melaporkan dari Jalan Veteran. Inilah wajah baru Jalan Veteran.
0: Wajah baru kawan.
1: Macet terkendali. Wajah baru Jalan Veteran.
2: Untuk mekanisme pengawasan ini bagaimana Pak? Dan juga untuk mungkin ke depannya apakah ini benar-benar
0: Atau clear ya, tidak ada
1: selamanya
0: PKL
1: kayak gini.
0: Amin. Yang menjadi kendala itu tadi kalau kata Pak Mustaqim, kadang R2 yang masih suka berhenti di sana maupun R4 yang tiba-tiba mau parkir tapi itu yang langsung dihalau. Oke, itu beberapa catatannya. Anda masih boleh kembali berbagi info juga dengan mention kami di @city9911fm dan untuk traffic report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang

tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, terduga pelaku penipuan mengatasnamakan Pemprov Jatim tertangkap. Polres Malang berhasil mengamankan dua pria yang berasal dari Kota Malang yang sudah menipu 227 warga dengan modus menjanjikan bantuan usaha dan kemudahan perizinan lewat koperasi serta badan usaha milik daerah atau BUMD fiktif. Kata Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amarullah, keduanya menyamar sebagai petugas dari Pemprov Jatim. Jadi, para korban diminta wajib membayar simpanan pokok sebesar 100.000 untuk mengikuti program yang ditawarkan itu. Kawan, Polda Jatim bekuk ribuan tersangka narkoba. Ditres Narkoba Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Kurniawan menyampaikan, sejak Januari sampai Juni 2026, pihaknya sudah menjaring sebanyak 4.061 tersangka narkoba di Jawa Timur. Kata Kompol Kurniawan, penjaringan mengalami peningkatan sebesar 4,54% untuk jumlah kasus dan 4,91% untuk jumlah tersangka. Dari hasil penangkapan massal ini, Polda Jatim menyita 85 kg sabu, 82 ribu kg ganja kering, beserta batang tanaman ganja, serta puluhan butir pil ekstasi dan obat keras berbahaya lainnya. Kawan, pemerintah siap evaluasi Latsarmil Kopdes Merah Putih. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut, pemerintah akan siapkan langkah mitigasi dan evaluasi setelah adanya peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI yang meninggal dalam kegiatan latihan dasar militer atau Latsarmil untuk program Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Juri juga menegaskan peristiwa yang terjadi akan ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebelumnya ada 3 peserta SPPI yang meninggal dunia, meliputi peserta dari wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jakarta Timur. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Bulan Indriani. Selamat siang.

Masih bersama saya kawan Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Semakin siang semakin cerah, semakin terik juga pantauan saat ini. Untuk Anda yang lagi di perjalanan tetap hati-hati, karena posisi di beberapa titik ini masih ada perlambatan imbas dari antrian SPBU kawan. Info yang kita terima sih di ini ya, daerah Blimbing. Yang pertama itu di Panci Suroso, yang kedua arah ke utaranya dari batas kota Adiputro sampai ke Pom Karanglo. Tapi kalau saya lihat sekarang sudah relatif terurai karena tadi rekan-rekan sudah bantu untuk pengaturan juga. Tapi yang di Panci Suroso ini yang parah antriannya. Dari SPBU arah ya bahkan ya, sampai nanti arah ke perempatan Ella Sucipto. Sebaliknya juga sama, yang mau ke utara maupun selatan langsung ambil jalur Ahmad Yani. Ini jauh lebih direkomendasikan kawan, lebih lancar juga untuk saat ini. Kalau yang di Panji Suroso cenderung ada perlambatan. Selain mungkin antrian imbas SPBU yang juga terjebak di sana, apakah mungkin ada faktor lain ya? Nanti boleh menambahkan. Atau sudah ada petugas atau belum kawan yang standby di lokasi? Kalau tadi katanya sudah monitor, apakah sudah betul ada di sana, sudah standby? Nanti Anda boleh berbagi juga ya infonya di 0811 3600 911.

0: Kita kembali akomodir dulu beberapa update yang dibagikan. Terakhir tadi ada Pak Raihan Wira. Info sebelumnya POM Sukun arah ke utara macet min, katanya arah ke selatan jaya, lancar jaya. Oke. Ini ada antrian di POM Sukun, ngantri juga ternyata Sukun ya. Antri apa nih? Solar juga. Oke, terlihat mengular juga kawan ya ternyata di sejumlah SPBU hari ini. Tadi di Panji Suroso, Adi Putro, lalu juga terakhir ini di area Sukun. Terima kasih Pak Raihan. Pak Raihan ini yang arah ke selatan nampaknya ya, karena lancar sekali pantauan trafiknya. Pak Oni, suasana Ella Sucipto arah Arjosari macet, ada apa ya katanya, mohon info. Imbas dari antrian ini Pak, imbas antrian SPBU sehingga ada perlambatan di lokasi. Ada Pak Handi, lewat Ahmad Yani aman, ada di sub di depannya pos Araya, yang di terminal aman kalau mau ngetem. Gimana Pak maksudnya? Yang di terminal aman kalau mau ngetem itu maksudnya gimana? Apakah Pak Handi juga melihat saat ini ada yang ngetem di terminal? Barangkali seperti itu Pak Handi, atau seperti apa? Nanti boleh menambahkan detailnya mungkin Pak. Ada Pak Markus, Pak Markus ini update-nya melalui voice note kawan. Laporan awal di jam 11 lewat 5 menit.
1: Selamat siang, ini tadi saya keluar rumah Raya ya, mau ke arah Karanglo. Ini melihat antrian pom bensin yang depan Araya ini luar biasa mengular ya, terutama truk bus. Kemudian saya lewat pom bensin Adi Putro itu juga ada antrian, tapi nggak begitu banyak. Mm-hmm. Nah, begitu saya belok dari Bentul, belok kiri ke arah Karanglo itu, mm-hmm, ini berhenti total. Nanti infonya sih tadi Pak Dhani apa siapa ya, itu katanya juga ada antrian di pom bensin yang Karanglo itu ya. Jadi akibat antrian ini imbas kemacetannya sudah di Bentul ini, belokan Bentul belok kiri ini. Itu aja sih, terima kasih.
0: Oke, baik. Ada tambahan lagi kawan, ternyata 5 menit setelahnya ya, di jam 11 lewat 10 menit.
1: Saya tambahkan aja ini, tadi saya sudah melewati pom bensin Karanglo ya. Itu sepertinya sudah terurai antriannya, cuman nggak ada antrian. Apakah solarnya kosong atau sudah habis di sana, itu saya kurang tahu ya. Tapi sudah nggak ada antrian truk untuk yang di pom bensin Karanglo ya. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali. Saya lihat juga barusan ternyata di aplikasi pemantau traffic itu sudah terurai kawan ya, yang di area batas kota Adi Putro. Terima kasih Pak, ini Pak Markus tadi ya yang berkabar. Lalu ada juga tambahan lainnya kawan, saya geser dulu. Tadi itu ada Pak Angga. Pak Angga ini sama kirim infonya melalui video. Saya tampilkan di visual radio kami dulu. Pak Angga Prasetyawan.
2: Perempatan Ella Sucipto berhenti total, ngunci, kemacetan ngunci. Ngunci. Ini saya dari arah stasiun Blimbing, gak bergerak sekitar 10 menit.
0: Sudah 10 menit dari stasiun Blimbing, gak bergerak katanya Pak Angga. Arah ke ini Pak, arah kemana nih? Ke selatan Pak Angga? Saya masih tampilkan videonya kawan di visual radio kami. Di perempatan itu imbas dari antrian yang Panji Suroso ya. Nah ini masih ngantri di sana. Tadi statement terakhir oleh rekan-rekan kepolisian sudah monitor, katanya akan bantu untuk pengaturan. Posisi yang tadi pertama itu ada di Panji Suroso ya, dan juga yang di Kabupaten, perbatasan dengan wilayah Singosari. Kami sudah koordinasi katanya dengan pos polisi Karanglo Kabupaten karena wilayah Singosari untuk pengondisian di pom bensinnya. Sementara kalau yang di sekitaran Ella Sucipto tadi sudah termonitor juga. Update-nya tadi ada rekan-rekan di sub juga terakhir ya, dari Pak Handi di pom Araya. Itu kawan, sementara tunggu beberapa update yang sudah dibagikan, nanti kita sambung lagi ya di segmen berikutnya. Anda masih boleh menambahkan update lainnya, tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani Anda. Ada beberapa tambahan update ya yang dibagikan, salah satunya kaitannya dengan antrian kendaraan, posisi di LA Sucipto dan juga di Panji Suroso. Tadi ada jawaban dari Kanitur Jawali Satlantas Polresta Malang Kota, ada Ibtu Dandu, kata Pak Dandu, siap rekan-rekan dari Polsek Blimbing itu sudah ada di lokasi. Gitu kawan untuk update-nya, ketambahan tadi di sup ya, pantauannya di area POM Araya. Lalu juga update lainnya, ada kiriman video. Ini ada Pak Angga. Oh ini Pak Angga tadi sudah ya, Pak Setio. Pak Setio kirim video.
7: Angkot kondisi mogok rupanya.
6: Oh.
7: Itu menambah kemacetan. Di pas di depannya Grand Merkur. Dia ada yang dorong cuma belum hidup lagi. Nah, ini kondisi angkotnya.
6: Oh iya. Mobil yang belakang itu gimana Pak? Yang warna merah itu? Bentar. Ini kan ada mobil merah apa ini nih? Hazardnya nyala. Apa ini yang bantuin angkotnya gitu ya Pak Setio ya? Jadinya menyempit kawan, semakin menyempit di jalurnya Panji Suroso. Ada update lainnya juga dari Pak Yusuf. Oke, di jam 11:12 tadi melalui voice note.
8: Lah iya, yang di SPBU Karanglo itu kan yang lajur sebelah kiri dibuat antri solar. Yang sebelah kanan ada putar balik Hawai Waterpark gerak kencana itu. Wes podo macet tambah tersendat. Lah iso ya men ditutup putar balik wes langsung kayak terusan aja kayak seputar balik. Nanti sapa podo potongnya ndat. Kudune sih ngono terbaiki ben enggak macet dowo-dowo. Tadi sing sebelah kanan lancar wis lost down.
6: Iya, terima kasih Pak Yusuf. Tadi untuk yang kendaraan trouble posisi di depan yang Grand Mercure, Ulan sudah kembali geser lagi laporannya ke Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi. Update terakhir kan katanya petugas sudah standby ya di lokasi. Harusnya bisa langsung bantu untuk pengaturan kawan untuk kendaraan yang trouble tadi karena posisi berdekatan juga dengan perempatan LA Sucipto. Di kawan-kawan juga yang di perjalanan masih mungkin arah selatan ya ke utara masuk di Sunandar Priyo atau mungkin juga yang mau mengarah ke Ahmad Yani langsung ambil Esparman dulu karena yang antri di LA Sucipto ini tidak hanya dari perempatan saja kawan arah ke Panji Suroso tapi sekarang sudah mengular sampai di Simpang Aluminium. Jadi dari sebelumnya Ciliwung tuh udah ngantri menuju ke utara.

0: Jadi Sunan Darpriyo Sudarmo itu full antriannya ya. Hindari, kalau ke selatan mungkin tersendatnya di Panji Suroso saja, masuk di Esprio sampai dengan Sanan, Sulfat, itu lancar. Cuma ya gitu kawan, arah sebaliknya cenderung ada perlambatan. Jadi hindari sekali lagi untuk masuk di jalur Sunan Darpriyo Sudarmo untuk ancar-ancar dari aluminium ya, pertigaan. Atau mungkin dari ini deh, dari Ciliwung yang sudah mulai ada perlambatan sampai nanti ke area Panji Suroso. Ahmad Yani sudah normal yang sampai di batas kota di Putro. Kalau tadi mungkin sempat tersendat, sekarang sudah ada penormalan arus. Dan rekan-rekan Polsek Blimbing juga fokusing di dua titik, satu di Malang Utara, koordinasi dengan rekan-rekan dari Polsek Singosari, lalu yang di pusat kota itu masuk di area Ela Sucipto juga sudah standby petugas dan rekan-rekan Dinas Perhubungan Kota Malang.
1: City Guides Inside.
2: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
3: Ya, mungkin lebih kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Hmm. Tapi kan ada seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
4: 90 miliar masjid.
3: Ya, terus UMKM 90. Ini yang opsi satu ya. Masjidnya 50.
4: Oke. Okay.
3: Sentra UMKM-nya 97. Hmm. Roller coaster dan biang lala dan sarprasnya itu 27. Seperti itu.
4: Oh, okay.
3: Kurang ini lebihnya 259.
4: Dengan
3: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389.
4: 389.
3: Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
2: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
5: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review-review. Perencanaan alun-alun ini, siap, perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah, karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear, ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timelinenya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Apa itu RTW? Rencana tata ruang tata wilayah. Nah, jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
2: Di sisi lain, dosen VIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
6: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah, cantik, indah, cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah, cantik itu kan butuh perawatan ya.
7: Oke.
6: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepengen istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang, itu harus sediakan biaya yang besar. Dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada layanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya. Bangunan-bangunan megah, mewah, atau taman-taman yang indah. Tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan. Sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya. Jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
2: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan akhirnya resmi mengubah kebijakan kontroversial terkait hak libur semester bagi para tenaga pendidik. Jika pada regulasi sebelumnya, para guru diwajibkan untuk tetap masuk sekolah selama masa libur siswa, kini seluruh guru dipastikan mendapatkan hak libur penuh pada jeda semester genap tahun ajaran 2025-2026. Keputusan krusial tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pamekasan Holilur Rohman saat melangsungkan konferensi pers di Pendopo Ronggo Sukowati Pamekasan. Menurutnya, kebijakan baru ini diambil setelah Pemda secara seksama mempertimbangkan berbagai aspirasi serta masukan dari kalangan guru demi melahirkan solusi yang dinilai adil bagi semua pihak.
2: Selanjutnya, kabar dari Rasika FM Semarang. Saya Doni Ashar. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan langkah taktis untuk memitigasi aksi mogok jualan massal yang dilakukan puluhan pedagang daging sapi di Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sekretaris Distanak Jawa Tengah, Himawan Wahyu, mengatakan untuk mencegah aksi protes meluas ke daerah lain, Pemprov Jawa Tengah kini fokus menerapkan skema stabilisasi pasokan antar wilayah dengan mendistribusikan sapi dari kabupaten surplus ke wilayah yang minus. Menurut Himawan, fluktuasi harga sapi hidup dan daging segar memang terus naik sepanjang tahun ini. Namun pihaknya membantah isu pelemahan kurs rupiah sebagai pemicu utama.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui dinas terkait siap bersinergi dengan penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Bupati Setiawahono saat melantik pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2031 di Pendopo Melopati kemarin. Bupati juga mengapresiasi kiprah organisasi yang selama ini terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Organisasi ini juga aktif mendorong kemandirian ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sirigetain 11 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, masih saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Semakin siang, semakin terik, semakin panas juga di Kota Malang nih, suhu 29 derajat Celcius. Yang lagi terjebak antrian harap bersabar mengingat ini semakin mengular juga kepadatan di sekitaran Panji Suroso yang dari arah utara maupun selatan, termasuk tadi antrian SPBU di beberapa titik. Yang di Sukun juga ngantri katanya, yang di Adiputro juga sama ya. Sudah mulai ada perlambatan. Untuk perakiran cuaca, hari ini disampaikan oleh BMKG tidak ada potensi hujan. Kalau kemarin kan ada ya di beberapa titik malam hari dari sore ke malam, tapi kalau untuk hari ini informasinya akan cerah seharian. Bicara soal cuaca, begitu kawan, update-nya kita sudah mulai memasuki musim kemarau. Nah ini yang menjadi pertanyaan, di wilayah Kabupaten Malang ini kan menjadi salah satu sentra tebu terbesar ya di Jawa Timur. Tapi di tengah ancaman kemarau panjang tahun ini, muncul pertanyaan juga, apakah produktivitas tebu itu masih bisa bertahan? Kalau produksinya menurun, apakah bukan hanya petani gitu ya yang terdampak, tetapi juga industri gula, kemudian stabilitas pasokan pangan, dan lain sebagainya. Nah ini seberapa siap sih kira-kira untuk wilayah Kabupaten Malang dalam menghadapi situasi ini? Apalagi katanya kan Jawa Timur termasuk yang terbesar ya untuk penghasil gulanya. Kita sudah mencapai swasembada dan nanti akan ditingkatkan kembali. Untuk lebih detailnya, kita akan terhubung kawan bersama dengan Kabid Perkebunan DTPHP Kabupaten Malang, ada Pak Budi Widodo SP, untuk melihat seberapa siap begitu Kabupaten Malang menghadapi musim kemarau kali ini. Di line telepon saya sudah terhubung bersama dengan Pak Budi. Pak Budi, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Uni.
0: Iya, saya dengan Yolanda Pak Budi yang bertugas di siang hari ini. Mohon izin Pak Budi, suaranya agak kecil di kami.
1: Halo.
0: Iya, ini. Iya, sekarang sudah jauh lebih jelas, Pak. Ya, Pak Budi, kalau kita bicara soal musim kemarau, kemudian juga seberapa siap nih produktivitas tebu di wilayah Kabupaten Malang. Ini saya menanyakan dulu, Pak, untuk potensi dampak musim kemarau tahun ini terhadap produktivitas tebu di Kabupaten Malang, khususnya di wilayah-wilayah sentra tebu, itu bagaimana, Pak?
1: Jadi kalau tebu di Kabupaten Malang, itu memang ditanam sama petani itu ada di dua lahan.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama sudah di lahan kering, ada juga di lahan sawah. Mm-hmm. Kalau sentra secara historis itu ada di dua kecamatan sebenarnya.
0: Oh, di mana
1: itu? Kecamatan Bulu Lawa dan Kecamatan Gondang Legi.
0: Oke. Okay. Di dua kecamatan tadi ya yang menjadi sentra produksi
1: historis,
0: tebu.
1: Historis.
0: Oh, historisnya. Mm-hmm. Okay,
1: sehingga muncullah pabrik gula itu diletakkan di sekitar lokasi historis.
0: Lalu untuk sejauh ini Pak, untuk potensi dampak kekeringan yang dialami itu bagaimana Pak Budi?
1: Sebenarnya kalau potensi dampak kekeringan pada tebu yang ditanam di lahan sawah itu kemungkinan memang kecil, karena di lahan sawah jelas tebu-tebu bisa di air. Nah, sementara kalau di lahan Tegal, yang di lahan Tegal memang hampir 80% tebu yang ada di Kabupaten Malang itu ditanam di lahan Tegal. Sehingga dengan prediksi dari BMKG bahwa pada tahun 2026 ini ada kemarau panjang, memang nanti akan berdampak terhadap produksi dan produktivitas tebu tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya produktivitas tebu di Kabupaten Malang itu mungkin agak berbeda dengan produktivitas tebu di kabupaten selain Malang. Karena di Malang ini mungkin karena yang pertama itu petani itu dalam berbudidaya tebu itu memang mereka menerapkan sistem yang sesuai dengan SOP. Sehingga produksi dan produktivitasnya itu bisa terjaga secara lestari.
0: Okay, baik. Untuk antisipasi ke depan bagaimana kalau begitu, Pak Budi?
1: Kalau antisipasi ke depan jelas, kalau karena di lahan Tegal itu sumber airnya ada dari hujan, jelas kita ya mengikuti kondisi. Tetapi kalau kita lihat dari prediksi tersebut, nanti paling tidak akan terjadi penurunan produktivitas dari tebu tersebut. Nah, dengan penurunan produktivitas itu, yang jelas ya, kalau harga tebu itu nanti sesuai dengan rendemen yang ada, nanti pendapatan petani juga tidak akan berubah. Karena dengan kemarau, insya Allah rendemen tebu akan bisa meningkat. Karena tebu yang ditanam di Malang itu kan ada tiga pola, yang itu ya pola masa awal, masa tengah, dan masa akhir. Jadi tebu itu dalam proses untuk menghasilkan gula itu dia harus tumbuh dulu, nanti baru 3 bulan setelah siap untuk dipanen itu harus ada panas selama 3 bulan sehingga akan terbentuk rendemen gula yang ada.
0: Memang ada pengurangan jumlah produktivitas, tapi tidak begitu signifikan berarti ya Pak Budi ya, karena ada 3 masa tadi untuk penanamannya sendiri.
1: Ya, sebagaimana diketahui kan pabrik gula yang ada di Malang ada 2, yaitu Krebet Baru dan Kebonagung. Nah, sementara kemarin Krebet Baru kan melakukan giling mulai tanggal 1 Mei, sementara untuk Kebonagung kan mulai tanggal 3 Juni. Nah, kenapa Krebet Baru memulai masa giling lebih awal? Karena mereka sudah memperteliti tebu-tebu yang akan digiling, baik itu yang berasal dari koperasi mitra Krebet maupun yang nanti dari tebu bebas, itu sudah diprediksi sehingga masa giling itu tidak melampaui tahun anggaran 2021.
0: Oke, baik Pak Budi. Jadi bahkan dari awal sudah dipetakan begitu Pak ya, untuk antisipasi adanya penurunan stok yang signifikan, kemudian tadi pembagian giling yang lebih awal di area Krebet juga begitu. Kalau sekarang berarti Kebonagung udah mulai ini Pak ya?
1: Sudah mulai giling, kan tanggal 3 Juni kemarin. Kalau Krebet mengawali lebih awal.
0: Baik. Ini ada yang bergabung Pak di WhatsApp kami, ada Pak Didik Supriyadi, katanya petani tebu di Malang ini penggunaan pupuknya kurang tepat sehingga rendemennya juga kurang bagus begitu katanya. Gimana tuh Pak Budi?
1: Sebenarnya kalau menggunakan pupuknya itu kalau dikatakan kurang tepat juga tidak begitu. Karena petani kita kan sudah melakukan pola pemupukan itu baik pupuk atau NPK itu kan sesuai dengan kebiasaan yang mereka dapatkan dari pengalaman juga dari petunjuk-petunjuk cara teknis dari pihak terkait.
0: Baik. Nah, ini terakhir mungkin Pak Budi ya, untuk langkah-langkah ke depan dan juga memastikan bahwa petani ini tetap aman di tengah kekeringan. Bagaimana kolaborasinya dengan Pemkab Malang begitu Pak?
1: Jadi Pemkab Malang sebenarnya kan memang tetap berusaha agar produksi dan produktivitas kebutuhan Malang ini bisa meningkat lah. Bisa meningkat. Karena apa? Memang secara aturan tebu itu yang jadi kunci di pabrik gula itu adalah rendemen. Cuma rendemen itu juga akan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimasukkan juga dari usia dari tanaman tebu tersebut yang dirawat. Jadi pemerintah pusat melalui Dirjen Perkebunan itu pada tahun 2025 dan 2026 juga mungkin akan tahun 2027 itu kan ada kegiatan namanya pengembangan areal tanam dan bongkar ratun. Nah, kegiatan ini yang pertama untuk mencapai swasembada gula yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia itu, yang pertama dengan penambahan areal tanam jelas nanti akan menambah stok tebu yang akan digiling oleh pabrik gula yang pertama itu. Yang kedua dengan kegiatan bongkar ratun, yaitu mengganti tanaman tebu yang sudah usianya sudah lama diganti dengan yang baru, jelas nanti akan berpengaruh atau berdampak terhadap rendemen gula yang akan dihasilkan. Meskipun itu nanti juga akan dipengaruhi secara langsung atau tidak langsung oleh haplodi yang ditambahkan seperti pupuk dan kecukupan air pada tanaman tebu tersebut.
0: Oke, baik Pak Budi. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktu dan juga penjelasannya di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa kembali ngobrol di sesi yang lain. Dan harapannya juga produktivitas tebu ini juga tetap bisa stabil meskipun nanti kita memasuki musim kemarau yang diprediksi akan jauh lebih kering ya oleh BMKG. Sekali lagi terima kasih Pak Budi atas waktunya. Sehat selalu Pak. Selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu kawan, sambung kita bersama dengan Kabid Perkebunan DTPHP Kabupaten Malang, Budi Widodo. Segala upaya juga terus dilakukan oleh rekan-rekan Pemkab Malang agar produktivitas petani maupun juga dari hasil giling sendiri ini tidak mengalami penurunan signifikan. Ada pembagian masa-masa sendiri ya dari perkebunannya itu untuk gilingnya, bahkan salah satunya sudah diinisiasi lebih dulu tadi oleh Krebet. Krebet mengawali musimnya, mengawali gilingnya ya, mengawali giling lebih awal begitu pembukaannya untuk mengakomodir beberapa pasokan-pasokan yang sudah ada. Untuk beberapa update lainnya, kawan di siang hari ini nanti kita sambung lagi di segmen berikutnya ya. Beberapa catatan kita akan geser di jam 12, nanti kawan-kawan boleh kembali update. Bisa langsung mention kami di @City8911FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
4: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
5: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang, supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
3: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
8: Jalan-Jalan Plus.

Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, penipuan dengan modus program pemberdayaan UMKM berhasil dibongkar Polres Malang. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar menyampaikan, total sejauh ini ada 227 korban dalam dugaan penipuan pemberdayaan program UMKM yang mengatasnamakan Pemprov Jatim. AKP Hafiz menyampaikan juga, total kerugian sementara mencapai 22,7 juta rupiah. Di antara korban itu ada sebanyak 200 orang yang didaftarkan secara kolektif, sedangkan untuk 27 warga lainnya mendaftar secara mandiri. Kawan, KONI Jatim diminta perkuat pembinaan atlet usia dini. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta KONI Jatim untuk memperkuat pembinaan atlet usia dini sebagai strategi menjaga generasi dan daya saing olahraga Jawa Timur. Hal itu disampaikan Khofifah saat menghadiri dan membuka Raker Prof KONI yang berfokus pada pembahasan dan persiapan menghadapi PON 2028. Wakil Ketua KONI Pusat Suwarno juga menekankan pentingnya pembinaan atlet usia dini dan KONI daerah harus menyesuaikan pola pembinaan dengan ketentuan usia yang berlaku pada masing-masing cabang olahraga. Kawan, pemerintah sepakat tetapkan maksimal 40 tahun tenor KPR untuk MBR. Sejumlah menteri meliputi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Satewa, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee, dan Kepala BP Tapera Heru Pudio Nugroho sepakat akan memberlakukan tenor kredit kepemilikan rumah sampai 40 tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang mengambil rumah subsidi. Menurut Marwarar, pemerintah juga sudah memutuskan bunga untuk subsidi rumah tapak tetap 5%. Kemudian, untuk rusun subsidi, bunganya tetap 6%. Selain itu, Marwarar juga menjelaskan pihaknya telah menaikkan plafon kredit usaha rakyat atau KUR perumahan pada 2026 menjadi 50 triliun dari sebelumnya 36 triliun rupiah. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.
0: Hot News.

0: City Guide 9 Warwani FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, siang hari ini dengan saya Wulan Indriani. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah dibagikan. Ini banyak yang terjebak antrian imbas antrian yang mengarah ke SPBU ya. Jadi untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke Panji Suroso, hati-hati khususnya di area SPBU Araya. Informasinya tadi antrian masih terpantau. Dan kabar terakhir yang kami dapatkan kalau di sekitar SPBU Grand Mercury ya, tadi ada yang menyampaikan Pak Riko, di sana sudah mulai berangsur normal. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana boleh nanti Anda kabarkan seperti apa. Kita lanjutkan lagi kawan, saat ini untuk Anda yang masih mobile, ini tadi di WhatsApp ya, ada tambahan dari Pak Andika, terima kasih banyak, terutama dari arah selatan yang menuju Arjosari, ini kepadatannya panjang banget, dari arah utara ekor kepadatan di sebelum jalan Kejaksaan. Terima kasih Pak Andika. Ini tadi ada videonya tidak ya? Oh, ini ada videonya. Coba kita tampilkan di visual radio, kawan.
1: Terjadi kemacetan panjang dari arah Arjosari menuju arah selatan, begitu juga sebaliknya. Efek mengantri solar di pom bensin depan Araya.
0: Nah, ini yang ada di Araya masih panjang berarti Pak Andika ya. Tadi pantauannya sudah dikirimkan. Ada juga Pak Arif. Kalau Pak Arif ini memantau dari Kacuk mengarah ke Gadang ya. Coba kita lihat apakah Pak Arif tadi sempat mengirimkan juga ini ya, dokumentasi yang disampaikan. Yang jelas ini kalau dilihat dari keterangannya, dari Kacu mengarah ke Gadang, ini terlihat antrian panjang ya, belum tahu penyebabnya apa dan pangkalnya ini sampai di mana. Mungkin Anda yang sudah berhasil lolos dari kepadatan, boleh nanti Anda kabarkan. Jadi yang sekarang ini sedang memantau juga di area Jalan Bandung, kabar terakhir dari Pak Suhur, SPBU Jalan Bandung, ini juga mengantri, tapi antriannya masih normal ya, tidak separah kondisi di Araya, gitu kabar dari Pak Suhur. Kemudian Pak Didi, kalau Pak Didi ini memantaunya di SPBU Lanut, ini Pertamax habis, Pertalite mengular roda 4 ya, khususnya ini sudah sampai di bahu jalan. SPBU Sekarpuro solarnya habis, Pertamax Pertalite aman, tidak ada antrian untuk roda 4. Kalau roda 2 antrian normal sekitar 10 meteran saja. Kemudian ada juga tambahan dari Pak Dani. Jadi siang hari ini kabarnya Arjosari ini selalu ada yang ngetem loh di Indomaret. SPBU yang ada biosolar ini ngantri selama masih ada karena permintaan naik termasuk Pertalite. Euforia veteran, jangan apa ini informasinya. Coba nanti kita bacakan lagi ya, kita cek lagi informasi dari Pak Dani seperti apa. Kemudian ada Pak Didi tadi sudah terjawab ya, ini kaitannya dengan tebu, produksi tebu di tengah kondisi kemarau panjang. Kemudian ada Bu Husnul, kalau Bu Husnul ini posisinya di area Waja, siang hari ini terpantau mendung. Ada juga Pak Lee, kalau Pak Lee ini video yang dibagikan, coba kita tampilkan, ada dua video ya siang hari ini kawan.
2: Waru tol kilometer 753 ini padat ini. 753. Ini masing-masing rest area ini banyak mobil gede-gede ya, truk-truk untuk antri solar ini. Kalau yang di sebelah kanan, yang sebelah sana itu kanan itu kan dari Malang ke arah Surabaya. Kalau saya dari Surabaya ke arah Malang ini. Ini antri solar ini. Solarnya telat.
0: Oke, ini ada video kedua dari Pak Lee kawan.
2: Itu antrinya itu. antri ini.
0: Ini panjang banget ya antriannya kawan.
2: Masih antrian yang masuk rest area itu. Antrian rest area 753. Sebegitunya itu solarnya telat.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Li sudah berkabar untuk kawan-kawan City Gate Line yang sekarang ini sedang memantau di beberapa ruas jalan, juga boleh Anda tambahkan ya ini terkait kondisi yang ada di sekitar Blimbing khususnya. Kami sudah coba komunikasi sejak pagi tadi, kita komunikasinya dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi, dan sudah ada petugas juga informasinya yang ada di lokasi kawan untuk membantu pengaturan lalu lintas.

0: Terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah disampaikan siang hari ini, kawan-kawan City Guide yang masih mobile. Kemudian Anda berencana mengarah ke sekitar Araya, hati-hati karena antrian SPBU ya, ini masih cukup panjang. Bahkan dari kawan-kawan City Guide ini masih terus masuk informasinya. Nah, untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Ini tadi ada Pak Lukas, terima kasih banyak update-nya. Di mana ini? Kondisi terlihat antrian di SPBU Adi Putro ya. Lalu lintas masih merambat, kawan. Sambil kita tampilkan di visual radio, nih masih sangat panjang Pak ya. Lebih banyak kendaraan-kendaraan besar, ada bus juga yang mengantri di sana, SPBU Adi Putro. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau, ini bersiap mengarah ke Kailas Sucipto. Ada Bu Endah tadi sedang terjebak antrian di sana.
1: Selamat siang Siti Gat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa ya, LA Sucipto kok macet jegrek ini? Ataukah ada sesuatu di depan sana? Mohon infonya dong.
0: Baik, ini tadi sudah terjawab juga ya oleh teman-teman yang ada di newsroom, karena ini imbas antrian SPBU Bu, jadi mohon bersabar. Mungkin Anda yang belum sampai terjebak antrian, Anda bisa hindari untuk sementara waktu. Ada Pak Prio, terima kasih banyak, ini tadi video, ada foto yang dikirimkan antrian di SPBU Adi Putro, bahkan ekor kepadatan ini sudah sampai di flyover Ahmad Yani.
2: Utara depan Adi Putro macet antri solar.
0: Seperti itu ya kondisinya. Ini ada foto juga yang tadi sempat disampaikan, kondisi di flyover Ahmad Yani masih cukup panjang kawan. Kemudian untuk Anda yang sekarang posisi mungkin memantau di Kabupaten Malang bagian Bululawang, kemudian di sekitar Kepanjen atau mungkin di sekitar Kota Batu ya, bagaimana kondisi di beberapa SPBU, boleh nanti Anda berbagi pantauan siang hari ini. Anda bisa manfaatkan 0811 360 911.
3: Info Talk, informasi seputar jalan.

Selamat siang kawan, kita kembali update dulu untuk pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Dari ruas Malang Pandaan menuju ke arah Purwodadi, itu pantauannya lancar sekali termasuk arah sebaliknya. Tapi kalau kita bergeser ke beberapa getol, di Gadsingosari sudah mulai menunjukkan perlambatan. Yang mengarah ke selatan dari perempatan Karanglo sudah mulai ngantri juga ya. Sebagian kalau di Gate Malang Madiopuro, Pakis maupun juga Lawang jauh lebih lancar. Arah ke utara di kecamatan Porong Sidoarjo tidak ada hambatan kawan, termasuk untuk arah sebaliknya. Mungkin nanti agak ngantri di area Surabaya Gempol ya, kilometer 753 ada perlambatan yang ke selatan. Waru lancar, Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro juga aman terkendali. Anda boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @city_guide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
6: Enak rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
5: Ngono iku jenenge egois. Dalan ni wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
7: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah ditambahkan ya di siang hari ini. Tadi kita masih terus dapat kabar bagaimana kondisi saat ini di beberapa SPBU. Jadi kondisinya masih mengantri ya, apalagi ketika Anda nanti mau mengarah ke Karanglo. Ini masih cukup panjang ketika kita pantau. Jadi nanti selepas dari SPBU Karanglo, kondisinya sudah kembali lancar. Nah, kemudian untuk di area SPBU Araya, ini antrinya tidak separah tadi ya. Begitu juga yang di SPBU Grand Mercure. Mungkin Anda yang sekarang juga sedang terjebak antrian di sana sudah berapa lama, boleh nanti Anda tambahkan ya update-nya di WhatsApp kami. Nah, kemudian kawan, kalau informasi sementara yang kami dapatkan ya dari rekan-rekan Pertamina, Branch Manager Pertamina Malang Raya Imam Rizky Arianto, memang sekarang ini konsumsi semakin naik karena wilayah selatan itu sudah memasuki musim panen tebu dan kendaraan-kendaraan akomodasi itu juga sudah mulai ramai. Ditambah lagi ini sudah masuk libur sekolah ya, sehingga konsumsi masih naik seperti itu. Kemudian Imam juga menambahkan sementara stok SPBU itu sebenarnya juga masih tersedia, dan ketika kita coba tanyakan bagaimana dengan distribusinya, apakah ada kendala, informasinya tidak ada kendala karena sedang proses pengiriman dari Surabaya, seperti itu kawan. Kemudian ini tadi ada lagi tambahan informasi yang disampaikan dari Pak Dani. Pak Dani mengirimkan voice note kawan.
1: Pertalat di Pom Gadang ada, biosolarnya kosong.
0: Oke, terima kasih banyak update-nya Pak Dani. Kita teruskan juga ke rekan-rekan Pertamina ya, karena ini sudah hampir di beberapa wilayah Malang begitu. Seperti apa kemudian langkah yang dilakukan oleh rekan-rekan Pertamina untuk kedepannya, nanti kita akan coba sampaikan. Kemudian Pak Dani tadi juga sempat menyampaikan ini responnya soal kondisi yang ada di Jalan Veteran ya. Harapannya kondisi veteran saat ini yang sudah tertib, jangan terlalu euforia gitu. Ini takutnya hanya sesaat. Banyak hal di Malang yang perlu pengawasan, pembenahan. Dishub, polisi, trotoar buat parkir di veteran ini kok dibiarkan saja. Mungkin sekarang kita melihat kondisi di sana, PKL ya atau pedagangnya itu sudah clear gitu kawan. Nah, kemudian yang sekarang ini jadi PR adalah masih adanya beberapa khususnya roda 2 yang berhenti ya, apalagi ini berhentinya di pedestrian gitu. Kalau informasi dari Pak Dani, mungkin boleh titip juga Anda yang kebetulan melintas di sekitar Jalan Veteran bagaimana. Tadi kita juga sudah sempat terhubung bersama dengan Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya, menyampaikan kawan, jadi aktivitas dari pedagang dan parkir liar khususnya di kawasan Jalan Veteran ini tuh dinilai sudah menurun drastis sejak didirikannya 2 pos pemantauan yang terhitung sejak hari Selasa pagi. Nah, untuk kedepannya Satpol PP ini berharap sekali masyarakat semakin patuh ya terhadap aturan yang ada. Kemudian untuk pos yang dimaksud itu ada 2 tempatnya, yang pertama di dekat Bank BNI, kemudian yang kedua ada di dekatnya halte atau gate Universitas Brawijaya. Nah, pengawasan yang dilakukan ini selama 24 jam ya, jadi terbagi menjadi 3 shift. Nah, untuk yang shift pertama itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore, kemudian masuk shift 2 jam 3 sore sampai jam 11 ya informasinya seperti itu. Kemudian setiap pos ini dijaga 7 personil gabungan kawan, jadi bukan hanya Satpol PP, ada Dishub di sana, kemudian Diskopindak termasuk juga didukung TNI Polri. Di sini Mustaqim juga menjelaskan untuk keberadaan pos pantau itu memang terbukti cukup efektif ya, karena saat ini sudah tidak terlihat aktivitas PKL di lokasi itu, bahkan mungkin masyarakat juga bisa menilainya ya bagaimana kondisi di sana memang benar bersih. Dan selain itu kawan, petugas juga beberapa kali ini sempat menghalau kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang masih mencoba parkir di area terlarang. Kemudian saat ini masih diupayakan koordinasi lanjutan nanti bersama dengan pihak dari Universitas Brawijaya dengan harapan ini bisa menjaga ketertiban kawasan yang ada, kawasan Jalan Veteran ya. Meski sekarang ini fokus penertiban masih berada di Jalan Veteran, dari pihak Satpol PP juga berencana menyasar di beberapa titik lain. Setelah nanti di Veteran selesai pengawasan, kemudian memasuki evaluasi. Nah, kemudian nantinya kawan setelah evaluasi ini juga akan ada rapat bersama sejumlah OPD dan pihak UB untuk menentukan langkah lanjutan dalam menjaga ketertiban kawasan ini. Itu ya, untuk beberapa catatan yang ditambahkan dari rekan-rekan Satpol PP Kota Malang. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah sering sekali melaporkan melalui City Guide gitu ya. Kemudian Anda mengirimkan juga beberapa dokumentasi foto ataupun video, karena tentu harapannya ini kita berharap sama-sama gitu ya, Kota Malang ini bisa lebih tertib lagi.
2: City Guides Life Hacks.
3: Sering nggak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
6: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
7: Aduh.
6: Kamu kenapa?
7: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
6: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
6: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
9: Mas, bukannya sampean mang diburu ikut ah?
8: Ini kan jalur VIP.
9: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
8: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
10: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Kawan, Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke sekitar kota Malang, ini kalau kita coba lihat ya pantauan di sekitar Tlogo Mas, cenderung masih cerah. Bahkan ini kalau melihat dari informasi BMKG di kota Malang juga untuk cuacanya cerah saja sampai ke udara kabur ya, dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Saat ini kita akan sambung dulu. Ada kawan sedikit yang sudah gabung, ada Pak Anto. Assalamualaikum, siang Pak Anto.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak.
3: Ya, sudah sampai mana ini?
12: Saya gak jauh Mbak. Ini di Balearjosari menuju ke arah Karanglo.
3: Oke.
12: Tetap terhalang antrian BBM di Pom Adiputro. Itu aja. Mulai flyover.
3: Oke.
12: Yang ke arah kota aman, Pak, terkendali. Untuk cuaca alhamdulillah panas sekali.
3: Baik, Pak Anto. Sudah berapa lama, Pak, terjebak antrian tadi?
12: Kalau saya yang ke arah kota jadi aman.
3: Oh iya. Oke.
12: Kalau tadi sih dari flyover menuju ke arah Karanglo itu melewati nggak lama sih, yang tadi. Kalau yang ini agak padat juga, agak panjang juga antriannya. Jadi agak lumayan sih kalau ngantri gitu. Ambil kanan saja biar nggak anu ya. Iya. Nanti nggak ambil kanan yang di dekatnya antrian. Gitu.
3: Baik, Pak.
12: Itu saja, Mbak.
3: Siap. Terima kasih ya, Pak.
12: Mudah-mudahan cepat selesai antriannya biar nggak macet. Gitu saja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tambahan dari Pak Anto, kawan ya. Jadi untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di arah ke Karanglo, lebih tepatnya seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan. Ada Pak Jemi. Terima kasih banyak Pak Jemi, ini dari flyover Arjosari arah Karanglo, terpantau masih padat ya, jam 12:43. Ya, tadi Pak Jemi mengirimkan lewat chat ya. Kemudian ada tambahan lagi dari Pak Muhammad Yasin. Kalau Pak Yasin, ini tadi informasinya efek antrian solar di SPBU Adi Putra ini masih terpantau sampai siang hari ini gitu ya. Kemudian ada juga Pak Rido. Antrian Pertalite ini apa lumrah terjadi di SPBU kawasan Malang Raya, kawan? Kalau pihak Pertamina sih responnya biasanya kontradiktif, pasokan aman, namun realitanya konsumen antri sampai siang hari ini. Nah, untuk update-nya seperti apa, kita juga masih coba hubungi dari branch manager Pertamina Malang Raya ya, Pak Imam Rizky, untuk update-nya seperti apa dengan kondisi ini, lalu langkah apa yang dilakukan dari pihak Pertamina, kawan. Jadi mohon waktu ya untuk Anda yang sekarang ini terjebak antrian seperti yang disampaikan oleh Pak Anto, yang belum sampai terjebak antrian, Anda bisa langsung ambilnya kanan ya, karena di sebelah kiri itu antrian yang mengarah masuk ke SPBU, kawan.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kawan, saya Anissa Fisunani, kembali lagi di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya sedang berada di wilayah Singosari, sebuah kawasan di Kabupaten Malang yang dikenal sebagai salah satu titik penting dalam sejarah Nusantara. Di balik suasananya yang tenang, wilayah ini pernah menjadi pusat berdirinya sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Singhasari. Secara geografi, Singosari berada di bagian utara kota Malang dan menjadi jalur penghubung menuju arah Pasuruan dan Surabaya. Kawasannya didominasi dataran dengan latar pegunungan, membuat wilayah ini sejak dulu cukup strategis untuk pemukiman maupun pusat pemerintahan. Saat berada di sini kawan, saya membayangkan bagaimana ya ratusan tahun lalu, kawasan ini bukan sekedar jalur lintas, tapi justru menjadi pusat kekuasaan yang berpengaruh di Jawa Timur. Menelusuri sejarahnya, Kerajaan Singhasari berdiri sekitar tahun 1222 dan didirikan oleh Ken Arok. Awalnya, kerajaan ini bernama Tumapel, sebelum akhirnya lebih dikenal dengan nama Singhasari mengikuti nama pusat pemerintahannya. Kerajaan ini kawan mencapai puncak kejayaannya saat dipimpin oleh Kertanegara. Di masa itu, pengaruh Singhasari meluas ke berbagai wilayah di luar Jawa, menunjukkan kalau kerajaan ini punya kekuatan politik dan militer yang cukup besar pada zamannya. Bayangkan kawan ya, kawasan yang sekarang terlihat tenang, dulunya dipenuhi aktivitas kerajaan dari pemerintahan, perdagangan hingga kehidupan sosial masyarakatnya. Jejak kejayaan Singhasari masih bisa kita lihat hingga sekarang. Salah satu yang paling ikonik adalah Candi Singhasari yang dipercaya sebagai tempat pendarmaan Raja Kertanegara. Bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi saksi bisu masa kejayaan kerajaan ini. Selain itu juga ada Candi Kidal yang dikenal sebagai tempat pendarmaan Anusapati serta Candi Jago yang memiliki relief-relief unik dengan nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Tidak ketinggalan kawan juga ada arca penjaga berukur besar seperti arca Dwarapala yang juga masih bisa ditemukan di kawasan Singosari, memberikan gambaran kuat tentang kebesaran masa lalu. Tapi kawan, kejayaan itu akhirnya runtuh di tahun 1292 akibat serangan dari Jayakatwang. Meski begitu, dari peristiwa tersebut justru lahir kerajaan besar berikutnya, yaitu Kerajaan Majapahit yang kemudian melanjutkan tonggak sejarah di Nusantara. Sekarang kalau Anda mengunjungi Singosari, rasanya seperti melihat dua dunia yang berbeda dalam satu waktu. Di satu sisi ada kehidupan yang berjalan tenang seperti hari ini, tapi di sisi lain juga ada sejarah besar yang pernah terjadi di tempat yang sama. Dari perjalanan ini kawan, kita jadi semakin sadar, setiap sudut Malang selalu punya cerita yang layak untuk terus ditemukan.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rere.
5: Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun.
4: Punya 4 fakultas selain keguruan, fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
6: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
8: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
9: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
10: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
8: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
10: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
11: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
8: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
11: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
8: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
11: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
10: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Kawan, kita lanjutkan lagi. Ini ada beberapa update dari kawan-kawan City Guide. Pak Markus, selamat siang. Terima kasih voice note-nya.
12: Iya, selamat siang. Ini saya menambahkan mengenai antrian solar yang di SPBU Wadiputro ya. Ini kebetulan saya dari arah Karanglo mau masuk Malang ya. Ini jadi terlihat banget. Ini memang antriannya bis-bis itu sudah mencapai Adiputro ya, gerbang masuknya Adiputro. Karena mungkin kalau setelah itu mungkin dihalau oleh Satpam Adiputro ya. Nah, cuma yang di belakang ini yang jembatan ini sudah mulai padat ya, cenderung tidak bergerak ya. Jadi ya mungkin akibat imbas dari antrian tadi. Kalau saya lihat sih di Adiputro tadi pom bensinnya belum ada petugas. Seperti itu ya. Terima kasih, selamat siang.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Markus. Kemudian kita lanjutkan dari Pak Yusuf. Ini tadi ada video juga kawan yang ditambahkan. Kita putarkan dulu voice note-nya ya.
13: Dan terjadi antri solar juga di rest area KM25. Rest area sebelah kiri ataupun rest area yang arah ke Malang juga antri solar. Panjang, lumayan panjang. Wow, istimewa. Solarnya kayak langka lur. Semoga baik-baik saja.
5: Oke, kita coba putarkan ini videonya dari Pak Yusuf. Seperti ini panjang antriannya kawan. Jadi dengan kondisi cuaca terik ini ya, antrian terpantau masih cukup panjang. Terima kasih Pak Yusuf. Untuk beberapa catatan lain nanti kita akan kembali hadirkan. Sementara ini kita geser dulu, waktunya kita updatekan informasi seputar jalan tol.
14: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis juga masih aman terkendali. Kalau untuk di Gate Singosari, jalur exit ya yang cukup mendominasi saat ini di perempatan Karanglo. Arah ke utara di kecamatan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru lancar, tapi antisipasi di Surabaya Gempol kilometer 753 masih ada perlambatan. Ujung kepadatannya ada di 754 Surabaya Gempol, rest area kilometer 754A. Gitu kawan, kalau untuk yang exit Sidoarjo itu masih lancar, kemudian bergeser ke Gempol Rembang, Gempa sampai dengan Paspro, dua arah lancar. Nah, boleh bagikan update di beberapa ruas tol lainnya dengan mention di @citykite911FM.

0: 911 Hot News.
1: Serega 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yolo Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, Pemkot Batu belum menerima jawaban dari pusat soal subsidi pupuk. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan, sampai saat ini pihaknya masih belum dapat jawaban dari Kementerian Pertanian soal subsidi pupuk untuk petani hortikultura. Heli menyampaikan juga, memang secara kriteria masih belum memenuhi, jadi kalau melihat aturan, pupuk subsidi lebih banyak untuk komoditas pangan tertentu. Sedangkan di Kota Batu, dominasi sektor hortikultura termasuk tanaman apel yang menjadi salah satu komoditas unggulan daerah. Kawan, Pemprov Jatim dorong guru tingkatkan kompetensi selama libur sekolah. Dinas Pendidikan Jawa Timur meminta para guru memanfaatkan masa libur sekolah untuk memperkuat kompetensi dan menyiapkan berbagai inovasi pembelajaran menjelang dimulainya tahun ajaran 2026-2027 pada 13 Juli mendatang. Kepala Didik Jatim Aris Agung Paiwai mengatakan, terdapat 3 target utama yang ingin dicapai pada tahun ajaran baru, yaitu terciptanya guru yang lebih kompeten, lebih kreatif, dan lebih siap menghadapi tantangan pendidikan yang terus berkembang. Selain itu, Didik Jatim juga menekankan sejumlah materi yang perlu dipelajari guru, meliputi deep learning, active learning, project-based learning, teaching with AI, serta kemampuan public speaking. Kawan, pemerintah buka polling logo HUT RI. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah bakal melibatkan masyarakat secara langsung dalam penentuan logo resmi HUT ke-81 RI melalui mekanisme polling publik yang dibuka pada 24 hingga 28 Juni 2026. Kata Rifki, pelibatan publik ini dilakukan atas arahan Presiden RI Prabowo agar masyarakat memiliki ruang menentukan simbol yang akan digunakan secara nasional. Sayembara logo HUT ke-81 RI ini juga diikuti oleh 124 peserta dari berbagai daerah yang telah melalui proses seleksi dan kurasi, dan pemerintah juga telah menetapkan 5 desainer sebagai finalis yang karyanya akan dipilih langsung oleh masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 1 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.

0: kawan-kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah disampaikan. Ini masih kaitannya kondisi di beberapa SPBU ya, yang cukup panjang antriannya. Bahkan ini tadi ada komentar dari Paraden menyampaikan pengguna Pertamax ini beralih ke Pertalite meski was-was ya, takut mesin brebet gitu, kata Pak Raden. Kemudian kawan, hal itu juga sebenarnya sudah sempat disampaikan ya dari Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudi Sadewa yang mengaku adanya peralihan konsumen dari pertama ke Pertalite begitu kawan, menyusul adanya kenaikan harga pertama ya. Jadi dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini menyampaikan pemerintah untuk saat ini sayangnya juga masih belum menghitung ya kemungkinan tambahan beban subsidi energi yang muncul akibat pergeseran dari konsumsi ini. Purbaya juga menyampaikan hal ini ketika ditemui di Komplek Parlemen Jakarta hari Kamis yang lalu. Menurutnya perpindahan konsumen memang mungkin terjadi tetapi tidak akan berlangsung secara menyeluruh, dan dia juga menilai sebagian pengguna Pertamax ini akan tetap bertahan menggunakan bahan bakar dengan angka oktan yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan mereka. Kawan, pernyataan ini menjadi sorotan karena memang selisih harga antara Pertamax dan Pertalite ini juga mencapai 6.250 per liternya ya. Kondisi ini juga berpotensi bisa mempengaruhi keputusan rumah tangga dan pengguna kendaraan yang tengah menghadapi tekanan biaya hidup begitu. Kemudian kalau berdasarkan data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas, konsumsi Pertalite ini masih mendominasi pasar BBM nasional. Bahkan di sepanjang 2025, realisasi penyaluran Pertalite ini mencapai 28,6 juta kiloliter atau 89,86% dari kuota nasional, yaitu sebesar 31,23 juta kiloliter. Sementara hingga kuartal pertama 2026, penyaluran Pertalite ini sudah mencapai 6,88 juta kiloliter ya, atau 23,52% dari kuota tahunannya, yaitu sebesar 29,27 juta kiloliter. Jadi data ini menunjukkan kalau setiap potensi perpindahan konsumen dari pertama ke Pertalite pasca kenaikan harga BBM non subsidi berpotensi menjadi perhatian pemerintah karena ini bisa mempengaruhi pola konsumsi BBM bersubsidi dan kebutuhan anggaran untuk kedepannya. Itu kawan, kalau melihat beberapa dari statement ya yang dikeluarkan dari pemerintah khususnya Menteri Keuangan RI. Untuk beberapa catatan lain ini tadi, kami juga masih coba hubungi dari pihak Pertamina khususnya area manajer Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus Pak Ahad Rahedi. Tadi Yolanda masih coba minta waktu untuk bisa on air ya sebentar menyikapi kondisi yang saat ini terjadi. Kemudian ada Pak Heru. Selamat siang Pak Heru, terima kasih banyak. Ini ada catatan video yang dikirimkan.
1: Di Pertamina Ciliwung kayaknya nggak antri ini.
0: Okay.
1: Aman-aman untuk Pertalite-nya, cepat.
0: Ya, terima kasih banyak Pak Heru sudah berkabar. Kemudian ini tadi ada Pak Yoyo, ini sedang terjebak antrian mengarah ke Karanglo. Ini kondisi di putar balik Hawaii. Ini kenapa ya, kok nggak ditutup saja dulu? Karena antriannya sudah panjang, ada foto juga yang disampaikan dari Pak Yoyo. Mungkin yang ada di depannya Pak Yoyo boleh ditambahkan bagaimana kawan, apakah ada bantuan juga ya pengaturan dari personil? Karena informasi tadi dari rekan-rekan kepolisian ini juga sudah ada atensi kawan kondisi kepadatan ini ya, yang terpantau bahkan sejak pagi tadi. Kemudian ada juga dari Pak Hari Eko, tadi mengabarkan jam 12:57 tidak ada petugas posisi di TL Arjosari flyover. Kondisinya merambat di sana?
2: TL flyover berhenti, tidak ada petugas. Sudah hampir 10 menit nih, lampu merah tidak bergerak, bergerak sedikit sekali.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Hari Eko. kondisinya masih panjang ya kepadatannya di sana. Kemudian selain dari Pak Heri Eko, mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya yang berada di Kota Batu utamanya, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kondisi di sana kawan di 0811 3600 911.

0: decisions for your life. City Gate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Udah siap? Yuk berangkat.
7: Siap. Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
6: Bukan.
7: HP?
6: Bukan.
7: Pacar?
6: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
7: Terus apa dong?
6: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
7: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
6: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
7: Iya sih. Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik. Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
6: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
8: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
10: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
9: Tantangan yang dihadapi.
11: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
9: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
12: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
9: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Baik, kawan, kita lanjutkan ya. Ini bagaimana yang jadi pernyataan pemerintah ya, ini kaitannya dengan harga BBM pertama waktu itu yang sempat dikabarkan naik ya. Kemudian banyak konsumen akhirnya beralih dari pertama ke Pertalite. Bahkan tadi ada kawan Citiga juga yang menyampaikan hal yang sama seperti dari Pak Raden ya. Kalau kata Pak Raden sih, pengguna pertama beralih ke Pertalite meski was-was ini takut mesinnya berbet gitu. Nah, kemudian kawan Purbaya di sini juga menegaskan di Kementerian Keuangan memang belum punya rencana ya, rencana menghitung tambahan kebutuhan subsidi dalam APBN ini akibat perubahan pola konsumsi BBM masyarakat. Kalau menurut dia, proyeksi besaran perpindahan pengguna dari pertama ke Pertalite ini kewenangannya ada di Kementerian ESDM. Nah, pemerintah saat ini masih menunggu perkembangan yang ada di lapangan sebelum nanti akan mengambil langkah fiskal lebih lanjut. Nah, bagi negara, perubahan konsumsi BBM tentu juga menjadi perhatian penting ya, karena setiap peningkatan penggunaan bahan bakar bersubsidi ini akan berpotensi mempengaruhi besaran dana yang harus disiapkan di dalam APBN. Nah, Kementerian SDM memastikan sampai saat ini belum terjadi perpindahan besar-besaran ya dari Pertamax ke Pertalite. Bahkan dari juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia menjelaskan kalau pergeseran konsumsi yang terpantau justru berasal dari pengguna Pertamax Turbo yang beralih ke Pertamax. Meski begitu, pemerintah juga sudah siapkan kawan terkait langkah antisipasi kalau terjadi peningkatan konsumsi Pertalite di masa mendatang. Jadi salah satunya itu melalui penerapan sistem kode batang ya atau QR code untuk pembelian Pertalite serta peningkatan pengawasan distribusi oleh Pertamina. Jadi langkah ini dilakukan supaya subsidi itu benar-benar diterima ya oleh kelompok masyarakat yang memang berhak dan tidak terjadi penyalahgunaan di lapangan. Itu kawan yang jadi beberapa pernyataan tambahannya. Kemudian untuk Anda yang sekarang ini masih terjebak antrian, mohon waktu ya, kita masih coba untuk hubungi dari rekan-rekan Pertamina ini kaitannya dengan bagaimana tanggapan atas kejadian saat ini, hari ini sejak pagi tadi, antrian di beberapa SPBU baik untuk solar ya, lebih banyaknya BBM jenis solar dan juga Pertalite, dan ini lebih banyak justru di sekitar Karanglo. Kemudian tadi juga ada yang memantau kondisi di sekitar Lawang dan juga di area SPBU Araya gitu ya. Kita masih coba hubungi area manajer Komrel CSR Pertamina Jatim Bali Nus, Pak Ahad Rahedi.

0: Sam, parkire 2000.
1: Lho, kaya jahe langkung ae rek, teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Lho, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
4: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
3: Itu siapa?
4: Lah, kalau itu nama bapakmu.
3: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
4: Ibu Maria.

0: Tani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah kalau itu ibumu.
1: Oke oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu, saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Oh ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
5: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut Mampul, nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
5: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Cadence for your life. City Guide FM.

0: Kawan-kawan, siang hari ini kita akan lanjutkan dengan kabar dari Bu Husnul. Kondisi di area wajah ini sudah kembali panas terik, sama halnya Bu di sekitar Telogo Mas ya, juga kondisinya cukup terik. Kemudian ada Pak Anton. Pak Anton ini memantau di mana? Oke, ini ada dua video. Pertama, antrian menuju SPBU Araya. Kemudian yang kedua, soal kepadatan yang menuju ke pertigaan Raden Intan. Kita akan coba lihat dulu antrian yang menuju ke SPBU Araya, kawan. Jadi sudah cukup panjang ya. Wah, masih panjang sekali Pak ya. Ini masih pergerakannya sedikit sekali nih, banyak berhentinya. Oke. Terima kasih banyak Pak Anton. Kita lanjutkan ke video keduanya. Ini kepadatan yang menuju ke pertigaan Raden Intan, kawan. Juga sama ya, banyak berhentinya. Ini gak tahu ini di depan sampai mana ya. Baik Pak Anton, terima kasih banyak sudah berkabar. Kemudian ada juga dari Pak Arif Tommy. Mohon informasi kepadatan di daerah Arjosari. Ini di sekitar hari sudah mulai merambat ya. Ada video, foto ya, foto yang dibagikan. Saat ini kondisinya panjang sekali antriannya. Kalau di sekitar Arjosari kondisinya masih panjang ketika nanti dari Raden Panji Suroso mengarah ke Raden Intan, termasuk juga di sekitar flyover kondisinya masih cukup panjang, kawan. Kemudian selanjutnya kita akan coba terhubung kali ini bersama dengan reporter C3 TVM ada Asrur dengan kabar yang akan disampaikan. Wisata Kota Batu diperkirakan ramai selama libur sekolah. Keamanan dan kebersihan diperketat.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silahkan.
2: Kawan, Kota Batu bersiap menyambut lonjakan wisatawan selama musim libur sekolah yang dimulai pada akhir Juni ini. Dinas Pariwisata Kota Batu memprediksi jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat sekitar 30-40% dibandingkan akhir pekan biasa. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah bersama pengelola destinasi wisata dan perhotelan melakukan berbagai persiapan. Fokus utama diarahkan pada aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta kebersihan di kawasan wisata dan fasilitas umum. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, mengatakan monitoring kesiapan destinasi dan akomodasi terus dilakukan untuk memastikan seluruh layanan berjalan optimal saat menerima lonjakan pengunjung. Berikut adalah keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto.
3: Ya, seperti libur panjang lainnya, jadi kami dari pemerintah Kota Batu khususnya dari Dinas Pariwisata itu biasanya kami lakukan monitoring terkait dengan kesiapan masing-masing destinasi wisata maupun yang dari akomodasi yang ada di Kota Batu, termasuk juga dari sisi keselamatan pengunjung juga itu kita lakukan monitoring. Nah, harapannya memang ketika masuk ke wilayah Kota Batu, pengunjung atau wisatawan itu sudah bisa merasakan keamanan maupun kenyamanan.
2: Selain memperkuat aspek keselamatan, pemerintah juga meningkatkan pengawasan kebersihan di sejumlah kawasan wisata dan ruang publik. Pengelola destinasi diminta memastikan kesiapan area parkir, jalur evakuasi darat, hingga fasilitas kesehatan. Dengan berbagai persiapan tersebut, Kota Batu berharap dapat memberikan pengalaman liburan yang aman, nyaman, dan berkesan bagi para wisatawan. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah realitas.
5: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
6: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu, itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
5: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
7: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, beda enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi ya seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
5: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang

0: dan data Visa Raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, lihat deh. Sampai aduh keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
0: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Kawan, siang hari ini masih soal kondisi antrian SPBU bahkan sampai jam 1 lebih 49 menit ya, ini sudah mau jam 2. Kondisinya masih sama, bahkan Pak Arief ini tadi mengabarkan jadi antrian SPBU ini karena memakan separuh jalan di depan Hawai. Ini menjadi satu lajur informasinya. Jadi untuk Anda yang sudah terlanjur terjebak antrian, lebih baik ambil agak ke kanan ya, karena yang sebelah kiri itu antrian yang mau masuk ke SPBU. Pak Arief, ini gimana Pak? Berarti sudah berhasil lolos dari antrian ya? Tadi sempat melihat ada bantuan pengaturan tidak di lokasi, boleh nanti ditambahkan. Kemudian update kali ini kami dapatkan juga dari rekan-rekan yang bertugas pos pantau Gunung Api Semeru. Kawan, saat ini Gunung Semeru terpantau dengan tinggi kolom abu tidak teramati begitu ya. Kemudian informasinya saat ini Gunung Semeru masih sama dengan status level 3-nya dengan beberapa rekomendasi yang dikeluarkan seperti tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besukobokan, termasuk juga tidak beraktivitas di dalam radius 5 km karena ini rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Kemudian untuk beberapa tambahan lagi, kalau Pak Anton tadi memantau di pertigaan Raden Intan ya. Jadi di sana antriannya masih panjang kalau melihat dari video yang sempat dibagikan. Jadi pergerakannya jalan sedikit kemudian berhenti lagi, jalan sedikit berhenti lagi gitu ya. Dan lebih banyak berhentinya. Gak tahu ini Pak Anton gimana, Pak Anton apakah sudah berhasil lolos dari kepadatan atau masih di sana, boleh nanti ditambahkan. Kita juga masih terus follow up kawan dengan area manager Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus Pak Ahad Rahedi terkait dengan kondisi saat ini. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa ruas jalan lainnya, selain WhatsApp, Anda bisa manfaatkan juga berbagai sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau cari tempat olahraga di tengah kota yang luas, gratis, dan selalu hidup dari pagi sampai sore, nama yang satu ini pasti nggak asing, yaitu Lapangan Rampal. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, kawasan Klojen, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka yang paling sering dipakai warga Malang untuk beraktivitas. Setiap hari, terutama pagi dan sore, tempat ini selalu ramai. Ada yang jogging, jalan santai, latihan fisik, sampai anak-anak yang bermain di area taman. Fasilitasnya juga cukup lengkap, kawan. Mulai dari jogging track, area fitness outdoor, hingga ruang terbuka yang luas untuk berbagai aktivitas olahraga. Tapi yang menarik, Lapangan Rampal bukan cuma soal olahraga. Tempat ini juga punya sejarah panjang. Sejak tahun 1915, kawasan ini sudah digunakan sebagai kamp militer pada masa kolonial Belanda. Bahkan pada masa agresi militer Belanda tahun 1947, area Rampal menjadi salah satu titik strategis di Kota Malang. Seiring waktu, fungsi kawasan ini berkembang. Dari area militer, kini menjadi ruang publik yang bisa dinikmati masyarakat luas. Dengan luas sekitar 13 hektar, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka terbesar di tengah kota dan sampai sekarang masih dikelola oleh TNI melalui Korem 083 Baladika Jaya. Akses menuju ke sini juga sangat mudah, kawan, karena lokasinya di pusat kota, bisa dijangkau dari berbagai arah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Kalau Anda dari arah stasiun Kota Malang, lurus saja di Jalan Panglima Sudirman, lalu nanti menemui perempatan Rampal, langsung belok ke kanan, ke Jalan Urip Sumoharjo. Dari Urip Sumoharjo, terus saja sampai menemui pertigaan Ronggolawe, dan berbelok ke kiri ke Ronggolawe, dan disitulah pintu masuk menuju ke Lapangan Rampal. Lapangan Rampal bukan cuma soal tempat olahraga, tapi juga ruang bersama, tempat warga bertemu, bergerak, dan menikmati kota dengan cara sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Serigata 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan Pemkot Batu jelaskan penggunaan dana darurat 10 miliar. Wali Kota Batu, Nur Rohman menyampaikan penggunaan dana BTT tahun 2025 sebesar 10,6 miliar rupiah itu telah mengacu pada peraturan daerah Kota Batu nomor 4 tahun 2025. Menurutnya, anggaran digunakan untuk penanganan keadaan darurat, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang belum teranggarkan, dan sebagai pengeluaran mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nur Rohman menambahkan, dari total anggaran yang digeser, ada 4,77 miliar yang dialokasikan untuk beberapa OPD dan dalam menangani kebutuhan darurat berbagai sektor. Kawan Bantengan dinilai sukses penuhi aspek pariwisata. Wakil Ketua 1 Program Diploma Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang, Dr. Fitria Erlike Anwarsani pada Citycar FM menyampaikan, kesenian Bantengan telah memenuhi 3 aspek pariwisata yang sukses meliputi pemenuhan 3 komponen seperti something to do, something to see, dan something to buy. Dalam konteks something to see, wisatawan dimanjakan oleh suguhan kesenian yang menarik dari pertunjukan Bantengan, lalu disusul oleh unsur something to do, di mana wisatawan tidak hanya menikmati, tapi ikut merasakan pengalaman dan sensasi yang memorable. Kemudian untuk aspek something to buy, telah terlihat dari tersedianya merchandise atau souvenir yang menggambarkan budaya Bantengan. Menurut Erlike, potensi ini bisa terus dikembangkan dan digemari oleh generasi selanjutnya melalui integrasi digitalisasi dalam proses promosi dan pengembangannya. Kawan Pemkot Batu komitmen jaga WBTB Atraksi Bantengan untuk tarik wisatawan. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, Muhammad Hartoto pada Citycar FM menyampaikan, salah satu magnet kuat sektor budaya wisata di Kota Batu adalah kirab Bantengan Empu Supo di kawasan Songgoriti, dan pihaknya juga berkomitmen untuk terus melakukan perlindungan, pelestarian, pemanfaatan serta pembinaan pada pemberdayaan sumber daya manusia. Hartoto juga menjelaskan, kesenian Bantengan telah resmi ditetapkan dan diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB dan saat ini ada lebih dari 70 kelompok Bantengan aktif di Kota Batu. Untuk menarik minat wisatawan, dalam gelaran pertunjukan Bantengan, Pemkot Batu aktif dalam kegiatan promosi termasuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Yola Octavia, selamat siang.
0: 911 Hot News.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau, kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
4: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 911 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan memandu perjalanan Anda pada siang hari ini di program City Report di jam 2 siang kawan ya. Sedangkan untuk pantauan cuaca di siang hari ini terpantau sangat terik ya. Nah, untuk suhu cuaca sendiri di area Teluk Gomas berada di 26 derajat Celcius kawan. Nah, ini juga cukup panas sekali, apalagi di luar kawan ya. Nah, pastinya hot-hot pop ini ya. Dan untuk pantauan arus lalu lintas tadi, saya dari jembatan Begawan menuju ke area Teluk Gomas, ini juga terpantau ramai lancar kawan. Bagaimana untuk pantauan cuaca, cuaca dan juga arus lalu lintas di daerah Anda? Apakah panas juga, dan untuk lalu lintasnya apakah juga lancar atau ada beberapa titik ini ya penyebab kemacetan? Bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di siang hari ini, informasi dulu untuk Anda yang lagi dalam perjalanan. Untuk kondisi traffic ya, di ruas tol Pandaan Malang masih cenderung lancar saja, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Sedangkan untuk di beberapa gate, kali ini memang di gate Singosari, kemudian gate Pakis, Madiopuro, Lawang itu masih lancar. Cuman, kalau selepas dari exit, kawan mengarah ke arteri seperti di area Karanglo dari Getol Singosari ya, kali ini ada sedikit antrian kendaraan yang mengarah ke Kota Batu. Hanya sedikit saja, bukan antrian yang sampai mengular ya. Kemudian selain di Pandaan Malang, arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cenderung lancar. Untuk informasi dari Anda kawan yang lagi mobile di ruas tol, bisa terus bagikan via WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lo cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolak ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang nama profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Di performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin, sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita diloncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan nggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal nggak begitu rumusnya. Orang yang sukses tuh nggak ada yang nggak ngelewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses, karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita gak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Langkah mantap 31 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Rogo Jampi mewakili Polresta Banyuwangi di ajang Gebyar Polisi Cilik atau Pocil Jawa Timur 2026 memasuki fase krusial. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Irfin mengatakan tim Pocil Bumi Blambangan dipastikan tampil urutan pertama dalam final yang digelar di Mapolda Jawa Timur pada hari ini Kamis 25 Juni. Dari total 9 finalis kabupaten atau kota yang berhasil lolos ke babak pamungkas untuk memperebutkan piala Kapolda Jatim 2026.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Insinyur Haji Yoyok Mulyadi bilang, pentingnya mempercepat diversifikasi sumber energi terbarukan demi memperkuat ketahanan energi di Jawa Timur. Momentum pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda beberapa wilayah, dinilai harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk segera merealisasikan perluasan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS secara masif hingga langsung menyentuh lingkungan masyarakat. Mantan Wakil Bupati Situbondo ini menyoroti bahwa pemanfaatan PLTS pada tahun-tahun sebelumnya baru terbatas pada lingkungan perkantoran pemerintah, sekolah, dan pesantren.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. KONI Pusat dorong Kota Batu jadi tuan rumah kejuaraan dan pusat pelatihan atlet. Kota Batu dinilai memiliki potensi besar dalam menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan olahraga nasional sekaligus pusat pelatihan atlet. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia yang menilai fasilitas olahraga, kondisi geografis, serta iklim Kota Batu sangat mendukung pembinaan atlet berprestasi. KONI Pusat mendorong pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan olahraga untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana olahraga agar Kota Batu dapat menjadi destinasi sport tourism sekaligus pusat pemusatan latihan bagi atlet dari berbagai daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi olahraga, menggerakkan ekonomi daerah, serta memperkuat posisi Kota Batu sebagai kota olahraga di Indonesia.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah menyiapkan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak terbarukan. Sejumlah daerah termasuk Kabupaten Boyolali masuk dalam rencana pengembangan karena zero sampah menjadi target dari Pemprov Jawa Tengah. Karena pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilihan sampah dan mendorong pembentukan desa mandiri sampah agar persoalan sampah dapat diselesaikan di tingkat desa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
3: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu, baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan Anda di siang hari ini di City Report ini ya. Nah kawan, pastinya lagi seru-serunya scrolling, internet kok malah lemot ya. Tenang kawan, gak perlu terus-terusan sabar menghadapi buffering. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti ngelet, kerja dan belajar online juga makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624 ya. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi, kawan. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau 2-nya 4 kali, kawan. Atau juga bisa kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Baik kawan, kita move dulu ke informasi ini ya. Ada Pak Yusuf. Ini memberikan informasinya, sepertinya antri solar, tepatnya di daerah Sidoarjo kawan. Ini Pak Yusuf juga mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan dulu ke radio visual live kita kawan. Nah ini videonya dari Pak Yusuf ini ya.
1: Sepertinya antri solar, di kota-kota manapun sepertinya antri solar. Ini Sidoarjo, antri solar ini, panjang ini, macet ini.
0: Wah iya nih,
1: Sidoarjo ini. Sosis.
0: Oke, nah
1: makin
0: ini
1: langka ini solar.
0: Sangat terlihat kawan, antriannya pengisian solar sangat banyak ya ini ya, sampai mengakibatkan di jalan raya itu macet. Nah, ini bagaimana kawan pantauan BBM solar di kawasan Anda? Apakah juga sama, sedang langka, atau juga Pertalite juga langka? Bisa Anda informasikan kawan kepada kami di 0811-3600-911. Lalu ada Pak Sultan Hadi. Selamat siang Pak Sultan Hadi. Ini info pantauan di beberapa SPBU di Tirto Yudo lancar untuk arus lalu lintasnya. Info SPBU Talok, BBM jenis solar itu ngantri banget. Yang Pertalite itu habis, kata petugasnya masih menunggu pengiriman dari Surabaya. Lanjut lagi kawan, di daerah Pamotan sampai Dampit arus lalinnya juga lancar jaya. Terima kasih Pak Sultan Hadi. Lalu dilanjut ada Pak Ikswan ini ya. Pak Ikswan Salan mengabarkan mulai keluar gerbang tol Lawang arah Surabaya, macet antrian solar di SPBU Meling ya, Meling Lawang ini juga kosong ini ya. Oh, maksudnya antri pengisian solar maksud saya ya. Baik, terima kasih Pak Ikswan informasinya. Lalu ada Dirut Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo, ini juga mengabarkan layanan bantuan air tangki dampak pipa yang bocor ini ya. Di Tulus Ayu Tumpang Kabupaten Malang pada hari ini kawan. Nah ini ada bantuan air tangki di tanggal hari ini. Kita lihat kawan, ini Pak Dibyo juga mengirimkan foto. Nah ini bisa kita lihat bersama-sama di radio visual live kita. Ini sedang bantuan ini ya, bantuan air bersih kepada warga-warga. Ini untuk pantauannya bisa Anda lihat kawan di radio visual live kita. Ini Pak Dibyo, Pak Priyo Sudibyo ini ya. Lalu lanjut lagi, ada foto berikutnya. Nah ini bisa kita lihat kawan, bantuan air bersihnya ke warga-warga ini ya yang membutuhkan air. Nah, akibat pipa yang bocor tadi, ini bisa kita lihat sudah didistribusikan kawan untuk air bersihnya oleh Pak Priyo Sudibyo. Baik, terima kasih Pak Priyo informasinya. Lalu kita lanjut kawan. Ada Pak Sentot ini ya mengabarkan, 1 jam yang lalu saya perjalanan dari kota Lapangan Rampal menuju depo ke LO lewat Panji Suroso terus ke utara. Lalu lintasnya macet setiap melalui SPBU. Ini imbas perempatan macet Araya. Adiputro juga ada petugas LLAJ dan juga Polantas. Alhamdulillah sudah sampai rumah kembali. Ini katanya Pak Sentot. Baik, terima kasih Pak Sentot informasinya. Lalu ada Pak Irwan Atomi juga mengabarkan, oh my solar, entah lari kemana ini ya. Lihat di sosmed di Jateng juga mengering. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Arif Ubadillah, ini juga mengabarkan info lalin dari Pakis Aji ke arah Sukun. Ada kepadatan mulai Gudang Bulog sampai pintu masuk pabrik gula Kebon Agung ini ya, disebabkan keluar masuknya truk tebu. Cuaca cerah sedikit berawan. Terima kasih untuk Pak Arif Abdullah. Ini banyak sekali kawan laporan-laporan bahwa solar itu lagi kosong, terus Pertalite juga. Nah, ini daerah Anda bagaimana kawan? Solar dan juga Pertalite-nya apakah aman-aman saja atau juga ada kekosongan? Nah, ini bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911. Kita melanjutkan kawan. Lalu ada Pak Faris ini mengirimkan voice note kawan, Pak Faris ini ya. Baik, kita putarkan dulu untuk Pak Faris.
2: Kacau arah Sukun mulai gerimis. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Faris informasinya. Oke kawan, baik. Untuk Anda yang ingin menginformasikan cuaca ataupun arus lalu lintas di daerah Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811 3600 911.
3: Info, informasi seputar jalan.
4: Kawan, kembali kita update ya untuk siang hari ini informasi di ruas tol. Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali juga mau mengarah ke luar kota, lewatnya di ruas tol dari jam 12 tadi kawan ya, melihat dari kondisi traffic memang masih cenderung lancar-lancar saja. Sampai di jam 2 kali ini untuk di ruas tolnya juga masih landai di sepanjang Pandaan Malang. Kalau untuk di gate ya, tadi sempat ramai untuk di area gate Singosari, utamanya mengarah ke arteri area Kota Batu atau Karanglo. Sampai sekarang juga masih ramai, tapi hanya ramai saja, belum ada antrian yang signifikan. Jadi ya masih cukup aman. Kemudian selain di Pandaan Malang, arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Warutama juga masih cenderung lancar. Dari Waru Utama mengarah ke Perak, kondisinya juga masih cenderung lancar. Cuman kalau untuk arah sebaliknya ya, Anda yang dari arah Perak menuju ke Getol Gunung Sari, itu ada antrian kendaraan cukup panjang. Kira-kira efek apakah di lokasi? Anda yang sempat pantau di ruas tol dari Perak mengarah ke Getol Gunung Sari, boleh untuk Anda sampaikan infonya di WhatsApp kami 0811 3600 911.

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: 911 Hot News.
1: Seri Good 911 FM, guiding for your life. Selamat sore kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, untuk informasi pertama, capaian pajak tanah Kota Batu tahun 2025 tidak sampai 90%. Kawan, untuk tahun anggaran 2025, pajak air tanah Kota Batu mencapai 87,29%. Dalam sidang paripurna penyampaian jawaban Wali Kota atas pendanaan fraksi pada Senin lalu, Wali Kota Batu Nur Rohman menyampaikan penurunan penerimaan pajak ini dipengaruhi banyak tunggakan dari himpunan penduduk pemakai air minum atau HIPAM akibat perubahan regulasi di tingkat provinsi. Penerimaan pajak air tanah mengalami penurunan sampai 1,38 miliar dibanding tahun sebelumnya. Kawan, gelaran seni bantengan mampu tarik minat wisatawan. Hari ini seniman bantengan Kota Batu Udi Arianto pada Sri Kerefer menyampaikan ritual suroan bantengan yang rutin dilakukan mampu menghidupkan kawasan wisata Songgoriti dan hampir 60% penginapan terisi yang mayoritas pengunjungnya datang dan menyaksikan pagelaran kirab bantengan. Kata Udi, kawan, kunjungan wisatawan didominasi oleh wisatawan domestik dari luar Malang Raya. Kemudian pihaknya juga menjalin kolaborasi dengan sejumlah tour guide dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menyaksikan pertunjukan bantengan. Salah satu upayanya adalah dengan memberikan promo tiketing dengan detail paket penginapan, makanan khas, dan juga pertunjukan bantengan. Di sisi lain, kawan Udi juga menyebut bahwa kesenian bantengan sudah banyak berkembang dari masa ke masa. Pihaknya juga terus mengkombinasikan atraksinya dengan pengemasan aransemen musik yang modern serta mengangkat kearifan lokal di Indonesia tanpa meninggalkan esensi nilai budaya. Informasi lain, kawan, pemerintah siap evaluasi Latsarmil Kopdes Merah Putih. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardianto menyebut pemerintah bakal menyiapkan langkah mitigasi dan evaluasi setelah adanya peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang meninggal dalam kegiatan latihan militer atau Latsarmil untuk program koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Juri juga menegaskan peristiwa yang terjadi akan ditangani dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku. Sebelumnya, kawan, ada 3 peserta SPPI yang meninggal dunia, meliputi peserta dari wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan juga dari Jakarta Timur. Demikian 911 Hot News jam 3 sore, saya Nur Fitriani, selamat sore.
0: One Hot News.

Sedikit lain on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini, saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kita masih di City Report-nya, masuk di jam 3 lewat 10 menit. Ini pastinya untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan. Dari beberapa catatan yang kita terima, kawan, dari jam sebelumnya, di jam 2 tadi, saya untuk laporan soal kondisi di beberapa SPBU gitu ya. Ternyata sampai sekarang juga masih banyak nih yang menyampaikan bagaimana pantauannya di beberapa SPBU, termasuk juga bukan hanya di Malang gitu ya. Tadi ada yang sempat kasih info di luar Malang, karena juga di media sosial lagi rame nih, termasuk di punya Sidikare FM juga ya. Tadi baru saja kita upload bagaimana memang pantauan di beberapa SPBU kali ini banyak sekali antriannya, utamanya di jenis BBM solar gitu ya. Ini sudah sejak beberapa hari yang lalu, kawan. Dan untuk informasi resminya, kawan, tadi kita juga coba komunikasikan ke pihak dari Pertamina, cuman kita juga masih janjian dulu ya, kira-kira jam berapa nih nanti bisa sambung secara on air. Tadi kita sudah hubungi Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, ada Pak Ahad Rehedi, dan masih menunggu informasinya ya, kira-kira bisa on air jam berapa ini nanti. Kemudian untuk informasi juga terakhir nih, tadi kabarnya ada beberapa titik yang sudah diguyur hujan ya. Cukup berbeda nih dengan di area Tlogomas yang masih panas terik. Nanti boleh terus untuk Anda update informasinya langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Sedikit lain on FM Guiding for Your Life. Kawan untuk di sore hari ini ya, saya Indra Fitriani bersama Anda. Dan juga ini tadi untuk informasi soal kondisi cuaca yang kabarnya sudah mulai krimis. Ada dari Pak Faris, daerah Kaco arah ke Sukund, itu sudah mulai krimis. Nah ini daerah mana lagi yang pantauan cuacanya sudah mulai krimis juga kawan? Nanti boleh untuk Anda sampaikan, karena cukup kontras ya dengan daerah Trogomas. Ini kalau di area Trogomas masih panas, bahkan cenderung terik untuk sekarang. Kalau di wilayah Malang sendiri, saya cek juga tadi setelah dapat informasi kondisi cuaca ada yang hujan. Melihat dari situs dari BMKG Wofi, kawan ya Wofi Juanda, ada bisa akses juga untuk bisa melihat bagaimana sebaran awan hujan. Coba saya tampilkan di visual radio kami. Ini sedang saya tampilkan untuk aplikasi Wofi, Anda bisa lihat memang di beberapa area wilayah Kota Malang ini ada sebaran awan hujan. Dengan warnanya juga bervariasi ya. Jadi untuk kategorinya juga berbeda-beda. Ini ada yang masih cenderung mendung saja. Kemudian ada juga yang ada potensi untuk hujan ringan bahkan sampai sedang. Kalau untuk hujan dengan intensitas sedang, Anda bisa lihat kawan ini kalau saya zoom ya atau saya perbesar, ini ada di wilayah sekitaran Kebonagung, Pakesaji, kemudian di daerah sekitaran mana ini? Kepuh kawan ya, Kebonsari, Kebonagung. Nah, itu yang ada potensi untuk hujan dengan intensitasnya masih sedang. Kemudian selain daerah tersebut, daerah Tumpang pun juga sama nih. Ada yang di wilayah Tumpang kah? Nanti boleh diinformasikan juga ya. Seperti apa nih kondisi cuacanya? Karena kalau dari Wofi kita amati itu warnanya warna kuning, yang artinya ada potensi untuk hujan ringan. Itu kawan ya untuk informasi di sore hari ini soal kondisi cuaca. Barangkali boleh untuk Anda update juga bagaimana kondisi real yang ada di sana. Untuk informasi yang lain, coba saya cek dulu yang di WhatsApp, kawan. Ini tadi ada informasi yang kita dapat dari Pak Li. Selamat sore, Pak Li. Informasinya lagi akses di manakah ini? Berupa video ya, tadi infonya.
1: Info-info ada laka ini di McD Sulfat ini. Tapi sudah ditangani sama ambulan ini.
0: Oh, baik. Di daerah Sulfat ya, depannya McD, kawan, tadi informasi dari Pak Li ada kejadian laka. Kira-kira tadi lakanya antara apa dan apa ya, barangkali Anda sempat pantau juga. Sambil coba nanti kita cek kawan dari grup relawan Malang Esteh Anget untuk kondisi dari korban juga bagaimana. Untuk informasi di lokasi ya, sekilas dari videonya Pak Li tadi, ketika Anda lihat juga di visual radio kami, ada kejadian laka, kemudian sudah ada penanganan dari ambulan. Untuk kondisi lalu lintas bisa dibilang juga masih ramai lancar saja ya, tidak ada antrian yang sampai mengular begitu. Terima kasih Pak Li untuk informasinya. Lanjut masih dari pendengar Sedigir FM, ini tadi juga ada kabar pantauan dari Pak Bayu. Ada foto ya yang dikirimkan oleh Pak Bayu, ada dua foto. Saya tampilkan dulu untuk Anda, Anda bisa lihat di visual radio kami. Informasinya tadi untuk info traffic dari perempatan Dieng sampai di pertigaan Dinoyo, kondisi lalu lintas masih ramai lancar. Sampai di pertigaan Sardo itu juga aman, tapi yang mendekati di pertigaan Dinoyo tadi cukup antri panjang. Cuaca di siang hari ini benar-benar terasa gitu teriknya, informasi dari Pak Bayu. Waduh, terima kasih Pak Bayu ya untuk infonya. Ini tadi juga ada tambahan informasi yang dikirimkan berupa foto. Nah ini dia ya, Anda bisa lihat di visual radio kami. Untuk kondisinya juga cenderung rame ya. Untuk di lokasi Anda bisa lihat. Oke, terima kasih untuk informasinya. Dan tadi kabarnya sudah mulai hujan kawan ya. Bagaimana nih untuk di lokasi yang sempat saya sebutkan, area yang ada awan hujannya, ini intensitasnya juga seperti apa? Nanti boleh untuk Anda terus sampaikan di WhatsApp kami 0811 36091. Dan juga kawan, kita akan update dulu di sore hari ini bagaimanakah untuk pantauan lalu lintas di jalan tol.
2: Info tol, informasi seputar jalan tol.
3: Ya kawan, selamat sore. Kita update informasi terlebih dahulu ya untuk arus lalu lintas di ruas tol. Ini juga masih terlihat ramai lancar di dua arah di beberapa gate tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat lancar ini ya. Meski begitu, kondisi exit maupun entry tolnya juga terlihat ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan kawan. Nah, ini untuk arus lalu lintasnya juga cukup lumayan ramai, tapi masih tergolong lancar ini ya. Sementara itu masuki area Kejapanan menuju ke arah Porong, ini juga arus lalu lintasnya juga masih lancar, terkendali kawan. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Wis tak jamu dan gak mari-mari, malah tambah marah sih.
6: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
5: Waduh iya, siap-siap, Bu, tak cek aja.
7: Ya Allah, sopo iki ndelok kasur nek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
6: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
7: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lak garakno saluran banyune mampet ta. Eh, ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
8: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Tol, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Hanya di City Guide FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: Ya kawan, untuk di sore hari ini ya, terima kasih untuk kalian yang juga masih stay tune di Siri Care FM. Ini tadi ada tambahan info juga dari Pak Muhammad Arif. Nah, tadi sebelumnya sempat kita update ya, beberapa titik ini sudah mulai diguyur hujan, meskipun hujannya juga nggak begitu deras ya. Mengingat sekarang ini masuk di musim kemarau, meskipun masuk di musim kemarau tapi juga masih ada potensi untuk hujan. Tapi intensitasnya memang tidak sederas di musim hujan, bahkan durasinya juga biasanya hanya sebentar-sebentar ya. Nah ini dari Pak Muhammad Arif, tadi pantauan di manakah? Saya coba tampilkan dulu.
11: Selamat sore, di Ponagung hujan gerimis. Hati-hati, jalannya licin dan macet. Terima kasih.
10: Oke. Terima kasih untuk informasinya. Itu dari Pak Muhammad Arif, kawan, untuk videonya. Daerah Kebonagung ya. Nah, tadi juga sempat saya tampilkan di visual radio kami melalui situs Wofi, kawan, daerah Kebon Agung memang ada potensi untuk hujan. Selanjutnya masih ada video juga dari Pak Muhammad Arif, saya tampilkan juga ini.
11: Truk tebu yang mau masuk ke Kebon Agung sudah berjajar, macetnya minta ampun, hati-hati hindari Kebon Agung, dan hujan licin sekali jalannya, banyak motor yang kepleset. Terima kasih.
10: Baik, oke, terima kasih ya Pak Muhammad Arif juga untuk informasinya. Tetap hati-hati di jalan, kawan. Kondisi cuaca barusan diguyur hujan, apalagi kalau aspal ini panas gitu ya. Siang hari kondisi cuaca setelah panas kemudian tiba-tiba diguyur hujan, ini tetap jaga kecepatan Anda, karena setelah aspalnya panas gitu ya, kemudian terkena air hujan, ini kadang kondisinya memang agak licin gitu. Tetap jaga fokus Anda, jaga kecepatan. Dan yang lagi dalam perjalanan di beberapa lokasi lain, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya informasinya. Termasuk barangkali di beberapa SPBU juga masih ada nih kondisi lalu lintas yang terpantau padat ya menjelang di SPBU, karena banyak kendaraan yang ngantri untuk di solar terkhusus. Nanti boleh untuk Anda sampaikan. Termasuk juga seperti di segmen sebelumnya tadi saya sampaikan, kita juga masih menunggu ya nantinya untuk bisa terhubung bersama dengan teman-teman dari Pertamina. Kira-kira ini akibat menunggu stokkah atau juga ada kendala dalam pengiriman? Kita masih menunggu untuk jawaban dari Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Bapak Ahad Rehadi.
12: City Guides Inside.
13: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan, pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
14: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
15: 90 miliar, masjid.
14: Yang terus UMKM 90, ini yang opsi satu ya, masjidnya 50.
15: Oke.
14: Okay. Sentra UMKM-nya 97, roller coaster dan biang lala dan sarprasnya itu 27. Seperti itu.
15: Oh, okay.
14: Kurang ini lebihnya 259.
15: Dengan
14: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389.
15: 389.
14: Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
13: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
16: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review. Perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah, karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear, ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timelinenya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana Detail Tata Ruang. Apa itu RTW? Rencana Tata Ruang, Tata Wilayah. Jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah, itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
13: Di sisi lain, dosen VIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
17: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah, cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah, cantik itu kan butuh perawatan ya.
18: Oke.
17: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang, itu harus sediakan biaya yang besar dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada layanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya, bangunan-bangunan megah, mewah atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya, jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya, supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
13: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Ih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
6: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
8: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
6: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
8: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
6: Yeah, enak aja. Jual aja tuh semuanya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Story hari ini kita juga akan update dulu informasi nantinya bersama dengan reporter Sidikir FM. Nanti akan ada Asrur, kawan membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Nanti informasi dengan Asrur, kabarnya dari Pemkot Batu belum tentukan sekda definitif karena proses seleksi sampai sekarang itu masih berlanjut. Seperti apakah untuk informasinya? Nanti kita akan sambung dengan Asrur. Dan untuk di sore hari ini saya mau cek dulu ya yang di WhatsApp sebelum saya update dengan Asrur. Ini tadi ada informasi juga yang belum sempat untuk saya bagikan. Tadi itu ada informasi dari Pak Muhammad Arif ya, yang videonya tadi sudah sempat saya play. Daerah Kebon Agung hujannya gerimis, hati-hati jalanan juga licin gitu ya. Kemudian ini tadi ada informasi dari Pak Muhammad Arif juga, kabarnya di area sekitaran Kebon Agung itu ada antrian kawan, sudah mulai panjang. Kira-kira untuk di lokasi tadi informasi dari Pak Muhammad Arif itu banyak sekali truk tebu gitu ya yang mau masuk ke area Kebon Agung. Baik, terima kasih dari Pak Muhammad Arif, tadi juga sudah kita tampilkan untuk videonya. Tadi ada tambahan info juga kawan dari pendengar, selain di area sekitaran Kebon Agung yang masih diguyur hujan, Teluk Gomas masih panas terik. Kemudian juga Bu Yeni mengabarkan keluar dari eksit Tol Lawang mengarah ke Malang kondisinya merambat dari eksit Tol Lawang menuju ke Malang. Kemudian untuk cuaca tadi kabarnya juga panas terik ya. Informasinya tadi disertakan berupa foto. Terima kasih untuk informasinya, itu tadi dari Bu Yeni. Kemudian untuk di sore hari ini, dari Anda juga yang mau menambahkan beberapa update yang lain, masih boleh langsung di 0811 3600 911. Dan kita akan update dulu informasi dengan reporter Asrur ya, dari wilayah Kota Batu. Kalau Pemkot Batu belum tentukan sekda definitif karena proses untuk seleksi masih berlanjut.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silakan Asrur.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu hingga kini masih belum mengumumkan pejabat yang akan mengisi jabatan sekretaris daerah atau sekda definitif. Meski proses seleksi terbuka telah menghasilkan 3 nama calon, penentuan pejabat terpilih masih menunggu tahapan lanjutan sesuai mekanisme yang berlaku. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan proses pengisian jabatan sekda masih berjalan dan belum dapat diumumkan kepada publik. Ia meminta masyarakat menunggu hingga seluruh tahapan selesai dilaksanakan. 3 nama yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi terbuka adalah Alfi Nur Hidayat, Arif Asidik, dan Muhammad Nur Adim. Ketiganya dinilai memenuhi syarat kompetensi dan rekam jejak untuk mengikuti proses seleksi tahap akhir. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nur Rohman.
3: Jadi sangat bergantung KKN. Kalau kemudian proses, ya semoga saja lah ya, semoga bulan ini selesai.
4: Sudah diserahkan ke BKN belum, Pak?
3: Awas-awas, mancing-mancing.
5: Sebenarnya, Swiss.
2: Aman. Pengisian sekda merupakan jabatan strategis karena bertugas mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah serta memastikan program dan kebijakan pemerintah berjalan efektif di tingkat birokrasi. Karena itu, proses penentuan dilakukan secara berhati-hati dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan kemampuan manajerial pada para kandidat sebelum keputusan resmi diumumkan. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
6: Jalan-jalan plus.
7: Di Malang ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau, kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
4: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
4: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
4: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
4: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: Ya kawan, untuk di jam 3 sore kali ini, informasi juga tadi kita terima dari Pak Anto. Pak Anto tadi yang sempat kirim foto saja ya. Tadi belum diketahui juga nih lokasinya di mana. Tadi sempat saya hubungi juga melalui pesan chat, ini apakah di Ciliwung gitu ya. Karena kalau melihat dari foto yang dikirimkan Pak Anto, ada badut warna pink gitu ya. Biasanya yang sering dilaporkan nih di daerah Ciliwung. Kalau nggak pink warnanya merah. Nah hari ini kawan, itu untuk foto yang dikirimkan oleh Pak Anto, Anda bisa lihat di visual radio kami. Di lampu merah ini ada badut gitu ya. Kemudian gendong anak kecil juga tuh. Nah ini lokasinya di mana? Tadi kalau informasi dari Pak Anto betul, tetap di Ciliwung. Yang satu depannya Pizza Hut, yang di selatan gitu ya, yang dari Lijen Sutoyo. Kemudian untuk lalu lintas tadi aman terkendali gitu kalau informasi dari Pak Anto. Jadi sekali lagi untuk adanya badut ini ya, ada di depannya Pizza Hut daerah Ciliwung. Baik, terima kasih Pak Anto. Coba nanti kita teruskan ke pihak Satpol PP gitu ya. Kayaknya masih ada PR nih dari beberapa pendengar sedikit FM ya, menyoroti dari tugas-tugas Satpol setelah kemarin kawan ya, soal PKL yang di depannya veteran. Nah sepertinya untuk di lokasi sudah kelihatan titik terangnya gitu ya, sekarang sudah clear. Kemudian juga ada pos pantau juga nih di sana. Alhamdulillah ya, kemarin juga banyak tuh apresiasi dari pendengar sedikit FM. Jadi untuk persoalan PKL depannya veteran sudah clear. Ini yang masih jadi PR untuk Satpol PP soal adanya anjal gepeng gitu ya di lampu-lampu merah, termasuk juga badut kawannya yang diketahui juga banyak nih yang masih gendong anak kecil. Salah satunya di Ciliwung. Nah ini sampai hafal ya, kalau ada foto badut yang seperti ini pasti di Ciliwung. Kalau tadi informasi dari Pak Anto, kita masih coba teruskan dulu ke pihak Satpol PP. Lanjut untuk informasi lalu lintas, tadi infonya masih aman terkendali. Kemudian yang antri BBM di POM Adiputro masih ada ya, lalu lintas padat, meskipun padat itu masih lancar. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Tadi Pak Anto, arah ke kota juga masih lancar, sampai di daerah Semeru untuk lalu lintas juga masih lancar. Tadi sempat mendung sih daerah Semeru dan juga Kayu Tangan. Meskipun mendung, belum turun hujan Pak Anto ya di sana. Terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Kawan, untuk di jam 3 kali ini, Traffic Report didukung oleh Skyline. Anda bisa dapatkan rumah harga harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas hanya di Skyline Property Nusantara. Anda bisa hubungi di 0821 45 20 0700. Nah, saya ulangi kawan ya, Anda bisa hubungi langsung saja Skyline Property Nusantara di 0821 45 20 0700. Skyline, life starts with you.
0: Info, informasi seputar jantung.
8: Iya kawan, kita update terlebih dahulu ya kondisi lalu lintas terkini untuk pantauan di ruas jalan tol. Secara keseluruhan masih terlihat aman ini ya, ramai lancar di beberapa tol seperti Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Volume kendaraannya terlihat lancar. Meski demikian kawan, baik di jalur exit maupun entry-nya juga masih sama ya, terpantau lancar. Kita beralih ke kawasan bypass Pandaan, arus lintasnya juga masih lancar. Sementara itu di ruas tol Gembol Rembang kondisinya ramai lancar. Untuk arah ke Japanan menuju ke Porong, arus kendaraannya juga masih terlihat aman kawan. Sedangkan pantauan dari kawasan Porong hingga ke Waru, lalu lintasnya juga masih terlihat aman terkendali juga. Bagi kawan yang sedang dalam perjalanan di ruas jalan tol, bisa ikut berbagi informasi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 36 9111.

CityCat 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 4 sore. Kawan, aksi vandalisme di Kota Malang kembali terjadi. Kali ini yang menjadi sasaran fasilitas anjungan air siap minum atau ASM yang disediakan pemerintah Kota Malang. Kondisi ASM yang berada di area Kayu Tangan Heritage penuh dengan coretan sehingga merusak estetika fasilitas. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, kejadian itu tentu disesalkan mengingat fasilitas diadakan untuk bisa dimanfaatkan banyak orang. Wahyu menambahkan ke depan pihaknya akan lebih masifkan lagi sosialisasi dengan harapan kesadaran masyarakat untuk saling menjaga fasilitas umum bisa tumbuh. Kawan, Didik Jatim imbau guru manfaatkan libur sekolah untuk siapkan inovasi pembelajaran. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai meminta para guru memanfaatkan masa libur sekolah untuk meningkatkan kompetensi dan kreativitas mengajar. Aris menambahkan guru juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI agar pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Selain itu, Didik Jatim juga mendorong program gerakan Satu Guru Satu Inovasi sebagai upaya menghadirkan metode pembelajaran yang lebih kreatif dan berkualitas pada tahun ajaran baru. Kawan, Presiden RI sebut hanya di Indonesia TNI dan Polri bisa bertani. Saat ini menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi peran TNI dan Polri dalam mendukung sektor pangan nasional. Menurutnya, peran aparat dalam kegiatan pertanian menjadi keunikan yang dimiliki Indonesia karena produksi beras dan jagung nasional saat ini menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara petani, pemerintah, serta berbagai pihak yang mendukung program ketahanan pangan. Pemerintah optimis sinergi antara petani dan aparat dapat

0: memperkuat ketahanan pangan nasional serta mendukung terwujudnya swasembada pangan. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: One Hot News.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Serigen lain on FM Guardian for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini saya Nur Fitriani bersama Anda ya, masih di City Report. Masuk di jam 4 sore. Kalaupun Anda yang juga masih dalam perjalanan, melihat kondisi lalu lintas di wilayah Malang dan sekitarnya, sudah mulai ada peningkatan arus kah masuk di traffic hour? Dan yang perlu untuk diantisipasi tadi ya, laporan dari pendengar juga yang mengarah ke area Adiputro, antisipasi mengarah ke SPBU karena kondisinya masih ada antrian ya, dari kendaraan yang mau antri BBM jenis solar ya kalau nggak salah tadi. Nah itu untuk informasinya ya, jadi bisa diantisipasi. Kondisinya juga masih padat ya yang mengarah ke utara. Tadi sih kalau saya lihat dari aplikasi pemantau traffic, antrian bakal ada temui sejak di turunan flyover Arjosari. Tadi informasi juga ya dari Pak Anto, pas melihat di lokasi juga kondisinya masih ramai. Untuk di wilayah lainnya, dari Anda masih bisa terus bagikan infonya langsung di 0811 3600 911.

0: Ya kawan, untuk di sore hari ini ya, tadi informasi juga kawan kita terima dari Pak Budi. Nah ini Pak Budi juga kembali menyoroti pantauan di area seperti biasa ya, Jalan Kertanegara. Apakah hari ini juga masih ada kendaraan yang parkir di bawah rambu dilarang parkir? Coba kita tampilkan dulu kawan video dari Pak Budi. Ini dia videonya. Oke, ini mulai dari alun-alun Tugu Kota Malang. Belok kiri mengarah ke Jalan Kertanegara.
1: Iya. Ayo Pak Po, ditertibkan Pak Po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Baik, ada banyak ya mobilnya tadi yang disampaikan oleh Pak Budi ya. Kira-kira 7 tuh yang dihitung. Baik, terima kasih Pak Budi untuk informasinya. Coba kita teruskan juga ya ke pihak lantas wilayah Klojen ini untuk areanya. Untuk di wilayah lain, barangkali dari Anda juga kawan masih pantau untuk informasi masuk di jam 4 sore kali ini. Update-nya soal apa saja kan, nanti boleh untuk Anda tambahkan. Ada voice note dari Bu Endah, selamat sore.
2: Selamat sore Radio City Guest, selamat sore kakak. Ini saya menuju ke SPBU, depannya Grand Merkur, tetap padat.
0: Baik, tetap padat karena banyak kendaraan yang ngantri itu ya Bu Endah. Terima kasih untuk informasinya. Nah kawan, memang dari beberapa hari terakhir gitu ya, kita juga melihat pattern yang disampaikan. Ada beberapa informasi oleh pendengar soal kondisi antrian di beberapa SPBU gitu ya. Dan ini kalau kita amati sih sudah beberapa hari gitu ya, antrian panjang kendaraan di area SPBU. Kemudian dari informasi yang kita cek juga kawan dari beberapa media mainstream, ternyata ini bukan hanya terjadi di wilayah Malang, bahkan juga di beberapa area lain. Kelangkaan bahan bakar berupa minyak solar bersubsidi ini ternyata terjadi di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Dan ini mengakibatkan adanya antrian yang cukup panjang gitu ya di area SPBU. Kemudian kalau dari informasi yang kita dapat, tercatat SPBU-nya mana sajakah area Pasuruan? Itu ada di SPBU Jalan Pantura Pasuruan. Kemudian di areanya mana saja itu juga dirinci di SPBU Beji, SPBU Raci, SPBU Pandelengan, kemudian di SPBU Guling gitu ya kalau informasi yang kita terima. Bahkan antrian truk yang hendak masuk ke SPBU Raci itu juga sempat menghalangi sejumlah pegawai yang mau masuk kantor di kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Nah sampai seperti itu kawan untuk fenomenanya. Kemudian selain di wilayah tersebut, ternyata untuk di wilayah Kota Malang pun juga sama ya. Beberapa kali yang sering dilaporkan sih di area Adi Sucipto itu, sama yang di dekatnya Grand Mercure. Karena juga barangkali banyak ya pendengar Sidikir FM yang akses lokasinya di antara dua lokasi tersebut. Kemudian kalau dari laporan beberapa pendengar, kalau kita amati nantinya untuk kondisi lalu lintas itu juga bakal lebih lancar ketika masuk di jam 6 petang. Nah ini memang biasanya juga masuk di jam 6 petang kan volume kendaraan sudah mulai turun ya, sudah mulai banyak masyarakat yang istirahat. Dan biasanya juga untuk di beberapa SPBU tersebut akan mulai landai, sudah mulai clear untuk antrian mengarah ke area SPBU-nya itu juga sekitaran jam 6 petang. Itu kawan kalau yang kita amati. Bahkan dari informasi yang kita terima juga, Anda bisa cek ya di sosial media kami, di Instagram. Ini juga sudah kita upload kawan beberapa menit yang lalu. Anda bisa lihat memang itu nampak juga ya antrian SPBU untuk di wilayah Malang. Kemudian kalau selain di wilayah Malang, ini sudah ada statement yang disampaikan oleh pihak Pertamina yang memastikan kondisi ini bukan disebabkan karena kelangkaan BBM. Kalau menurut dari branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizki, konsumsi solar saat ini meningkat seiring dengan dimulainya konsumsi solar saat ini meningkat karena dimulainya musim panen tebu di wilayah selatan yang membuat kendaraan pengangkut hasil panen ini juga semakin ramai kawan beroperasinya. Selain itu juga ditambah dengan momentum libur sekolah gitu ya, yang juga disebut ikut mendorong peningkatan mobilitas kendaraan sehingga kebutuhan BBM juga meningkat dibandingkan hari biasanya. Itu kawan statement yang disampaikan oleh pihak Pertamina. Dan pihaknya pun juga menegaskan stok solar di SPBU tetap tersedia, distribusi tidak mengalami kendala karena pasokan masih terus dikirim dari Surabaya. Cuman untuk di beberapa lokasi lain boleh diupdate juga ya. Informasi dari pendengar sih memang tidak ada kekosongan SPBU, ya, maksudnya BBM gitu ya, jenis solar. Memang tidak ada kekosongan, cuman ya memang antriannya yang cukup panjang. Itu kawan kalau untuk informasinya. Barangkali ada update yang lainnya dari Anda juga, nanti boleh untuk Anda sampaikan langsung di 0811 3600 911.
3: Info Talk, informasi seputar jantung.
4: Ya kawan, selamat sore. Kita update terlebih dahulu ya untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Masih terpantau ramai lancar di berbagai tol, ada Singosari, Lawang, Malang, Madiapuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat lancar ini ya. Meski begitu, kondisi exit maupun entry-nya juga terlihat ramai lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Nah, ini untuk arus lalu lintasnya juga cukup lancar. Sedangkan untuk pantauan area Kejapanan menuju ke Porong, arus lalinya juga masih terlihat lancar jaya. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi kondisi lalu lintas maupun cuaca melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
5: Sekarang banyak ya, sarjana cumlaude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
6: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
5: Terus?
6: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
7: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
5: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
6: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
7: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
1: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna. Guidance for your life. City Guide FM.
8: Serigain Lain on FM, Guiding for Your Life. Kawan, ini tadi ada tambahan informasi juga ya, ada dari Pak Rahmat Sakti. Nah, Pak Rahmat Sakti tadi sempat mengirimkan informasi berupa foto. Coba saya cek dulu, kawan, untuk informasinya tadi. Pantauannya ini di area Terminal Arjosari gitu ya. Ada beberapa foto yang dikirimkan, Anda bisa lihat di visual radio kami. Saya tampilkan dulu. Ini dia, kalau dengan captionnya sih tadi sempat disampaikan, ini tidak bisa berkata dengan parkir Terminal Arjosari yang ini sudah berlangsung selama beberapa waktu. Apakah tidak ada yang mengkritisi gitu? Ini soal parkirnya yang ditutup itukah atau seperti apa, Pak Rahmat Sakti? Nanti boleh dilengkapi juga ya, apa nih yang mau disampaikan soal parkir tersebut? Karena memang sudah lama ya area parkir yang ada di sisi barat atau apa nih bilangnya, itu memang ditutup gitu ya. Karena untuk di lokasi, kawan, itu sering digunakan buat parkir yang bisa dibilang juga sebenarnya itu merupakan area parkir ilegal. Karena juga sampai sekarang masih belum ada yang ini ya, yang bertanggung jawab soal parkir tersebut. Memang lahannya milik dari pihak Terminal Arjosari, tapi untuk yang mengurusnya ini masih belum ada. Beberapa waktu sempat ditawarkan gitu ya, ke siapakah yang mau mengurus untuk tempat parkir tersebut, tapi ya karena masih belum ada jadi ditutup dulu. Karena sejauh ini, kawan, untuk di lokasi itu ditemukan banyak kendaraan yang parkirnya ini mulai dari pagi sampai malam hari gitu ya, atau bisa dibilang juga sampai menginap. Padahal untuk di lokasi itu memang untuk tempat parkirnya ini sekali lagi masih belum ada yang mengurus gitu ya. Istilahnya apa ya, nanti coba saya cek dulu. Karena beberapa waktu lalu memang sempat banyak pendengar Sedikit FM yang mengeluhkan ya. Dan kita juga sudah komunikasikan dengan pihak Terminal Arjosari, ada Bu Mega Perwira. Waktu itu juga sudah dijelaskan gitu ya, apa alasannya kok area parkir tersebut ditutup. Dan memang sementara ini untuk para pengemudi ya, ataupun yang biasanya sering parkir di area Terminal Arjosari, itu lebih direkomendasikan buat parkirnya nih yang di dalam, yang masuk di lobi dulu, kemudian nanti bisa parkir yang di dekatnya musola atau masjid gitu ya, informasi yang kita terima. Jadi seperti itu, kawan. Dan

0: Memang untuk di lokasi di area tempat parkir yang biasanya digunakan parkir dulunya itu ditutup ya, bahkan di bawahnya ini juga diberi penanda atau sudah dicor gitu ya, kalau nggak salah ini kalau informasi yang kita dapat. Nah ini dia kawan untuk jawaban dari Bu Mega, karena tadi saya sambil cek gitu ya di database kami jawabannya waktu itu soal apa. Waktu itu memang sudah banyak ya pendengar Sidiger FM yang mengeluhkan sejak di awal bulan Juni. Dan di awal bulan Juni tersebut Bu Mega juga sudah menjelaskan ke Sidiger FM terkait parkir barat ini memang ditutup karena di lokasi tersebut terkait pengelola parkirnya itu belum ada. Jadi kendaraan yang parkir di area itu boleh dibilang merupakan parkir liar, karena sampai waktu itu pihak terminal Arjosari pernah menawarkan ke beberapa investor yang ingin mengelola, karena tidak ada yang bersedia maka ditutup dulu agar tidak menjadi celah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terkait keamanan kendaraan yang diparkir karena keterbatasan petugas juga gitu ya, sehingga untuk mengawasi di situ pun secara intens ini juga kurang gitu. Dan kemarin sempat mendapat teguran akibat di area parkir tersebut dibuka. Jadi sempat ada teguran dari pusat terkait parkiran tersebut karena kendaraan yang parkir di lokasi itu tidak izin ke petugas. Bahkan mereka itu ada yang parkirnya dari pagi dan baru diambil tengah malam gitu. Jadi istilahnya nginep gitu ya. Jadi daripada nanti terjadi hal yang tidak diinginkan yang dialami oleh orang yang parkir di sana, untuk itulah parkiran tersebut ditutup. Bahkan ada beberapa kali juga roda 4 yang menginap, padahal sudah memasang beberapa rambu larangan parkir menginap, tapi rambu tersebut justru hilang gitu kawan ya, ada yang melepas. Itu untuk informasi dari Bu Mega Perwira. Dan kemungkinan nantinya untuk area parkir tersebut juga bisalah dibuka ketika sudah ada yang bisa mengurusnya gitu ya ke pihak investor. Itu kawan untuk informasinya. Tuh ya Pak Rahmat tadi yang sempat ikut mengomentari juga soal area parkir barat ya, kalau nggak salah itu areanya memang. Untuk yang lainnya lagi, tambahan informasi dari beberapa pendengar Sidiger FM, nanti kita kembali akomodir kawan. Karena untuk di segmen kali ini saya mau update dulu informasi bersama reporter Sidiger. Tadi itu sudah ada Asrur yang terhubung bersama kami. Coba saya cek dulu, oh ya masih terhubung dengan Asrur ya. Kita akan update dulu informasi dari wilayah Kota Batu. Kali ini untuk informasinya, dari pihak BKPSDM Kota Batu, bekali P3K paruh waktu dengan penguatan disiplin dan juga kinerja. Seperti apakah untuk informasinya, kita akan sambung dulu kali ini bersama reporter Sidiger FM Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Asrur, silakan.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menggelar sosialisasi dan pembinaan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Kegiatan ini berlangsung di Geraha Pancasila Balai Kota Mongtani hingga 30 Juni mendatang. Pembinaan dilakukan untuk memperkuat pemahaman para P3K paruh waktu terkait status dan peran mereka sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Materi yang diberikan meliputi peningkatan motivasi dan kinerja, penguatan integritas melalui edukasi anti korupsi, hingga pemahaman mengenai disiplin kerja dan sistem penilaian kinerja. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Data, Formasi, dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani.
3: Bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai, lebih memahami tentang kepegawaian sebagai P3K itu, dan kedepannya juga untuk membangkitkan motivasi dan memperbaiki kinerja yang dirinya non-HR.
2: Pemerintah Kota Batu berharap melalui pembinaan ini para P3K paruh waktu dapat meningkatkan profesionalisme, produktivitas kerja, serta pemberian kontribusi yang lebih optimal dalam pelayanan publik dan pencapaian target kinerja perangkat daerah. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: City Guides Life Hacks. Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai present bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jember memasuki masa jeda selama libur sekolah hingga 11 Juli mendatang. Namun, penghentian sementara layanan ini dimanfaatkan Satgas MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu fokus evaluasi adalah dugaan adanya dapur MBG fiktif, yakni dapur yang tercatat secara administrasi namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Selain itu, Satgas juga meninjau sejumlah persoalan teknis, termasuk kelengkapan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang menjadi syarat operasional dapur. Wakil Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Hoirozi, menegaskan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan menghentikannya. Menurutnya, dapur yang belum memenuhi standar akan dibenahi, agar layanan MBG ke depan semakin berkualitas dan tepat sasaran.
2: Kawan, aksi vandalisme di Kota Malang kembali terjadi. Kali ini yang jadi sasaran fasilitas anjungan air siap minum atau ASM yang disediakan pemerintah Kota Malang. Anjungan air minum ini berada di area Kayu Tangan Heritage. Kondisinya penuh dengan coretan sehingga merusak estetika fasilitas. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, kejadian ini tentu disesalkan mengingat fasilitas diadakan untuk bisa dimanfaatkan banyak orang. Kedepan pihaknya akan lebih masifkan sosialisasi dengan harapan kesadaran masyarakat saling menjaga fasilitas umum bisa tumbuh.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, untuk memperkuat dan meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan pertanian, Pemkot Madiun menyalurkan bantuan alat mesin pertanian atau Alsintat, benih unggul dan pupuk kepada kelompok tani. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses budidaya pertanian sekaligus meningkatkan hasil panen petani. Menurutnya, sektor pertanian tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Sementara selain bantuan sarana produksi, petani di Kota Madiun juga mendapatkan pendampingan teknis terkait penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat, pengelolaan lahan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern. Harapannya produktivitas padi di Kota Madiun meningkat meski di tengah keterbatasan luas lahan.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Pemkot Surabaya berencana mengembalikan lahan berstatus IPT, izin pemakaian tanah, yang selama ini dimanfaatkan pihak lain menjadi area penampungan air atau bozem untuk mengurangi resiko banjir. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya mengatakan, langkah ini karena semakin berkurangnya lahan resapan akibat pembangunan dan padatnya permukiman, sehingga waktu hujan deras, air langsung masuk ke saluran drainase yang kapasitasnya terbatas. Program ini menjadi bagian dari target Pemkot Surabaya untuk menuntaskan persoalan banjir di sejumlah titik rawan pada 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Songs for Your Life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Liburan ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis. Semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
6: Banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
5: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
5: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Studio Gate 9 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, kita akan update juga, karena tadi di jam sebelumnya, siang hari ya sebelumnya, tadi kita sempat informasikan juga, ini di wilayah sekitaran Kabupaten Malang, kita dapat informasi gitu ya, memang di wilayah Kabupaten Malang jumlah dari bidan itu kabarnya memang sudah mulai banyak gitu ya. Jumlahnya berapakah? Kalau dari data yang kita terima, coba saya cek dulu. Dari informasi yang kita terima, kawan, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, jumlah bidan memang mengalami peningkatan, apalagi setelah adanya program Satu Desa Satu Bidan gitu ya. Ini sudah terpenuhi dengan sekitar 1.918 bidan. Itu untuk informasi yang kita dapat. Tapi dari sisi lain, kawan, kabarnya juga dari capaian itu masih ada sekitar puluhan bidan di Kabupaten Malang yang belum punya sertifikasi atau surat izin praktek atau SIP. Dan kalau mereka melayani, ini apakah juga bisa berpotensi memicu resiko dari yang namanya malpraktek? Nah, ini kita akan coba tanyakan juga ya. Sebenarnya bagaimana sih untuk di lapangan tersebut? Kita akan sambung dulu, kawan, bersama dengan Dinkes Kabupaten Malang. Kali ini sudah terhubung, kawan, ya, bersama dengan saya ada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Dr. Wianto Wijoyo. Di lain telepon, saya mau sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore, Pak Wianto.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Siti Gat dan Ban-Ban.
0: Salam kenal, Pak. Saya Nurul, sore hari ini.
1: Iya, Mbak Nurul, ya, salam kenal.
0: Baik. Nah, Pak Wianto, dari informasi yang kita terima, ya tadi saya sudah bridging juga, ini bagaimana temuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Malang? Kabarnya ada puluhan bidan di desa itu yang belum punya sertifikat kompetensi, ngoten nggih, Pak?
1: Kalau sertifikat kompetensi itu mestinya kalau di jadi bidan itu kan ada bidan PNS ya, ada P3K, kemudian ada swasta ya. Jadi kita pilih-pilih dulu bidannya. Kalau di bidan di desa, bidan desa ya, itu berarti dari pemerintah, dari Kabupaten Malang pemerintah. Jadi terdiri dari dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, bidan yang mana ini? Yang puluhan bidan itu apakah datanya valid atau tidak valid? Ya, jadi kalau dari di bidan desa itu rata-rata semua harusnya sudah mempunyai sertifikat ya. Karena apa? Karena juga itu pasti dicek sama BPJS ya. Kalau ada kelengkapan yang kurang berarti tidak bisa melayani.
0: Baik.
1: Itu. Tapi kalau dari kerja swasta itu ada di rumah sakit swasta, klinik, dokter praktek mandiri itu juga ada bidan-bidan begitu. Ya, jadi keterangannya seperti itu. Jadi itu puluhan bidan itu yang mana, di mana gitu ya.
0: Okay. Baik. Kemudian kalau dari data yang kita terima itu sebelumnya ada program Satu Desa Satu Bidan, itu apakah betul gitu Pak ya, ada sekitar ribuan bidan ini yang sudah ada?
1: Sudah, memang betul. Setiap setiap desa itu sudah ada satu bidan dan satu perawat.
0: Oke. Ini masuk kategorinya yang dari pemerintah Kabupaten Malangkah atau yang bagaimana itu?
1: Betul, itu kalau satu bidan satu perawat itu dari programnya pemerintah Kabupaten Malang, programnya nasional itu ya.
0: Oke. Nah, dari data yang kita terima, kabarnya dari ribuan tersebut ada puluhan bidan yang belum punya sertifikasi atau surat izin praktek. Ini apakah betul atau gimana itu, Pak?
1: Ya harus diperjelas ya. Kalau menurut saya datanya itu valid atau tidak ya. Karena saya juga menelusuri dari induknya bidan-bidan, yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Ikatan Bidan Indonesia itu ada ketuanya ya, Bu Kotik ya, yang di kabupaten. Sudah saya konfirmasi anggota dari bidan seluruh Kabupaten Malang itu ada 1938. Yang mempunyai izin praktik bidan memang 1792. Ya, yang tidak mempunyai itu 146. Nah, yang tidak mempunyai SIPB itu kenapa? Karena memang dia tidak bekerja sebagai bidan. Jadi di rumah nganggur, tidak ada, ya mungkin kegiatan lain atau usaha lain, tidak membuka praktek bidan. Jadi otomatis tidak ada SIPB, begitu.
0: Oh, ini berarti mereka juga bukan termasuk dari bidan program satu desa, satu bidan itu Pak ya? Mereka itu?
1: Tidak termasuk, ya betul Bu Nurul. Mbak Nurul ya.
0: Baik, nah kemudian dari informasi yang kita terima kok datanya seperti itu. Ini berarti sudah dipastikan tidak benar gitu Pak ya. Dari 43 orang yang memang tidak memiliki surat atau SIPB itu memang mereka tidak melakukan praktek sebagai bidan gitu ya berarti.
1: Ya mestinya begitu, tapi kalau boleh ya data-data itu mungkin bisa disampaikan ke saya, nanti kita dalami lagi sehingga kita tidak salah menilai ya.
0: Baik-baik.
1: Karena memang ada ribuan bidan ya di situ. Nah itu termasuk ya, harusnya termasuk kategori yang tidak bekerja itu harusnya. Kalau di pemerintah Kabupaten Malang sendiri sudah seharusnya semuanya lengkap ya. SIPB-nya itu karena di sebelum praktek di puskesmas itu juga kita mengharuskan ya untuk bidan itu harus ada izin prakteknya.
0: Oh,
1: begitu.
0: Baik. Nah, kemudian mereka yang kategorinya bekerja gitu Pak ya sebagai bidan itu seharusnya kompetensi apa sajakah yang dimiliki, barangkali sertifikasinya apa saja, dan kalau buka praktek sendiri itu apa saja sih yang harus dipunya?
1: Ya, selain itu ada ukomnya bidan ya, kemudian ada berapa tahun yang sudah harus magang di pemerintah, di pekerjaan begitu. Itu untuk teknisnya bidan yang tahu ya, untuk mendapatkan sertifikat bidan itu. Jadi ada beberapa syarat ya yang memang harus dipenuhi untuk bisa izin praktek bidan mandiri atau izin ya, kalau izin praktek bidan mandiri. Tapi kalau yang dari pemerintah ini ya memang diharuskan untuk menerbitkan izin prakteknya ya, ada serkomnya juga, ada macam-macam itu, saya enggak, teknisnya saya enggak hafal.
0: Baik, oke. Jadi ini bisa dipastikan Pak ya, meskipun ada dari mereka yang belum memiliki surat izin praktek, ini juga tidak melakukan malpraktek barangkali karena mereka juga tidak bekerja di dunia bidan gitu Pak, atau bagaimana?
1: Iya, iya, itu yang 146 yang tidak mempunyai izin praktek, menurut IBI, Ikatan Bidan itu dia tidak bekerja. Tapi ada juga bidan praktek swasta ya, sebanyak 824 yang mungkin bekerja di tempat-tempat praktek swasta ya, umpamanya di rumah sakit ya, kemudian di praktek dokter mandiri itu memang kalau bekerja di sana ya memang dari IBI-nya akan mengawasi ya, mengawasi anggotanya supaya untuk menerbitkan izin prakteknya gitu.
0: Oke. Tapi memang sejauh ini kalau dia sudah bekerja memang harus memiliki SIPB tadi Pak ya, dan sudah diawasi oleh IBI gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke. Untuk pengawasan betul, juga bagaimana tuh Pak?
1: Ya, sebelum ini ada, sebelum perpanjangan atau izin praktek itu memang mereka biasanya ada tiga hari atau dua hari dikumpulkan begitu untuk apa namanya itu ya, kayak pengarahan pelatihan begitu. Kalau kemarin itu ya. Jadi sudah terdata dan mereka bidan, ikatan bidan itu sudah tahu kalau ada yang mana yang perlu diperpanjang begitu, biasanya begitu ya, karena ada pengawasan dari sana.
0: Baik, kemudian kalau kita dari masyarakat gitu Pak ya, untuk bisa memastikan bahwa tenaga kesehatan yang melayani mereka sudah memenuhi syarat dan kompetensi yang berlaku, itu bisa taunya dari mana gitu Pak?
1: Ya itu memang pengawasan yang seperti itu kan biasanya kalau ada itu biasanya sertifikat bidan SIP-nya itu ditaruh dianjurkan ditaruh di dinding gitu supaya tahu ada apa figurannya begitu. Biasanya begitu.
0: Baik, oke. Terakhir ya. Pak, ini pesan juga ke masyarakat, karena sampai sekarang kan cukup banyak ya masyarakat, apalagi yang di wilayah desa-desa gitu barangkali, yang memilih periksanya ini kebanyakan di bidan. Apa pesan dari Dinas Kesehatan untuk masyarakat yang barangkali masih khawatir menggunakan layanan bidan desa gitu Pak?
1: Ya, pesannya dari kami ya, memang pelayanan kesehatan itu kalau di desa itu masih memang didominasi oleh bidan maupun perawat ya. Dan kalaupun berobat ke bidan atau perawat, biasanya ya mereka-mereka yang bidan-bidannya maksudnya, biasanya ada yang rame, ada yang tidak rame ya. Untuk ya cocok-cocokan lah ya. Kalaupun memang mereka cocok ya, dan tidak ada istilahnya penyimpangan-penyimpangan ya, dalam arti kata penyimpangan itu ya mungkin harganya mahal dan lain-lain ya, kemudian ada sesuatu yang kurang berkenan ya, misalnya bidan itu menginfus di rumah atau gimana kan, itu juga menyalahi ya. Nah itu jangan sampai di sana melakukan itu gitu loh. Jadi biasanya kadang perawat itu juga infus di rumah gitu. Dan yang sebenarnya yang memaksa atau ini kan ya biasanya dari pasien itu sendiri bahwa diinfus di rumah gitu, itu sebenarnya tidak bisa ya gitu. Jadi masyarakat juga harus mengerti bahwa kalaupun harus rawat inap itu juga harusnya di puskesmas, jangan di rumah ya, mungkin ada alasan-alasan tertentu ya, mereka maunya diinfus di rumah gitu. Itu jadi kita saling menjaga ya.
0: Baik, kalau gitu okay. Pak Wianto ya. Barangkali bisa ditegaskan kembali nih Pak Wianto, dari data yang sebelumnya tadi sempat kita sampaikan ya, dan apakah bidan yang belum memiliki sertifikat kompetensi itu masih diperbolehkan memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakat, itu bagaimana Pak?
1: Ya, sebenarnya sertifikat kompetensi itu ada dua ya. Maksudnya ada dua, yang pertama itu tidak mempunyai, atau yang kedua itu sertifikat kompetensinya mati ya. Jadi sudah punya sertifikat kompetensi, kemudian sertifikat kompetensinya mati, belum diperpanjang lagi. Ya dianjurkan ya memperpanjang itu. Jadi ada beberapa mungkin yang telat karena memperpanjangnya itu, mungkin bisa terjadi ya. Tapi mereka biasanya sudah mempunyai sertifikat kompetensi itu.
0: Baik, oke kalau gitu. Terima kasih Pak untuk sambungnya bersama Sirigar FM sore hari ini Pak Wianto.
1: Ya, terima kasih Mbak Nurul. Baik. Untuk pendengar Sirigar, salam sehat selalu.
0: Baik, oke terima kasih Pak Wianto.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, itu tadi kawannya sambung kita bersama Kadinkes dari wilayah Kabupaten Malang, Dr. Wianto Wijoyo. Tadi kita konfirmasi kawannya, kabarnya ini di wilayah Kabupaten Malang ada puluhan bidan yang belum punya izin begitu, dan sudah dikonfirmasi ternyata dari puluhan bidan tersebut kemungkinan dari mereka ini memang tidak melakukan praktek gitu, atau memang tidak sebagai bidan aktif. Itu untuk informasinya. Dan untuk yang lainnya lagi dari Anda, barangkali di sore hari ini juga masih dalam perjalanan, informasi-informasinya nanti boleh untuk terus Anda sampaikan di 0811 3600 911.

0: Kondisi lalu lintas masih cenderung lancar saja, dua arah bahkan cenderung landai. Di jam 4 kali ini traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM Excellent in Learning Innovation. Dan juga kawan, saya masih punya satu informasi juga buat Anda yang barangkali di rumahnya ini internetnya sudah mulai lemot gitu ya. Kalau sudah lemot kan bikin emosi. Saya punya rekomendasinya buat Anda untuk pindah ke Captain Naratel. Anda bisa nikmati kawan internet real speed bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Captain Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika ada gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda bisa dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Ini tanpa biaya upgrade atau downgrade dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu dan Pasuruan. Tentunya gratis juga untuk biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali, atau bisa kunjungi website di www.kaptennaratel.com. Saya ulangi kawan, customer service Captain Naratel Anda bisa hubungi di 0882-1202-24 kali. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Captain Naratel. Captain Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
4: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.

C3911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 5 sore. Kawan puluhan bidan desa di Kabupaten Malang tidak punya sertifikat. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, jumlah bidan memang mengalami peningkatan. Apalagi dengan adanya program Satu Desa Satu Bidan, sudah terpenuhi dengan total 1.918 bidan. Dari capaian itu masih ada 43 bidan di Kabupaten Malang yang belum memiliki sertifikasi atau surat izin praktik. Jika mereka melayani pasien, maka puluhan bidan berpotensi memicu risiko malpraktik. PLT Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kabupaten Malang, Imam Mas Hudi menyampaikan,

Para nakes tidak berani praktik tanpa legalitas atau SIP, termasuk surat tanda registrasi dari Kemenkes juga izin praktik ke DPMPTSP untuk bisa membuka praktik. Kawan, ancaman PHK di Jatim menguat. DPRD Jatim minta Pemprov siapkan mitigasi dan Satgas Perlindungan Pekerja. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta Pemprov Jatim segera mengantisipasi potensi PHK massal di sejumlah perusahaan di Jawa Timur. Pugu menambahkan PHK tidak hanya berdampak pada pekerja, tetapi juga dapat menurunkan daya beli masyarakat dan mempengaruhi perekonomian daerah. Sementara itu, Pugu juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk pesangon dan jaminan sosial. Kawan, pemerintah targetkan 5.000 jembatan gantung selesai akhir 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembangunan jembatan gantung menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat dapat menikmati akses transportasi yang lebih mudah dan aman. Program ini ditujukan untuk meningkatkan akses dan konektivitas masyarakat di daerah terpencil. Pemerintah berharap mobilitas warga nantinya semakin lancar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di wilayah pelosok Indonesia. Demikian 911 Hot News jam 5 sore, saya Ilham Riza, selamat sore.

89.9 FM, Garden for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, saya Doru Fitriani masih bersama Anda. Dan ini tadi untuk di jam 4 ya, masih ada beberapa informasi yang masuk dan belum sempat untuk kita update kembali untuk Anda. Coba saya bacakan dulu follow up ya dari beberapa dinas terkait. Tadi untuk informasi soal adanya Anjal Gepeng, lokasi di daerah Simpang Ciliwung. Informasi dari Pak Anang tadi kita sudah sampaikan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang ya, soal adanya badut warna pink di TL Ciliwung. Kita sudah teruskan di jam 4 lewat 18 menit, tapi belum ada respon ya dari pihak Satpol PP. Coba kita teruskan juga ke Kepala Satpol PP-nya. Kemudian ini tadi ada informasi soal kondisi lalu lintas di daerah Jalan Kertanegara yang masih banyak kendaraan parkir pinggir jalan. Padahal sudah jelas di lokasi ada rambu dilarang berhenti atau dilarang parkir. Informasinya sudah kita sampaikan di jam 4 lewat 19 menit juga tadi ke Kanit Lantas Polsek Lojen, ada Ibda Andri. Sudah direspon di menit 26 jam 4 tadi, kabarnya siap gitu. Sudah ada di sanakah yang melintas kawan tadi? Bagaimana pantauannya, sudah clearkah atau bagaimana? Nanti boleh untuk Anda update juga di WhatsApp kami ya, Anda bisa ikut sampaikan informasinya di 0811 3600 911.

0: Ya kawan, untuk di jam 5 kali ini kita update dulu beberapa informasi untuk Anda yang kita terima dari WhatsApp. Tadi itu ada Bu Rahayu yang mengabarkan di SPBU Sawo Jejer itu sepi kawan. Baru saja tadi sempat akses di sana, baru beli tapi solarnya nggak ada. Itu kalau informasi dari Bu Rahayu. Nah ini memang kalau informasi dari beberapa pendengar sedikit, kalau untuk yang di tengah kota itu aman ya, kondisi SPBU-nya nggak ada antrian yang sampai mengular. Karena kalau diamati memang SPBU yang ada antriannya itu seperti di daerah Adiputro ya tadi, dan juga yang di sekitaran Panji Suroso. Bahkan Pak Amang Rifai tadi juga memberikan rekomendasi gitu ya, saran kalau yang mau beli BBM ini di tengah kota saja. Ada voice note-nya, saya play dulu.
1: Selamat sore. Saran saja mungkin kalau mau ngisi BBM, better yang di dalam kota. Karena kalau yang di jalan besar itu ya otomatis biasanya mobil-mobil besar juga bisa masuk. Ini saya lihat di Bandung tadi antrian lumayan tidak terlalu padat. Mungkin di dalam kota yang lain juga seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Mang Rifai untuk infonya. Update yang lain kawan, ada pantauan di area koridor Kayu Tangan. Bu Cahaya tadi yang mengomentari ya, sekitar koridor Kayu Tangan sekarang ini kok banyak PKL ya, apa nggak ada penertiban gitu. Waduh, coba kita teruskan juga ya untuk laporannya Bu Cahaya. Barangkali ada dokumentasinya gitu Bu Cahaya, nanti boleh dikirimkan, boleh di-share langsung di 0811-3600-911. Kemudian jenisnya apa juga nih, nanti boleh di-update kawan. Apakah juga jenisnya hampir sama dengan yang sebelumnya ada di area veteran gitu. Karena seperti yang diketahui area veteran ini kan juga lagi gencar-gencarnya gitu ya dilakukan penertiban. Bahkan dari pihak Satpol PP juga sudah standby tuh di lokasi, sudah memasang pos pantau juga. Ini harapannya untuk di area veteran bisa clear gitu ya dari adanya PKL. Bahkan kalau bisa dibilang itu bukan PKL lagi ya, UMKM itu. Karena jenisnya beda gitu dengan PKL. Terima kasih Bu Cahaya untuk infonya. Ada informasi juga kawan tadi dari Pak Anto. Coba saya cek dulu. Informasinya tadi berupa video ya. Infonya lagi mobile di area sekitaran Karanglo. Nah ini dia untuk pantauannya di area Karanglo. Anda bisa lihat di visual radio kami.
2: Padat lagi yang mengarah ke Karanglo. Bas orang beli BBM solar di Pom Adiputro. Dari flyover menuju ke arah Karanglo yang padat.
0: Oke, terima kasih Pak Anto untuk infonya. Kemudian tadi ada juga informasi dari Pak Priyo. Kawan ini juga menyoroti di beberapa SPBU memang ini ya, bisa dibilang langka kawan untuk jenis solar. Coba saya play dulu jenis solar kah atau apa nih tadi yang disampaikan dari Pak Priyo kawan.
3: Nah, kelangkaan solar ini menurutnya aman karena musim tebu. Yo, hal ini juga aneh karena kelangkaannya saya kemarin itu buktinya lewat Probolinggo hingga ke Jabanan, hingga pulang ke Kota Malang. Solar itu sulit ada, tapi beberapa SPBU ada, tapi antrinya sangat panjang. Kalau dari pihak Pertamina mengatakan bukan karena kelangkaan BBM atau karena musim giling tebu, ya mohon maaf Bapak. Logikanya, setiap tahun atau 6 bulan sekali, kita itu mengalami yang namanya proses giling tebu. Kalau perusahaan atau pariwisata, peningkatan pariwisata, ya setiap tahun kan kita juga ada pariwisata, tapi nggak sampai kayak gini. Maksud saya, ya sudahlah, kita terima. Oh ya, mungkin memang BBM-nya langka atau apa seperti itu. Kalau alasannya karena overload, karena tebang tebu, bukannya kita setiap tahun ini musim giling tebu dan ternyata juga banyak, bukan hanya Malang gitu loh, semuanya kan pasti giling tebu juga. Terima kasih City Cat.
0: Oke, terima kasih juga Pak Priyo. Itu kalau dari menurut Pak Priyo kawan ya. Karena tadi sebelumnya saya sampaikan juga ada statement yang melihat bagaimana di beberapa SPBU ya antrian mengular, utamanya antrian di solar Ini dari branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto, yang menyampaikan konsumsi solar ini kabarnya meningkat gitu ya, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Priyo, yang pertama karena musim panen tebu gitu, jadi banyak kendaraan pengangkut hasil panen yang ramai beroperasi. Kemudian juga di sisi lain juga karena lagi musim liburan. Sedangkan kalau menurut dari Pak Priyo tadi yang disampaikan ya, terima kasih Pak Priyo. Yang jelas kita tadi juga masih coba janjian ya dengan pihak Pertamina untuk kiranya nanti bisa terhubung dengan Sidikir FM jam berapa gitu. Karena tadi kita sudah hubungi ke pihak Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, ada Pak Ahad Rehedi. Ini kira-kira kenapa ya di beberapa SPBU kok antriannya juga mengular gitu, bukan cuma di Malang tapi juga di beberapa wilayah lain. Terima kasih Pak Priyo. Kemudian tadi ada informasi juga kawan dari Pak Sigit. Nah Pak Sigit, kalau dari Pak Sigit tadi mengomentari soal pasar kebalen ya, coba saya play dulu Pak Sigit melalui voice note untuk informasinya.
4: Info ini bagaimana ya di pasar kebalen, aturan orang berjualan mulai jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Nyatanya sekarang sudah banyak yang sudah jualan di dekat perempatan Cukam itu, dari arah timur mulai banyak merembet ke barat. Ya ini mungkin kalau ada Satpol PP di situ dia akan pergi. Tapi sudah banyak sekali ini. Sayang tadi saya tidak sempat video. Info lalin mulai dari arah Klenteng ke stasiun ke Brantas biasa macet. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga Pak Sigit itu ya untuk informasi dari Pak Sigit. Nah, ini juga yang di area pasar Kebalen ya, katanya pasar paginya itu dari jam 12 malam sampai sampai jam 6 pagi. Tapi ternyata tadi sekitar jam setengah 5 sore itu di lokasi juga udah ramai kawan ya. Nah ini juga yang sangat disayangkan. Dari Wali Kota Malang juga akhir-akhir ini juga mengakui gitu ya, kalau memang penertiban di area pasar Kebalen ini masih belum maksimal. Katanya ada beberapa upaya yang akan dilakukan gitu Pak Sigit ya. Coba nanti saya cek dulu untuk datanya apa saja nih yang akan disiapkan oleh Pemkot Malang. Kemudian tadi ada Pak Tiadi ada video yang dikirimkan ke Sidigere FM. Kok ada kendaraan gitu ya yang posisinya ini parkir di daerah Kayu Tangan, berupa bus itu Pak ya. Coba saya play dulu. Bus pariwisata kah ini Pak? Oh, parkir di sebelah kiri ya, di parkiran kendaraan roda 4. Itu bus besar ya, bukan minibus lagi tuh. Oh, baru tahu nih. Boleh ya di sana ya. Terima kasih Pak Tiadi untuk informasinya. Coba nanti kita tanyakan ya, ini apakah memang boleh atau gimana tuh bus ya yang parkir di area koridor Kayu Tangan. Kemudian nanti lewatnya di mana ini? Di tengah kota berarti ya. Terima kasih Pak Tiadi untuk infonya. Kemudian Pak Yohanes, selamat sore juga. Tadi Pak Yohanes ikut memberikan komentar gitu ya. Perjalanan tol Surabaya ke Malang, solar di SPBU ini kosong. Untuk di Kota Malang gimana ya? Sementara untuk di Kota Malang sepertinya masih ada antrian juga di beberapa titik. Berarti masih ada ya untuk SPBU jenis solar yang di Adipotro dan juga di Panji Suroso. Tadi itu yang gak ada itu di Sawo Jajar ya kalau gak salah. Itu untuk informasinya Pak Yohanes. Untuk yang lainnya lagi kawan, nanti kita kembali akomodir kawan beberapa informasi dari pendengar Sidigere FM yang lainnya juga. Pastinya kalau untuk dari Anda mau menambahkan update-nya, boleh langsung di 0811 3600 911.
5: Info Talk, informasi seputar jantung.
6: Iya kawan, selamat sore ini menjelang petang hari ya. kita update terlebih dahulu untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol. Ini juga masih relatif ramai lancar di beberapa gate seperti yang ada di Singosari, Lawang, Malang, Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat lengang ini ya. Meski begitu, kondisi exit maupun entry-nya juga masih terlihat lancar. Kita bergeser ke kawasan bypass Pandaan. Untuk arus lalu lintasnya terpantau cukup ramai lancar. Sementara itu, memasuki area Kecapanan menuju ke arah Porong, arus lalu lintasnya juga terlihat lancar. Dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga ke Waru, kondisinya masih relatif aman. Bagi Anda yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuacanya melalui WhatsApp di 0811 36091.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
0: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
2: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
0: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
3: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak mencari instansi Basarnas, beda enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi ya seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
0: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda, makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Guidance for your life. City Guide FM.
7: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di petang hari ini saya Nurul Fitriani masih bersama Anda. Dan kawan, terima kasih untuk update-nya. Tadi ada beberapa informasi yang kita terima untuk pantauan di area SPBU sekitaran Adiputro ya. Tadi yang sempat ngantri, informasi terbaru dari Pak Anto ya, di lokasi ternyata sudah clear kawan, sudah nihil antrian ya. Memang kalau menjelang di petang hari, untuk antrian di SPBU juga sudah mulai clear gitu. Dari Pak Anto saya tampilkan dulu.
8: Alhamdulillah antriannya pom bensin di Adiputro tidak ada ya, karena volume aja ini yang tinggi kosong.
7: Baik.
8: Itu selepas puter balik di Adiputro lancar yang ke arah Karanglu. Jadi tidak operan sesari.
7: Baik, terima kasih Pak Anto untuk informasinya. Tadi selain dari Pak Anto, kawan, ada informasi juga nih pantauan dari Pak Deka Panji Suroso masih merayap ya. Tadi informasinya sih sekitaran jam 5 awal. Baik, ini masih merayap. Sekarang sudah di jam 5 lewat 44 menit, masih padatkah juga kawan Panji Suroso? Nanti boleh untuk Anda sampaikan ya update-nya. Dan juga kawan, ternyata tadi soal kendaraan yang parkir berupa bus ya di area koridor Kayu Tangan, tadi itu sudah ada penanganan dari Disub, informasi dari Bu Endah. Saya coba tampilkan dulu foto dan juga voice note-nya.
9: Maaf kakak, ini ada dua bis yang parkir di Kayu Tangan. Tapi sudah ada Disub yang mendatanginya. Terima kasih.
7: Oh baik, terima kasih ya Bu Endah untuk informasinya dari Bu Endah. Ini saya baru buka kawan ya untuk laporan dari Bu Endah. Tadi sudah kita teruskan ya ke pihak Dishub. Kemudian tadi juga sudah direspon dari Kabid Parkir Dishub Kota Malang Pak Rahmat Hidayat. Dan kemudian tadi disampaikan memang bus ini nggak boleh parkir di Kayu Tangan, bolehnya itu hanya drop zone gitu. Kemudian tadi pas di lokasi dilakukan pengecekan, melaporkan, menindaklanjuti laporan terkait bus di Kayu Tangan, jukirnya ini sudah nggak ada. Dan kemungkinan sudah diperingatkan juga ya oleh Disub di jam 4 sore tadi. Tadi sih info dari Bu Endah jam 5 lewat 3. Ini video yang dikirimkan jam 5 lewat 39 menit kawan dari Disub Kota Malang. Saya tampilkan juga.
10: Ini banyak tatonya. Kebetulan aja orangnya enak tadi. Kita mohon.
11: Sampean ditarik pira, Pak?
10: 50. Kalau misalkan di sini enggak bisa, bisa tadi di alunan.
12: Ah, oke. Okay. Betul.
10: Karena saya enggak tahu gitu, Pak.
7: Ini waktu menindak tadi kawan ya. Oke, terima kasih untuk update-nya juga. Itu kawan untuk informasinya di petang hari ini. Sebelum untuk informasi yang lainnya juga, kali ini saya mau update dulu kawan informasi bersama dengan reporter Sirigaya FM. Kita akan sambung dulu bersama dengan Heri Prasetyo. Kali ini informasi bersama Heri, kawan, kabarnya Polres Malang buka nobar Piala Dunia 24 jam di semua polsek. Jadi untuk warga ini bisa nonton gratis sambil minum kopi. Nah, informasinya seperti apa? Untuk lebih lengkapnya kita akan sambung dulu kali ini bersama reporter Heri Prasetyo.
3: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
7: Iya, silakan Harry.
13: Kawan, Polres Malang menghadirkan konsep berbeda dalam menyemarakkan perhelatan Piala Dunia. Alih-alih menggelar nonton bareng berskala besar dengan layar raksasa, kepolisian memilih membuka ruang nobar yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam di seluruh polsek dan sejumlah titik pelayanan publik. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi bilang kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Mabes Polri dan Polda Jawa Timur untuk mendukung kemeriahan ajang sepak bola terbesar di dunia sekaligus memperkuat kedekatan antara polisi dan masyarakat.
14: Jadi sesuai dengan jukrah dari Mabes dan Polda, semua kantor kepolisian harus melaksanakan nobar. Nah, nobarnya ini gambarannya bukan nobar yang kemudian besar-besaran, kemudian banyak hit and run sekali, kemudian sepinggah. Jadi nobarnya ini berkelanjutan tiap hari dan setiap saat. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada teman-teman Kapolsek, di tiap polsek harus ada tempat nobar. Yang setiap saat ada pertandingan Piala Dunia, masyarakat beserta dengan anggota bisa melaksanakan nonton bareng. Di situ ada minum, ada tempat yang nyaman, nonton TV. Jadi bukan yang nobar yang gede-gedean pakai
15: giant screen.
14: Oh ya, itu mungkin nanti di momen-momen tertentu kita perlu bikin itu ya Pak Waka ya. Itu apa tentatif, tetapi yang lebih ditekankan adalah nobar yang berkelanjutan, masyarakat bisa hadir, bercengkrama dengan petugas tanpa ada rasa sungkan, tanpa ada canggung, dan setiap saat itu. Jadi kalau rekan-rekan nanti hadir di polsek, monggo nanti bisa dicek. Saya sudah perintahkan dan ini sudah dilaporkan, setiap polsek ada tempat untuk nobar yang kemudian bisa diakses secara gampang oleh masyarakat. Kemarin saya mampir ke Mulu Lawang, itu di depan polsek itu ada TV, ada meja, ada kursi. Siapapun bisa nonton di situ. Nah, itu nobar yang kita harapkan di situ.
13: Meski fokus utama saat ini adalah nobar yang berlangsung rutin dan merata di seluruh wilayah, Polres Malang tidak menutup kemungkinan menggelar acara nobar berskala besar pada pertandingan tertentu yang diprediksi menyedot perhatian publik. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
16: Jalan-Jalan Plus. Kalau cari tempat olahraga di tengah kota yang luas, gratis, dan selalu hidup dari pagi sampai sore, nama yang satu ini pasti nggak asing, yaitu Lapangan Rampal. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, kawasan Klojen, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka yang paling sering dipakai warga Malang untuk beraktivitas. Setiap hari, terutama pagi dan sore, tempat ini selalu ramai. Ada yang jogging, jalan santai, latihan fisik, sampai anak-anak yang bermain di area taman. Fasilitasnya juga cukup lengkap, kawan. Mulai dari jogging track, area fitness outdoor, hingga ruang terbuka yang luas untuk berbagai aktivitas olahraga. Tapi yang menarik, Lapangan Rampal bukan cuma soal olahraga. Tempat ini juga punya sejarah panjang. Sejak tahun 1915, kawasan ini sudah digunakan sebagai kamp militer pada masa kolonial Belanda. Bahkan pada masa agresi militer Belanda tahun 1947, area Rampal menjadi salah satu titik strategis di Kota Malang. Seiring waktu, fungsi kawasan ini berkembang. Dari area militer, kini menjadi ruang publik yang bisa dinikmati masyarakat luas. Dengan luas sekitar 13 hektar, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka terbesar di tengah kota dan sampai sekarang masih dikelola oleh TNI melalui Korem 083 Baladika Jaya. Akses menuju ke sini juga sangat mudah, kawan, karena lokasinya di pusat kota, bisa dijangkau dari berbagai arah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Kalau Anda dari arah stasiun Kota Malang, lurus saja di Jalan Jalan Panglima Sudirman, lalu nanti menemui perempatan Rampal, langsung belok ke kanan ke Jalan Urip Sumoharjo. Dari Urip Sumoharjo terus saja sampai menemui pertigaan Ronggolawe dan berbelok ke kiri ke Ronggolawe, dan disitulah pintu masuk menuju ke Lapangan Rampal. Lapangan Rampal bukan cuma soal tempat olahraga, tapi juga ruang bersama, tempat warga bertemu, bergerak, dan menikmati kota dengan cara sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
3: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
2: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Serigat Nine on FM, guidance for your life. Kawan, untuk di jam 5 lewat 53 menit ya. Ini tadi juga masih ada beberapa informasi dari pendengar, seperti dari Pak Iwan tadi juga mengarah ke area Graha Kencana itu ya. Antriannya masih sampai di flyover, oh masih ramai ya. Kemudian tadi sempat pantau juga di Mondoroko, itu antrian juga sudah ditemui sejak di Prima Husada. Dan kalau naik ya dinaikkan saja, gak usah antri, gitu tadi informasi dari Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Kemudian tadi juga Pak Herman mengabarkan di flyover Arjosari ini memang kondisinya sempat padat gitu ya. Kemudian juga ini tadi ada informasi dari Pak Bahtiar. Pak Bahtiar, ada update di manakah ini Pak Bahtiar? Berupa video ya, saya tampilkan dulu kawan. Oh, ada kendaraan tebu kawan.
1: Ini truk bermuatan tebu di pertigaan Pindad Sedayu Turen. Pertigaan Sedayu Pindad Turen. Jadi tumpahan.
0: Oke, terima kasih Pak untuk informasinya ya. Waduh, itu ada kendaraan truk muat tebu, kawan, muatannya tumpah ya. Kira-kira kenapa tuh di lokasi kok bisa tumpah ya. Terima kasih Pak Bahtiar untuk infonya. Sekilas kalau dari lalu lintas, dari videonya Pak Bahtiar, kondisi trafik di lokasi masih lancar ya. Karena memang biasanya volume kendaraan di area tersebut juga nggak begitu tinggi nih di area Pindad, meskipun sore hari. Terima kasih Pak Bahtiar untuk infonya. Kemudian ini tadi juga ada informasi dari Pak Yahya, perjalanan pulang di flyover Arjosari ke Singosari tadi memang sempat padat gitu ya. Kemudian tadi Pak Anton juga sempat kirim video, di manakah ini Pak Anton? Coba saya cek dulu. Oh, di area Veteran ya. Tadi informasi dari Pak Anton untuk di area Veteran, ini dia saya tampilkan untuk Anda. Kondisinya masih lancar dua arah, cuaca juga masih mendung. Oke, terima kasih untuk informasinya. Kemudian tadi Pak Nick sempat berbagi informasi di kawasan Sudimoro, tadi tiba-tiba anginnya lumayan besar kawan, jadi waspada untuk pengendara roda 2. Terima kasih Pak Nick untuk informasinya. Tadi ada info juga dari Pak Huda. Pak Huda, ini lagi akses di area exit tol. Exit tol manakah? Coba saya tampilkan dulu. Oh waduh, Singosari nih Pak ya. Arah exit tol macet pol. Semoga ada petugas yang ngatur di simpul kemacetan. Ini dia untuk di area exit tol Singosari. Ada capture ponsel dari Pak Huda yang dikirimkan. Ada apakah kawan, kira-kira di lokasi kok kondisinya padat ya? Apa karena yang di arteri ngantri? Karena tadi di arteri itu padatnya karena kendaraan mau ini ya, akses itu ada beberapa antrian di menjelang SPBU, seperti di Mondoroko juga tadi juga kabarnya sempat ngantri tuh. Atau ada insiden nih di lokasi, nanti boleh diupdate, barangkali ada yang sempat pantau di tempat tersebut ya. Untuk informasi yang lainnya kawan, dari Anda juga masih bisa ikut tambahkan, update-nya bisa langsung untuk Anda share di 0811-3600-911. Ini tadi juga kita sempat komunikasi ya dengan pihak Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat, atas laporan sebelumnya oleh pendengar Sidigir FM ada kendaraan bus berupa bus kawan yang parkir di koridor Kayu Tangan. Tadi memang sudah didatangi juga oleh pihak di Subkota Malang, laporan dari pendengar Sidigir FM. Tadi Bu Endah sempat update sekitaran jam 5 lewat 3 menit itu sudah ada petugas di sub yang mengarah ke lokasi. Kemudian kalau informasi dari Pak Rahmat tadi itu di sana menindaklanjuti laporan terkait bus di Kayu Tangan, jukirnya itu sudah tidak ada di lokasi. Jadi tadi untuk kendaraan pun yang bisnya ini sudah pindah ya, jadi tidak di koridor Kayu Tangan. Yang penumpangnya ini juga ditunggu dulu buat ngumpul. Kemudian ini tadi informasinya masih dicari dulu kawan jukirnya. Berdasarkan info dari supir, ini nanti akan diteruskan ke pihak Polres terkait pungli. Nah, ini juga harusnya tadi ada bukti atau video. Karena dari video yang pertama tadi, kalau Anda sempat simak, tadi sempat ada percakapan ditarik berapa ribu gitu ya. Anda boleh simak lagi, saya play dulu videonya.
2: Ini, yang banyak katanya. Terus kesini aja orangnya enak tadi. Kita mohon,
3: ya enak. Sampean ditarik berapa, Pak?
2: 50.
4: Kalau misalkan di sini nggak bisa,
5: nggak
4: bisa,
5: dari
4: di alunan.
5: Ah, oke, okay. Betul.
4: Karena saya nggak tahu gitu, Pak.
0: Nah itu seperti dari supir busnya seperti kurang tahu gitu ya, kalau di lokasi nggak boleh buat parkir. Kemudian tadi juga sempat ditarik sekitar 50 ribu tuh buat parkir. Tadi juga kita make sure lagi apakah mereka bus itu parkir di sini diarahkan oleh jukir atau bagaimana. Ini kabarnya masih belum jelas juga ya, apakah supirnya yang langsung parkir atau diarahkan jukir gitu. Infonya sih itu jukir liar kawan. Nah ini masih di tracking juga oleh pihak di subkota Malang. Kemudian untuk di lokasi malam hari ini sudah aman, sudah tidak ada ya busnya, jadi sudah geser karena tadi juga sudah didatangi oleh pihak di subkota Malang. Nah itu dia kawan untuk informasinya. Ternyata yang memarkirkan bus ini tadi merupakan jukir liar. Itu untuk informasinya dan masih terus di tracking ya. Coba nanti kita terus komunikasi dengan di subkota Malang kalau sudah ada update-nya. Itu untuk informasinya. Dan terima kasih kawan untuk Anda yang masih stay tune di Sidikir FM. Beberapa update yang lain nanti kita akomodir di jam selanjutnya. Tetap bersama kami di Sidikite 911 FM.

0: akan pilkades serentak yang akan dilakukan tahun depan. Ketua Komisi A DPRD Kota Batu, Nuruddin Muhammad Hanifah, menyampaikan dengar pendapat ini dilakukan secara khusus untuk memastikan semua tahapan pilkades bisa berjalan sesuai regulasi dan aman. Selain itu, sejumlah aspek krusial juga dibahas, mulai dari regulasi, kesiapan anggaran, koordinasi teknis kewilayahan, netralitas penyelenggara, sampai upaya menjaga kondusivitas di tengah masyarakat. Kawan Pemprov Jatim memastikan stok Pertalite tidak kosong, namun distribusi sedang diatur menunggu kebijakan pemerintah pusat per 1 Juli. PLT Kepala Dinas SDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman mengatakan kondisi yang terjadi di lapangan bukan karena stok Pertalite kosong, melainkan terdapat kendala dalam proses distribusi yang sedang berjalan. Dia menambahkan pemerintah Provinsi Jatim masih menunggu penjelasan resmi dari kementerian terkait. Sementara itu, pemerintah pusat dijadwal akan menyampaikan keterangan resmi mengenai kondisi distribusi Pertalite paling lambat 1 Juli 2026 mendatang. Kawan DPR soroti menipisnya cadangan logistik bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina mengatakan ketersediaan logistik bencana harus merata dan mudah diakses agar tidak menghambat penanganan darurat saat terjadi bencana, terutama di wilayah yang rawan bencana dan memiliki tantangan geografis. Diketahui masih ada permasalahan dalam tata kelola logistik kebencanaan nasional karena distribusi bantuan sering berpusat di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan akses transportasi mudah. Akibatnya daerah Indonesia Timur berisiko kehilangan stik darurat jika ada bencana tanpa peringatan. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat, halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, pilkada serentak di Kota Batu akan digelar pada 2027 mendatang. Komisi A DPRD Kota Batu melakukan rapat kerja bersama Pemkot Batu, jajaran camat serta kepala desa se-Kota Batu untuk menyiapkan

City 9 FM Guidance for Your Life. Selamat petang kawan, dengan saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan Anda pada petang hari ini di program City Report jam 6 petang kawan. Dan untuk pantauan cuaca di malam hari ini di area Tlogomas sangat aman kawan ya. Tidak ada hujan sama sekali dari tadi siang sampai sekarang. Ini tidak tahu di daerah Anda kawan bagaimana untuk cuacanya di petang hari ini, apakah gerimis atau tidak ada hujan sama sekali, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan sedangkan untuk cuaca di malam di petang ini kawan berada di 21 derajat Celcius ya, dan untuk kelembapannya berada di 90% dan untuk kecepatan angin di 1,3 km/jam, serta untuk arus lalu lintasnya di daerah seputar Tlogomas masih terpantau aman kawan ya, ramai lancar. Ini bagaimana di daerah Anda, apakah lancar atau juga ada beberapa titik-titik kemacetan? Ini bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza menemani Anda di program City Report di petang hari ini ya, mohon maaf. Nah ini kita akomodir terlebih dahulu kawan pesan WhatsApp yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Kali ini ada Pak Julius, selamat petang Pak Julius ini ya. Bahwa tadi sempat telpon di newsroom ini ya, bahwa di depan Pizza Hut di daerah Semeru ditemukan sebuah HP dengan GPS-nya menyala. Tapi ini tidak tahu punyanya siapa. Nah rencananya Pak Julius tadi mau sempat mengasihkan ke Polsek ini ya, tapi ternyata Pak Julius juga ada info terbaru lagi kawan, bahwa HP-nya itu sudah ditemukan. Nah, atas namanya Bu Ika ini Pak Julius juga mengirimkan sebuah foto. Nah, ini tadi HP pertamanya pas jatuh kawan. Nah, ini bisa kita lihat ya HP-nya. Nah, ternyata tadi juga sudah ditemukan sama Bu Yulia kawan. Bu Ika maksudnya, Bu Ika. Itu tadi info dari Pak Julius. Terima kasih Pak Julius untuk informasinya. Lalu ada Pak Dani, selamat petang Pak Dani. Ini juga mengabarkan kawan, pom bensin dekat Among Tani, solar pertalitnya antri, dekat Brawijaya oleh-oleh juga sama antri di jam 17:50 ya tadi Pak Dani mengabarkan. Ini Pak Dani juga mengirimkan voice note, kita play terlebih dahulu kawan.
1: Pom bensin yang dekat Among Tani suara ngantri, biosolar pertalite antri. Yang dekatnya Brawijaya oleh-oleh juga sama.
0: Oke, itu laporannya dari Pak Dani kawan ya. Oke, terima kasih Pak Dani laporannya. Dan kawan-kawan, bagaimana pantauannya di petang hari ini di sekitar SPBU di daerah Anda yang tadi mungkin sedang melakukan isi bahan bakar ini ya, apakah ada kekosongan di daerah mana aja ini, mungkin bisa Anda kabarkan kepada kami. Atau ada beberapa titik-titik kemacetan ini ya, titik-titik kemacetan akibat ngantri di pom bensin. Nah, itu bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811-36011 kawan. Sebelum kita beralih ke info berikutnya kawan, kita akan bergabung sama reportase reportase Asrur ya, Asrur Prasetyo. Ini juga membawakan kabar reportase Asrur ini ya. 15 PPPK ini ya, 15 PPK paruh waktu Kota Batu tidak lagi aktif. Ini penyebabnya. Itu kita akan bergabung kawan dengan reporter Sidiket FM Asrur.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Iya, Asrur, silakan.
3: Jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kota Batu mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu, saat ini sejumlah P3K paruh waktu yang masih aktif tercatat sebanyak 1.218 orang. Angka tersebut berkurang dari jumlah awal saat pengangkatan pada tahun 2026 yang mencapai 1.233 orang. Penurunan jumlah pegawai terjadi karena beberapa faktor, di antara kondisi kesehatan, meninggal dunia, hingga pengunduran diri. Kepala Bidang Data, Farmasi, dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani, menjelaskan, sebagai pegawai, meminta berhenti karena alasan pribadi, termasuk mengikuti pasangan yang pindah ke luar daerah. Berikut adalah keterangan dari Kepala Bidang Data, Formasi, dan Jabatan BKPSDM Kota Batu, Dian Asmarani.
4: Pada saat pengangkatan, jumlah P3K paruh waktu memang 1.238, karena memang ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang resign karena berbagai alasan, ada yang mengikuti suami ke luar kota atau istri ke luar kota, sehingga pada saat pelaksanaan ini jumlah P3K paruh waktu yang mengikuti kegiatan ini berkurang menjadi 1.218 orang.
3: Meski jumlahnya berkurang, BKPSDM tetap melanjutkan program pembinaan bagi P3K paruh waktu. Pemerintah berharap para pegawai yang masih aktif dapat meningkatkan profesionalisme kedisiplinan serta kualitas kerja dalam mendukung pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kota Batu. Baik kawan, saya Sur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Sam, parkir deh, 2000.
2: Loh, kayak jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
1: Wes, gak usah karcis-karcisan.
2: Loh, lek bayar, yuk kudu no karcis resmi teko di sub.
1: Gak usah ribet, Sam.
3: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
2: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
3: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo lindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, satu buah komposisi dari Afgan ini ya, kacamata yang sudah saya hadirkan untuk Anda semuanya di jam 18 lebih 29 menit kawan ya, di petang hari ini. Ternyata ada Pak Rahmat Sakti ini yang mau on air, ini mengomentari katanya cari Pertalite dari Lawang sampai Malang kosong semua, adanya di Araya tapi antri sekali ini mobilnya. Baik, kita akan sambungkan dengan Pak Rahmat Sakti kawan. Nah sebentar ya, ini juga beberapa laporan dari pendengar juga banyak sekali kawan yang masuk bahwa Pertalite solar itu kosong sampai antrinya meluber-luber. Kita sudah tersambung dengan Pak Rahmat kawan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat petang Pak Rahmat.
1: Selamat petang Mas.
0: Iya, gimana Pak, gimana?
1: Ya, jadi ceritanya saya tadi kan dari arah Lawang. Mm-hmm. Setelah pasar Lawang itu cuman melayani motor. Jadi Pertalite sama solarnya kosong. Terus berikutnya kan yang arah Malang, berikutnya baru ada lagi SPBU Mondoroko itu.
0: Betul.
1: Saya cuma dilampirin aja sama petugasnya Mas. Padahal saya nggak kenal di dada-dada gitu loh.
0: Iya. Aduh.
1: Terang benderang sih, cuman ya itu tadi dikasih salam didadai. Lalu saya jalan lagi karena bensin saya mepet.
0: Iya.
1: Saya lihat di Adi Putra ada, sepertinya ada, tapi panjang sekali dan saya kan harus putar balik.
0: Betul.
1: Kondisinya lumayan macet tadi. Karena saya bablas terus ke arah raya sama. Antriannya malah lebih unik tadi kan fotonya saya kirim. Jadi sampai yang dari arah Arjosari itu dia harus melipir ke arah mepet ke pom. Jadi apa? Seperti melawan arah gitu. Oh. Tapi dia mepet ke SPBU-nya.
0: Oh gitu. Iya.
1: Iya. Nah, tapi ternyata di situ Pertalite-nya aman. Menurut saya tanya petugasnya aman kalau Pertalite. Solarnya yang bermasalah. Jadi antrian panjang itu solar.
0: Oke, siap.
1: Akhirnya kita bisa membebaskan diri. Tadi ada depan saya, dia meloloskan diri. Ya dengan caranya masing-masing ya. Akhirnya bisa masuk ke dispensernya Pertalite. Aman sih di situ. Cuman ya, ya masa mau diganti bolu ketan Mas, Pertalite sama solar ini Mas.
0: Bolu ketan, waduh ya, enggak bisa Pak.
1: Lah ya itu makanya kan enggak bisa Mas.
0: Iya.
1: Ini makanya nasibnya rakyat Indonesia ini, dan yang habis listrik terbitlah Pertalite dan solar. Ya itu. Terus ini hujan juga di area. Saya enggak bisa berkata-kata karena saya tadi juga ngirim foto di mana Arjosari juga kondisinya yang tadi saya kirim fotonya tadi udah dibahas juga, cuman itu kan juga sudah dari Juni, awal Juni. Solusinya terus apa, masa sampai nunggu kapan gitu. Ya Pak.
0: Nah,
1: termasuk ini juga ya itu tadi, masa mau di, kan alasannya jadi berubah-ubah kan, tadi awalnya katanya alasannya liburan, terus giling tebu, terus sore tadi berubah lagi menunggu kebijakan pusat.
0: Betul.
1: Tidak langkah tapi menunggu kebijakan.
0: Ya.
1: Jangan-jangan nanti tiba-tiba karena giling kopi Mas.
0: Lah iya.
1: Saya itu heran sama pejabatnya Indonesia ini ya. Ya semua lah, termasuk yang 10 plus 6 jadi 17 itu. Kok ngomongnya itu kok seperti,
0: oh, keputus ini Pak Rahmat ya. Baik. Baik Pak, ini nanti bisa di, oke. Sebentar ya, ini

0: Oke kawan, ini tadi Pak Rahmat sempat terputus ini ya. Kita telepon kembali. Oke sebentar, kita telepon kembali kawan untuk Pak Rahmat. Nah, mungkin jaringannya ini ya yang terputus. Oke, ini sambil menunggu Pak Rahmat kawan, ternyata juga banyak sekali laporan dari kawan-kawan City Guide ke bahwa pom bensin manapun ini antri karena kosong gitu ya. Nah, ini sudah terhubung dengan Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat.
1: Iya, Mas.
0: Iya.
1: Tadi mau makan bulu ketan makanya putus.
0: Iya Pak Batin, ini kok tadi terputus, kenapa ini Pak Rahmat?
1: Iya. Kan enggak ada pertalatnya.
0: Baik Pak.
1: Salatnya juga enggak ada. Ini sambil nunggu sambil antri makan bolu ketan.
0: Waduh.
1: Juga guyon aja Mas.
0: Biar enggak stres ya Pak ya.
1: Orang ngeluh Mas.
0: Lah ya biar enggak stres gitu Pak.
1: Iyalah saya tadi ya di anu dari sore udah stres lihat terminal kok. Katanya yang tadi itu apa parkir liar lah.
0: Iya betul. Lah
1: itu kan di dalam wilayahnya terminal kok ada yang liar, berarti kan ya gimana. Terus saya juga nggak nyangka sebetulnya tadi BBM itu. Setahu saya tadi pagi masih normal-normal aja. Begitu saya ke pinggir kok sambil denger radio loh. Oh ternyata benar. Nah ya itu Mas, terus gimana ini? Kita ini sebagai rakyat harus gimana? Apa suruh minum pertama?
0: Aduh, jangan
1: pak. 16 ribu loh Mas.
0: Lah ya soalnya ya itu mahal juga kan ya.
1: Lah ya
0: terus itu. Banyak yang beralih ke Pertalite, Pertalite-nya malah langka.
1: Tapi sudah diprediksi toh. Nanti pasti akan pertalannya gantian yang menghilang.
0: Iya betul.
1: Iya. Pada yang pesulap yang suka menghilang-hilangkan itu kan sudah masuk kabinet juga. Tapi ya banyak barang yang hilang juga Mas.
0: Iya, iya Pak.
1: Jadi kayak kan tau loh Mas radionya nanti pada ketawanya.
0: Iya.
1: Baik, Pak. Iya, iya. Ya. Ya, makanya ini solusinya apa gitu loh, yang ini seriusnya ya. Solusinya itu apa? Apa masa harus tiap hari mulai hari ini seperti ini? Kita besok aja. Kalau besok lagi ya enggak tahu. Belum tahu, belum ada bahan untuk perbincangan. Ya sudah gitu aja Mas. Okay.
0: Siap. Pak Rahmat,
1: iya.
0: Matur suwun.
1: Iya, terima kasih banyak. Iya. Mohon maaf kalau saya mungkin nyender-nyender lah, tapi memang begitulah adanya. Ya.
0: Betul, betul.
1: Iya Pak. Ya ini akhirnya 10 plus 6 jadi 17 ya ini.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Selamat sore.
0: Iya, selamat.
1: Rintik-rintik ini Mas sampai dengan dekat Alfalet.
0: Oke, siap.
1: Iya, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali untuk Pak Rahmat. Terima kasih untuk Pak Rahmat. Ya, itu tadi laporan dari Pak Rahmat. Atau mungkin kawan-kawan yang lain ada laporan bagaimana perkembangan di beberapa SPBU, bisa Anda kabarkan melalui kami di 0811 3600 911.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Soleh Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Memasuki bulan Juni 2026, angka stunting di Pamekasan mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebanyak 2,56%. Angka keberhasilan itu tercatat melampaui target maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2026, yaitu sebesar 6%. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Dr. Saifuddin melalui Kabid Kesehatan Masyarakat Ahmad Samlan mengungkapkan bahwa tren penurunan itu terlihat jelas jika dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah mencatat sebanyak 386 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program MPG dihentikan sementara operasionalnya. Kepala DLHK Jawa Tengah Heru Jatmika menyatakan penutupan sementara ini dilakukan karena ratusan dapur tersebut belum memenuhi standar baku mutu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Banyak pengelola yang masih menggunakan sistem seperti septic tank, padahal seharusnya menggunakan IPAL standar yang memiliki grease trap atau penyaring lemak sehingga tidak mencemari lingkungan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Polres Bojonegoro menggelar ziarah dan penghormatan di 3 lokasi makam pahlawan sebagai rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli, yakni Taman Makam Pahlawan Kota Bojonegoro, TMP Ngupak Dalem, dan Monumen Ape Rawi di Kecamatan Ngasem. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi bilang, agenda ini digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus momentum meneladani semangat perjuangan para pahlawan untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang namanya profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, Key Performance Indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin, sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita di loncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal enggak begitu rumusnya. Orang yang sukses itu nggak ada yang nggak melewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat, itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses, karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita gak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.
0: Wisdom.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
2: Enak rupes beh. Badan ku mang merebet kiri ambil alon-alon ngendani lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek birameter tok lu.
1: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Dawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
3: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sidikit 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan Anda ya pada malam hari ini. Tentunya banyak sekali kawan, beberapa laporan dari kawan-kawan pendengar bahwa terdapat kekosongan Pertalite dan juga solar sampai antriannya itu mengular ke jalan raya. Nah ini kawan, itu saja. Di malam hari ini juga ada Pak Dani menginformasikan tadi di jam 18 lebih 12 menit ini ya, mengabarkan pom bensin Jatimpak 3, pom bensin pendem sama antri semua. Baru di UMM tidak antrian, cuman antrian motor yang panjang. Untuk arus lalu lintasnya lancar. Ini Pak Dani juga mengirimkan sebuah voice note. Kawan, kita putar terlebih dahulu voice note-nya Pak Dani.
1: Pom bensin Jatimpak 3, pom bensin pendem sama antri semua.
0: Siap.
1: Baru di UMM baru nggak ada antrian, cuma antrian motornya cukup panjang. Lalu lintas aman, cuaca aman.
0: Oke, itu tadi voice note-nya dari Pak Dani. Lalu ada Pak Arif Ubaidillah mengabarkan dari Sabilillah mengarah ke Singosari lancar. SPBU Adiputra sudah sedikit antrian truk ya di dalam area SPBU. Dan juga Pak Arif Ubaidillah ini juga mengirimkan video nih, katanya mendekati SMKN 1 baru ada kepadatan sampai SPBU antri. Imbas antrian solar dan putar balik, arah sebaliknya lancar. Pak Arif ini mengirimkan sebuah video, kawan, kita tampilkan ke Radio Visual Live kita. Nah, ini terpantau kawan ya, sangat padat sekali. Sangat padat sekali ya kawan, di kiri jalan ada truk tebu. Nah, itu sangat antriannya padat menggila ini ya. Nah pastinya kawan, beberapa hari terakhir atau dimulai hari ini ya, masyarakat juga pastinya mengeluh di sejumlah daerah di Jawa Timur tentang sulitnya mendapatkan BBM jenis Pertalite. Nah kondisi ini menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU, tentunya mulai dari Surabaya, Jombang, Sampang hingga Ponorogo dan juga sampai ke Malang ini ya. Nah menanggapi kondisi ini kawan, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas ESDM memastikan bahwa terjadi bukanlah kekosongan stok secara menyeluruh ini ya. Menurut PLT Kepala Dinas ESDM Jawa Timur Aftabudin Rijaluszaman, saat ini sedang dilakukan pengaturan ulang distribusi BBM agar penyalurannya lebih merata dan juga terkendali. Ini Pemprov Jatim juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Sementara itu, penjelasan resmi terkait kondisi distribusi BBM bersubsidi ini masih menunggu keterangan ya dari pemerintah pusat dan juga kementerian terkait yang dijadwalkan itu paling lambat akan disampaikan pada tanggal 1 Juli mendatang. Nah, ini untuk kawan-kawan pendengar yang sedang mencari Pertalite, diharapkan tetap bijak ya dalam penggunaan BBM dan mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun Pertamina. Nah, atau mungkin kawan-kawan ada pendapat lain tentang kekosongan ini ataupun ingin memberikan informasi apapun ya, bisa Anda sampaikan kepada kami ke di 0811-3600-911. Baik kawan, kita akan beralih informasi berikutnya. Kita akan bergabung dengan reporter Heri Prasetyo. Ini juga membawa kabar angkot pelajar gratis di Kota Malang segera mengaspal awal Juli.
2: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya Heri, silakan.
3: Kawan, program angkutan pelajar gratis berbasis angkutan kota di Kota Malang dipastikan segera terrealisasi setelah melalui proses evaluasi di tingkat pemerintah Provinsi Jawa Timur. Layanan transportasi gratis bagi pelajar itu ditargetkan mulai beroperasi pada awal Juli 2026. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra bilang seluruh tahapan administrasi utama telah rampung. Saat ini pemerintah hanya melakukan penguatan teknis sebelum program resmi dijalankan.
4: Insya Allah ini sudah selesai Mas ya,
5: sudah keluar
4: dari provinsi ya, evaluasi gubernur sudah selesai, tinggal penguatan, ada yang sedikit sebentar lagi, mudah-mudahan awal Juli ini sudah bisa jalan.
3: Program angkutan pelajar gratis ini kawan menjadi salah satu upaya Pemkot Malang untuk meningkatkan akses transportasi yang aman bagi siswa, sekaligus mendorong pemanfaatan angkutan umum yang selama ini mengalami penurunan jumlah penumpang. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
2: Baru saja kita ikuti laporan

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nur Fitriani di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, layanan kebersihan di Kota Malang terancam akibat anggaran BBM DLH kritis. Hal ini disampaikan pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Malang Gamliel Raymond Hatigorang yang menyebut kenaikan harga BBM yang terjadi sejak awal Juni jadi faktor utama pagu anggaran BBM untuk operasional kendaraan pengangkut sampah lebih cepat menyusut dari perencanaan awal. Saat ini kawan ada 90 unit kendaraan dan juga alat berat yang dioperasikan untuk menunjang layanan kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Untuk itu DLH melakukan penyesuaian internal dengan penghematan BBM mulai Agustus. Alokasi BBM diprioritaskan untuk kendaraan pelayanan, sementara kendaraan dinas yang digunakan pejabat struktural dan staf hanya mendapat 50% dari alokasi sebelumnya. Kawan, pengungkapan kasus narkoba di Jawa Timur meningkat 4%. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, tren pengungkapan kasus narkoba pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Dia menambahkan dari berbagai operasi, polisi menyita puluhan kilogram sabu dan ganja, puluhan ribu butir ekstasi, ketamin, kokain, hingga jutaan butir obat keras berbahaya. Sementara itu kawan, Polda Jatim mencatat pengungkapan kasus narkoba pada semester pertama 2026 meningkat 4,54%. Informasi lain kawan, harga minyak dunia turun pasca meredamnya konflik Timur Tengah. Harga minyak mentah dunia mengalami penurunan setelah ketegangan di Timur Tengah mereda dan jalur pelayaran di Selat Hormuz kembali normal. Kondisi ini membuat pasokan energi global kembali lebih stabil. Turunnya harga minyak disambut positif oleh pasar karena dapat membantu menekan risiko kenaikan biaya energi dan inflasi. Pasokan minyak yang kembali lancar juga meningkatkan kepercayaan pelaku pasar. Kondisi ini berpotensi membuka peluang penyesuaian harga BBM di dalam negeri apabila tren penurunan harga minyak terus berlanjut. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: One Hot News.

0: Sedikit lain on FM Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di Sedikit FM. Kawan, sampai di jam 7 malam. Tadi kalau saya lihat dari catatan sekitar jam 6 petang, masih ada beberapa informasi dari pendengar ya yang belum sempat untuk kita bagikan untuk di on air. Termasuk juga masih kebanyakan ini mayoritas laporan soal di beberapa SPBU gitu ya, yang kabarnya ini Pertalite-nya memang banyak yang kosong, sedangkan untuk stok dari solar itu masih ada. Kemudian fenomena adanya antrian di beberapa SPBU ini juga nampak, bukan hanya di wilayah Malang saja. Tadi beberapa wilayah sudah sempat kita sebutkan, termasuk kalau dari pendengar Sedikit FM tadi itu ada Pak Dwi juga yang sempat kirim informasi, bahkan di tol pun juga ditemui ya antrian solar di SPBU Res Area 752 di Sidoarjo. Nah, informasinya seperti apa? Coba saya update dulu untuk Anda, mulai dari informasi yang kita terima lebih dulu ya. Tadi itu ada Pak Sultan Hadi. Pak Sultan tadi sempat menelpon informasi, tadi sempat kasih kabar gitu ya, sekitaran jam 2 siang. Tadi sempat melintas menuju ke area Ampel Gading. Tadi itu informasinya Pertalite di daerah SPBU Talo sampai di Majang Tengah, daerah Dampit, kawan, sampai di Tirto Yudo, itu untuk jenis Pertalite-nya ini nggak ada. Kalau solar itu masih ada. Itu untuk informasi dari Pak Sultan Hadi. Terima kasih Pak Sultan ya untuk infonya. Kemudian tadi juga ada info dari Pak Hari Eko. Tadi Pak Hari sempat kirim foto juga nih. Alhamdulillah setelah keliling-keliling mulai dari Pakis, ini akhirnya dapat Pertalite di SPBU Karangploso. Waduh, mulai dari Pakis tadi Pak ya, sudah berapa SPBU tuh berarti yang dilintasi, dan baru dapat Pertalite ini di SPBU Karangploso. Informasi dari Pak Hari Eko ya, ini saya tampilkan juga buat Anda. Kemudian tadi ada lagi informasi dari Pak Oki. Pak Oki selamat malam juga. Tadi dari Pak Oki mengabarkan untuk Pertalite di SPBU Embong Brantas ini masih ada. Dan tadi sempat dikirimkan voice note juga ya oleh Pak Oki. Coba saya play voice note-nya. Dan tadi ada foto yang dikirimkan.
1: Share info aja untuk Pertalite di SPBU Brantas tersedia. Dan gak terlalu ngantri, terlalu ngantri panjang. Ini saya tadi aja cuman 3 mobil. Tambahan info, kata mbaknya yang ngisi Pertalite, petugasnya mbaknya mungkin tinggal dikit. Monggo, bobong masih ada SPBU Brantas.
0: Baik, terima kasih juga Pak Oki ya. Dan memang sejak tadi siang, kawan, dari beberapa informasi yang kita terima, kalau boleh kita akumulasikan ya, memang kebanyakan itu laporan soal ketersediaan BBM di beberapa lokasi. Bahkan tadi itu kan memang ada titik-titik SPBU yang kondisinya sampai ngantri panjang ya untuk antrian di solarnya. Dan rekomendasi dari pendengar yang lainnya, karena mengamati ya sepertinya SPBU di area masuk dari perbatasan daerah gitu ya, barangkali dari kota ke Kabupaten Malang seperti daerah Adiputro, kemudian Pajusuroso tadi kan padat. Kemudian juga kalau diamati perbatasan juga dari arah Malang ke Kabupaten Malang sisi selatan, tadi juga beberapa titik itu sempat kosong untuk Pertalite-nya dan sempat ada antrian di beberapa titik. Nah, rekomendasinya itu bisa ambil di tengah kota Malang. Tadi ada Pak Amang Rifai ya, siang hari tadi juga menyampaikan rekomendasinya bisa ambil atau cari SPBU di tengah kota Malang karena minim antrian. Selain itu juga masih ada stoknya untuk yang Pertalite. Nah, ini tadi informasi dari Pak Oki itu ya, bisa jadi opsi barangkali di Embong Brantas. Tadi sih masih ada, cuma tinggal dikit gitu infonya. Terima kasih Pak Oki ya untuk infonya. Kemudian tadi Pak Oki sempat fotokan juga, sempat memantau di SPBU SKI juga terpantau Pertalite-nya masih tersedia dan minim antrian, gitu info dari Pak Oki. Oke, terima kasih Pak Oki untuk informasinya. Kemudian untuk yang lainnya lagi, kawan, tadi ada pantauan di rest area gitu ya. Ternyata antrian di SPBU bukan hanya di jalur-jalur arteri, termasuk di jalur tol. Tadi nampak juga info dari Pak Dwi. Saya tampilkan dulu, ini dia untuk informasi dari Pak Dwi. Antrian solar di SPBU rest area 752 Sidoarjo. Waduh, ini kalau di jalur tersebut kendaraan besar-besar memang Pak ya. Waduh, truk-truk besar ini kawan, ya, Anda bisa lihat di visual radio kami. Antriannya juga luar biasa panjang itu. Terima kasih untuk infonya Pak Dwi. Pak Dwi tadi juga melengkapi laporannya melalui voice note juga. Saya play dulu kawan.
2: Jadi yang mengarah ke Surabaya dan ke arah utara yang melewati rest area yang hendak ngisi solar, berencana mengisi solar di KM752, mending diisi sebelum memasuki tol. Daripada masuk ke KM752 ternyata antriannya sepanjang itu.
0: Baik, oke, terima kasih Pak ya untuk informasinya. Itu kawan untuk update yang kita dapat juga di ruas tol. Terima kasih untuk beberapa informasi dari Anda. Yang lainnya lagi kawan ya nanti kita akan akomodir di segmen selanjutnya. Barangkali untuk saat ini Anda yang juga mau mengarah menuju ke Kota Batu. Kalau untuk rutenya sih di wilayah Kota Batu, start dari daerah Tlogomas ya, menuju ke Sengkaling, kemudian Simpang Pendem, sampai daerah Mojorejo, Patimura ini masih lancar saja. Lewat alternatif barangkali dari daerah Beji ya, menuju ke Ororombo, ini juga kondisi traffic masih lancar saja. Daerah Ororombo pun juga masih landai lancar kawan. Untuk traffic report, malam hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Panderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya. Siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

everyone untuk di malam hari ini. Tadi ada juga beberapa laporan dari pendengar Sedikit FM ya. Terima kasih tadi yang juga menambahkan cukup banyak ya SPBU di tengah kota Malang. Ini yang untuk stok Pertalite-nya itu masih ada. Tadi setelah di daerah mana tadi? Di area kota Malang, tadi informasi yang kita terima itu kabar dari Pak Oki ya, Embung Brantas, itu yang masih ada untuk stok Pertalite. Kemudian juga ini tadi Pak Oki mengabarkan juga ya, Pertalite-nya pun juga masih tersedia di SKI. Kemudian tadi ada tambahan info dari Pak Anton, SPBU Sumber Sari itu juga ada Pertalite-nya karena setiap hari ada pengiriman. Pak Saiful juga menyampaikan info BBM di pom sulfat untuk Pertalite dan juga solar masih ada. Itu untuk informasi dari Pak Saiful. Baik, terima kasih kawan ya untuk beberapa tambahan informasinya. Kemudian tadi itu ada yang ikut berkomentar ya, Pak Anton. Pak Anton ini tadi yang belum sempat untuk saya baca gitu ya. Tadi disampaikan solusi kelangkaan BBM yang bikin ruwet jadi polemik, ya diganti saja semua mobil dan kendaraan dengan kendaraan berbasis listrik. Itu kalau menurut dari Pak Anton. Solusi PLN biar nggak ketergantungan sama batu bara juga ini perlu diganti. Entah itu dengan PLTU, PLTA, PLTM, atau yang lain-lainnya juga. Tapi apa mampu untuk mengandulir sebegitu banyaknya item atau elemen-elemen yang mengikutinya? Itu kalau menurut dari Pak Anton ya. Baik, terima kasih Pak Anton. Dan barangkali kalau dari Anda juga ada beberapa tambahan nih, menurut dari Anda juga ada lokasi-lokasi lainnya yang malam hari ini juga masih aman nih ketersediaan untuk BBM berbagai jenisnya, nanti boleh untuk Anda sampaikan. Coba saya cek juga kawan ya, tadi itu kita sempat komunikasi dengan Pak Arga untuk bisa janjian on air gitu ya. Apakah sudah ada respon ya? Ini coba saya cek dulu di database kami. Dan

0: Ini juga menyoroti bagaimana untuk di beberapa lokasi ini ternyata ada fenomena antrian yang panjang di SPBU. Kira-kira ada apa gitu ya. Meskipun dari beberapa media mainstream juga disampaikan gitu ya, termasuk tadi yang sempat disampaikan juga oleh Ilham dari pemerintah Provinsi Jawa Timur waktu itu melalui Dinas ESDM yang mengatakan bahwa yang terjadi bukan kekosongan stok secara menyeluruh. Kalau menurut dari PLT Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, ada Aftabudin Riza Luzaman gitu ya, yang menyampaikan sekarang ini sedang dilakukan pengaturan ulang distribusi BBM agar penyalurannya lebih merata dan juga terkendali. Itu kawan ya, menurut dari pihak ESDM Jawa Timur. Dan pesannya juga, Pemprov Jatim juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Sementara juga penjelasan resmi terkait kondisi distribusi BBM bersubsidi ini masih menunggu juga ada keterangan dari pemerintah pusat dan kementerian terkait, yang dikabarkan kawan nanti dijadwalkan paling lambat disampaikan pada 1 Juli 2026.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di malam hari ini informasi dulu buat Anda yang lagi dalam perjalanan di ruas tol ya, kondisi trafiknya masih cenderung lancar saja di sepanjang Pandaan Malang. Selain di Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Cuman tadi ada catatan ya untuk di area tol, tepatnya di rest area, tadi ada antrian kendaraan menjelang di SPBU KM berapa tadi, karena banyak ya yang mau ngisi BBM. Tadi itu informasi kita terima via WhatsApp dari pendengar Sidigare FM. Ada dari Pak Dwi, antrian solar di SPBU rest area 752 Sidoarjo kawan, itu sudah mulai mengular. Jadi bisa siap-siap ya kalau yang mau mengarah ke tol isi BBM-nya juga, kalau Anda tidak mau terjebak di area KM 752 Sidoarjo. Untuk di ruas yang lainnya, kawan dari Anda yang mau menambahkan infonya boleh terus untuk Anda share di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sama emang di buribut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
4: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
3: Tantangannya dihadapi.
5: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
3: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
6: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
3: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, untuk di malam hari ini kita akan update juga ya informasi bersama dengan reporter Heri Prasetyo. Nah, kita akan update dulu kawan sesaat lagi ya dengan Heri ini mengenai adanya rencana Transjatim Koridor 2 itu yang ditolak gitu ya oleh para supir angkot di wilayah Malang karena khawatir pendapatan kian tergerus. Nah, ini informasinya terkait di wilayah Malang dan juga Kabupaten Malang itu kan direncanakan bakal ada Transjatim Koridor 2 yang menghubungkan dari Terminal Hamid Rusdi kemudian nanti mengarah ke daerah sekitaran Kepanjen. Dan kabarnya kawan, nanti dari Koridor 2 tersebut akan terrealisasi ya kira-kira bulan Oktober gitu ya, dalam hadiah hari ulang tahun Provinsi Jawa Timur. Tapi kawan, dengan rencana adanya Transjatim Koridor 2 kali ini, kabarnya itu mendapat penolakan dari para sopir angkot yang ada di wilayah Malang. Para sopir angkot ini khawatir pendapatannya kian tergerus. Nah, informasinya seperti apa nanti kita akan sambung dengan Heri Prasetyo. Tapi sebelum itu saya mau cek dulu kawan untuk lalu lintas. Barangkali untuk malam hari ini Anda yang lagi dalam perjalanan di wilayah tengah kota Malang, coba kita cek dulu di area Veteran, kondisi lalu lintas di malam hari ini masih lancar saja ya, dua arah. Depannya kampus UM pun juga sama, kondisi lalu lintas masih cenderung landai. Untuk malam hari ini, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Dan juga kawan, selain di area Jalan Veteran, coba kita cek juga masih di wilayah kota Malang, daerah Suhat ya. Nah, ini kalau bisa dibilang juga area Suhat masih cenderung lancar saja, ramai lancar lebih tepatnya. Ada sedikit antrian kendaraan menjelang di Jalan Bunga Coklat ya, kalau dari arah Patung Pesawat menuju ke Jembatan Suhat. Ini kalau di lokasi juga antriannya nggak begitu panjang sih sebenarnya, hanya ramai saja. Untuk yang di area depannya RSUB juga kondisi lalu lintas malam hari ini masih cenderung landai lancar saja. Untuk malam hari ini kawan, CD Report didukung juga oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau Anda bisa chat di 0811-999-62. Saya ulangi kawan, Anda bisa hubungi di rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga Anda chat di 0811-36-999-62. Kawan, pilih sehat, pilih RSUB. Baik, kita sudah terhubung dengan Heri Prasetyo. Kita akan move dulu kawan untuk bisa sambung dengan reporter Heri Prasetyo. Sudah siap dengan kabar kalau sopir angkot Malang tolak rencana Transjatim Koridor 2, khawatir pendapatan kian tergerus.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Ya, silakan Heri.
2: Kawan, puluhan sopir angkutan kota mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kota Malang untuk menyampaikan penolakan terhadap rencana pengoperasian Transjatim Koridor 2. Mereka menilai penambahan layanan transportasi massal tersebut berpotensi memperparah penurunan pendapatan sopir angkot yang selama ini mengandalkan trayek di jalur kota. Dalam audiensi yang berlangsung hari ini, perwakilan sopir meminta pemerintah Provinsi Jawa Timur menghentikan sementara rencana pengembangan koridor baru dan lebih dulu mengevaluasi dampak operasional Transjatim Koridor 1 terhadap angkutan kota. Koordinator Angkutan Kota Jalur AG, Sony Junaidi, mengatakan keberadaan Transjatim hingga saat ini belum memberikan ruang yang seimbang transportasi yang telah lama melayani masyarakat Malang.
3: Kami sebagai pengurus jalur mewakili rekan-rekan angkot jalur Kota Malang, dengan adanya Transjatim di Kota Malang ini masih belum ada keseimbangan dengan pelaku kerja angkutan.
4: Ya, ya.
3: Jadi kami 100% dirugikan.
4: Nah, terus. Nah,
3: dalam arti kami sebagai juga ikut melayani masyarakat, kalau dirugikan, kami kan juga menginginkan pendapatan loh Mas. Otomatis kami dengan adanya TAN Jatim ini kami masih protes. Apalagi mau muncul koridor 2, koridor 1 aja itu belum selesai regulasinya kok sudah ada koridor 2.
5: Nah, meluncur.
6: Nah, inginnya itu. Apa Pak? Inginnya apa?
3: Inginnya kami itu kami sebagai pelaku kerja angkutan umum bahwa Trans Jatim yang sudah keluar itu sesuai regulasi yang jelas terhadap angkutan, istilahnya keseimbangannya. Kalau memang ada apa semacam hal-hal yang mengimbangi lah angkutan biar saling-saling sejahtera gitu loh Mas. Walaupun ada Trans Jatim tapi angkutan tetap eksis dalam melakukan kerjanya gitu.
2: Menanggapi aspirasi para sopir, kawan Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleputra memastikan seluruh masukan akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang menggagas

0: dengan jalur angkot dinilai lebih terbatas. Saat ini, kata Wijaya, komunikasi awal antara Dishub Kota Malang dan Dishub Provinsi Jawa Timur telah dilakukan. Namun, pembahasan teknis mengenai jalur dan penempatan halte masih akan dilanjutkan sebelum koridor baru direalisasikan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
2: City Guides Inside.
3: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan, pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
4: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Hmm. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
5: 90 miliar, masjid.
4: Ya, terus UMKM 90, ini yang opsi satu ya, masjidnya 50.
5: Oke.
4: Okay. Sentra UMKM-nya 97, roller coaster dan biang lala dan sarprasnya itu 27. Seperti itu.
5: Oh, okay.
4: Kurang ini lebihnya 259.
5: Dengan
4: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389.
5: 389.
4: Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
3: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
6: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review. Perencanaan alun-alun ini, siap. Perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah, karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear, ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timelinenya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Apa itu RTW? Rencana tata ruang, tata wilayah. Jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
3: Di sisi lain, dosen VIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
7: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah

0: cantik, indah, cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah, cantik itu kan butuh perawatan ya.
1: Oke.
0: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang gitu, harus sediakan biaya yang besar. Dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada layanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya, bangunan-bangunan megah, mewah, atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya, jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya, supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
2: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Kawan, untuk di malam hari ini, terima kasih untuk kalian yang masih stay tune di City Gate FM ya. Dan ini tadi juga masih ada beberapa tambahan informasi dari pendengar City Gate FM soal ketersediaan gitu ya BBM, jenis Pertalite dan juga lainnya di area Kota Malang. Karena di wilayah Kota Malang ternyata masih cukup aman ya untuk yang jenis Pertalite. Dan ini tadi Pak Sylvester juga mengabarkan, selamat malam, untuk info SPBU Ciliwung Pertalite-nya nggak ngantri panjang dan normal gitu di lokasi. Oke, terima kasih Pak Sylvester untuk infonya. Pak Fuad, tadi juga ada video, dua video dikirimkan, saya coba tampilkan dulu ya untuk Anda kawan.
2: Solar Pertalite di SPBU Sulfat ready. Banyak yang antri ini.
1: Oke, baik.
2: Barangkali kalau ada teman-teman yang butuh mengisi solar di sulfat, insya Allah masih aman ini, ready. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih ya Pak Fuad untuk infonya. Tadi juga ada tambahan video.
2: Ready biosolar.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Fuad ya untuk informasinya. Itu kawan untuk informasi dari Pak Fuad ya, pantauan untuk di area SPBU Sulfat. Ini masih aman untuk ketersediaan berbagai jenis BBM-nya. Dan untuk yang di lokasi lainnya, kawan, dari Anda juga yang mau menambahkan informasi, tentunya malam hari ini masih bisa terus share di 0811-3600-911. Coba kita cek juga, kawan, barangkali ada yang mau mengarah ke area Kabupaten Malang, sisi selatan. Kalau kita lihat dari aplikasi pemantau traffic, dari Esupriyadi, Anda mengarah ke area Kepanjen, lewatnya daerah Kebonagung ya, kondisi lalu lintas sejauh ini masih cenderung lancar-lancar saja. Apalagi yang depannya Unira Malang ya, daerah Mojorejo, itu kondisinya juga masih cenderung lancar saja. Mojosari maksudnya ya, daerah Unira, daerah Mojosari itu masih cenderung lancar. Malam ini juga kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Kampus untuk semua, biaya ramah. Info lengkap Anda bisa kunjungi Instagram @unira_malang.

0: 911 Hot News.
1: Sidikit 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News, jam 8 malam. Kawan, anggota DPRD Kota Malang prediksi bakal ada PHK karyawan RSI Unisma. Di tengah polemik keterlambatan pembayaran gaji yang dialami karyawan Rumah Sakit Islam Unisma, anggota DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyinggung potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ari mengaku sudah bertemu dengan Direktur RSI Unisma dan menurutnya fokus utama yang dikedepankan adalah mencari solusi terbaik agar hak pekerja tetap terpenuhi tanpa memperburuk kondisi rumah sakit. Sebelumnya kasus ini juga mencuat setelah sejumlah karyawan meminta dilakukan audit keuangan ke RSI Unisma karena ada kebijakan penundaan pembayaran gaji dan pemotongan penghasilan secara sepihak selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Kawan, Pemprov Jatim meluncurkan Pestana untuk perkuat ketangguhan pesantren hadapi ancaman bencana. Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim Agung Subagio mengatakan pengembangan pesantren tangguh bencana atau Pestana sebagai langkah strategis untuk memperkuat kesiapsiagaan ribuan pondok pesantren dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Agung menambahkan langkah ini dinilai penting karena sekitar 70% pesantren di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Maka dari itu, melalui Pestana, pesantren diharapkan lebih siap menghadapi dan mengurangi resiko bencana.

Kawan Prabowo ajak seluruh elemen bangsa jaga persatuan. Persatuan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan di Gorontalo. Menurut Presiden, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pengelolaan sumber daya negara yang berkelanjutan. Prabowo mengapresiasi peran petani dan nelayan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Prabowo optimis Indonesia dapat terus berkembang apabila seluruh elemen bangsa bekerja sama. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Ilham Riza, selamat malam. 911 Hot News.

Sidigate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Bersama saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan Anda pada malam hari ini di segmen City Report ini ya, pada di jam 8 malam tentunya kawan. Dan untuk pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini kawan, ini kalau saya pantau di pantauan traffic di daerah Kayu Tangan ini juga ramai ini ya, ramai lancar, tapi ini juga ada yang merah ini ya. Nah ini bagaimana kawan yang sedang Anda lewati sekarang di Kayu Tangan, apakah malam hari ini ramai atau ada beberapa kemacetan ini ya di daerah Kayu Tangan? Bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan tentunya untuk pantauan cuaca di malam ini kawan ya, saya pantau melalui BMKG. Di malam ini cuacanya 20 derajat Celcius. Nah ini juga tidak terlalu panas ya, tidak terlalu sumuk daripada siang tadi. Ini juga cukup lumayan agak dingin dikit ya, daripada tadi siang itu suhunya sangat panas. Ini bagaimana kawan pantauan cuaca dan juga arus lalu lintas di daerah Anda yang sedang Anda lewati pada malam hari ini? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
6: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
5: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
6: Mas, lihat deh. Sampai ada keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
5: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
6: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
5: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
7: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
8: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
9: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
7: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
10: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
11: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
7: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan Anda pada malam hari ini ya, tentunya di City Report malam. Dan tentunya kawan, ini pemerintah Kota Malang juga terus berupaya menata kawasan pendidikan yang berada di Jalan Veteran agar lebih tertib dan juga nyaman. Ini salah satu langkah terbaru yang dilakukan itu mengoperasikan yang namanya pos pantau ya di kawasan tersebut. Nah, ini beberapa hari yang lalu juga sudah terpantau ada pos yang menjaga ini Satpol PP, dan sebagai bagian dari upaya penataan pedagang kaki lima atau PKL sekaligus menjaga ketertiban ruang publik. Nah, ini Kepala Satpol PP Kota Malang Heru Mulyono juga menjelaskan bahwa sebelumnya petugas sudah melakukan tahapan edukasi dengan memberikan himbauan kepada masyarakat dan juga pedagang ini agar tidak menggunakan trotoar maupun badan jalan untuk berjualan. Dan setelah itu dilakukan operasi gabungan bersama sejumlah instansi terkait untuk menindak pelanggaran yang masih terulang. Nah, sekarang ini masuk tahap ketiga kawan, yaitu pengoperasian pos pantau yang akan aktif setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 11 malam. Nah, melalui pos pantau ini petugas juga akan lebih dulu memberikan peringatan kepada pelanggar. Namun jika ini masih ditemukan pelanggaran yang sama kawan, tim gabungan akan diterjunkan untuk melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku. Tidak hanya mengawasi pos pantau saja, ini juga menjadi pos pantau ini juga menjadi pusat pendataan kondisi kawasan. Mulai dari aktivitas pedagang, kebutuhan lahan parkir, kondisi lalu lintas hingga fasilitas umum yang berada di Jalan Veteran. Data tersebut nantinya kawan juga akan menjadi bahan evaluasi dan dasar penyusunan langkah penataan berikutnya bersama berbagai pihak, termasuk pihak Universitas Brawijaya, Universitas Malang, sekolah-sekolah hingga pusat perbelanjaan di kawasan tersebut. Dan saat ini untuk operasional pos pantau dijadwalkan berlangsung hingga tanggal 30 Juni mendatang. Namun ini Satpol PP juga membuka kemungkinan untuk memperpanjang masa tugas ya, mengingat Kota Malang akan segera memasuki periode penerimaan mahasiswa baru yang biasanya membuat aktivitas di kawasan pendidikan itu juga meningkat cukup signifikan. Ini semoga dengan langkah ini kawannya diharapkan kawasan Jalan Veteran bisa lebih tertib, nyaman, aman, dan juga tetap mendukung aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha secara berkelanjutan. Itu kawan. Nah, tadi juga ada beberapa sih yang masuk dengan kawan-kawan pendengar. Nah, ini seperti PKL-PKL yang ada di Kebalen itu ya, kembali lagi kawan. Nah, ini Veteran sudah lumayan agak bisa dikondisikan, tapi yang di Kebalen ini yang kembali kumat ini ya. Begitu. Nah, mungkin atau kawan-kawan ada pendapat-pendapat lain ini ya, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811-3600-911 atau juga bisa mention ke @cityguide911fm.

0: happens for your life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
3: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
4: Udah siap? Yuk berangkat!
5: Siap!
4: Eh, bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan?
5: Bukan.
4: HP?
5: Bukan.
4: Pacar?
5: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
4: Terus apa dong?
5: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
4: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
5: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
4: Iya sih.
5: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
4: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
6: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Iya kawan, komposisi dari Rizky Febian ini ya, Kesempurnaan Cinta yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di jam 20 lebih 33 menit kawan, tentunya untuk menemani perjalanan Anda di malam hari ini. Dan tentunya kali ini kawan ya, ada informasi yang masuk. Ada Pak Joko Said ini mengonfirmasi dari pesan WhatsApp. Infonya di Jalan Besar Trian ke arah Ranograti ada perbaikan pipa PDAM. Hati-hati, tetap fokus. Cuaca cerah, hanya mendung. Dan Pak Joko Said ini juga mengirimkan voice note, kawan. Kita putarkan voice note dari Pak Joko Said.
1: Petang, Polo City Guide menginfokan di Jalan Kesatrian ke arah Ragun Ranograti ada perbaikan sebelum TL Ranograti, ada perbaikan pipa PDAM kayaknya. Hati-hati, jangan terburu-buru, tetap fokus. Untuk cuaca masih dingin cerah, hanya mendung saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko. Nah ini informasi dari Pak Joko kawan, bagi kawan pendengar yang mau melintasi di Jalan Besar Trian ke arah Ranograti ini ya, diharap berhati-hati ya, karena ada perbaikan pipa PDAM. Jadi untuk kawan-kawan semuanya harus tetap fokus, tetap terjaga ini ya, tetap jaga fokusnya, jangan sampai lengah ini ya. Itu kawan informasi sementara dari Pak Joko Said. Lalu ada Pak Deden ini juga mengabarkan ini bahwa listrik di rumah saya mengalami gangguan, termasuk beberapa rumah tetangga saya. Kadang redup sendiri beberapa kali, kadang mati, tapi rumah lain tidak. Yang mengalami yang saya sampaikan tadi hanya 5 rumah saja. Ini alamatnya Pak Deden yang ada di Kepuharjo, Karangploso. Dan itu tadi kawan, sudah kami teruskan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Pak Fandi. Ini masih belum ada jawaban, kita tunggu saja untuk jawabannya dari Pak Fandi. Begitu Pak Deden sudah kami sampaikan. Dan ternyata ini Pak Deden juga mengabarkan lagi bahwa ternyata sudah direspon ini ya dari pihak PLN-nya. Ini sudah di chat ini, Pak Deden sudah di chat sama petugas PLN-nya. Nah ini Pak Deden juga mengirimkan sebuah foto, bisa kami tampilkan di radio visual live kita kawan. Nah ini sudah dibalas ini ya, sudah di WhatsApp sendiri dengan petugasnya pihak PLN. Begitu kawan, terima kasih untuk Pak Deden. Baik kawan, nah upaya pemerintah Kota Malang tentu saja untuk menata kawasan Pasar Kebalen ini juga ternyata masih menghadapi tantangan sendiri kawan. Setelah dilakukan penertiban pedagang dan juga PKL pada awal Mei lalu, kini sejumlah pedagang kembali dilaporkan berjualan di badan jalan Zainal Zaksa. Nah, bahkan sebagian pedagang disebut juga masih berjualan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Padahal ini ya, berdasarkan aturan yang disepakati pasca penertiban, ini penertiban penggunaan badan jalan untuk aktivitas berdagang hanya diperbolehkan sampai jam 6 pagi saja, tidak boleh lebih ini ya. Wali Kota Malang ini Wahyu Hidayat juga mengakui penataan kawasan Pasar Kebalen memang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pemerintah juga akan terus melakukan pendekatan, komunikasi, dan juga sosialisasi kepada para pedagang agar aturan yang sudah dibuat ini bisa dipatuhi bersama. Meski demikian, Pemkot Malang juga menilai kondisi lalu lintas di kawasan Pasar Kebalen saat ini juga sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelum penertiban dilakukan. Namun, berdasarkan pantauan di lapangan kawan, aktivitas jual beli di badan jalan juga masih terlihat dan juga kembali memicu kepadatan kendaraan pada jam-jam tertentu. Nah ini maka dari itu, pemerintah bersama Satpol PP akan terus melakukan pengawasan dan penertiban secara berkala. Pendekatan yang digunakan tetap mengedepankan cara persuasif dan humanis sambil mengingatkan bahwa badan jalan itu sejatinya merupakan fasilitas umum yang tidak boleh digunakan untuk aktivitas berdagang secara permanen. Pemkot Malang juga menegaskan kawan tidak melarang masyarakat mencari nafkah, namun aktivitas perdagangan ini juga tetap harus mengikuti aturan yang sudah disepakati agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan juga kenyamanan pengguna jalan lainnya. Nah, ini penataan pasar Kebalen sendiri juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Malang, kawan, untuk mengurangi kemacetan dan juga menciptakan ruang kota yang lebih tertib bagi seluruh masyarakat. Semoga saja ya kawan ya, habis dari Jalan Veteran, semoga bisa ditetapkan lagi di area Pasar Kebalen, begitu ya. Soalnya tadi juga ada beberapa laporan dari pendengar bahwa di Pasar Kebalen masih ada aktivitas PKL yang berada di sana, gitu. Atau mungkin kawan-kawan ada pendapatkah tentang PKL yang ada di Pasar Kebalen? Kayaknya ini juga dablek gitu ya. Ini bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811-3600-911. Lalu tadi Pak Joko Said juga mengabarkan ini ya. Terima kasih Pemkot Malang ya, yang telah menertibkan PKL Jalan Veteran. Apresiasi tinggi dari pengguna jalan khususnya di Veteran. Tetap semangat menjalankan roda pemerintahan, yang mana saran dan juga kritik pastinya selalu ada. Begitu kawan, itu katanya Pak Joko Said. Terima kasih Pak Joko Said atas informasi yang diberikan, dan juga kawan-kawan yang lain ingin berpendapat tentang PKL yang berada di Kebalen. Ini juga bisa Anda sampaikan pendapat Anda melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.
2: City Guides Life Hacks.
3: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang, hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Pagrup, jagonya liburan hemat.
2: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Bu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
3: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
2: Itu siapa?
3: Lah, kalau itu nama bapakmu.
2: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
3: Ibu Mariani Ayu.
2: Hah? Itu siapa lagi?
3: Lah, kalau itu ibumu.
2: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
3: Saya tahu.
4: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: CD891 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya ya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan Anda pada malam hari ini kawan di City Report tentunya. Saya juga ada informasi ini ya. Tentu saja ratusan sopir angkutan kota atau angkot di Kota Malang mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kota Malang ini untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait operasional Trans Jatim. Namun bukan hanya soal jalur dan juga koridor Trans Jatim saja yang dipersoalkan kawan. Para sopir juga mengaku kecewa karena merasa aspirasi mereka selama ini belum mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah daerah. Nah, ini menurut para sopir, kondisi mereka saat ini juga semakin sulit setelah sebelumnya harus bersaing dengan transportasi online. Nah, kini malah kehadiran Trans Jatim yang dinilai semakin mengurangi jumlah penumpang yang menggunakan angkot. Mereka juga menyoroti keberadaan halte Trans Jatim yang berada di sejumlah ruas jalan yang sama dengan trayek angkot. Kondisi ini dinilai membuat persaingan layanan transportasi menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, kawan, para sopir ini juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap operasional Trans Jatim. Salah satu usulan yang disampaikan adalah agar layanan Trans Jatim ini beroperasi dari ke terminal sehingga tidak terlalu bersinggungan dengan jalur angkot yang sudah ada. Selain itu, para sopir juga mempertanyakan kejelasan program angkot pelajar yang sebelumnya sempat diwacanakan. Hingga saat ini, mereka juga mengaku belum mendapatkan penjelasan terkait mekanisme maupun realisasi program tersebut. Berdasarkan data yang disampaikan perwakilan sopir, saat ini juga masih ada 1000 armada angkot yang beroperasi di wilayah Malang Raya. Sementara di Kota Malang sendiri, angkot juga masih melayani masyarakat melalui 17 jalur yang tersebar di berbagai kawasan. Melalui aksi ini kawan, para sopir juga berharap pemerintah tidak hanya mendengar aspirasi mereka, tapi juga segera menghadirkan solusi yang dapat menjaga keberlangsungan kota sebagai salah satu moda transportasi yang telah lama melayani masyarakat Kota Malang. Baik kawan, kita move informasi yang sudah masuk ini ya di WhatsApp, ada dari Pos Pantau Semeru kawan ini ya. Ternyata telah terjadi erupsi Gunung Semeru pada pukul 20.31. Namun untuk tinggi kolom abu ini tidak teramati ya. Erupsi ini juga terekam di seismogram dengan amplitudonya maksimum 22 mm dan durasi sementara kurang lebih 1 menit 49 detik. Dan saat ini Gunung Semeru juga masih berada di status level 3 atau siaga, kawan. Itu informasinya dari Pos Pantau Semeru. Atau kawan-kawan di malam hari ini ingin menginformasikan seputar lalu lintas yang sedang Anda lalui ataupun cuaca juga bisa langsung aja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini kita update dulu informasi di ruas tol untuk kalian yang lagi mobile ya di sepanjang ruas Pandan Malang. Kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selepas di Pandan Malang arah Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo dan sampai di Waru Utama, sejauh ini kondisi lalu lintas juga masih cenderung lancar. Kawan, untuk informasi dari Anda ya yang lagi mobile di ruas tol, boleh terus untuk Anda update infonya di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau cari tempat olahraga di tengah kota yang luas, gratis, dan selalu hidup dari pagi sampai sore, nama yang satu ini pasti nggak asing, yaitu Lapangan Rampal. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, kawasan Klojen, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka yang paling sering dipakai warga Malang untuk beraktivitas. Setiap hari, terutama pagi dan sore, tempat ini selalu ramai. Ada yang jogging, jalan santai, latihan fisik, sampai anak-anak yang bermain di area taman. Fasilitasnya juga cukup lengkap, kawan. Mulai dari jogging track, area fitness outdoor, hingga ruang terbuka yang luas untuk berbagai aktivitas olahraga. Tapi yang menarik, Lapangan Rampal bukan cuma soal olahraga. Tempat ini juga punya sejarah panjang. Sejak tahun 1915, kawasan ini sudah digunakan sebagai kamp militer pada masa kolonial Belanda. Bahkan pada masa agresi militer Belanda tahun 1947, area Rampal menjadi salah satu titik strategis di kota Malang. Seiring waktu, fungsi kawasan ini berkembang. Dari area militer, kini menjadi ruang publik yang bisa dinikmati masyarakat luas. Dengan luas sekitar 13 hektar, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka terbesar di tengah kota dan sampai sekarang masih dikelola oleh TNI melalui Korem 083 Baladika Jaya. Akses menuju ke sini juga sangat mudah, kawan, karena lokasinya di pusat kota, bisa dijangkau dari berbagai arah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Kalau Anda dari arah stasiun Kota Malang, lurus saja di Jalan Panglima Sudirman, lalu nanti menemui perempatan Rampal, langsung belok ke kanan, ke Jalan Urip Sumoharjo. Dari Urip Sumoharjo, terus saja sampai menemui pertigaan Ronggolawe dan berbelok ke kiri ke Ronggolawe dan disitulah pintu masuk menuju ke Lapangan Rampal. Lapangan Rampal bukan cuma soal tempat olahraga, tapi juga ruang bersama, tempat warga bertemu, bergerak, dan menikmati kota dengan cara sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

Sri Gate 9 on FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 9 on Hot News jam 9 malam. Kawan, usai dilakukan penertiban, PKL kembali padati area Jalan Zainal Jaksel. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat akui upaya Pemkot Malang dalam menata kawasan Pasar Kebalen masih belum maksimal setelah dilakukan penertiban pedagang dan PKL pada 6 Mei lalu. Diketahui sejumlah pedagang kembali berjualan di badan Jalan Zainal Jaksel, bahkan melebihi batas waktu operasional yang sudah ditetapkan. Untuk itu, Pemkot akan kembali melakukan komunikasi dan sosialisasi ke para pedagang agar mematuhi aturan yang sudah disepakati. Kawan, Dinas ESDM Jawa Timur sebut pasokan listrik aman. PLT Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Aftabudin Rizaluzaman, menyebut keluhan masyarakat kini mulai berkurang. Aftabudin menambahkan, pengaturan dilakukan karena adanya pemeliharaan pada sejumlah unit pembangkit listrik. Sementara kawan Pemprov Jatim juga memastikan pasokan listrik dalam kondisi aman dan pemadaman bergilir mulai berangsur pulih. Informasi lain kawan, Bank Indonesia perluas penggunaan Kristep. Transaksi digital semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan Kristep di berbagai layanan. Sistem ini dinilai mampu membuat proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis bagi masyarakat. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filaningsih, mengatakan adopsi Kristep terus menunjukkan tren positif dan mulai diterapkan pada sektor transportasi maupun layanan publik. Inovasi ini kawan diharapkan bisa mempercepat digitalisasi sistem pembayaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara nasional. Demikian 9 on Hot News jam 9 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan Anda di malam hari ini di program City Report Malam ya. Dan juga gimana kawan untuk pantauan arus lalu lintas di kawasan Anda, apakah ada kemacetan terutama yang mengisi bahan bakar minyak ini ya di SPBU? Apakah dari malam ini masih terlihat kemacetan atau sudah lancar? Soalnya ini juga ada barusan info masuk kawan dari Pak Fajar Perdana, ini juga mengabarkan ya. Ya, ini daerah POM Utama Raya Besuki Situbondo macet tidak gerak selama 15 menit. Kayaknya antri solar sepertinya ini depan. Nah, ini Pak Fajar Perdana juga mengirimkan sebuah video, kawan. Kita tampilkan di radio visual kita.
1: Trotoar Utama Raya enggak jelas ini.
0: Ini terlihat
1: trotoar
0: macet sekali tidak gerak, kawan.
1: Parah antrian solar Utama Raya.
0: Itu videonya dari Pak Fajar Perdana, lalu juga mengirimkan sebuah video lagi kawan, kita tampilkan.
1: Enggak jalan sama sekali, lur kanan kiri ceket bos, bener-bener mandek cegrek ini jenengi lor POM Utama Raya arah ke barat, arah ke timur koncrot, ini banyak yang ngeblong di belakang gara-gara dari barat ke timur banyak yang ngeblong, jadi yang timur ke barat susah macet jelas nih.
0: Nah itu videonya dari Pak Fajar. Lalu ini juga satu video lagi kawan. Ini tepatnya di Besuki Situbondo, POM Utama

0: raya ini katanya Pak Fajar.
1: Macetnya pom. Di atas security aja. Panjang ini pastinya dari
0: sini. Ini lawan lawan arahnya Pak Fajar. Muat sekali kawan. Nah, yang terlihat macet sekali, tidak gerak sama sekali ini. Terima kasih Pak Fajar informasinya pada malam hari ini. Bagaimana untuk kawan-kawan pantauannya lalu lintas di sekitar daerah Anda yang sedang Anda lewatin sekarang? Bisa Anda sampaikan kepada kami kawan di 0811 36 9111.

0: 93.911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmic,
7: Poldanmic, produksi PT Sande Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Guidance for your life. City Guide FM.
10: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan. Masih bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan Anda di malam hari ini kawan. Nah, wacana pengelolaan dapur program makan bergizi gratis atau MBG ini oleh kantin sekolah mendapat tanggapan dari Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Malang Raya. Saja pihak GAPEMBI juga menilai pelaksanaan program MBG yang saat ini dijalankan melalui pelayanan pemenuhan gizi atau SPBG khususnya di wilayah Malang Raya sejauh ini juga telah berjalan dengan cukup baik. Mereka menyebut berbagai evaluasi juga terus dilakukan sehingga kualitas layanan dan keamanan pangan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Bahkan ini menurut pihak GAPEMBI, kasus keracunan yang sempat terjadi di sejumlah daerah juga mulai menunjukkan tren penurunan. Selain itu, mereka mengklaim hingga saat ini belum ditemukan kasus keracunan akibat program MBG yang berujung pada korban jiwa. Nah, oleh karena itu, GAPEMBI juga berharap kawan, pemerintah dapat mempertimbangkan secara matang setiap perubahan skema pengelolaan program agar tidak mengganggu sistem yang saat ini sudah berjalan. Meski demikian, Berbagai masukan dan juga evaluasi tetap diperlukan ini agar program makan bergizi gratis dapat terus memberikan manfaat maksimal bagi para siswa sekaligus menjamin kualitas serta keamanan makanan yang disajikan. Itu kawan untuk informasinya, dan kita move ke WhatsApp. Ada Pak Anton nih mengabarkan ya, saya tadi ngisi di sana aman. Ini maksudnya tadi Pak Anton ngisi di SPBU Sumbersari. Ada Pertalite tapi tidak jual solar loh ya, cuman Pertalite sama Pertamax, itu katanya Pak Anton kawan. Nah, atau Anda punya informasi tentang lalu lintas ataupun cuaca di daerah Anda, bisa Anda sampaikan kepada kami kawan di 0811 3600 911.

0: Decisions for Your Life. City Gate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya. RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
3: Wisak jamur dan gak mari-mari, malah tambah tomor sih.
4: Lah iyo pak. Lo entah pak, kok banyune tambah mumbul ya?
3: Aduh iya iya, siap-siap bu, tak cek ya siap. Ya Allah, sopo ingin dari kasur di trainasi. Anggitnya kos-kosan dah ini.
4: Aku pak, lah apa ya, wis gak digawe kan?
3: Ya Allah, bu, ya gak ngono. Ini kira garak no saluran banyune mampet dah. Kau kan nonggon liyoy. Sama ini ono-ono ay.
5: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM, Guidance for Your Life, satu buah komposisi kawan dari Tulus pamit yang sudah hadir di menit 30 ya, lepas dari jam 9 malam tentunya kawan, untuk menemani perjalanan Anda pada malam hari ini. Dan tentunya Pak Anton yang mau bergabung bersama kita yang mau on air kawan. Selamat malam Pak Anton.
1: Selamat malam Mas.
0: Iya, gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun-pripun?
1: Itu lalu lintas.
0: Iya.
1: Tergolong landai sih. Itu tapi di titik-titik pom bensin Mas. Kayak Karangdudi, pom bensin di ya di Putro itu ada antrian yang menuju ke arah pom bensin terutama.
0: Ya, Pak Anto mohon maaf. Sorry. Ini sinyalnya jenengan terputus-putus.
1: Oh gitu?
0: Iya. Terputus-putus ini Pak.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Sudah?
0: Aman-aman. Oke, sampun-sampun. Pripun-pripun Pak?
1: Yang di pom bensin Karanglu, Adi Putro ya. Itu ada antrian yang mau masuk ke pom bensin, terutama terbesar-besar Mas. Kaca-kaca yang mau Mas, yang mau beli solar kayaknya. Nah itu agak padat sih, cuma nggak sepanjang sore dan siang tadi. Nah, yang ke arah kota malah lancar sekali. Terus saya lewat di Balai Arjosari, Balai Arjosari, Simpang Tiga Arjosari atau Raden Intan menuju ke arah Nantar Priyo. Itu melintasi pom bensin 2 ya. Pom bensin Panji Suroso dan Araya. Itu juga yang mau beli BBM solar, jenis solar. Itu juga ngantri Mas.
0: Oh gitu.
1: Gak tahu ada fenomena apa ya.
0: Oke, baik. Sampai malam ini kah Pak?
1: Iya betul Mas,
0: baru sampai malam lewat
1: tetap ngantri. Cuma lalu lintas aman sih, karena kondisi malam ini kan banyak orang yang sudah rest ya.
0: Betul.
1: Istirahat
0: ya.
1: Jadi agak longgar jalanan gitu Mas. Terus yang di pom sulfat itu enggak ada antrian, gitu aja Mas.
0: Pom
1: tapi
0: sulfat.
1: Tahu ada apa? Iya. Ada apa enggak? Solarnya enggak tahu karena saya enggak belok situ. Gitu Mas, untuk lalu lintas semuanya tergolong longgar.
0: Oke. Okay.
1: Sekali.
0: Siap. Terima kasih di Pak Anto. Informasinya malam hari ini.
1: Sama-sama Mas.
0: Iya.
1: Untuk yang lain.
0: Siap.
1: Hati-hati di jalan. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anto atas informasinya. Ya, itu tadi Pak Anto menginformasikan yang di pom Adi Putro itu ada antrian yang masuk pom truk besar itu yang mau beli solar agak padat, cuman sekarang sudah kurang ya, berkurang. Ke arah kota juga lancar arus lalu lintasnya, sedangkan di simpang 3 Arjosari itu melintasi pom Panji Suroso dan Araya itu juga masih mengantri sampai malam ini itu kawan. Wah, berarti padahal dari siang ya kalau salah, dari siang sampai sekarang masih tetap mengantri itu. Dan untuk arus lalu lintasnya aman ini tadi katanya Pak Anto. Dan pom sulfat juga gitu, tidak tahu ada apa enggaknya untuk stok BBM-nya. Begitu gitu katanya Pak Anto. Atau mungkin kawan-kawan boleh menginformasikan tambahan informasi tentang di daerah pom sulfat ataupun di pom manapun ini yang kawan-kawan sedang mengisi BBM, bisa Anda informasikan kepada kami gimana pantauannya di beberapa BBM di Malang Raya. Bisa Anda sampaikan di nomor WhatsApp kami di 0811 360 911.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
3: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun dalam setiap pendakian selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
4: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
3: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
5: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi pasar, mas, beda enggak? Kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
3: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air rek. Toko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di Sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, sejumlah sopir angkutan kota ataupun angkot di Kota Malang ini juga mengaku ya pendapatan mereka terus menurun sejak beroperasinya layanan bus Trans Jatim. Keluhan tersebut juga disampaikan dalam aksi yang digelar di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Malang. Para sopir ini juga menilai hingga saat ini belum ada keseimbangan kebijakan antara layanan Trans Jatim dan juga angkutan kota yang telah lama melayani masyarakat. Itu saja. Ini koordinator angkot jalur AG ini ya, Sony Junaidi juga mengatakan keberadaan Trans Jatim dinilai semakin mengurangi jumlah penumpang angkot. Akibatnya pendapatan para pengemudi juga ikut terdampak. Kekhawatiran para sopir ini juga semakin bertambah dengan adanya rencana pengoperasian koridor 2 Trans Jatim. Mereka berharap pemerintah menunda bahkan membatalkan rencana tersebut sampai ada evaluasi yang jelas terhadap operasional koridor 1 dan dampaknya bagi angkutan kota. Selain itu kawan, para sopir juga meminta adanya regulasi yang dapat menciptakan keseimbangan antara layanan Trans Jatim dan juga angkot. Tujuannya agar kedua moda transportasi ini tetap bisa berjalan berdampingan dengan sama-sama melayani yang namanya kebutuhan masyarakat. Nah, dalam diskusi yang berkembang kawan, ini muncul pula usulan agar angkot difungsikan sebagai feeder atau angkutan penghubung menuju halte Trans Jatim. Namun menurut para sopir, konsep tersebut hanya akan efektif jika jarak antar halte itu tidak terlalu dekat. Mereka juga menilai jika halte Trans Jatim terlalu rapat, masyarakat juga akan lebih memilih naik bus langsung sehingga peran angkot sebagai transportasi penghubung menjadi tidak optimal. Nah, ini saat ini diperkirakan masih ada sekitar sopir angkot yang aktif beroperasi di Kota Malang. Mereka juga melayani masyarakat melalui 17 jalur kawan yang tersebar di berbagai wilayah kota. Dan tentunya ini ya, para sopir berharap untuk pemerintah ini dapat segera mencari solusi yang terbaik agar layanan transportasi umum juga tetap berkembang tanpa mengorbankan keberlangsungan mata pencaharian para pengemudi angkot. Kita move dulu informasi yang masuk, ada Pak Anang Susanto. Selamat malam Pak Anang Susanto. Ini katanya Pak Anang Susanto, daerah Sawo Jajar kok berasap ya? Kayak bau-bau belerang, kayak berkabut tapi bau belerang. Ada apa ya? Apa Gunung Semeru erupsi dan semburan kecil ya? Nah, baik Pak Anto, kita pantau dulu dari pos pantau Gunung Semeru. Nah, sebetulnya ini tadi terjadi erupsi ya kawan. Nah, pada pukul 20 lebih 34 menit. Namun untuk tinggi kolom abunya tidak teramati, dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan juga durasi sementara ini kurang lebih 1 menit 50 detik. Untuk status Gunung Semeru berada di level 3, yaitu di level siaga. Itu Pak Anang Susanto informasinya yang kami dapatkan di pos pantau Semeru. Begitu Pak Anto. Untuk kawan-kawan yang di malam hari ini yang ingin menginformasikan lalu lintas maupun cuaca yang sedang Anda lalui, bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911.
6: Informasi seputar jalan tol.
7: Kawan, kembali kita update dulu ya informasi di ruas tol. Untuk Anda yang malam hari ini lagi mobile di ruas Pandan Malang, kondisi trafik masih lancar baik dari Malang sampai Pandaan. Selain di Pandan Malang yang menuju Tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo, dan Waru Utama, kondisi lantas juga lancar. Beberapa informasi dari Anda bisa terus bagikan ya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Sirigate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriadi di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, Bapenda Kota Malang sebut absen PKB mengalami peningkatan. PLT Kepala Bapenda Kota Malang Muhammad Sultan menyampaikan banyak masyarakat yang mengira penerapan absen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB identik dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor. Padahal tahun ini dipastikan tidak ada kenaikan tarif pajak kendaraan dan sosialisasi ini masih terus digencarkan. Hasilnya diketahui ada penambahan realisasi penerimaan absen PKB sehingga Bapenda Kota Malang juga akan fokus pada capaian absen BBNKB yang masih perlu dikuatkan. Kawan, Pemprov Jatim meluncurkan Pestana untuk perkuat ketangguhan pesantren hadapi ancaman bencana. Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim, Agung Suprayugo mengatakan, pengembangan pesantren tangguh bencana atau Pestana sebagai langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan ribuan pondok pesantren dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Agung menambahkan langkah ini dinilai penting karena sekitar 70% pesantren di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Maka dari itu, melalui Pestana, pesantren diharapkan lebih siap menghadapi dan mengurangi risiko bencana. Informasi lain, kawan, Indonesia hentikan impor solar melalui program B50. Pemerintah memastikan kebutuhan solar dalam negeri tidak lagi bergantung pada impor. Langkah ini didukung penerapan program biodiesel 50% atau B50 yang dimulai dijalankan tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Hadalia mengatakan penggunaan campuran biodiesel berbahan baku sawit mampu mengurangi kebutuhan solar dari luar negeri secara signifikan. Selain memperkuat ketahanan energi nasional, kebijakan ini juga diharapkan bisa meningkatkan pemanfaatan produk sawit dalam negeri. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Memory Relax. City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Sekarang kalau kita mau tahu sesuatu kawan, di zaman yang serba modern ini ya, kita tinggal ketik baik itu di Google atau mungkin di pencarian gitu ya. Mau tahu alamat tinggal ketik, mau tahu jadwal juga tinggal ketik, mau tahu harga juga tinggal ketik. Bahkan kalau mau tahu kabar orang pun bisa langsung cari namanya ya. Tapi kalau misalkan kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, atau 90-an, dulu mencari informasi itu bukan soal cepat atau tidak cepat, tapi soal usahanya kawan. Kalau mau tahu alamat seseorang ya, kita tidak bisa buka peta digital ya, atau maps gitu. Jadi kita tanya orang, atau mungkin lihat di buku alamat gitu ya. Dan seringnya tidak cukup satu orang, tanyakan ke tetangganya, ke warung-warung, atau mungkin ke orang yang kebetulan lewat gitu kawan. Dan kadang jawabannya beda-beda ya, dan kita harus menyimpulkan sendiri mana yang paling masuk akal. Nah kalau mau tahu jadwal sesuatu, entah itu jadwal bis, jadwal acara, jadwal pengumuman, ya kita harus datang langsung atau lihat papan pengumuman. Gak ada notifikasi, gak ada pengingat otomatis. Kalau misalkan cari lowongan kerja juga sama. Dulu orang lihat koran, buka halaman iklan barisnya gimana, lingkari pakai pulpen, atau mungkin langsung datang ke tempatnya, ke alamatnya gitu ya. Tidak ada kirim CV, lewat email, tidak ada klik apply gitu, nggak ada kawan dulu. Dan benar

biasanya dulu orang itu tidak merasa ini ribet kawannya, karena memang begitulah caranya. Dan kita terbiasa berjalan lebih jauh, bertanya lebih banyak, dan sabar untuk menunggu jawaban-jawaban yang memang kita nantikan. Bahkan cari nomor telepon saja dulu tidak gampang ya, ada buku telepon tebal sekali dan harus cari berdasarkan nama, dan kalau namanya mirip-mirip kita harus teliti gitu. Sekarang informasi datang ke kita, dulu kita yang mendatangi informasi. Nah, mungkin malam ini kita coba ingat lagi kawan, pernah nggak dulu Anda salah alamat karena dapat info yang kurang jelas, atau pernah nyasar karena tanya arah dan jawabannya muter-muter gitu. Dulu salah informasi itu bukan karena hoax viral gitu, enggak kawan, tapi karena memang kadang ada orang yang tahu, ada yang tidak gitu ya, jalurnya panjang kawan. Tapi justru dari situ ada ceritanya. Nah, mungkin Anda yang punya pengalaman, ada momen bertemu orang tadi kenal, Memory Lex malam ini yang akan mengajak Anda mengingat satu hal terlebih dahulu ya. Untuk tahu sesuatu kawan, dulu itu bagaimana Anda mencari seseorang, alamat bagaimana caranya kawan. Kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
1: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
2: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
1: Terus
2: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
3: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
1: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
2: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
3: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
4: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
5: Astaga, si Dita beli tumbler viral.
6: Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang.
5: Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
7: Saldo Anda tidak cukup.
5: Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
8: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
5: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
8: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai gak peduli sama kesehatan.
5: Yaudah, pinjam duitnya boleh gak?
8: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: decisions for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
7: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
8: Pak, es kelapa ya satu.
7: Oke. Nih, 50.000 saja.
8: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
7: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
8: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
7: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
8: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
7: Aduh, jangan deh. Ampun.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: Kalau di talk sebelumnya kita ingat bagaimana dulu mencari informasi itu butuh usaha, kawan. Nah, sekarang kita masuk yang lebih spesifik ya. Cari alamat dan arah jalan. Sekarang mau tinggal kemanapun, tinggal buka peta di HP, bahkan sebelum berangkat kita sudah tahu jaraknya, waktunya, bahkan kondisi macetnya. Tinggal ikuti suara penunjuk arah. Tapi kalau misalkan dulu cari alamat itu benar-benar petualangan, kawan ya. Seperti bolang lah. Nah, kalau mau datang ke rumah teman, kita harus tanya detail dulu. Gangnya warna apa, rumahnya dekat apa, depannya ada pohon atau enggak, patokannya apa gitu ya. Bukan nomor rumah saja, tapi ciri-cirinya gimana. Dan kadang patokannya itu unik. Belok kiri setelah warung ada tiang, nah itu rumahnya di sebelah kiri gitu. Atau mungkin belok kanan setelah warung, di sampingnya ada pos satpam. Oh, di pos satpamnya situ, Pak. Enggak. Di belakangnya pos satpam itu ada jalan lagi gitu. Jadi kayak dulu apa ya, cukup panjang, kawan ya. Dan memang kalau misalkan kita mencoba bertanya itu pasti kita benar-benar memperhatikan gitu. Kalau belum jelas ya tanya lagi ke orang yang lagi jalan di situ gitu. Dulu bertanya arah itu hal biasa. Bahkan orang ditanya sering menjelaskan panjang lebar pakai tangan yang memang menunjuk-nunjuk. Nah, kalau misalkan sekarang sih sudah jarang, kawannya, karena kita sudah punya map sendiri gitu. Tapi yang namanya manusia kadang salah juga. Sudah yakin lurus kok ternyata harus belok. Sudah merasa dekat ternyata masih jauh gitu. Dan kalau sudah nyasar ya kembali lagi tanya. Menariknya, dulu nyasar itu bukan langsung panik karena tidak ada patokan digital yang bilang Anda salah arah seperti sekarang, kawannya. Kita hanya merasa lu kok belum sampai ya, kok salah ya sepertinya gitu. Lalu berhenti sebentar, langsung akhirnya balik lagi buat tanya orang lagi gitu. Dan seringkali dari nyasar itu muncul cerita baru, ketemu orang baru. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan ini, ingat-ingat lagi, pernah nggak dulu nyasar jauh hanya karena salah belok satu gang, atau mungkin pernah datang ke satu alamat tapi ternyata rumahnya sudah pindah. Karena dulu, kawan, mencari alamat itu bukan cuma soal sampai tujuan saja ya, tapi soal proses menuju ke sana. Dan mungkin itu yang sekarang jarang dirasakan. Sensasi menemukan sesuatu bukan sekedar mengikuti map saja. Dan mungkin Anda bisa sharing-sharing ke WhatsApp kami mengenai pendapat Anda di 0811 3600 911.

0: Wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang namanya profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu.

Clear itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan nggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal nggak begitu rumusnya. Orang yang sukses tuh nggak ada yang nggak melewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh coba kita lihat itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita enggak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Spesialis di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Ke Kota Batu sekarang makin gampang dan makin hemat. Mau cari hotel nyaman, tiket theme park favorit, sampai paket wisata praktis, semuanya ada di Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group. Nikmati paket wisata eksklusif dengan pilihan hotel seperti 1979 Social Hotel, Senyum World Hotel, Pohon Inn Hotel, dan Klub Bunga Theme Park Hotel yang bisa langsung dibundling dengan Jati Park 1, Jati Park 2, Dino Park, hingga Museum Angkut. Harga paketnya juga hemat. Mulai dari paket rombongan 1979 Social Hotel cuma mulai Rp70.000 per orang per malam. Paket Sakti 2 hari 1 malam mulai Rp240.000 per orang. Hingga paket Super Sakti 3 hari 2 malam mulai Rp495.000 per orang. Tersedia juga penitipan barang, International Charging Station, dan informasi wisata lengkap untuk perjalananmu di Kota Batu. Langsung datang ke Tourism Service Center di Main Gate Jati Park 3, area bawah jembatan layang. Tourism Service Center by Jawa Timur Park Group, jagonya liburan hemat.
0: Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
2: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
0: For your life. City Guide FM.
2: Memory Lex.
4: Tadi kawan kita membahas ya, kalau memang tidak mudah dalam mencari seseorang di tahun 80-an, 90-an, 60-an gitu, atau sampai 60-90 lah, bila kita bilangnya gitu kawan ya. Kalau sekarang kita mungkin tinggal search di Google sudah ketemu orangnya gitu, muncul di Instagram. Nah, selain itu kawan, ada juga yang sulit dicari. Dulu kalau misalkan mau beli tiket-tiket apa-apa gitu ya, baik itu bis, pesawat, atau mungkin kereta, ya kalau sekarang kan gampang, tinggal buka aplikasi sudah bisa gitu ya. Mau beli tiket kereta, tiket bioskop, bayar listrik, bayar air, bahkan kirim uang, semuanya bisa dari rumah, dari HP saja kawan. Tapi dulu semua itu datang kawan ke tempat gitu ya, untuk antri langsung. Contoh kalau misalkan mau beli tiket kereta atau bis, kita harus datang ke loket di terminal ataupun di stasiun gitu. Kadang antriannya panjang, tidak ada sistem pilih kursi lewat layar, hanya papan informasi dan petugas di balik kaca. Dan rasanya beda sekali kawan ya, deg-degan, aduh ini kehabisan gak ya gitu, takut jadwalnya penuh juga. Kalau sudah sampai depan loket ya, baru bisa tahu pasti dapat atau tidaknya gitu. Mau bayar listrik atau telepon rumah, ya harus ke kantor pembayaran, datang membawa uang tunai, ambil

kendaraan berdiri menunggu giliran. Jadi antri dulu memang sangat-sangat luar biasa, terbiasa mungkin kawan ya, orang ngobrol itu sudah biasa, saling tanya, ada yang curhat-curhat kecil-kecilan gitu, ada yang sudah saling kenal karena sering bertemu di tempat antri yang sama gitu, atau mungkin kalau misalkan mau daftar sekolah atau kerja harus datang langsung isi formulir pakai bullpen gitu ya. Dan menariknya meskipun butuh waktu dan tenaga, dulu orang jarang mengeluh soal itu kawan, karena adanya itu ya, karena memang tidak ada pilihan lain gitu. Dan justru dari proses itu muncul rasa puas ketika selesai. Sekarang semuanya cepat, tapi cepat itu juga bikin kita tidak terlalu ingat prosesnya kawan. Dulu setiap urusan ada ceritanya, sekarang selesai dalam hitungan menit, tapi sering tidak meninggalkan kesan. Anda coba ingat-ingat lagi kawan, pernah nggak Anda dulu datang pagi-pagi hanya untuk antri sesuatu, atau pernah pulang dengan kecewa karena tiket baik bis atau keretanya habis gitu. Nah, karena kalau dulu menyelesaikan satu urusan itu terasa cukup sulit ya, dan prosesnya dilalui secara lambat memang kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @c3891FM.

Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan anggota DPRD Kota Malang prediksi bakal ada PHK karyawan RSI Unisma. Di tengah polemik keterlambatan pembayaran gaji yang dialami karyawan Rumah Sakit Islam atau RSI Unisma, anggota DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyinggung potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Arif mengaku sudah bertemu dengan Direktur RSI Unisma dan menurutnya fokus utama yang dikedepankan adalah mencari solusi terbaik agar hak pekerja tetap terpenuhi tanpa memperburuk kondisi rumah sakit. Sebelumnya kawan, kasus ini mencuat setelah sejumlah karyawan meminta dilakukan audit keuangan ke RSI Unisma karena ada kebijakan penundaan pembayaran gaji dan pemotongan penghasilan secara sepihak selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Kawan, Pemprov Jatim meluncurkan Pestana untuk perkuat ketangguhan pesantren hadapi ancaman bencana. Kepala Biro Kesra Pemprov Jatim, Agung Suprayugo mengatakan, pengembangan pesantren tangguh bencana atau Pestana sebagai langkah strategis memperkuat kesiapsiagaan ribuan pondok pesantren dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Agung menambahkan langkah ini dinilai penting karena sekitar 70% pesantren di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Maka dari itu, melalui Pestana, pesantren diharapkan lebih siap menghadapi dan mengurangi risiko bencana. Informasi lain kawan, Indonesia hentikan impor solar melalui program B50. Pemerintah memastikan kebutuhan solar dalam negeri tidak lagi bergantung pada impor. Langkah ini didukung penerapan program biodiesel 50% atau B50 yang dimulai dijalankan tahun ini. Menteri ESDM Bahlil Hadalia mengatakan penggunaan campuran biodiesel berbahan baku sawit mampu mengurangi kebutuhan solar dari luar negeri secara signifikan. Selain memperkuat ketahanan energi nasional, kebijakan ini juga diharapkan bisa meningkatkan pemanfaatan produk sawit dalam negeri. Demikian 911 Hot News jam 11 malam, saya Nurul Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. Citygate FM.
0: Memory Lex.
3: Citygate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan. Kita membahas lagi mengenai zaman dulu ya. Nah, kalau misalkan tadi kita membahasnya tentang menunggu antri dan lain-lain, perlu proses gitu ya. Nah, sekarang pun juga mungkin lebih gampang karena ada handphone kawan ya. Jadi kita menunggu itu tidak gampang bosan gitu karena ada HP. Kalau misalkan sekarang bosan itu refleks kita hampir selalu ambil HP, scroll, geser, lihat apa aja yang lewat dan tanpa sadar waktunya terisi dengan sendirinya. Nah, tapi coba kita mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kalau bosan kawan ya, kita tidak punya layar untuk ditatap, kita benar-benar harus

mencari cara sendiri. Dan bosan itu terasa lebih nyata, tidak ada distraksi instan. Jadi mau tidak mau ya kita bergerak gitu ya. Apa yang keluar, ada yang keluar rumah cari teman, ada yang main apa saja yang di sekitarnya. Bahkan kadang hanya duduk melamun sambil memperhatikan langit gitu ya, atau mungkin jalanan gitu. Dan dulu waktu kosong itu tidak langsung diisi oleh sesuatu yang datang dari luar kawan. Kita yang menciptakan isinya gitu, dari hal-hal sederhana, dari benda yang ada di sekitar kita, idenya spontan gitu. Kalau hujan turun atau listrik mati, ya tidak ada yang bisa ditonton, jadi yang ngobrol-ngobrol aja ya. Atau mungkin baca buku gitu ya, main apa kayak tebak-tebakan gitu, atau mungkin sekedar cerita pengalaman hari itu. Kalau siang juga terasa panjang, bisa jalan kaki keliling lingkungan, bisa membantu orang tua, bisa membuka lemari lama dan menemukan barang-barang kecil yang dulu disimpan. Dan menariknya, kebosanan dulu itu sering melahirkan kreativitas kecil karena tidak ada pilihan cepat. Jadi kita lebih sabar, lebih lama diam, lebih lama berpikir. Kalau sekarang rasa bosan itu hampir tidak sempat muncul. Baru sedikit sepi, sudah ada sesuatu yang bisa mengisi itu. Dan mungkin itu sebabnya sekarang kita jarang-jarang atau jarang benar tahu rasanya duduk tanpa distraksi atau gangguan kawan. Mungkin Anda coba ingat lagi kawan ya, bisa tambahkan ke WhatsApp kami. Dulu kalau misalkan tidak ada acara kawan, biasanya Anda ngapain? Karena kalau misalkan kita lihat kan sekarang sudah ada handphone. Kalau dulu ngapain sih, saya pengen tahu gitu ya. Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Udah siap? Yuk berangkat!
3: Siap!
2: Bentar, kenapa? Dompet ketinggalan?
3: Bukan.
2: HP?
3: Bukan.
2: Pacar?
3: Bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
2: Terus apa dong?
3: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
2: Deket ini. Paling cuma 5 menit.
3: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
2: Iya sih.
3: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
2: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
4: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: FM Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Satu daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun, sore hari pun tak kalah menarik, karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life, City Guide FM.
2: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
3: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
2: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
3: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
2: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
3: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean gak bawa penumpang di perut. Iya kan?
2: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
4: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Memory Lex.
1: City Guideline 11 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Kalau tadi kita bicara soal bosan dan waktu kosong, sekarang kita lihat satu hal yang mungkin jarang kita sadari kawan. Dulu justru karena waktu kosong itu ada ya, orang jadi lebih sering bertemu gitu. Dulu waktu luang itu tidak langsung diisi oleh layar. Jadi pilihan paling logis adalah keluar sebentar, duduk di teras, jalan sedikit, datang ke rumah teman tanpa janji panjang gitu. Dan seringkali pertemuan itu tidak direncanakan kawan ya. Ketemu tetangga karena sama-sama duduk di depan rumah, ketemu teman karena sama-sama sedang tidak ada kegiatan, ketemu orang lama karena kebetulan lewat jalan yang sama gitu. Waktu kosong itu pasti membuka ruang untuk interaksi secara spontan dulu kawan. Sekarang waktu kosong sering berisi sendiri ya. Kita merasa sibuk meskipun sendirian gitu. Jadi tanpa sadar peluang untuk pertemuan spontan itu makin jarang. Dulu tidak ada pesan sebelum datang, atau tidak ada pesan dulu sebelum datang gitu ya. Tidak ada konfirmasi lokasi lewat share map. Kalau mau bertemu ya datang aja gitu. Kalau orang yang nggak ada ya udah nanti kembali lagi gitu. Dan anehnya itu tidak dianggap merepotkan kawannya, karena ritme hidup itu memang memberikan ruang untuk itu. Banyak persahabatan dulu tumbuh bukan karena sering janjian resmi, tapi karena sering kebetulan bertemu, atau mungkin sering bertemu juga tapi secara langsung dan tanpa adanya distraksi HP kawan ya. Sering duduk bareng tanpa ada agenda gitu, sering ngobrol panjang tanpa topik khusus. Sekarang pertemuan itu harus direncanakan sesuai jadwal, disepakati waktunya. Kalau nggak jadi ya aduh sorry ya nggak bisa datang gitu. Nah dulu kalau misalkan nggak jadi bertemu ya kita nggak tahu, karena tidak ada kabar pembatalan. Jadi ada kemungkinan saling menunggu selama beberapa jam lalu pulang gitu. Kok nggak ada kabar ya, di rumah baru telepon gitu. Coba ingat lagi kawan, pernah nggak anda dulu tiba-tiba bertemu seseorang hanya karena sama-sama sedang tidak punya kegiatan, dan memang biasanya apa yang anda lakukan dengan teman anda saat tiba-tiba bertemu gitu. Jadi contohnya saya bosen ya gitu, yaudah aku langsung ke rumah si A gitu. Nah, di rumah si A ini biasanya ngapain? Apakah mengajak main atau apa gitu? Atau mungkin Anda bisa ceritakan ya pengalaman Anda kalau mencari apa? Menghilangkan kebosanan itu bagaimana kawan caranya? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3614 9101.

0: City Guides Inside.
1: Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, wacana pembangunan alun-alun Kepanjen mulai menjadi perhatian publik. Proyek ruang publik baru di Kabupaten Malang ini diperkirakan menelan anggaran ratusan miliar rupiah, lengkap dengan fasilitas penunjang seperti sentra UMKM hingga area hiburan. Namun pertanyaannya, seberapa siap pembangunan ini direalisasikan? Kabid Penataan Ruang dan Bangunan DPKPCK Kabupaten Malang, Jamhari Kasataruna, menjelaskan, pembangunan alun-alun Kepanjen nantinya memanfaatkan lahan milik Pemkab Malang di kawasan Stadion Kanjuruhan, sehingga tidak mengganggu lahan sawah dilindungi atau LSD. Dia juga menyebut proyek ini masih dalam tahap pengkajian bersama sejumlah OPD terkait.
2: Ya, mungkin lebih, kalau alun-alunnya saja ya, itu 85 miliar. Hmm. Tapi kan ada, seperti yang saya sampaikan tadi, di situ ada
3: 90 miliar masjid.
2: Yang terus UMKM 90, ini yang opsi satu ya, masjidnya 50.
3: Okay.
2: Sentra UMKM-nya 97, roller coaster dan biang lala dan surplusnya itu 27. Seperti itu.
3: Oh, okay.
2: Kurang ini lebihnya 259.
3: Dengan
2: opsi 2 ini yang berbeda di masjidnya ya. Di masjid sama UMKM-nya. Opsi kedua kurang lebihnya 389.
3: 389.
2: Sebenarnya lebih murah dari wacana yang sebelumnya ya, karena kalau wacana sebelumnya ada pengadaan lahan itu. Jadi kalau yang di samping belakang stadion ini, insya Allah tidak sampai pengadaan lahan sih infonya pimpinan.
1: Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarok, menilai pembangunan ini tidak bisa hanya mengandalkan APBD di tengah efisiensi saat ini. Karena itu sejumlah opsi pembiayaan disiapkan, mulai dari hibah pemerintah pusat sampai CSR.
4: Parameternya banyak lah, tetapi pada intinya bahwa perencanaan alun-alun ini, kalau saya boleh nyimpulkan diskusi kita ya Mas, ini poin-poinnya agar kemudian tidak terjadi salah persepsi. Pendengar sekalian, ini saya review-review. Perencanaan alun-alun ini, siap. Perencanaan alun-alun ini amanat konstitusi daerah, karena sudah ada dalam RPJMD Kabupaten Malang 2025-2029. Nah ini clear, ini amanat konstitusi. Kenapa kok pemerintah ini kemudian memaksakan 2027? Karena di dalam RPJMD ada lini masa atau timeline. Timelinenya startnya 2027, mulai pembebasan lahan dan seterusnya. Nah selanjutnya, kenapa harus di sana? Karena ada RDTR dan RTRW. Ini bicara teknis betul kita ini. Apa itu RDTR? Rencana detail tata ruang. Apa itu RTW? Rencana tata ruang tata wilayah. Jadi semua ini aturannya sudah rigid. Maka sekarang tugas kita semua adalah mengawal bersama-sama agar perencanaan yang sudah dirancang oleh pemerintah ini tepat guna, tepat sasaran, manfaatnya dirasakan masyarakat. Nah itu dia Mas, kesimpulannya sih. Jadi ya kita akan kawal betul nih supaya baik.
1: Di sisi lain, dosen FIA Universitas Brawijaya, Dr. Ike Wanusmawati, menilai keberadaan alun-alun Kepanjen bisa memberi dampak positif bagi masyarakat. Mulai dari ruang rekreasi murah, peningkatan kualitas lingkungan, hingga mendorong pergerakan ekonomi lokal melalui sentra kuliner dan UMKM.
5: Kalau hanya mengandalkan pada estetika, kita kan ketika membangun itu, apalagi ini menggunakan anggaran ya, anggaran daerah, mau besar separuh atau misalnya join, tetap ada anggaran dari daerah yang itu notabene dari masyarakat. Maka memang yang harus diutamakan itu adalah kepentingan publiknya, bukan pada aspek estetikanya. Nah, karena kalau kita hanya pada aspek estetika, maka konsentrasinya hanya indah cantik. Biasanya kan ibaratnya kalau perempuan nih Pak ya, perempuan kalau indah cantik itu kan butuh perawatan ya.
3: Oke.
5: Butuh treatment, itu mahal Pak. Jadi kalau kepingin istrinya cantik, ya itu harus sediakan uang gitu, harus sediakan biaya yang besar. Dan harus berkelanjutan. Nah, tapi kalau kita konsentrasinya pada layanan publik, tidak hanya sekedar pamer ya, estetika itu kan pamer ya. bangunan-bangunan megah, mewah, atau taman-taman yang indah, tetapi fungsi dasarnya tidak ada. Jangan hanya sampai bunga-bunga saja, tapi kemudian masyarakat tidak datang ke situ, tidak digunakan, sehingga nanti fungsi utamanya, artinya tujuan awalnya untuk mendekatkan masyarakat ya dari aspek sosial itu tidak terpenuhi. Makanya kenapa lembaga DPRD itu perannya sangat besar untuk mengawasi jalannya perencanaan dengan pelaksanaannya ya, jalannya pelaksanaan dengan perencanaannya, supaya desain awal kemudian peruntukannya itu sesuai dilaksanakan di lapangan.
1: Rencana pembangunan alun-alun Kepanjen memang membuka banyak harapan baru bagi masyarakat. Namun di tengah kondisi efisiensi anggaran, realisasi proyek ini tetap membutuhkan perencanaan matang, skema pembiayaan yang jelas, serta pembahasan yang melibatkan banyak pihak.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, Mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
2: Mas, Mas, lihat deh. Sampai ada keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi-tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
4: Memory Lex. CityGate 911 FM, Guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau kita dengarkan lagi dari awal ya, cari informasi harus jalan dan bertanya, cari alamat bisa nyasar dulu, beli tiket harus antri, bosan harus cari cara sendiri, waktu kosong bisa mempertemukan orang juga. Ada satu benang merah yang memang terasa jelas dan terlihat ya, dulu hidup berjalan lebih lambat kawan. Dan yang menariknya, lambat itu tidak dianggap masalah. Dulu menunggu itu biasa sekali, antri itu biasa sekali, tidak seperti sekarang mungkin antri udah marah-marah ya. Salah alamat itu juga biasa, nyasar sedikit itu juga biasa, tidak ada rasa panik berlebihan gitu, karena semua orang juga mengalami hal yang sama. Nah sekarang begitu sedikit lambat kita gelisah, internet lemot aja udah kesal gitu ya. Balasan pesan tidak cepat datang, langsung bertanya-tanya, informasi tidak langsung muncul, rasanya seperti ada yang kurang. Padahal dulu informasi memang tidak instan, karena tidak instan, kita lebih sabar kawan. Lebih siap menghadapi kemungkinan salah, lebih siap menerima prosesnya gitu ya. Dulu kalau misalkan datang ke suatu tempat dan ternyata tutup, ya udah, ya wis gitu ya. Besok aja datang lagi gitu ya. Tidak langsung protes panjang seperti sekarang kawan, tidak langsung mencari siapa yang salah dan lain-lain gitu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini gitu ya. Dan pernah Andakah dulu menunggu sesuatu lama sekali tapi tetap sabar karena memang tidak ada pilihan lain? Tambahkan ke WhatsApp kami kawan di 0811 36091. Tetap bersama kami di CDK

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini

Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: seger. Sing dia diundur di se. Monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempatnya.
0: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang cilok e.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kalau cari tempat olahraga di tengah kota yang luas, gratis, dan selalu hidup dari pagi sampai sore, nama yang satu ini pasti nggak asing, yaitu Lapangan Rampal. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, kawasan Klojen, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka yang paling sering dipakai warga Malang untuk beraktivitas. Setiap hari, terutama pagi dan sore, tempat ini selalu ramai. Ada yang jogging, jalan santai, latihan fisik, sampai anak-anak yang bermain di area taman. Fasilitasnya juga cukup lengkap, kawan. Mulai dari jogging track, area fitness outdoor, hingga ruang terbuka yang luas untuk berbagai aktivitas olahraga. Tapi yang menarik, Lapangan Rampal bukan cuma soal olahraga. Tempat ini juga punya sejarah panjang. Sejak tahun 1915, kawasan ini sudah digunakan sebagai kamp militer pada masa kolonial Belanda. Bahkan pada masa agresi militer Belanda tahun 1947, area Rampal menjadi salah satu titik strategis di kota Malang. Seiring waktu, fungsi kawasan ini berkembang. Dari area militer, kini menjadi ruang publik yang bisa dinikmati masyarakat luas. Dengan luas sekitar 13 hektar, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka terbesar di tengah kota dan sampai sekarang masih dikelola oleh TNI melalui Korem 083 Baladika Jaya. Akses menuju ke sini juga sangat mudah, kawan, karena lokasinya di pusat kota, bisa dijangkau dari berbagai arah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Kalau Anda dari arah stasiun Kota Malang, lurus saja di Jalan Panglima Sudirman, lalu nanti menemui perempatan Rampal, langsung belok ke kanan, ke Jalan Urip Sumoharjo. Dari Urip Sumoharjo, terus saja sampai menemui pertigaan Ronggolawe, dan berbelok ke kiri ke Ronggolawe, dan disitulah pintu masuk menuju ke Lapangan Rampal. Lapangan Rampal bukan cuma soal tempat olahraga, tapi juga ruang bersama, tempat warga bertemu, bergerak, dan menikmati kota dengan cara sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini, apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik. Lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat

0: Desa Bulukerto adalah pagi hari ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
2: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu, itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api teraktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang dari Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
1: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
3: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, beda enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena apa? Waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
1: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: solutions for your life. City Gate FM.
1: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
2: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
1: Lho cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
2: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
3: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung

Jalan-Jalan Plus. Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai arca

Cadua rapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas. Berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dua Rapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dua Rapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dua Rapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dua Rapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau cari tempat olahraga di tengah kota yang luas, gratis, dan selalu hidup dari pagi sampai sore, nama yang satu ini pasti nggak asing, yaitu Lapangan Rampal. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, kawasan Klojen, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka yang paling sering dipakai warga Malang untuk beraktivitas. Setiap hari, terutama pagi dan sore, tempat ini selalu ramai. Ada yang jogging, jalan santai, latihan fisik, sampai anak-anak yang bermain di area taman. Fasilitasnya juga cukup lengkap, kawan. Mulai dari jogging track, area fitness outdoor, hingga ruang terbuka yang luas untuk berbagai aktivitas olahraga. Tapi yang menarik, Lapangan Rampal bukan cuma soal olahraga. Tempat ini juga punya sejarah panjang. Sejak tahun 1915, kawasan ini sudah digunakan sebagai kamp militer pada masa kolonial Belanda. Bahkan pada masa agresi militer Belanda tahun 1947, area Rampal menjadi salah satu titik strategis di Kota Malang. Seiring waktu, fungsi kawasan ini berkembang. Dari area militer, kini menjadi ruang publik yang bisa dinikmati masyarakat luas. Dengan luas sekitar 13 hektar, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka terbesar di tengah kota dan sampai sekarang masih dikelola oleh TNI melalui Korem 083 Baladika Jaya. Akses menuju ke sini juga sangat mudah, kawan, karena lokasinya di pusat kota, bisa dijangkau dari berbagai arah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Kalau Anda dari arah stasiun Kota Malang, lurus saja di Jalan Panglima Sudirman, lalu nanti menemui perempatan Rampal, langsung belok ke kanan, ke Jalan Urip Sumoharjo. Dari Urip Sumoharjo, terus saja sampai menemui pertigaan Ronggolawe, dan berbelok ke kiri ke Ronggolawe, dan disitulah pintu masuk menuju ke Lapangan Rampal. Lapangan Rampal bukan cuma soal tempat olahraga, tapi juga ruang bersama, tempat warga bertemu, bergerak, dan menikmati kota dengan cara sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: พานองกันลียอยชาแมนี่อ่อนอ่อนไ
1: อ Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Sering gak sih ngerasa kesal sama hal-hal kecil? Mungkin macet saat berangkat kerja, pesan WhatsApp yang belum dibalas, atau perdebatan sepele dengan pasangan dan rekan kerja. Saat emosi sedang tinggi, semua masalah terasa besar dan mendesak. Nah, ada satu teknik sederhana yang sering digunakan untuk membantu melihat masalah dengan perspektif yang lebih luas. Namanya aturan 80 tahun. Caranya sangat mudah. Sebelum marah atau mengambil keputusan penting, coba tanyakan pada diri sendiri. Kalau umur saya 80 tahun nanti, apakah masalah ini masih akan saya anggap penting? Pertanyaan sederhana ini membantu otak untuk keluar dari tekanan sesaat dan melihat gambaran yang lebih besar. Karena faktanya, banyak hal yang membuat kita stres hari ini sebenarnya tidak akan berarti banyak beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Misalnya, kemacetan pagi ini apakah akan terasa penting saat kita berusia 80 tahun? Apakah perdebatan kecil di grup WhatsApp akan menjadi kenangan yang terus diingat? Atau apakah kesalahan kecil yang anak lakukan hari ini akan lebih penting daripada hubungan baik yang kita bangun bersama mereka? Seringkali jawabannya adalah tidak. Bukan berarti semua masalah harus diabaikan. Kalau menyangkut kesehatan, keuangan keluarga, pendidikan anak, atau keputusan besar dalam hidup, tentu tetap perlu dipikirkan dengan serius. Namun, untuk banyak hal yang hanya menguras emosi, aturan 80 tahun membantu kita memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Psikolog menyebut bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan dampak masalah yang sedang dihadapi saat ini. Fenomena ini dikenal sebagai prison bias, yaitu kecenderungan memberi bobot berlebihan pada kejadian yang sedang berlangsung dibanding dampak dalam jangka panjang. Jadi saat emosi mulai naik atau pikiran terasa penuh, berhenti sejenak selama 10 detik, lalu tanyakan, saat saya berusia 80 tahun nanti, apakah ini masih akan menjadi masalah besar? Kalau jawabannya tidak, mungkin ketenangan hati jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan hari ini.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
3: Pak, es kelapa ya, satu.
2: Oke. Nih, 50.000 saja.
3: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
2: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
3: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
2: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
3: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
2: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Ada banyak alasan mengapa orang mendaki gunung, mencari tenang, menantang diri, atau sekedar ingin melihat matahari terbit dari ketinggian. Namun, dalam setiap pendakian, selalu ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu menghormati batas. Hingga hari ini, Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Oleh karena itu, aktivitas wisata dan berkemah masih diperbolehkan hanya sampai Ranu Kumbolo. Sedangkan pendakian menuju puncak Mahameru masih ditutup. Namun, larangan itu kembali diterobos. Petugas Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengamankan 13 pendaki ilegal yang masuk melalui jalur tidak resmi dengan melibatkan oknum pemandu juga porter. Menurut Kepala Bidang Teknis Konservasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Sulistyo Widodo, pendakian menuju kawasan yang ditutup merupakan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan konservasi. Dan ini bukan kejadian pertama. Pada akhir Mei lalu, 3 pendaki juga nekat memasuki jalur ilegal melalui Ampel Gading, Candi Jawar, Purbakala. Naas, satu orang terjatuh ke jurang sedalam 300 meter. Proses evakuasi berlangsung berhari-hari hingga resiko besar yang harus dihadapi petugas dan relawan. Pertanyaannya, jika resiko sudah berulang kali terjadi, mengapa pelanggaran masih terus berulang?
2: Sekarang orang mendaki itu lebih ke satu ya, keinginan memuncak. Ini menjadi sesuatu kebanggaan, seolah-olah itu di atas segalanya tanpa memperhatikan hal-hal yang lain seperti misalnya keselamatan. Kemudian bagaimana sih menjadi pendaki yang bijak. Kemudian kurangnya pemahaman terhadap risiko kebencanaan. Jadi sebenarnya informasi terkait dengan penutupan itu kenapa sih ditutup gitu. Itu sudah kami share di medsos kami bahwa alasan-alasan terkait dengan keselamatan, aktivitas Gunung Semeru, apalagi Semeru adalah salah satu gunung api interaktif di Jawa ini bisa menyebabkan misalnya kerugian gitu, keselamatan dari pendaki sendiri. Kemudian ini juga yang lain, pengaruh media sosial. Orang seolah-olah akan bangga kemudian mengupload bahwa dia sudah sampai puncak dan lain-lain gitu. Kemudian anggapan bahwa jalur alternatif itu lebih aman atau tidak terpantau oleh petugas. Padahal di setiap jalur pendakian yang ada di Semeru sampai Ranu Kumbolo, kita melakukan SOP yang cukup ketat. Jadi harus ada pemandu, kemudian penggunaan gelang RFID untuk memantau posisi dia itu di mana dan lain-lain, itu sudah kami lakukan gitu. Kemudian rendahnya kepatuhan terhadap SOP atau aturan-aturan yang sudah kami terapkan gitu, bahwa ini adalah semata-mata adalah tujuannya yang paling utama adalah keselamatan, kenyamanan dari para pendaki. Ini kadang-kadang masih sering dilanggar oleh teman-teman.
1: Dari komunitas pendaki hiker Gimbal Alas Indonesia, Trianko Hermanda menilai sanksi blacklist selama 5 tahun belum tentu menjadi efek jera.
3: Kalau menurut saya, sanksi blacklist itu sangat tidak efektif. Karena apa? Pengecekan segala macam kita ini masih manual loh, Pak. Jadi oke, namanya tertera, tapi kan pelaksanaannya nggak seperti itu di lapangan. Ya tetap aja dia bisa masuk. Ini kalau urusan masuk, keluar masuknya aja loh ya. Dan kalau untuk efek jeranya, menurut saya orang nggak akan takut kena blacklist. Justru tekanan sanksi sosial itu lebih gede. Kalau mau lebih gede lagi, disanksi, kamu harus menggantikan operasional yang dilakukan oleh kawan-kawan. Bukan yang di instansi ya. Kita nggak bicara instansi Basarnas, BPBD. Enggak, kawan-kawan potensi SAR yang telah melakukan kegiatan. Karena waktu kita melakukan kegiatan, kita kehilangan HT, kita kehilangan alat-alat, kita kehilangan macam-macam lah ya. Itu kan nggak mungkin diganti oleh negara. Kalau misalkan kita sanksi seperti itu, dan sanksi ini kita berlakukan juga untuk di gunung-gunung yang lain.
1: Sebab pada akhirnya mendaki gunung bukan tentang siapa yang paling cepat mencapai puncak, melainkan siapa yang paling menghargai alam. Karena satu keputusan untuk mengabaikan batas dapat membuat banyak orang harus mempertaruhkan nyawa. Bukan hanya mereka yang mendaki, tapi juga mereka yang datang untuk menyelamatkan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara.

mengarahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau cari tempat olahraga di tengah kota yang luas, gratis, dan selalu hidup dari pagi sampai sore, nama yang satu ini pasti nggak asing, yaitu Lapangan Rampal. Berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, kawasan Klojen, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka yang paling sering dipakai warga Malang untuk beraktivitas. Setiap hari, terutama pagi dan sore, tempat ini selalu ramai. Ada yang jogging, jalan santai, latihan fisik, sampai anak-anak yang bermain di area taman. Fasilitasnya juga cukup lengkap, kawan. Mulai dari jogging track, area fitness outdoor, hingga ruang terbuka yang luas untuk berbagai aktivitas olahraga. Tapi yang menarik, Lapangan Rampal bukan cuma soal olahraga. Tempat ini juga punya sejarah panjang. Sejak tahun 1915, kawasan ini sudah digunakan sebagai kamp militer pada masa kolonial Belanda. Bahkan pada masa agresi militer Belanda tahun 1947, area Rampal menjadi salah satu titik strategis di kota Malang. Seiring waktu, fungsi kawasan ini berkembang. Dari area militer, kini menjadi ruang publik yang bisa dinikmati masyarakat luas. Dengan luas sekitar 13 hektar, Lapangan Rampal jadi salah satu ruang terbuka terbesar di tengah kota dan sampai sekarang masih dikelola oleh TNI melalui Korem 083 Baladika Jaya. Akses menuju ke sini juga sangat mudah, kawan, karena lokasinya di pusat kota, bisa dijangkau dari berbagai arah, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Kalau Anda dari arah stasiun Kota Malang, lurus saja di Jalan Panglima Sudirman, lalu nanti menemui perempatan Rampal, langsung belok ke kanan, ke Jalan Urip Sumoharjo. Dari Urip Sumoharjo, terus saja sampai menemui pertigaan Ronggolawe dan berbelok ke kiri ke Ronggolawe dan disitulah pintu masuk menuju ke Lapangan Rampal. Lapangan Rampal bukan cuma soal tempat olahraga, tapi juga ruang bersama, tempat warga bertemu, bergerak, dan menikmati kota dengan cara sederhana. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
2: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Wisdom.
1: Yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang namanya profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, key performance indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita diloncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan nggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal nggak begitu rumusnya. Orang yang sukses tuh nggak ada yang nggak ngelewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita nggak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Scale Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.

0: Jalan-Jalan Plus. Jika selama ini Anda mengenal Kota Batu sebagai kota wisata yang ramai, mungkin kali ini saatnya melihat sisi yang berbeda. Lebih tenang, lebih alami, dan terasa dekat dengan kehidupan sehari-hari. Saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus, kali ini kita akan menuju Desa Bulukerto. Berada di kaki Gunung Arjuno, Desa Bulukerto menawarkan suasana sejuk khas dataran tinggi. Dengan landscape hijau yang didominasi oleh kebun dan kawasan hutan, dari pusat kota, perjalanan ke desa ini memakan waktu sekitar 20-30 menit menuju area Kecamatan Bumiaji dengan jalur yang perlahan menanjak dan semakin asri. Daya tarik utama Bulukerto adalah kekuatan agrowisatanya. Di sini Anda bisa menemukan hamparan kebun apel yang sudah lama jadi identitas pertanian di Kota Batu. Tidak hanya itu, terdapat juga perkebunan mawar potong yang tertata rapi, serta kopi Arabica khas Bulukerto yang unik karena ditanam berdampingan dengan tanaman apel. Bagi Anda yang menyukai aktivitas luar ruangan, kawasan Gunung Pucung bisa jadi pilihan. Area ini menawarkan potensi ekowisata, mulai dari trekking ringan, bersepeda gunung, sampai sekedar menikmati suasana hutan yang masih alami. Selain itu ada juga Umbul Gemulo, sumber mata air alami yang dikenal jernih dan menyegarkan, serta menjadi bagian penting bagi kehidupan warga sekitar. Tidak jauh dari sana, Anda juga bisa menemukan Taman Kenanga, taman yang tertata rapi dengan tanaman hias dan gazebo, cocok untuk beristirahat sejenak sambil menikmati udara pegunungan. Nah, untuk Anda yang ingin lebih menikmati lagi, terdapat juga beberapa kafe dengan pemandangan alam terbuka, memberikan alternatif bagi Anda yang ingin menikmati suasana santai dengan sentuhan modern. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Desa Bulukerto adalah pagi hari, ketika udara masih sangat segar dan aktivitas desa mulai berjalan. Namun sore hari pun tak kalah menarik karena suasana yang lebih tenang dan cahaya matahari yang hangat di antara perbukitan cocok untuk Anda yang suka fotografi. Desa Bulukerto bukan hanya tentang destinasi, tapi tentang pengalaman menikmati alam dan kehidupan secara lebih perlahan. Sebuah pengingat bahwa di tengah kesibukan selalu ada ruang untuk kembali sederhana. Saya Nur Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambil lo kesusu slak nanti sih. Slak luwe ta.
3: Enak rupes beh. Paten ku mang merebet kiri ambil alon-alon ngenteni lamun ijo. Moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

yang kita sebut profesional itu harus bekerja dengan KPI. Ya, jadi kita ini semua harus ada awalnya dari sebuah target ya, atau tolok ukur yang nantinya setelah dijalankan resultnya itu bisa terukur. Jadi yang nama profesional ini harus bisa memberikan akuntabilitas, ya, accountability itu. Jadi kalau saya bekerja sebagai profesional misalnya gitu, saya nggak hanya bisa hanya bekerja aja terus nanti hasilnya ya apa adanya mengalir begitu aja, nggak bisa. Yang namanya profesional itu harus ada planningnya. Saya dari dulu itu bekerja dengan KPI, key performance indicator. Jadi performance saya harus ada indikatornya. Supaya saya perform bagus, saya harus membuat anak buah saya bagus. Kalau anak buah saya bagus, saya jadi bagus juga. Jadi saya nggak bisa bagus sendirian. Kiat saya dulu adalah bagaimana saya membuat anak buah saya sebagus mungkin sehingga saya bisa tambah bagus. Kita tidak perlu takut nanti, wah kalau anak buah kita bagus, kita diloncati dong. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kalau kita share knowledge kita kepada mereka, kita pass on knowledge, kita harus nyari knowledge baru gitu. Kecuali kita malas cari knowledge baru, kita malas nyari skill baru. Ya, itu kita mengancam diri kita sendiri. Sukses dan failure itu satu paket. Jadi jangan takut gagal gitu. Kebanyakan orang kan enggak mau ngambil decision karena nanti kalau gagal gimana? Nanti kalau gagal saya kelihatan jelek gitu. Nah, padahal enggak begitu rumusnya. Orang yang sukses tuh enggak ada yang enggak ngelewati kegagalan. Itu biasanya siapa aja deh, coba kita lihat itu semua melewati kegagalan. Nah, yang bagus adalah kita ngelirik kegagalannya orang lain dan kita menghindari kegagalan itu lebih cepat lagi gitu. Makanya kita belajar juga lah kepada orang-orang yang sudah sukses. Kita selalu beradalah di sekeliling orang yang sukses karena kita akan dapat aura sukses mereka. Tapi kita jangan melihat suksesnya terus kita terkesima dengan suksesnya aja, tapi kita gak mau gagalnya. Jadilah orang yang bermakna bagi orang lain melalui sharing knowledge-nya. Saya Koko Hadiono di Resto Skill Up Specialist di City Guide 911 FM, Your City Guide Radio.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini bersama dengan saya Bulan. Waktunya kita masuk di Ijen Talk. Ijen Talk untuk pagi hari ini kita akan bicara soal penguatan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Tentunya nanti saya tidak sendiri, kita akan tersambung bersama dengan tiga narasumber. Ada perwakilan dari Disparta Kota Batu, ada dari salah satu seniman bentengan Kota Batu, termasuk juga dosen pariwisata dari Universitas Merdeka Malang. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung ya. Anda bisa manfaatkan untuk interaktif pagi hari ini di 0811 3600 911. Nah, sebelumnya kawan, saya mau menambahkan satu informasi menarik buat Anda. Buat yang mau kredit rumah lewat BCA, kalau iya langsung saja ke Skyland. Jadi ini satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan bisa dapat kepercayaan bunga flat 5%. Nah, sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera. Ini memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyland Property Nusantara Group. Nah, ini bisa memilih ya nantinya ya, yang di Arjuna, khususnya Arjuna Karangploso, atau di Sky Briza Pakis Malang. Anda bisa dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga. Hanya di Skyland Property Nusantara. Kunjungi Instagram @SkylandNusantara atau hubungi 0821452700. Skyland, life starts with you. Nanti kita akan lanjutkan kawan, kita akan jeda dulu sebentar.

0: Kawan, terima kasih Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Bicara Kota Batu, selama ini memang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan ya yang ada di Jawa Timur. Tapi di tengah berkembangnya wisatawan, wisatawan buatan termasuk juga alam ya, ini terdapat kekayaan budaya lokal yang juga punya potensi besar untuk menjadi daya tarik wisata. Salah satunya kesenian bantengan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Kota Batu. Nah, pertanyaannya sebenarnya sejauh mana ya budaya lokal ini bisa menjadi kekuatan baru bagi sektor pariwisata? Bagaimana upaya pelestarian dilakukan agar tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman? Dan mampukah atraksi budaya ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat identitas Kota Batu sebagai destinasi wisata? Kita akan membahasnya pagi hari ini bersama dengan tiga narasumber. Saya mau menyapa bersama dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, Muhammad Hartoto SE, ada juga dari Wakil Ketua 1 Program Diploma Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang, Dr. Fitria Erlike Anwarsani, SST Pariwisata MM, sekaligus dari Seniman Bantengan Kota Batu, Udi Arianto. Ada Pak Hartoto, selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua urusan desa. Namo Buddhaya, salam dan rahayu.
0: Pak Hartoto, bagaimana kabar baik Pak hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak Wulan juga. Salam kenal kepada Dr. Fitria Erlike Anwarsani, SST Pariwisata M, dan Mas Udi yang sudah tergabung Seniman Bantengan Kota Batu.
0: Iya, terima kasih banyak Pak Hartoto untuk waktunya pagi hari ini. Nanti kita akan berbincang banyak. Tentunya selain dari Pak Hartoto, kita juga sudah terhubung bersama dengan Bu Erlike. Selamat pagi Bu Erlike, ketemu lagi.
2: Selamat pagi Mbak Ulan, selamat pagi juga untuk Bapak Hartoto dan Bapak Udi.
0: Baik, ini sudah standby di kampus ya Bu ya?
2: Sudah Mbak.
0: Oke, semangat hari ini, terima kasih banyak. Tapi nanti aman ya Bu sampai selesai ya?
2: Aman.
0: Oke, siap Bu Erlike. Nah kemudian selain dari Bu Erlike ada juga Mas Udi pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Udi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi rahayu semuanya.
0: Mas Udi, ini posisi di mana?
3: Ini posisi masih di rumah Pak.
0: Oh, masih di rumah ya, oke. Terima kasih juga untuk waktunya pagi hari ini Mas Udi ya. Nanti kita akan bicara banyak ini kaitannya dengan bantengan juga di Kota Batu ini. Rasanya sudah semakin banyak ya yang suka gitu dengan antusias masyarakat di sekitar itu bisa terlihat sekali. Nah, untuk kawan-kawan City Guide nantinya juga masih bisa gabung ya. Anda bisa manfaatkan interaktif di WhatsApp di 0811 3609 11. Nah, memang sebelumnya dari Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto juga sempat menyampaikan. Jadi pihaknya ini akan berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata lewat penguatan atraksi budaya yang sekarang ini di tengah masyarakat ya sedang digandrungi, salah satunya dengan mendukung kesenian bantengan kawan. Dan sekarang ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Kota Batu. Saya mau memulainya pagi hari ini dengan Pak Hartoto. Pak Hartoto, mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa Kota Batu saat ini memberikan perhatian besar pada penguatan atraksi budaya ini sebagai bagian dari pengembangan pariwisata? Silakan Pak Hartoto.
1: Pertama, Kota Batu telah mengajukan WBTB di wisata benda itu di tahun 2019 dan kemudian disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diserahkan pada tanggal 14 November 2020. Nah, ini salah satu Kota Batu yang amanatkan
0: Pak Hartoto. Nah, ini Pak Hartoto, mohon maaf Pak Hartoto, ini suaranya kurang besar ya Pak Hartoto. Jadi kecil sekali kita terima.
1: Ya, begini masih kecil.
0: Iya, baik, ini lebih baik Pak. Ini lebih baik Pak. Iya, baik, tadi terakhir disampaikan 2019 ini dinyatakan sebagai warisan tak benda Kota Batu, begitu Pak?
1: Di Jawa Timur, tapi oh,

0: Ya, pengaduan
1: oleh Kota Batur, Dinas Pariwisata, kemudian diserahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 14 November 2020. Nah, dasar salah satunya adalah hasil dari pendataan itu terdapat 94 kelompok bantengan. Jadi kesenian bantengan ini adalah kesenian yang mengadopsi dari seni tradisi tari dan pencak silat. Tapi menggabungkan antara menceritakan tentang hewan dan manusia juga. Dari data kami terdapat 73 kelompok seni silat, kemudian ada 48 kuda lumping. Nah, ini kan juga menjadi bagian itu beberapa unsur dalamnya terkait dengan kelompok seni tersebut adalah bentuk sendera tari, kemudian kanuragan, musik, tair, kemudian mantra yang sangat kental dengan nuansa medis ya. Medis, nah ini yang menjadikan dasar kami hingga berproses dan mendapatkan bibit-bibit tersebut.
0: Baik. Mbak Ulat. Oke, Pak Hartoto, seberapa besar sih Pak kontribusi wisata budaya dibandingkan wisata buatan ya yang selama ini menjadi andalan Kota Batu?
1: Kalau dibuat seberapa besar sebenarnya ada dua. Pertama adalah pembeda antara kami yang di Dinas Pariwisata memang ada bidang yang mengampu kepada destinasi, kemudian promosi. Nah, di kami di bidang kebudayaan, kami sebenarnya lebih bagaimana menjalankan kegiatan kami di bidang itu mengacu kepada peraturan pemajuan kebudayaan itu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 itu adalah 4P. Jadi di itu ada perlindungan, kemudian ada pelestarian, pemanfaatan dan pembinaan. Setiapnya ketika kami masih menjalankan kegiatan destinasi atau ke pariwisataan, sebenarnya kami lebih kepada sumber daya manusia atau biasa disebut dengan uri-uri budaya seperti itu.
0: Baik. Baik, Pak Hartoto. Kemudian kali ini saya mau ke Mas Udi ya. Mas Udi, mungkin boleh disampaikan ya, ini ceritanya seperti apa, sejak kapan akhirnya Mas Udi terlibat gitu dalam kesenian bantengan dan mungkin melihat bagaimana perkembangannya gitu ya sampai saat ini. Silakan Mas Udi.
2: Baik, Mbak Ulan. Kalau saya sendiri terjun di seni pencak silat dan bantengan itu mulai SMP. Tapi mulai intens masuk ke organisasi dan lebih serius di organisasi itu sekitar tahun 2007.
0: Oke.
2: Baru di tahun 2008 kita mulai membuat event-event yang sekiranya sebenarnya bagaimana ya cara untuk meramaikan di daerah kami. Yang maaf ya notabene waktu itu banyak stigma negatif tentang apa yang terjadi di daerah kami. Akhirnya kita bikin event di tahun 2008 hingga saat ini. Seperti itu, Pak Ulang.
0: Oke, Mas, yang terakhir kemarin itu kan ada event yang cukup besar ya, bahkan yang datang itu banyak sekali gitu, Bantengan Empu Supa. Berarti ini bagian dari kegiatan yang biasa dilakukan ya dari teman-teman ya?
2: Iya, betul. Kami sudah melakukan itu di untuk tahun ini memasuki di tahun ke-18. Dan itu konsisten, bahkan di era-era corona pun kami tetap melakukan ritual surawan itu meskipun dengan konsep yang sangat sederhana. Seperti itu, Mbak Ulan.
0: Baik, apakah bisa dikatakan Mas Udi ini pelopor dari kegiatan?
2: Bagi kami, saya itu bukan pelopor. Kita sama-sama belajar, intinya di kesenian itu nggak akan ada habisnya, nggak ada final. kecuali hari kiamat seperti itu, Pak Ulan.
0: Oke.
2: Ini bukan pelopor.
0: Bareng-bareng intinya ya untuk melestarikan budaya, melestarikan kesenian. Oke, Mas, kemudian kalau kita melihat perkembangannya ya, mungkin ketika dulu Mas Udi pertama kali masuk bahkan dari SMP gitu ya, bagaimana melihat perkembangannya sampai saat ini di seni bantengan yang ada di Kota Batu, Mas?
2: Saya melihat sudut pandang saya pribadi sih, untuk saat ini kesenian bantengan sudah sangat apa ya, bisa dikatakan booming dan udah banyak kemajuan. Yang dulu notabene monoton gitu-gitu aja, sekarang teman-teman sudah banyak yang menggarap seperti kreasi, ada narasi, dan sudah layak lah istilahnya untuk disajikan di khalayak atau seni pertunjukan semacam itu, Mbak Ulan.
0: Oke, kemudian kalau menurut Mas Udi melihat ya, kita mungkin melihat di event terakhir ya, Empu Supo itu, lebih banyak yang datang, apakah masih warga Kota Batu saja, atau mungkin luar, kita katakan Malang Raya, atau bahkan justru lebih luas dari itu, Mas Udi?
2: Kalau kemarin yang bisa kami teliti, kan kita juga apa ya, interaksi dengan warga, alhamdulillahnya kawasan wisata Songgoriti itu hampir 60% penginapan-penginapan terisi, dan itu memang antusias untuk apa ya, menyaksikan gelar kirab bandeng tersebut. Dan alhamdulillah ada beberapa apa ya, wisatawan domestik dari Tengger, Lumajang, Mojokerto, Nganjuk, Trenggalek, Jombang, bahkan ada yang dari Jawa Tengah beberapa rombongan.
0: Wah, ini kalau melihat berarti antusiasnya ini bukan lagi warga Kota Batu ya, tapi sudah sangat meluas, luar biasa. Baik, Mas Udi, nanti kita akan lanjut saya kali ini ke Bu Erlika. Bu Erlika, setelah tadi kita mendengarkan ya seperti apa penjelasan dari Dinas Pariwisata, kemudian dari Mas Udi ini sebagai seniman gitu ya, katakan pelakunya begitu. Nah, seberapa penting ketika kita menilai atraksi budaya dalam meningkatkan daya saing destinasi wisata khususnya Kota Batu, Bu?
3: Baik Mbak, tadi saya dari Pak Hartoto ya dan yeah. Mas Udi, ternyata kesenian bantengan ini sudah ditetapkan juga sebagai warisan budaya tak benda gitu. Lalu juga saya melihat upaya untuk melestarikan kesenian ini sudah dilakukan sudah sangat lama dengan Mas Udi dan teman-teman gitu ya. Juga sudah melibatkan wisatawan dari luar Kota Batu itu sendiri. Artinya adalah sebetulnya ini event ini sudah berjalan gitu. Namun bagaimanakah sebuah event ini menjadi sebuah potensi yang atraktif gitu. Kalau saya kembalikan kepada sebuah teori pariwisata, bagaimana sebuah pariwisata itu menarik, itu adalah dengan adanya tiga elemen atau tiga komponen gitu ya. Ada something to see, something to do, dan something to buy. Di sini kalau saya melihat dari kesenian bantengan ini, itu adalah sudah sangat bagus karena ada sesuatu yang dilihat atau something to see. Sehingga bagaimana ini sebagai upaya nanti pelestarian ke depan, bagaimana jika nantinya dikembangkan, di sini adalah sebagai something to do. Something to do itu adalah atraksi ini bisa tidak hanya dinikmati atau dilihat oleh wisatawan ya, namun juga wisatawan itu bisa ikut merasakan atau mendapatkan pengalaman, tentu bukan menggunakan bantengan yang kita tahu. Bantengan kan menggunakan ini ya, apa namanya, kepala kerbau yang sangat besar ya, juga sangat berbahaya gitu ya.
0: Berat lagi.
3: Jadi mungkin dari segi tarian, atraksinya tarian itu yang dinikmati juga memberikan pengalaman, sensasi pengalaman bagi wisatawan, sehingga wisatawan ini perlu dilibatkan juga. Dan untuk something to buy adalah mungkin adanya sesuatu yang, karena ini sudah menjadi warisan budaya tak benda ya, jadi ada souvenir-souvenir, tidak perlu besar seperti gantungan kunci yang berupa dari bentuknya patung-patung kepalanya Pak bantengan seperti itu, sehingga ini berkolaborasi ini tidak hanya untuk melestarikan budaya tapi juga mengikuti era modernisasi. Bahkan mungkin nanti bisa dibuatkan, ini kan cerita ya, bantengan tadi adanya di waktu Suro, saya tadi mendengarkan dari penjelasan Mas Udi dan juga Bapak Toto tadi, bagaimana ini kita bisa biar generasi selanjutnya itu mengerti sebetulnya cerita apa, budaya apa di balik sebuah bantengan gitu. Pasti ada cerita yang tersirat. Itu bagaimana kita bisa menggali gitu ya sejarahnya, mungkin cerita apa yang ingin disampaikan. Apalagi ini dua kesenian yang menggabungkan antara tarian dengan aktivitas bela diri gitu ya. Jadi mungkin nanti kedepannya itu bisa kita kembangkan untuk storytellingnya, sehingga orang melihat itu mengerti ini sebetulnya maksudnya apa sih, bukan hanya sebuah tarian saja. Seperti itu sih Mbak, kedepannya sih potensi ini bisa dikembangkan. Bagaimana kita tidak ketinggalan zaman biar tetap digemari oleh generasi selanjutnya, adalah kita harus mengintegrasikan dengan era digitalisasi ini. Itu Mbak Ulan.
0: Baik, Bu Erlika, kenapa ya ini kalau melihat tadi bahkan yang dijelaskan oleh Mas Udi 60% penginapan terisi gitu, ini kan berarti antusiasnya luar biasa masyarakat gitu. Kenapa kemudian wisatawan saat ini mulai mencari pengalaman budaya yang otentik, salah satunya seperti seni bantengan yang ada di Kota Batu, menurut Berlika gimana?
3: Betul Mbak, sehingga memang saat ini trennya wisatawan itu kembali ke authenticity ya, atau ke authentican yang dimiliki oleh suatu tempat di mana dia datang dan tidak dimiliki oleh wilayah asalnya, sehingga itu menurut mereka adalah sebuah pengalaman yang menakjubkan. Sehingga bagaimana kita Kota Batu ini bisa mengemas ini, karena ini juga warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh Republik Indonesia. Bagaimana wisatawan itu tidak hanya melihat gitu ya, tetapi juga dia memiliki pengalaman, sehingga kita libatkan wisatawan itu, sehingga ketika mereka memiliki pengalaman, dia tidak hanya mengejar keotentikan saja, tapi juga dia memiliki memorable tourist experience. Jadi dia memiliki kenangan indah gitu ya. Nah, kalau sudah kenangan indah ini gitu ya, kita kalau ngomongin kenangan indah, berarti kan dia sudah ada di dalam pikiran dia, sehingga dia akan nantinya bercerita ke teman-temannya, ke orang yang dia temui, bahwa dia memiliki pengalaman ini loh. Apalagi kalau mereka dalam melakukan tari-tarian itu ada fotonya gitu ya. Apalagi agensi ya, paling tidak dia minimal dia unggahlah di sosial medianya gitu.
0: Betul.
3: Dia pamer ke teman-teman lain gitu ya, ini loh saya di sini. Dan itu akan menarik animo wisata calon-calon pengunjung untuk datang kembali. Sehingga saat ini yang dicari tipikal wisatawan adalah wisatawan yang berkualitas. Yang berkualitas apa gitu? Yang berkualitas salah satu cirinya adalah mencari keotentikan tadi, dan yang kedua adalah mencari pengalaman yang belum pernah dia dapatkan. Sehingga mungkin dengan adanya dia mengikuti tari-tarian ini, tapi tentu saja yang tidak berbahaya ya Mbak ya. Bantengan itu kan selain ada bantengannya kan ada juga tari-tarian dan sebagainya, mungkin kuda lumping seperti itu ya, itu yang diajarkan ke mereka. Seperti itu Mbak. Apa perlu juga mungkin ke depan agar dikenal, tidak hanya dilakukan, kita tahu itu surah itu adalah ritualnya, tapi jadinya kan bisa saja itu ditampilkan bukan di hari surah, mungkin di hari-hari libur. Saya yakin ini saat ini Kota Batu itu pasti okupansinya tinggi sekali karena anak-anak libur sekolah ya. Nah ini mungkin bisa berkolaborasi dengan hotel atau mungkin tempat-tempat wisata tempat yang ada di Batu, dengan adanya tempat khusus untuk menunjukkan tarian bantengan ini, bukan sebagai hanya sebagai atraksi ya. Kita bedakan ini adalah atraksi yang hanya ditampilkan untuk kepentingan show, untuk dilihat gitu ya. Dan mungkin ada juga yang dilakukan di hari-hari tertentu, ini bukan untuk atraksi namun ada nilai budaya sejarahnya. Nah, kita bisa melibatkan kerjasama dengan PHB Hotel agar kesenian ini lebih dikenal lagi oleh wisatawan. Seperti itu Mbak Ulan.
0: Oke, Bu Erlika, saya mau kembali ke Mas Udi dulu. Mas Udi, sejauh ini apakah sudah sampai ke sana Mas, mungkin dari teman-teman ini bikin semacam souvenir tadi yang disampaikan Bu Erlika ya, termasuk mungkin dengan menyuguhkan tidak hanya berupa perform, tapi ada semacam storytelling begitu untuk menciptakan memorable tourist experience untuk wisatawan gitu Mas, termasuk juga kolaborasi mungkin bersama dengan teman-teman rekreasi, hotel dan sebagainya.
2: Baik Mbak, selama ini yang sudah kami alami memang begitulah adanya. Jadi sudah kisaran 6 atau 7 tahun yang lalu kita sudah mulai membangun ekonomi kreatif di paguyuban kami, seperti membuat souvenir, terus bahkan karya-karya kami juga membuat semacam batik khas dari bantengan itu sendiri. Dan alhamdulillah sudah terhakikan.
0: Baik. Nah, kemudian Mas, sejauh ini kalau bicara kolaborasi, apakah sudah dilakukan mungkin bersama dengan para pelaku wisata gitu, Mas Udi?
2: Kami sudah mulai membangun hampir 3-4 tahun ini dengan teman-teman tour guide yang ada di Kota Batu untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Itu berupa apakah ketika nanti ada tamu yang akan datang, teman-teman akan persiapan untuk melakukan sebuah pertunjukan atau bagaimana bentuknya, Mas?
2: Biasanya sih seperti kita semacam bikin tiketing atau lain-lain untuk dapat paketan seperti penginapan, terus makanan khas di Songgoriti, terus disajikan semacam pertunjukan di apa event-event tertentu seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti bisa dikatakan sudah jalan ya, sudah mengarah ke sana. Luar biasa, teman-teman. Oke. Okay. Kemudian saya mau ke Pak Hartoto. Pak Hartoto, ini kalau kita bicara dari beberapa upaya pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisatanya, sejauh ini program apa saja, Pak, yang sudah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan kesenian bantengan ini, Pak Hartoto?
1: Ya, karena kami mendapatkan apresiasi sedikit-sedikitnya kepada teman-teman yang kemarin sukses melaksanakan ngarap banteng Patut Pro di Kupo. Itu memang pertama pemerintah juga mendukung, kemudian sudah terjadi sinergitas peta helik, jadi teman-teman media juga terlibat, kemudian dia usaha dan lain sebagainya, beberapa teman akademisi yang kebetulan lagi magang dan lain sebagainya juga terlibat di kegiatan tersebut. Nah, salah satu upaya kami memang terkait dengan bantengan itu sendiri, ada beberapa program yang dijalankan, ini baik dari teman-teman komunitas, itu ada sudah banteng bocil. Nah, banteng bocil ini salah satu pelestarian regenerasi kepada sekolah SD. Kemudian nanti juga kita mengawal perempuan. Jadi perempuan Indonesia itu juga masuk di dalam beberapa bentuk seni pertunjukan. Nah, ini juga salah satu bagaimana ini pelestarian. Jadi bahwa sebenarnya bisa dinikmati saja ketika melakukan kegiatan ini cukup diminati. Ada beberapa kegiatan dekat di destinasi, baik itu dilakukan outdoor, indoor, kemudian ada beberapa hotel pun ternyata juga ada peminatan. Kemudian juga kolaborasi perusahaan kerja ketika kita dinas, kemudian kita juga membuat program di promosi, itu juga kita lakukan. Nah, yang pertama kita mulai lagi tahun ini melakukan sebuah pendataan dan catatan pelaporan, karena itu tidak salah satu upaya kita memonitor tentang keaktifan kelompok seni. Artinya kelompok seni yang aktif itu pertama dicatat dari jadwal latihan, di mana dia latihan, kemudian ketika itu ada dampak ekonominya, itu terjadi ketika mereka ada job atau ada perform, ada kolaborasi, atau ada beberapa kegiatan pementasan, itu juga bagian yang kami lakukan pendataan. Nah, termasuk di dalamnya bagaimana dampak sosial di pemanfaatan budaya tadi, kemudian bagaimana dengan pendidikan kita ada karakter. Kemudian ketika kita ngomong tentang perkembangan, itu sudah ada inovasi ya, ada pengkayaan, bagaimana kesan cerita ini terdokumentasi secara digital dan terpublikasi. Nah, ini juga penampilan itu juga dalam berkarya atau harapan. Nah, di kegiatan pada buku-buku itu ternyata sudah dilakukan. Jadi harapan atau karya ini memang betul-betul bisa ditepati, ada cerita-cerita yang disajikan. Jadi tidak hanya sekedar karakter Zimbabwe arah-arah ini saja, tapi ini ada betul-betul inovasi yang sedang dilakukan. Kemudian terkait dengan pembinaan sumber daya manusia, tahun ini kita mengapresiasi berbagai teman di tiap dari teman-teman berkegiatan, salah satunya dengan sertifikasi seniman yang kemudian upgrade itu terkait dengan tata kelola, ada tata kelola cagar, kemudian terkait secara kelembagaan juga akan kami lakukan pembinaan. Jadi benar yang disampaikan, saya sempat diskusi sama Mas Budi, itu secara ekonomi akan kita ambil contoh saja dari parkir residensial yang dikelola teman-teman panitia, itu juga nilainya juga sangat luar biasa ketika itu diasumsikan dengan jumlah pengunjung dan penonton yang di area-area tertentu, karena banyak kantong parkir kemarin dan cukup apa istilahnya penuh gitu. Ya kan ini juga bisa jadi salah satu indikator bahwa secara dampak itu lokal itu, kemudian juga kebersamaan gotong royong warga masyarakat yang terlibat, bagaimana pemerintah desa dalam hal ini kelurahan itu juga sinergi, kemudian juga dari sampai tingkat pemerintah kota. Nah ini menjadi salah satu barometer ketika penguatan potensi atraktif budaya khususnya di Purwo ini memang itu yang ditunggu. Bahkan ketika membuka pendaftaran dengan berbagai syarat itu ternyata kayak sold out. Tidak lama langsung tutup, maaf, tapi terus dengan banyak apa namanya peraturan ternyata mereka dipanggil seperti itu tahunnya.
0: Oke. Baik Pak Hartoto, nanti kita akan kembali lanjutkan, ada kawan C3 juga yang mau sambung, tapi kita jeda dulu sebentar. Buat kawan-kawan C3 nanti yang mau gabung interaktif, kita mendahulukan yang telpon ya sama yang kirimkan voice note. Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911.
4: Guidance for your life. Citygate FM.
5: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
6: Sekarang banyak ya sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
7: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
6: Terus
7: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
8: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
6: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
7: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
8: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
9: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
10: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
11: Aduh.
10: Kamu kenapa?
11: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
10: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldanik. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
12: Poldanik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
11: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
10: Ayo semangat. Poldanik, pol.
4: Mold and Me, produksi PT Jangan turun pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Pagi hari ini kita masih di Ijen Talk, kita masih membahas soal penguatan potensi atraksi budaya sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Saya masih bersama dengan Kabid Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota Batu, Muhammad Hartoto, ada juga dari Seniman Bentengan Kota Batu, Udi Arianto, sekaligus dari Wakil Ketua Satu Program Diploma Kepariwisataan Universitas Merdeka Malang, Dr. Fitria Erlika Anwarsani. Nah, nanti kita juga akan coba sambung ya, sebelum nanti kita akan coba tanyakan, ini kan sudah berjalan gitu ya, termasuk program dari Disparta Kota Batu itu juga sudah jelas seperti apa. Nah, ini tinggal mengoptimalkan ke depannya. Lalu tantangan seperti apa juga yang dirasakan oleh teman-teman khususnya para seniman bentengan ini. Sebelum nanti kita akan lanjut ya dengan Mas Udi, kita akan coba sambungkan dulu. Tadi ada kawan City Guide yang ingin gabung ya. Kali ini ada Pak Yudi. Halo, selamat pagi Pak Yudi.
13: Selamat pagi.
0: Iya, silakan Pak ya, Yudi. Ya,
13: atraksi budaya ya, sebagai daya tarik wisata Kota Batu. Ya, bagus sekali ya, kita dukung itu ya. Ya, memang suatu keniscayaan bahwa daya tarik wisata itu salah satu dari budaya. Ya.
0: Okay.
13: Wisatawan itu apa yang dilihat, apa yang dia dapatkan, apa yang dia bawa pulang, kan prinsipnya di sana gitu loh. Tapi kita melihat sekarang yang paling populer itu adalah Bantengan. Ya.
0: Yeah.
13: Jadi sebetulnya kan budaya, seni budaya kita itu di Malang ini ya, tidak hanya Bantengan gitu. Masih banyak itu yang harus digali gitu. Jadi apanya, kreativitasnya bervariasi di sana, bukan hanya Bantengan gitu. Jadi Kota Batu sekarang kan sudah memang ikon kota wisata ya. Supaya itu bisa digali ya, semua itu banyak, seperti tari remo, kemudian kuda lumping, dan sebagainya itu. Tapi untuk bisa eksis, mestinya mereka itu diberdayakan, Pak. Mereka tidak punya anggaran, mungkin ya tolong dibantu di sana, sehingga eksis. Suatu saat bisa dipertunjukkan di sana untuk menarik wisatawan, begitu loh. Kemudian juga yang tidak kalah penting yang tidak pernah kita lihat adalah nuansa kerajaan. Ya, toh Malang itu dulu ada kerajaan, ya, Kanjuruhan itu sejarahnya seperti apa, ya. Kemudian tari Bantengan dulu kan sudah lama itu dari kerajaan Kanjuruhan juga itu Kapten dulu yang dalam sejarah kerajaan begitu, ya toh. Seni-seni yang lain juga banyak gitu. Jadi tolong supaya Kota Batu lebih kreativitas lagi untuk menggali semua itu. Kemudian juga yang tidak kalah penting, pementasannya itu Kota Batu masih terbatas, saya lihat itu. Sehingga itu nanti kalau ada suatu tempat pementasan khusus gitu, tidak hanya Bantengan yang di jalan itu, tapi ada juga tempat pementasan khusus di situ. Itu akan lebih menarik juga. Saya kira gitu masukan saya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi, selamat pagi. Nanti akan dijawab ya oleh narasumber pagi hari ini. Mungkin saya mau ke Pak Hartoto dulu. Pak Hartoto, dari apa yang disampaikan Pak Yudi ya, mungkin boleh disampaikan tanggapannya Pak. Silakan Pak Hartoto.
1: Matur nuwun Pak Yudi. Saran masukan kami terima, juga kami sampaikan sebenarnya di Kota Batu sudah memiliki tempat namanya Amphitheater Arjuna Wiwaha. Jadi itu salah satu ruang pertunjukan, sebetulnya amphitheater terbuka, ada di jalan Hasan Alif dengan alun-alun. Nah, untuk kapasitasnya kurang lebih sudah 800 pengunjung. Di Arjuna Wiwaha Amphitheater ini memang yang kita lakukan secara rutin itu pentas padang bulat. Nah, di pentas pandang bulan itu adalah perlu transisi dari berbagai kelompok kesenian. Itu ada tema yang waktu itu ada reog, kemudian ada tasung, tantengan, ada beberapa yang juga hampir sempurna, semacam bimbingan itu juga kami tampilkan. Nah, penampilan di sana pun adalah bentuk kolaborasi lintas kelompok sanggar atau seni-pangguyupan. Dan itu free, Pak Yudi. Moga nanti kalau jadi cek di media sosial kami, itu tidak memang ada dampak terkait dengan wisatawan yang memang memerlukan semacam tontonan di malam hari, karena di Abdinawiwaha, di Abdinawiwaha itu sebenarnya malam waktu bulan purnama. Di penggalian, pendataan tetap kami lakukan, termasuk di dalamnya juga berbagai permasalahan kendala. Ketika pemberdayaan ini perlu ada dukungan, ada dorongan terkait dengan penganggaran juga sudah kami lakukan. Nah, di data kami kurang lebih ada 368 kelompok seni. Nah, ini memang lagi kami berproses untuk memetakan ulang terkait dengan beberapa peminatan. Hari ini, akhir-akhir ini kita lagi mendorong untuk generasi muda belia ini yang terlibat. Jadi perempuan yang terlibat di kesenian, kemudian bagaimana sanggar itu meregenerasi itu kami buatkan semacam apresiasi jangka pengadaan atas keberlanjutan sampai hari ini.
0: Okay.
1: Di setiap kegiatan dan diupayakan bahwa ini salah satu bentuk kita mengkomunikasikan dengan para seniman kepada para pemerintah tidak berulang.
0: Baik. Baik Pak, ini saya mau kembali ke Mas Udi ya, sebelum kita sambung. Ini sudah ada beberapa yang antri mau on air ya, kita hold dulu. Mas Udi, kalau bicara sejauh ini ketika beberapa kegiatan sudah dijalankan, kolaborasi juga sudah dijalankan, lalu tantangan apa yang dirasakan oleh teman-teman seniman Bentengan Kota Batu, Mas?
2: Ya mungkin yang kami khawatirkan itu adanya resiko hilangnya nilai sakral atau ritual asli demi memenuhi durasi dan selera estetika wisatawan yang ingin hiburan cepat. Ya, yang kita laksanakan untuk saat ini menarik minat generasi muda Kota Batu agar mau mempelajari dan meneruskan pakem kesenian Bandengan di tengah gempuran tren hiburan digital. Mengubah manajemen paguyuban seni tradisional yang dulunya berbasis komunal atau sosial menjadi lebih profesional tanpa merusak ikatan kekeluargaan mereka dan estetika ataupun pondasi seni dari Bandengan itu sendiri, Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, ini bicara soal regenerasi ya, ini menarik sekali. Mas, apakah regenerasi pelaku Bandengan sendiri sejauh ini di Kota Batu berjalan dengan baik?
2: Sangat baik sekali. Kebetulan di anggota kami pun tidak ada batasan usia ataupun gender. Baik suku, agama pun kami sudah melebur jadi satu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi konsep kita itu sangat apa ya, luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika seperti itu.
0: Oke, okay. Kemudian menurut Mas Udi sendiri gimana cara mengemas pertunjukan Bentengan ini supaya tetap menarik khususnya untuk generasi muda?
2: Ya tetap kita selalu melakukan inovasi ataupun mengembangkan kreativitas tanpa meninggalkan esensi. Dari apa ya, istilahnya banyak jalan menuju Roma lah, Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Seperti aransemen musik dan lain-lain kita kemas. Konsep kita yang kita alami ini selama ini selalu mengangkat kearifan lokal yang ada di Indonesia. Seperti garapan musik tradisional Bandengan, kita kolaborasi dengan alat-alat musik yang ada di tradisional yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak.
0: Oke, itu ya. Jadi tantangan dan juga beberapa upaya yang sudah dilakukan. Kemudian kembali lagi dari beberapa tadi yang disampaikan oleh di Sparta, Mas Udi ya. Sejauh mana dukungan dari pemerintah yang sudah dirasakan oleh teman-teman?
2: Saat ini kami selalu berkolaborasi ataupun komunikasi dengan pihak Dinas Pariwisata Kota Batu. melakukan upaya-upaya pengembangan atau pemajuan kebudayaan yang ada di Kota Batu khususnya. Dan hubungan kami sangat baik. Jadi setiap ada apa unek-unek atau apapun itu, kami selalu berkomunikasi untuk membahas atau mencari solusi seperti itu, Mbak.
0: Baik. Jadi di sini di Sparta juga sangat terbuka ya, Mas ya, untuk beberapa masukan dan unek-unek tadi yang disampaikan. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Ini sudah ada yang mau gabung ya. Kita tadi yang sudah menunggu, kita coba sambungkan, ada Pak Supomo pagi hari ini, kawan. Selamat pagi, Pak Supomo.
14: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Supomo, sebelumnya bisa dikecilkan volume radionya supaya tidak feedback, Pak Supomo. Ya. Oke. Okay. Baik, bagaimana? Sudah?
14: Ya, saya ini Supomo. Kan.
0: Ya, silakan.
14: Sudah. Ini begini, saya untuk semua narasumber aja ya. Mm-mm. Ini pengalaman saya ini kan dari orang yang sudah tua, dari desa, dari Magetan dulu ya. Itu dulu memang ada atraksi seperti ini, seperti jaran kepang dan sebagainya. Itu malah lebih ekstrim itu makan beling itu semprongnya lampu itu loh, sama apa padi dan minumnya itu tidak bahan-bahan, itu pakai ember itu.
0: Ya,
14: nah,
0: okay.
14: Ini memang seperti Bantengan ini kan ada unsur misterinya ya. Nah, ini karena cucu saya sendiri itu ikut. Saya dari Merjosari ya.
0: Iya, iya.
14: Sampai adik yang dulu nikah itu nanggapnya Bantengan dari Merjosari, mungkin sudah tahu semua dulu, mungkin ada grupnya ya. Nah sekarang ini begini Bu ya, cucu saya ini kan yang nikah itu perempuan yang nanggap Bantengan karena saudara-saudaranya ikut semua. Ini ada cucu saya ini yang sudah lepas karena sudah makin tua Bu ya. Itu tapi kalau melihat Bantengan tetap desa ya. Ini begini Bu ya, kalau misalkan ada Bantengan, lihat suaranya itu maunya itu mencolot aja Bu. Maunya itu ikut aja, padahal beliau dia ini sudah
0: ya, aktif ya. Baik.
14: Nah, kemudian apa itu memang sudah dipatenkan, karena dulu itu rasanya Pak ada unek-unek, ada yang mau dipatenkan tapi ada perlu dan lalu itu kasus-kasus itu ya. Mohon petunjuk aja ini cucu saya ini kira-kira bagaimana supaya tidak mencolot kalau ada lihat, karena baru-baru ini di lapangan Merjosari kan ada besar-besaran juga. Dan saya juga ikut tuh, saya orang Jawa kan suka yang mistik-mistik begitu.
0: Oke.
14: Begitu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak.
14: Semoga bantengan tetap ya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak, selamat pagi. Itu yang disampaikan dari Pak Supomo ya, ini dari pengalamannya juga. Pak Supomo ini juga menariknya, cucunya ternyata juga aktif gitu ya di kesenian Bantengan ini. Kemudian ada Pak Syawalwi, tadi juga sempat gabung ya sebelum kita lanjut ke narasumber. Mungkin saya lanjutkan dulu, ini yang sudah menunggu. Pak Syawalwi, selamat pagi.
15: Selamat pagi.
0: Iya, silakan. Halo, halo Pak Syawalwi, masih di sana?
15: Iya, halo.
0: Iya, silakan Pak.
15: Ya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
15: Salam sehat untuk pendengar semua ya.
0: Salam sehat.
15: Oke,
0: juga.
15: Oke, mendengar ini masalah tentang apa ya yang di Batu tentang pertunjukan ya, kesenian itu saya. Sebagai salah satu agen travel yang ada di Kota Malang atau Malang Raya ya, ini menurut saya kurang Mbak, adanya pertunjukan yang menunjukkan bahwa ini loh budayanya Malang Raya atau Batu sendiri. Contohnya tidak ada pertunjukan yang benar-benar untuk wisatawan secara megah seperti di Jogja contohnya ya, di Prambanan Palet Ramayana itu menunjukkan backgroundnya memang benar-benar Jogja, Prambanan, ini Prambanan, dan juga wayangnya juga kan juga bagus, dikemas dengan baik, bahkan harganya juga ratusan ribu untuk tiketnya, dan banyak penonton wisatawan luar negeri yang datang di sana, bahkan di Bali pun sama, tari kecak seperti itu. Nah, di Malang atau di Batu, kenapa kok tidak ada seperti itu?
0: Okay.
15: Tonjolkan budaya kita tentang tari topeng, tentang pantai, itu yang tadi dibicarakan di utama. Ya. Nah, itu tunjukkan dengan ya, mungkin sakral bagi beberapa budayawan, tapi paling tidak dunia khusus umumnya dan Indonesia pada khususnya, itu warga Indonesia pada khususnya itu tahu bahwa budaya kita itu ini loh, tonjolkan sebaik mungkin, sebagus mungkin. Tari kecak juga sakral, tapi mereka tunjukkan bahwa ini loh, tari kecak itu memang budayanya dari Bali yang gitu, sama dengan yang di Prambanan. Prambanan juga Balet Ramayana sama seperti itu, sakral menurut mereka, tapi mereka menonjolkan estetika.
0: Oke.
15: Itu untuk menarik wisatawan. Bahkan jangan di Malang, jangan di Batu saja. Bahkan Kabupaten Malang pun sangat-sangat berpotensi untuk menghadirkan seperti itu. Contohnya, contoh kecil Mbak, di Bendungan Selorejo. Misalkan ya, ini maaf ya, di Bendungan Selorejo apabila dikemas dengan baik dan dengan benar, maka ketika ada kegiatan seperti itu akan menarik wisatawan yang sangat-sangat banyak. Contohnya, berikanlah pertunjukan topeng wayangan di sana dengan dikemas modern seperti yang ada di Bali maupun di Jogja, di Jawa Tengah. Itu sangat-sangat menarik wisatawan dan pastinya mengangkat ekonomi warga sekitar. Nah, menurut saya, jadi mungkin pemuda-pemudi yang ada sekarang itu kreativitasnya yang ada di Malang itu lebih ditingkatkan kembali untuk menarik wisatawan yang berada di luar Malang, bahkan di luar negeri untuk datang ke Malang. Nah, itu juga nanti akan berpotensi meningkatkan ekonomi warga sekitar, bahkan meningkatkan ekonomi Malang Raya pada umumnya. Begitu menurut saya.
0: Baik, Pak Syawal.
15: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak sudah bergabung. Ya, selamat pagi. Ya,
15: pagi.
0: Nah, itu yang disampaikan Pak Syawal ya. Sebelum saya ke Mas Udi, saya ke Bu Erlika dulu. Bu Erlika, ini apa yang tadi sempat disampaikan terakhir dari Pak Syawal ya, ini bicara soal pertunjukan yang megah, yang tentunya ini juga unik gitu ya, yang dimiliki Kota Batu, itu yang jadi harapannya ini Pak Syawal sebagai agen travel juga. Gimana kemudian cara mengubah sebuah kesenian tradisional ini bisa menjadi atraksi wisata yang kemudian seperti yang disampaikan Pak Syawal, dan bahkan mungkin harapannya bisa berkelanjutan gitu Bu Erlika.
3: Ya betul Mbak, tadi sudah saya spill gitu ya. Jadi bagaimana kesenian ini, budaya ini bisa mengikuti tren modernisasi begitu ya. Sehingga harapannya memang kita tahu ya, kalau di Bali itu kita bisa melihat tari kecak itu, bahkan ada yang memang tari kecak untuk pertunjukan, ada tari kecak yang memang diadakan di waktu-waktu tertentu untuk keagamaan, sehingga ini adalah dua hal yang dibedakan, sehingga memang sebaiknya di Malang ini kan memang belum ada ya, seperti sekarang Ponorogo sudah ada. Ponorogo itu setiap satu tahun dua kali kalau tidak salah ada festival dipaskan secara event besar, bahkan masuknya pun kalau tidak salah 150.000 per orang, dan itu diminati oleh wisatawan baik mancanegara dan wisatawan Nusantara seperti ini. Sehingga memang yang disampaikan tadi bagus sekali, bagaimana kita bisa membuat sebuah event itu yang berskala, tidak hanya berskala lokal namun juga internasional. Itu memang saat ini harus kita matangkan dulu, kolaborasi dari pelaku budaya, kolaborasi dengan pemerintah, bahkan juga kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi, terutama pada asosiasi travel, untuk kita bisa membuat sebuah event mungkin satu tahun sekali, di mana ini pementasannya adalah budaya-budaya Malang yang memang di apa dipasangkan untuk sebuah event, bukan yang ditampilkan untuk sebuah budaya sampai mungkin sampai kerasukan dan sebagainya, itu tidak ya. Jadi ini yang harus kita bedakan. Saya memang kedepannya event itu adalah salah satu apa namanya untuk menggait wisatawan datang dengan adanya event itu, karena orang apalagi event-event diselenggarakan di liburan sekolah atau di akhir tahun, itu harapannya adalah untuk meningkatkan wisatawan. Sehingga apa upaya yang harus dilakukan gitu ya, kita ayo ini kita stakeholder yang ada, kita membicarakan bagaimana kedepannya, karena membuat sebuah event itu tidak hanya dilakukan oleh salah satu pihak aja, namun juga dibutuhkan kolaborasi antar stakeholder, terutama dari para pelaku budaya ini, lalu dari pemerintah, dan juga kita melibatkan asosiasi seperti itu, Mbak Bulan.
0: Oke, Bu Erlika, kalau bicara peranan perguruan tinggi ya, ini dalam mendukung pengembangan wisata budaya daerah, khususnya ketika kita korelasikan Bantengan dengan Kota Batu ini, seperti apa, Bu?
3: Kami sebetulnya dari perguruan tinggi ini juga terus mengupayakan bagaimana tetap memberikan dampak, bahkan melalui riset maupun pengabdian kami itu tetap mengoptimalkan budaya-budaya yang ada, sehingga bagaimana peran kita ini, karena kita kan yang langsung kontak dengan generasi budaya atau generasi kita sebetulnya Gen Z gitu ya, sehingga kita tetap mengoptimalkan, kita juga memperkenalkan budaya lokal, apalagi kita tahu bahwasannya di universitas ini kan tidak hanya dari warga lokal Malang, namun juga dari berbagai daerah. Sehingga kita kalau dari kampus kami ini tetap ada tetap seperti gelar budaya, kita menampilkan budaya-budaya Malang untuk bisa mereka lihat seperti itu, Mbak Bulan.
0: Oke, baik. Saya mau ke Mas Sudi. Mas Sudi, ini dari apa yang disampaikan oleh Pak Supomo tadi ya, bicara kesenian yang ada Bantengan, ini kan juga ada tarian-tariannya gitu. Kemudian kadang juga ada atraksi ekstrim yang dilakukan. Kalau dari kawan-kawan sendiri, seperti apa Mas biasanya pertunjukan yang dilakukan sendiri? Apakah atraksi ekstrim ini juga masih ada, Mas?
2: Seperti yang disebutkan siapa tadi, Mbak Fitria, kita ada konsep pemisahan zona ritual dan hiburan. Jadi ada dua pakem untuk membuat batasan yang jelas antara pertunjukan untuk ritual adat yang memang harus murni sakral dengan pertunjukan adaptif untuk festival pariwisata, seperti itu, Mbak. Yang mungkin durasinya dipersingkat atau dikemas lebih menghibur tanpa merusak esensi dasar.
0: Oke.
2: Seperti itu.
0: Baik, baik Mas Udi. Kemudian ini tadi juga ada yang gabung ya. Ini tadi ada dari, sebentar. Ini tadi ada Pak Yuda. Pak Yuda menyampaikan di sini, Kota Batu ini sudah waktunya tidak saja mengandalkan wisata wahana buatan dengan wisatawan lokal, tapi sudah waktunya mendatangkan devisa dengan wisatawan luar negeri lewat pemberdayaan wisata budaya. Kemudian yang kedua, konsep pertunjukan Bantengan yang lebih menarik dan terjadwal seperti tari lea atau kecak Bali. Kemudian yang ketiga, perlunya kerjasama pelaku usaha wisata akomodasi, agen wisata dan lain-lain untuk bersama mempromosikan seni Bantengan. Kemudian yang terakhir, di sini juga disampaikan Pak Yuda, pemerintah hendaknya bisa menyediakan sarana prasarana layak dan permanen untuk kegiatan seni budaya yang pantas jika dikunjungi wisatawan asing. Itu ya yang jadi masukannya. Karena kita sudah di sesi terakhir ya, tidak terasa. Mungkin saya kembali ke Mas Udi. Mas Udi, mungkin ada beberapa harapan yang ingin disampaikan terhadap masa depan Bantengan ini sebagai ikon budaya dan wisata Kota Batu untuk kedepannya. Silakan, Mas Udi.
2: Saya harapkan jangan biarkan warisan budaya kita ini hanya sebagai catatan sejarah atau buku-buku atau sekedar video di media sosial. Layak generasi muda harus mau turun ke gelanggang, ikut belajar, merasakan sendiri denyut nadi tradisi ini, jika bukan kalian yang merawat dan meneruskan siapa lagi, seperti itu, Mbak. Gunakan ilmu, teknologi dan kreativitas yang kalian miliki hari ini untuk mengangkat derajat seni tradisi kita. Kemaslah budaya kita dengan cara-cara baru yang keren, manfaatkan media digital untuk mengenalkan ke tingkat dunia, namun dengan tetap menghormati dan menjaga esensi serta nilai luhur yang ada di dalamnya, seperti itu.
0: Oke, baik, luar biasa semangat Mas Udi ya. Terima kasih banyak. Kemudian saya ke Pak Hartoto. Pak Hartoto, mungkin ini sekaligus merespon beberapa masukan ya dari kawan-kawan City Guide untuk kedepannya, sekaligus yang paling terakhir yang ingin disampaikan di kesempatan ini. Silakan Pak Hartoto.
1: Oke, Pak Nur, Mas Yuda, Mas Awal, sekarang masukannya, ya, jadi memang ini salah satu upaya kami menjadikan magnet terkatan rehabilitasi tadi, ketika magnet itu sudah beberapa stakeholder bersama, bagaimana ini menjadi sinergi, kolaborasi, kemudian seluruhnya juga berkontribusi sesuai dengan kompetensi. Nah, ini harapan-harapan juga menjadi pintu pertama bagaimana ke depan penguatan potensi atraktif budaya memang benar sebagai daya tarik wisata pola berhasil ini di Kota Batu. Saya kira itu mungkin kelelahan faktor support kebersamaan harapan kami Kota Batu menjadi salah satu kota wisata yang punya daya yang bersani. Salam Rahayu.
0: Baik, terima kasih banyak. Salam Rahayu. Baik, Pak Hartoto. Kemudian saya kembali ke

0: juga pelaku di sini, seniman gitu ya, yang semangatnya luar biasa. Nah, mungkin ada beberapa pesan yang ingin ditambahkan juga dari Bu Erlike dengan harapan nanti budaya lokal ini bisa menjadi magnet wisata yang kuat. Silakan Bu.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Harapannya saya sebetulnya sangat setuju dengan yang disampaikan Mas Udi. Ternyata sudah punya ya, sudah bisa membedakan mana yang untuk ditampilkan gitu ya, dan mana yang memiliki nilai sakral. Sehingga harapan saya ke depannya ini bisa dilestarikan, bagaimana kita bisa harmonis mengembangkan paket-paket wisata ini dengan antar pelaku stakeholder, sehingga apa yang nantinya kita inginkan membuat sebuah event di Malang Raya, yang event ini tentu harus konsisten ya, misalkan satu tahun sekali di tanggal berapa, itu ketika event ini sudah kita sampaikan kepada mungkin di sosial media sehingga diketahui oleh calon-calon pengunjung, jangan sampai event ini tidak dilaksanakan, sehingga kita harus komitmen dan konsisten bahwasannya ketika sudah menentukan tanggal, event ini harus terlaksana. Dan harapan saya tetap kita bisa selaku stakeholder ini tetap menjalin hubungan yang harmonis gitu, untuk bisa mewujudkan harapan Malang Raya agar memiliki sebuah event berskala internasional, sehingga bisa menarik minat wisatawan untuk datang dan tinggal di Kota Malang, sehingga pariwisata yang ada di Malang Raya ini memberikan pariwisata yang berkualitas, seperti itu Mbak.
0: Baik. Oke, Bu Erlike, terima kasih kawan. Dari diskusi yang sudah berlangsung ya, kita bisa memahami ternyata budaya itu bukan hanya warisan yang harus dijaga, tapi juga sebagai aset yang memang penting, yang bisa memperkuat daya tarik wisata daerah. Bahkan kalau kita melihat dari kesenian Bantengan yang tadi kita bicarakan, itu juga memiliki nilai sejarah, identitas, sekaligus potensi ekonomi yang besar kalau dikelola secara berkelanjutan. Tentu di sini harapannya dalam pengembangan wisata budaya itu juga ada kolaborasi yang sangat baik ya, baik dari pemerintah, pelaku seni, akademisi, bahkan tidak menutup kemungkinan pelaku usaha pariwisata dan tentunya masyarakat di sekitar. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber yang sudah berbagi wawasan dan pemikirannya pada Ijen Talk di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk kawan-kawan sedikit yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini. Saya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarhamma tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, hadirin hadirat, khususnya ini kepala suku. Anakku Ulin. Pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan saya ayah anak saya. Ini saya bawa rombongan anak tiga untuk datang ke Korea Selatan yang ketiga kalinya. Rupanya ada ikatan batin dengan saudara-saudara sekalian yang ada di Korea ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita dalam majelis yang baik ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Barokah dan manfaat itu. Bersyukur karena di samping bisa ketemu panjenengan semua, Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan sehari ini. Tadi sudah berapa kegiatannya? Ada hari ulang tahun pernikahannya sesepuh sampean ini, Pak Ulin yang sepuh. Mudah-mudahan terus ada peringatan-peringatan ke-10 terus saja. Meskipun setiap hari berkelahi, tapi tetap rukun. Nah, juga selamat kepada Subhanul Waton ulang tahunnya yang pertama. Selamat kepada Anda sekalian yang beruntung mendapatkan pengajian Ihya secara langsung. Sampai saya beritahu, itu kalau di pondok-pondok pesantren tradisional untuk ngaji ihya itu ada seleksi siapa-siapa santri yang boleh ngaji, siapa yang tidak. Di sini yang semuanya ikut. Ini yang gendeng yang ngaji apa kiainya? Itu ayah saya sendiri sudah menjadi menantunya kiai, kiainya sendiri, yaitu Kiai Khol bin Harun. Itu mempunyai santri yang luar biasa namanya Kiai Bisri Mustafa alias ayah saya. Sudah jadi mantunya. Ketika Kiai Khol bin Harun diminta santri-santri senior dari Termas untuk membaca ikhya, itu menantunya sendiri

0: ya iblis itu tidak boleh ikut, kamu belum pangkatnya. Jadi dulu itu pangkat-pangkatan. Jadi kalau ada atau banyak dari kalian yang tidak mudeng tadi itu, ya sudah sepantasnya. Karena itu kelasnya kelas tertinggi. Tasawuf itu kelas yang tertinggi. Imam Ghazali sendiri itu setelah ngaji, dari ngaji tauhid, ngaji fikih, ngaji usul fikih, ngaji ilmu kalam, itu puncaknya tasawuf. Jadi pas tasawuf memang ilmu puncak. Enggak tahu mimpi apa ini. Gus Ulil ini langsung punya ide kok ngaji ihya di sosmed lagi. Padahal dia itu pendiri Islam liberal. Tapi sampean itu di sini sudah bekerja, masih ngaji, itu luar biasa sampean. Kalau sampai ini tidak masuk surga, sudah keterlaluan. Gimana? Itu apa namanya? Mau ngaji di sini pakai izin majikan segala macam kan? Jumatan izin sekarang. Lu kok ngedek no? Subhanallah itu pemuda tanah air. Ini patriot-patriot kita yang di Korea. Jadi saya tidak akan memberhati sampean lagi lah ini juga. Sampean sudah ngaji kitab itu sudah ganjarannya sudah wakil kan. Saya yang ringan-ringan saja, bagian yang ringan-ringan. Ringan tapi tidak pernah terpikirkan oleh sampean. Saya akan meneruskan syukur saya tadi itu. Dari awal sampai akhir. Ada banyak hal yang sangat penting tapi kita tidak syukuri. Hari ini saya ingin Anda mensyukurinya. Memang di Indonesia sekarang lagi krisis syukur itu. Orang tidak mengerti syukur sama sekali sama Allah Ta'ala. Minta terus padahal tidak minta pun dikasih sama Tuhan. Ini belum diminum, misal masih minta lagi kopi. Kopi dikasih kopi, belum diminum, minta teh. Kita itu tidak punya syukur. Ada, saya akan sebutkan beberapa anugerah yang luar biasa besarnya yang kita terima tapi kita tidak mensyukurinya atau jarang kita mensyukurinya. Ada anugerah Tuhan yang besar sekali, jarang kita syukuri. Memang untuk syukur itu orang harus sadar bahwa dia mendapatkan anugerah dari Allah. Orang yang tidak menyadari bahwa mendapat anugerah dari Allah, dia tidak akan bersyukur. Kalau Anda sekalian merasa mendapat anugerah dari Allah, bersyukur Anda. Tapi kalau tidak merasa, Anda tidak bersyukur. Hampir semua orang yang naik haji di tanah air kita ini semua syukuran, iya kan? Syukuran, akan berangkat syukuran, pulang dari haji syukuran. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa haji itu anugerah dari Allah. Tapi pernahkah Anda tahu orang bersyukur karena sholat? Padahal sholat dan haji sama-sama rukun Islam itu. Kenapa yang haji disyukuri, yang sholat tidak? Karena tidak tahu bahwa sholat itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan sholat, bernapas saja sampean tidak pernah bersyukur. Padahal itu luar biasa. Saya punya kawan yang hampir seperti Fir'aun. Tidak pernah sakit sama. Orang tidak pernah sakit. Orang kaya tidak pernah sakit. Jadi ketika mendengar dia sakit, saya perlukan datang ke Jakarta untuk menengok dia. Saya tunggu sampai dari sampai bisa di jenguk mana dia di ICU. Begitu saya bisa masuk, ketemu pertama kali, apa yang dikatakan dia? Masya Allah Gus, ternyata bernapas itu nikmat sekali. Buatin nanti gue ilmu kandang sopo. Nikmat sekali. Karena dia sakitnya tidak bisa bernapas. Kawan saya yang lain habis 15 juta hanya untuk supaya bisa kencing lagi. Sampai yang cacir-cacir tidak pernah merasa kenikmatan itu. Banyak sekali hal-hal itu. Ada yang besar sekali. Saya akan sebutkan, tidak usah 8, 3 saja. Kelamaan 8, 3. Yang pertama, kita tidak pernah mensyukuri atau karena tidak menyadari bahwa kita dianugerahi Tuhan diciptakan menjadi manusia. Ini luar biasa ini. Makhluknya Tuhan banyak sekali. Ada yang tidak bisa apa-apa seperti batu. Apalagi ngerasa. Sampai sempar-sempar, sampai kepuki, diam aja dia tidak bisa apa-apa. Mau sampai jadi batu. Ada makhluknya Tuhan yang seperti tumbuh-tumbuhan. Konon saya pernah baca tulisan ilmuwan itu katanya, dan sudah saya buktikan, tanaman itu bisa merasa dan bisa berpikir, tetapi tidak bisa mengekspresikan pikiran ataupun perasaannya. Dia bisa senang, bisa enggak suka, tapi enggak bisa mengekspresikan. Mbok saya jangan di baca penelitian itu. Saya coba, saya tanam 2 pohon kelapa di depan rumah saya. Orang yang pernah ke rumah saya tahu, di depan saya ada pohon kelapa 2. Itu sengaja saya buat eksperimen. Satu di sebelah timur, satu di sebelah barat. Yang sebelah timur ini, setiap saya keluar rumah, saya lus-lus dia. Baik-baik ya kamu ya. Yang sebelah barat, saya cuekin. Tidak pernah, apalagi saya sentuh dan tidak pernah. Apa yang terjadi? Ketika musim berbuah, yang sebelah timur buahnya luar biasa. Luar biasa. Yang sebelah barat, beluluk saja tidak keluar. Tahu seperti itu, anak-anak saya, setelah saya beritahu, mereka rame-rame ngelus-ngelus yang sebelah barat. Dan apa yang terjadi? Ini mengalahkan yang timur. Wah, luar biasa. Ini saya jadi percaya itu. Mereka bisa berpikir, bisa perasaan, cuma tak bisa mengetahui. Ada yang lebih tinggi lagi dari tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Binatang juga mempunyai perasaan, pikiran, dan bisa mengekspresikan, tapi tidak sempurna. Kalau ada kambing batibul baru 3 bulan yang dibuat sate itu oleh orang Tegal disembelih, itu induknya, itu maknya, itu ngembek. Sebetulnya dia merana melihat anaknya disembelih, tapi tidak sempurna, kita tidak paham. Karena dia nangis ya mbek, ketawa ya mbek, ngomong apa-apa mbek. Sekarang kita punya perasaan, punya pikiran, bisa menyampaikan pikiran kita yang terdalam. Bisa mengatakan kepada kekasih kita, I love you. Itu kalau kambing cuma embek gitu aja. Kita di katanya kan lebih mulia malaikat. Ya malaikat itu tidak bisa memilih. Malaikat itu ya begitu saja. Yang sujud, sujud saja. Yang rukuk, rukuk. Jadi dia bahkan tidak pernah makan minum. Jadi dia tidak pernah merasakan bakso bakjo. Nah ya, tidak suka makan. Kita itu paripurna, bisa merasa, bisa berpikir, bisa mengekspresikan, bisa memilih, bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini manusia. Ini anugerah Allah nomor satu yang perlu kita syukuri. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat itu? Biasanya kalau pembawa acara itu, alhamdulillah kita dipertemukan Tuhan dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita lahirkan kesyukuran kita dengan bersama-sama membaca alhamdulillah. Itu rumah sana wis
1: syukur.
0: Sudah syukur damai. Sampean kasih saya baju bagus, baju itu saya terima kasih terus sambil mimil, terima kasih ya sampai nak baik hati. Tapi sementara saya bilang terima kasih itu baju sampean saya buat ngelapi sepeda. Kira-kira sampean seneng apa muangkel itu? Jadi mensyukuri kenikmatan itu adalah mempergunakan kenikmatan itu sesuai dari yang memberi. Kita di beri kenikmatan menjadi manusia, maka kita perlu menjaga kemanusiaan kita dengan baik. Di samping kita alhamdulillah, kita sholat, bersyukur kepada Allah, kita menjaga kemanusiaan kita. Tidak usah sering-sering ke kebun binatang. Nanti kepengen jadi macan, kepengen jadi singa. Ada orang cakep sekali, ganteng sekali, tapi dibicarakan sama cewek-cewek, hati loh itu, ganteng tapi buaya darat. Nah kalau buaya darat, repot. Sebaliknya ada perempuan cantik sekali, dibicarakan sama cowok-cowok ini, hati-hati itu. Cantik tapi ular ya. Ular berbisa. Jaga kemanusiaan Anda. Selama Anda menjadi manusia, selama itu Anda dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya sampean tidak tanya dalil, karena sekarang umumnya sedikit-sedikit minta dalil, maka saya dalili. Ayat Quran walaqad karramna bani Adam. Zaman khawatir soal dalil saya kiai. Cuma saya suka atau tidak suka dalil gitu saja. Kalau saya dalil gudang saya. Ini nanti akan saya hubungkan dengan nikmat yang kedua. Nanti akan masih ada terusannya. Kita harus mensyukuri kenikmatan jadi manusia yang nomor satu. Jangan dimuspraan, lagi bahasa Indonesianya apa? Jangan diabaikan, jangan di jangan disia-siakan, jangan diliburkan akal pikiran yang diberikan Allah hanya kepada manusia. Hati nurani jangan sia-siakan, itu hanya diberikan kepada Anda sekalian yang namanya manusia. Kambing tidak punya nurani, setan apalagi. Jaga ini. Sekarang ini apa namanya, banyak orang yang tidak membukakan akal pikirannya hanya gara-gara pilkada. Itu kan aneh sekali. Pemikiran kok bisa hilang karena pilkada, karena pilpres? Itu aneh banget. Wah ma'adro kama pilpres. Itu perkara dunia. Dunia itu kecil sekali, kecil sekali. Sampean lihat Facebook, lihat Facebook ya, terus tulis kata kunci. Itu kan ada kolom yang gambarnya apa, Suryo Kondro itu. Itu di situ ada, sampean tulis itu bumi, klik nanti keluar itu bumi. bumi sampean itu kelihatan lagi. Sampai lihat itu, jangan tidak lihat, sampai lihat. Supaya Anda tahu persis seberapa besar Anda dan seberapa besar Tuhan Anda itu. Anda klik, ada yang menarik. Kalau ingin yang buat variasi, itu ada yang gambarnya cewek tiduran di rumput ini. Cewek tiduran di rumput. Terus kameranya menjauh, menjauh, menjauh, menjauh. Tinggal kecil, kecil, kecil, kecil. Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Karena sudah bola dunia yang kelihatan. Kecil, kecil, bola dunianya tidak kelihatan. Karena di sini sudah ada matahari. Kecil, kecil, hilang sama sekali. Karena ada jutaan miliar kali bumi. Planetnya, namanya apa itu saya nggak bisa dengar. Bukan, ada planet yang besarnya jutaan miliar kali bumi. Sampai lihat nanti. Kecil sekali. Saya malu. Lihat Facebook itu malu. Ketika selama ini saya kalau pidato, saya gambarkan bumi ini sak kacang hijau. Ternyata itu gede kacang hijau. Nah, saya ini keliru ternyata. Saya pikir kacang hijau itu kecil. Tapi saya tetap ngeyel saja. Oh, kalau mana-mana saya kacang hijau. Nah, kalau debu bagaimana saya menceritakan sama sampean? Sampean itu di sini loh. Kalau kacang hijau kan masih ada gitu. Pertanyaannya sekarang, gimana Korea dalam kacang hijau itu? Apalagi dalam debu itu? Di mana Jakarta dalam sebutir debu itu? Jakarta, apalagi Jakarta, di mana Indonesia dalam debu? Ini malah mau cari TPS. Dibesarkan seperti itu, acara 5 tahunan kok dibesarkan seperti yaumul kiamat, seperti abadi. Ini hilang akal orang kita gara-gara kampanye, hilang akal. Itu yang bikin doa tidak makbul. Anda harus lihat, nanti di Facebook itu, di YouTube. Anda lihat di YouTube itu, kemarin angkat supaya tahu lah. Kalau Anda Allahu Akbar, tahu kecil sampean, tahu besarnya. Kalau Anda tidak tahu kecil Anda, Anda tidak tahu besarnya Allah Subhanahu Wa Taala seberapa. Kok mengatakan Allahu Akbar kok enggak sih gembelengan? Itu aneh sekali. Kita kecil sekali. Jadi Allahu Akbar, jangan Anda kalau tidak bisa mengartikan Allah yang besar sendiri, maknailah aku sangat-sangat kecil. Aku bersama 7,5 miliar manusia di dalam seputir debu ciptaannya Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Makanya dulu banyak sufi-sufi seperti Ibrahim bin Adham itu sholat itu sampai berkali-kali. Begitu Allah Akbar semampun. Allah Akbar semampun. Karena dia tahu kecilnya dia, di mana di bumi dia berpijak dan betapa besarnya Rabbul Alamin itu. Lah ini persoalan TPS. La ilaha illallah. Seolah-olah di galaksi yang Bima Sakti, dan ini urusan ila yaumil kiamah. Nanti di yaumul hisab ditanya, kamu pilihannya siapa? Jokowi apa Prabowo? La ilaha illallah. Sadarlah Anda, sadar. Ini perkara sangat kecil. Sadar. Tidak ada. Sebelum dia umil hisab di kuburan, tidak ada juga pertanyaan kamu dukung Jokowi apa Prabowo. Tidak ada. Kalau tidak percaya, matilah, buktikan. Ada. Makanya saya dimandari dulu mengatakan, kita jadi manusia itu jangan berlebih-lebihan. Ikutlah apa yang di dicontohkan, diteladankan pemimpin agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu senangnya yang tengah-tengah, yang sedang-sedang, tidak mau berlebih-lebihan. Cinta tidak berlebih-lebihan. Cinta berlebih-lebihan kayak cintanya artis itu, kawin 3 bulan sudah ke pengadilan agama cerai. Ya cinta dengan saja seperti ini kan bisa sampai 10 tahun lah. Sedang-sedang gitu sekarang, kadang-kadang berkelahi, kadang-kadang kalau sampai mati hidup, semati hidup lah. Benci aku juga begitu. Kalau memang perlu benci, yang namanya manusia, kalau bisa tidak benci, karena benci itu hanya merusak diri sendiri. Tapi kalau manusia ya kadang-kadang kita tidak bisa menghindari. Tapi jangan berlebih-lebihan. Mau dalil lagi? Surat Maidah, bukan 51 kan? Maidah 8. Kalian lihat, wah, saya bisa kalau nirukan ustadz-ustadz itu bisa saja. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawamina lillah syuhada bil qist wa la yajrimannakum sana'an qaumin ala alla ta'dil idil wa aqrabu lit taqwa wa taqullah. Bisa saya dalil. Wahai orang-orang mukmin, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran karena Allah, karena Allah, karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena mendukung si A, bukan karena mendukung si A, karena Allah. Kalau Anda bisa begitu, doa Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tegakkan kebenaran karena Allah. Kalau menyaksikan sesuatu, ini benar apa tidak, ini salah apa keliru, saksikanlah bil qist, dengan adil. Jangan wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum menyeretmu untuk berbuat tidak adil. Adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Takwa itu yang memasukkan kita ke neraka, ke dunia, ke surga. Takwa itulah yang memasukkan kita ke surga. Adil itu lebih dekat dengan takwa. Jangan sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum menyeretmu berbuat tidak adil. Berbuat adil. Hampir semua mufasir memaknai kaum ini, memaknai kaum ini adalah kaum kafir, orang-orang kafir. Jadi sangat, jangan sekali-kali kebencianmu kepada orang-orang kafir membuatmu tidak adil, berlaku tidak. Ini orang kafir, apalagi orang-orang yang sesama Islam. Kita harus lebih adil pada kaum yang tidak muslim saja, tidak seagama saja, kita harus berbuat adil. Artinya bagaimana? Kalau orang itu mengatakan 2 kali 2, 4, ya dibenarkan loh. Engkau, wah kafir kok itu. Ya, salah jelas, salah. 2 kali 2, 4, salah itu. Ya kok salah? Ya karena dia kafir sih. Lah benarnya berapa? 5 kurang 1. Ini orang tidak nalar. Dan itu kemudian nikmat yang kedua. Nikmat yang kedua, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampeyan kok ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketemu pirang perkara, kata orang Jawa itu. Sampean itu pernah apa sama kan Kanjeng Nabi itu? IP misanan, minduan, ndak apa-apanya. Ngono wong Wonogiri, wong wong Kulon Progo, wong Brebes. Itu kok do ning gone Madinah, ning gone Mekah. Kok gak cukup ning Borobudur ngono. kita itu enggak apa-apanya Kanjeng Nabi. Ya. Kalau Habib-Habib itu konon kabarnya memang ada hubungan darah. Ya. Sampean ini boleh itu enggak pantas Habib lah. Jadi sampean nempel apanya dari Kanjeng Nabi kok ikut Kanjeng Nabi itu? Saudara tidak, pernah ponannya tidak, IP tidak. Sudah enggak apa-apa. Kulitnya ya enggak nempel blas. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu putih kemerah-merahan. Jadi kalau kena sinar matahari, makanya Kanjeng Nabi itu kalau marah sedikit aja ketahuan. Di sini ada merahnya sedikit. Orang-orang sudah takut ini Kanjeng Nabi duko. Kulitnya putih kemerah-merahan. Sementara kulit kita sawo bosok. Jauh sekali. Jauh. Dari sisi kulit jauh sekali. Dari geografi jauh sekali. Di Indonesia mau ke Madinah itu masih melewati 7 samudra. Naik pesawat jet itu masih 9 jam. Jauh sekali. Kalau dari sini berapa jam itu? 8 jam ya? Lebih. Jauh sekali. Jadi dari segi tempatnya jauh, dari segi darahnya ya enggak ada kita itu, dari segi kulitnya enggak, bahasanya lah jauh sekali. Kanjeng Nabi itu apa jantun hawasun atau yakun sampean hono coloko dodoso woro monggo bodomo. Kanjeng Nabi enggak punya ngo, sampean enggak punya ain, makanya sampean robil ngalangin. Makanya saya bilang ya sah saja, memang tidak boleh ngain kan tuh ini ngok, gak untuk lo mengalami. Ramadan ya orang pelan, murtado murtolo, coba ilatnya diri. Orang Kanjeng Nabi juga nggak bisa dibilang supaya bilang ngok ya nggak bisa. Terus sampai orang Arab saiki, orang Arab itu yang keturunannya Kanjeng Nabi yang di sana itu suruh bilang Bandung kalau bisa, nggak bisa. Apalagi Pengalongan, wah tambah repot mana, nggak ada ngonya di tengah. Duh, bagaimana kok sampean melok Kanjeng Nabi? Kok Kanjeng Nabi ikut Kanjeng Nabi? Tidak nempil apa-apanya. Ada orang itu kulitnya putih kemerah-merahan. Rumahnya Tonggopet. Tonggopet itu di sini rumahnya, di sini rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tonggopet. Bukan hanya saudara misanan, dia paman cer. Paman cer itu dia saudaranya ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Tonggocer, Tonggopet dengan Kanjeng Nabi anak dua. Bayangkan kulitnya putih semua merah, bahasanya Arab. Tonggopet pamancer besanan dengan Kanjeng Nabi anak dua. Dia punya anak laki-laki dua, Utbah dan Utaibah, dikawinkan dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummi Kulsum. Orang ini yang begitu dekat dari segala sudut ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Kanjeng Nabi ngajak, ketika sudah diperintahkan Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, pamili-pamilimu diberitahu. Kanjeng Nabi naik ke atas sofa lalu mengundang, ya Bani Abdi mana? Ya Bani Hashim, kumpul ya, kumpulkan semua termasuk orang ini tadi. Dia di depan sendiri. Kanjeng Nabi bilang, kalau bahasa Indonesia, kalian kalau saya beritahu ini ada musuh datang mau menyerang kita, kalian percaya? Mereka semua serempak, percaya, karena kami belum pernah menjumpai sampai berbohong sekalipun. Kami akan percaya. Kalau saya bilang begini, percaya. Semuanya karena tidak pernah. melihat, mendengar Kanjeng Nabi bohong sekalipun tidak pernah. Jadi mereka percaya semua. Setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian semua hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang saya ceritakan tadi begitu dekat dengan Rasulullah, itu pertama bereaksi dia langsung misuh. Misuh itu keahliannya orang kita sekarang. Misuh itu mencaci. Tabarlaka ya Muhammad. Alihada jamatana. Nah, kalau ini kalau bahasa Indonesia itu tabanlah kayak watakmu krewak gitu. Oh, itu cacian yang luar biasa. Nah. Kalau di terjemahan tiba ya dimaknani paling binasa begitu, binasa bangsa gitu. Itu cacian. Tabanlah kayak Muhammad. Alihada. Orang tua-tua kamu kumpulkan yang lu ngomong gitu tuh. Udah baik-baik pangeran banyak kok, cuma satu tang. Ngamuk dia, dipisah. Ketika dia mengatakan kepada Rasulullah, tabanlah kaya Muhammad, maka kekasihnya menurunkan ayat, tabat yada abi lahab watab. Bukan hanya tangannya saja, watab. Bukan hanya pakai tok sing krewak, semuanya krewak. Tabat yada abi lahab watab. Namanya sebetulnya Abdul Uzza, pamannya itu, adiknya Abdullah, kakaknya Abdul Uzza. Karena dia putih, kalau kena matahari merah menyala di sini, dijuluki Abu Lahab. Kebetulan karena dia dinas di neraka, jadi pas itu lakopnya Abu Lahab. Begitu surat ini turun, Tabat yada Abi Lahab, anaknya Utbah dan Utaibah dipanggil. Kamu sini, ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak, enggak, saya akui anak. Ketika itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum dicerai oleh Utbah dan Utaibah. Oleh jandanya dikawin Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika Sayyidatina Ruqayyah wafat, muduni bahasa Jawanya itu ngawin ke Ummi Kulsum. Karena itu Sayyidina Utsman dijuluki Zunnurain karena menjadi menantunya Kanjeng Nabi dua kali. Pertanyaannya sekarang, kalian ini yang enggak nempel apa-apa nih, jelas dari segi jarak rumahnya, jarak darahnya, mamanya. Entah siapa dulunya yang ngajak sampean itu kok ikut Kanjeng Nabi. Orang ini Abu Lahab kok tidak. Itu gimana? Sampean tanyakan profesor yang bodak-bodak itu. Enggak akan bisa jawab. Akalnya kan enggak bisa jawab. Orang Monogin, orang Boyolali, orang Indramayu, orang Garut, itu kok bisa melok itu? Orang Abu Lahab tidak, orang yang sedekat itu. Tanyakan coba sampe, tidak akan bisa jawab. Kalau sampe tanyakan saya, jawabnya gampang. Ya itulah kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu maha semau gue. Itu menurut bahasa Jakartanya, Allah itu maha semau gue. Mau apa? Mau apa lo? Abu Lahab mau protes, ngapain? Aku suka orang Monogiri, aku suka orang Garut, saya orang Demayu, aku pilih. Ini yang saya katakan tadi, ini nikmat yang luar biasa, ini anugerah. Jangan sok kayak, wah ustaz-ustaz yang orang sini kalau tidak kena aku, sudah jahiliyah semua. Gayanya. Kalau kami sampai menemukan orang yang seperti itu, temukan saja sama Abu Lahab. Suruh mengimankan Abu Lahab kalau bisa. Dia itu merasa lebih fasih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih fasih, tidak ada orang yang lebih manis bicaranya, tidak ada orang yang lebih indah cara mengajaknya melebihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengatakan bahwa orang itu mendapat petunjuk karena dia, suruh kasih petunjuk sama Abu Lahab. Maka saya tadi mengatakan ini nikmat kedua yang harus kita syukuri. Ya Allah, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mempunyai pemimpin agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang paling enak-enaknya orang itu adalah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling enak sendiri. Kenapa? Karena kita manusia dan Kanjeng Nabi itu ya manusia. Enak manusia mengikuti manusia. Coba Anda mengikuti monyet. Kalian mengikuti pemimpin-pemimpin dunia yang lain saja kadang-kadang repotin. Dia ngajak ke barat, kita ikut ke barat, dia sendiri malah ke timur. Dia ngejar Loman, dia sendiri akhirnya setengah mati. Kalau Kanjeng Nabi itu enak sekali mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Asal sampean tetap menjaga kemanusiaan Anda, maka Anda tidak akan merasa berat ikut Kanjeng Nabi. Tidak berat. Kalau sampean merasa berat mengikuti Kanjeng Nabi, berat sampean harus mencurigai diri sampean. Apa masih utuh manusia? Apa pesona pati yang manusia? Jadi kita harus menjaga manusia, kemanusiaan kita, supaya kita bisa mengikuti manusia yang paling manusia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering mengatakan Kanjeng Nabi itu menungso, paling menungso, ngerti menungso, mengerti manusia. Sekarang kan banyak pemimpin yang kelihatannya ya manusia kelihatannya, tapi gak ngerti manusia. Dia pikir kalau tidak seperti dia bukan manusia. Ukuran manusia itu dirinya sendiri. Mentang-mentang dia ahli zikir, ada orang datang, "Mbah, saya ini kok sumpek terus dada saya, Mbah, kok saya dikasih bacaan apa tahap itu biar padang hati saya." Oke, anu ya, ini dibaca habis sholat dibaca ini ayat kursi ini dibaca 35.000 kali ya. Ini meskipun diundang mbah, diundang dia, ini tidak ngerti manusia. Nanti mau, wong mau cepatnya kaya saya gudang beradul, kan mantau ayat kursi 35.000, lagi saya udah semaput. Ini contoh orang yang tidak ngerti. Kanjeng Nabi itu ngerti umatnya itu ada yang SD, kok SD, ada yang TK, kok TK, PAU. Kanjeng Nabi tahu ini PAU, ini TK, ini SD, ini SMP, ini SMA, ini perguruan tinggi, tahu. Kalau tidak percaya, buka aja hadis-hadis, silakan kumpulannya Imam Bukhari apa Imam Muslim, nanti akan ada hadis yang berbeda-beda. Ausani ya Rasulullah, qala la taqdum. Ausani ya Rasulullah, la taqdum. Macam-macam. Karena tergantung orangnya. Makanya didikan Kanjeng Nabi juga begitu. Qatibin nas ala qadri ubulihim. Ini orang TK kok mbok ceramahi kayak cah mahasiswa ngeluh sirah. Mesti baca ana ihya sithik ae wis do lelengkap. Jazakumullah hasanul jaza, dan mudah-mudahan Anda sekalian selalu diberi kesehatan, keafiatan Allah lahir batin, diberi sabar, keinginan-keinginan Anda sampean semuanya dikabulkan oleh Tuhan, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi ridha. Astagfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Di Malang, ada sebuah jejak peradaban besar yang masih berdiri hingga hari ini, yaitu Arca Dwarapala di Singosari. Kali ini kita akan menuju salah satu peninggalan sejarah terbesar di Malang yang diam tapi menyimpan cerita ribuan tahun. Di kawasan Singosari berdiri dua arca raksasa yang terkenal sebagai Arca Dwarapala. Arca ini merupakan peninggalan kerajaan Singosari yang berkuasa pada abad ke-13 sekitar tahun 1222 hingga 1293 Masehi. Dwarapala sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Dwara berarti gerbang dan Pala berarti penjaga. Artinya, arca ini memang dibuat sebagai penjaga pintu atau kawasan suci. Yang membuat Arca Dwarapala Singosari begitu istimewa adalah ukurannya. Tingginya mencapai sekitar 3,7 meter, menjadikannya sebagai Arca Dwarapala terbesar di Indonesia. Wujudnya pun sangat khas, berbadan besar, mata melotot, bertaring, dan memegang gada, melambangkan kekuatan serta perlindungan terhadap sesuatu yang sakral. Dua arca ini berdiri terpisah di sisi jalan, seolah menjaga kawasan di sekitarnya sejak ratusan tahun lalu. Namun yang menarik, fungsi arca ini masih menyimpan misteri. Seorang ahli menyebut bahwa arca ini menjaga kawasan percandian Singosari. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Dwarapala justru menjadi penjaga Gunung Arjuna Welirang yang dianggap sebagai kawasan suci dalam konsep kosmologi Jawa kuno. Artinya, arca ini bukan sekedar patung, tapi bagian dari sistem kepercayaan dan filosofi besar pada masanya. Dari sisi potensi, Arca Dwarapala ini menjadi salah satu ikon wisata sejarah di Malang. Letaknya berada di tengah permukiman warga, justru memberikan pengalaman berbeda, di mana peninggalan kerajaan bisa berdampingan langsung dengan kehidupan modern. Bagi pecinta sejarah, arkeologi, atau sekedar penikmat budaya, tempat ini menawarkan perjalanan singkat tapi penuh makna. Untuk Anda yang mau menuju ke Arca Dwarapala Singosari dari Kota Malang, perjalanan bisa ditempuh sekitar 20 hingga 30 menit ke arah utara. Arahkan perjalanan menuju kawasan Candi Singosari, karena posisi arca ini tidak jauh dari area tersebut, tepatnya di wilayah Candi Renggo. Akses jalan sangat mudah dijangkau kawan, baik menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum menuju Singosari. Arca Dwarapala bukan sekedar peninggalan masa lalu, dia adalah simbol penjaga dari sejarah panjang Malang. Diam tapi tetap berdiri menjadi saksi bahwa peradaban besar pernah tumbuh di tanah ini. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, usai dilakukan penertiban, PKL kembali padati area Jalan Zainal Zakse. Wali Kota Malang Wayu Hidayat akui upaya Pemkot menata kawasan Pasar Kebalen masih belum maksimal setelah dilakukannya penertiban pedagang dan PKL pada 6 Mei lalu. Diketahui sejumlah pedagang kembali berjualan di badan Jalan Zainal Zakse bahkan melebihi batas waktu operasional yang sudah ditetapkan. Untuk itu Pemkot akan kembali melakukan komunikasi dan sosialisasi ke para pedagang agar mematuhi aturan yang sudah disepakati. Kawan Dinas SDM Jawa Timur sebut pasokan listrik aman. PLT Kepala Dinas SDM Jatim, Afta Budin Rijaluzaman, menyebut keluhan masyarakat kini mulai berkurang. Afta Budin juga menambahkan pengaturan tersebut dilakukan karena adanya pemeliharaan pada sejumlah unit pembangkit listrik. Sementara itu,

0: Transaksi digital semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan Kristep di berbagai layanan. Sistem ini dinilai mampu membuat proses pembayaran menjadi lebih cepat dan praktis bagi masyarakat. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih, mengatakan adopsi Kristep terus menunjukkan tren positif dan mulai diterapkan pada sektor transportasi maupun layanan publik. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat digitalisasi sistem pembayaran serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi, saya Yola Octavia, selamat pagi.
1: One Hot News.

0: City Gate 91 FM Gaiden for your life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya di sekitar Kota Malang bersama dengan saya Wulan Indriani. Ini tadi ada beberapa informasi yang sudah masuk ya. Mungkin sebelumnya saya juga mau mengingatkan untuk Anda yang sekarang ini sudah mendekati area Pakisaji, lebih tepatnya di sekitar Kebon Agung ya. Kebon Agung, Pabrik Gula, Kebon Agung, hati-hati. Ini tadi saya ketika melintas di sana banyak sekali khususnya kendaraan truk muat tebu ya, bahkan truk-truk besar, truk-truk gandeng itu posisinya sedang berhenti di bahu jalan. Dan sudah ada pengaturan dari pihak security yang ada di Pabrik Gula Kebon Agung ya. Tapi karena memang kondisi jalanan waktu pagi tadi tidak terlalu padat sehingga lalu lintasnya masih ada pergerakan, tapi belum tahu untuk saat ini seperti apa. Tapi untuk Anda yang cukup terburu pagi hari ini, mungkin kami menyarankannya Anda bisa lewat jalur lain seperti area Curung Rejo, Lowok Doro, kemudian di area Gadang kondisi masih jauh ramai lancar. Kemudian ini tadi kami juga menerima informasi ada Pak Hani Rahmadi mengabarkan pagi hari ini kawasan Dampit Malang Selatan masih mendung gelap. Sama Pak di bagian Pakisaji ya, dan sekitarnya ini juga masih mendung pagi-pagi tadi. Mungkin ada yang sekarang kebetulan lagi di sekitar Kota Batu, boleh Anda bagikan. Kalau di sekitar Telogomas, di area Kota Malang, justru sebaliknya ya, cukup cerah pagi hari ini. Kemudian ada Pak Arif. Pak Arif ini tadi juga mengirimkan voice note kawan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info di kota wisata Batu ini terjadi kelangkaan BBM ya. Jadi Pertalite ini kosong semua SPBU di Batu ya. Nah, kalau yang mau ke atas bensinnya mepet sekali, jangan ke atas, mending cari bensin dulu di bawah. Jadi ini terpaksa saya cari eceran nih tadi. Eceran plus Pertamax. Ini jadi saya beli Pertamax ini. Yes. Itu aja infonya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal BBM ya, jenis Pertalite khususnya kawan, kalau di sekitar Kota Batu seperti itu gambaran pagi hari ini. Kemudian ada Pak Dhani. Pak Dhani jam 5 lebih 52 menit tadi sempat mengabarkan Pertalite di Tidar ini terpantau mengantri kawan pagi hari ini. Kemudian ada Pak Hasan Bisri, kalau melihat sekilas ini sepertinya juga antrian BBM ya. Coba kita putarkan di visual radio kawan, ini di mana Pak Hasan?
2: Semangat pagi, assalamualaikum. Ini kondisi antrian SPBU ya, mobil, motor-motor gede, mobil-mobil gede, truk-truk gede. Waduh, panjang banget. Di mana-mana SPBU antri solar dan Pertalite. Ini Surabaya juga sama. Ini posisi di Gempol. Sepertinya semua SPP

0: antrian solar luar biasa beberapa hari ini. Waduh, itu info terkini dari seputaran Gempol. Ini arah ke Malang, itu trafiknya masih terpantau ramai lancar. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Hasan ya, memantau di area Gempol. Kemudian ini tadi ada juga dari Pak Joko Said, informasi Pertalite di SPBU Kesatrian kosong. Sekarang semakin susah saja bahan bakar ini ya. Itu tambahan dari Pak Joko. Nah, kemarin itu kita juga sempat coba hubungi kawan rekan-rekan dari Pertamina ya. Kaitannya dengan kondisi di beberapa SPBU area Malang, Kabupaten Malang, termasuk juga di sekitar Kota Malang, ditambah lagi pagi hari ini Kota Batu ya, ini hampir di seluruh Malang Raya ini adanya kekosongan BBM jenis Pertalite ya khususnya. Sementara kemarin antrian solar itu juga sangat memanjang, bahkan beberapa kendaraan besar sampai akhirnya mengantrinya tuh sampai keluar dari area SPBU gitu. Nah, kemudian kemarin kita coba hubungi area manager Komrel CSR Pertamina Jatim Balinus, Pak Ahad Rahedi. Kemudian ditanya juga Pak Ahad ya ke kami di mana saja SPBU yang dimaksud gitu. Tadi sudah kemarin itu sudah di list oleh teman-teman yang ada di newsroom untuk disampaikan. Kita juga masih coba untuk minta waktunya on air ya. Kemarin malam itu kita juga sempat follow up buat minta waktunya untuk on air, tapi masih belum dapat jawaban gitu. Paling tidak kita tahu ya dengan kondisi seperti ini, lalu apa yang jadi kebijakan dari rekan-rekan Pertamina gitu. Nah, untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa SPBU lainnya, boleh nanti Anda kabarkan. Kalau dari perjalanan saya tadi ya, untuk di sekitar sepanjang pagi saji itu masih belum ada antrian kawan, tapi kemarin waktu saya pulang itu sekitar sore hari di area Pepen itu juga sempat antriannya panjang sekali, bahkan tepat di depan saya itu sebenarnya ada roda 4 ya, mobil pribadi sepertinya mau masuk gitu, akhirnya mengurungkan tidak jadi ikut antrian karena memang antriannya sudah hampir keluar dari area SPBU. Untuk Anda yang punya beberapa tambahan informasi lainnya, masih boleh Anda bagikan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Eh, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Oh, juga khawatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
3: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
4: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
3: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
3: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, untuk Anda yang sekarang ini masih melanjutkan aktivitas dan perjalanan pagi hari ini, kita selain bisa Anda ikuti di frekuensi 911 FM, kita juga sedang live di TikTok. Anda bisa ikutan berbagi informasi di sana, nimbrung di kolom komentar. Ini tadi ada beberapa catatan tambahan yang dibagikan Pak Didi. Selamat pagi. Terlihat dari video yang dikirimkan ini kondisi SPBU ya. Coba kita tampilkan di visual radio. Ini kira-kira bagaimana kondisinya?
1: Selamat pagi. Ini yang mau beli Pertalite monggo, Jalan Bandung kosong. Maksudnya kosong, enggak ada yang beli. Sepi. Oh, ini. Nah, enggak ada antrian. Kalau itu solar ada, itu truknya bak sampah UM itu beli solar. Ini enggak ada antrian sama sekali. Selamat pagi, semoga lancar semuanya, jangan lupa bahagia.
0: Terima kasih Pak Didi, ini tadi ada voice note juga yang ditambahkan kawan.
1: Selamat pagi, info tambahan. Tadi saya isi Pertalite 15 liter di SPBU Jalan Bandung. Terus saya tanyakan stoknya, ternyata masih banyak. Ada 12 ribu liter Pertalite di Jalan Bandung. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan, tapi ya beli secukupnya saja, jangan terlalu ini berlebihan, bagi-bagi sama yang lain biar rata, biar bisa sama-sama jalan. Terima kasih, selamat berhari Jumat, jangan lupa bahagia.
0: Terima kasih banyak Pak Didi. Nah, ini mungkin bisa jadi opsi ya untuk Anda kawan yang cari Pertalite, informasinya di Jalan Bandung dari Pak Didi. Ini masih banyak juga stoknya di sana, termasuk tidak ada antrian pagi hari ini. Kemudian Pak Dikdo, ini tadi memantau di SPBU Jalan Danau Toba dan SPBU Sawojajar 2, jenis Pertalite juga habis informasinya. Sementara ini tadi dari Bu Ririf, memantau adanya 4 truk yang berhenti di lajur kiri Bengawan Solo atau Tumenggung Suryo arah ke selatan sebelum Lancar Jaya. Ini sepertinya satu truk yang bermasalah, waspada kepadatan. Baik Bu Ririf, ini tadi ada dokumentasi juga sambil kita tampilkan ya di visual radio. Ini truk yang dimaksudkan ya, baknya itu warna hijau, kemudian kepala truk warna putih. Ini kayaknya menyalakan hazard ya Bu ya, di sana. Terima kasih banyak tadi kawan-kawan yang ada di newsroom, sudah coba kontak Kanit Lantas Polsek Blimbing, itu Isrofi, untuk dibantu ya, paling tidak pengaturan lalu lintas supaya tidak sampai terjadi antrian yang memanjang di sana. Kemudian untuk catatan lain kawan, ini tadi ada juga informasi yang dibagikan dari Pak Yudi Utomo, voice note yang ditambahkan.
2: Selamat pagi Siti Gaib. Selamat pagi Mbak Ica ya, yang tugas. Maaf kalau salah ya. Ini kebetulan saya melintas di area Lesan Puro. Kebetulan saya barusan mengisi di SPBU Lesan Puro. Antrian ya normal sih, normal. Bahkan cenderung mungkin lebih lengang daripada SPBU lainnya. Terus cuaca agak mendung, tapi matahari sudah malu-malu menampakkan sinarnya. Demikian report dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi update informasinya. Kemudian ada untuk beberapa catatan yang sudah masuk, ini kaitannya dengan stok Pertalite ya yang habis. Ini tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga sudah coba untuk teruskan melalui branch manager Pertamina Malang Raya, Imam Rizky Arianto. Tadi sudah di list ya di mana saja yang kosong gitu kawan, nanti kita akan coba updatekan ya seperti apa. Untuk catatan lain dari Anda, Anda juga masih bisa sampaikan selain WhatsApp di @cityguide911FM.

0: haus yang haus yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus yang haus.
1: Pak, es kelapa ya satu.
0: Oke. Nih, 50.000 saja.
1: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
0: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
1: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, gak boleh Haji mumpung gitu. Orang mau berlibur kesini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan gak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
0: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
1: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
0: Aduh, jangan deh. Ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, sebelum kita lanjutkan membaca beberapa informasi yang masuk dari kawan-kawan City Guide, kami juga ada satu kabar buat Anda yang mungkin akhir-akhir ini merasakan trouble di internet ya. Anda yang merasakan sering sekali internet kok lemot ya. Nah, mungkin saatnya sekarang Anda pindah ke Kapten Naratel. Kawan, Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk informasi lebih lengkap bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Ini tadi kita juga dapat laporan dari Pak Joko Said ya. Jadi Pak Joko mengirimkan sebuah foto kawan, kemudian di sini keterangannya tertulis di area depan pasar Klojen ya. Jadi rambu parkirnya dan nominal parkir itu selalu ditutupi. Jadi dikasih 5.000 untuk parkir mobil, enggak dikasih kembalian. Nah, kalau dari foto ini, sebentar sambil kita zoom ya. Ini kan sebenarnya tertulis ya, ada papan begitu kawan, untuk tarif parkir harusnya berapa, tapi ini ditutup apa ya, itu semacam kain atau apa, intinya menghalangi nominalnya. Dan kalau dari pengalaman Pak Joko, ngasihnya 5.000 tapi malah nggak ada kembaliannya gitu ya. Tadi lokasinya sudah disampaikan. Dan tadi Yolanda juga sudah coba komunikasi dengan Kabid Parkir di Subkota Malang, Pak Rahmat Hidayat. Jadi mohon waktu ya Pak Joko, terima kasih banyak untuk laporannya. Kemudian untuk beberapa catatan lain, khususnya kondisi yang ada di Tumenggung Suryo arah selatan sebelumnya lancar jaya kawan. Kita tadi terakhir dapat kabar adanya 4 truk yang berhenti di lajur kiri. Nah, sepertinya ada satu truk yang bermasalah, itu ya. Nah, ini kan juga kalau dibiarkan bisa mengakibatkan antrian panjang. Ini tadi Bu Ririf ya, tidak sempat menyampaikan bagaimana kondisi terakhir lalu lintas di sana. Tapi kalau melihat sepertinya sudah mulai ramai. Nah, ini tadi juga sudah coba komunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Blimbing, itu Isrofi, tapi masih belum dapat jawaban ya. Nanti kita akan kembali follow up. Boleh titip ada yang kebetulan melintas di sana, bagaimana? Apakah truk yang dimaksud sudah tidak ada atau justru sudah ada personil dari polisi yang ada di lokasi? Boleh nanti Anda tambahkan kawan di 0811-3600-911.
1: City Guides Inside. Jembatan penyeberangan orang di Kota Malang kini kehilangan fungsinya. Fasilitas publik ini justru terbengkalai, kumuh, dan tertutup baliho iklan akibat lambannya penanganan birokrasi. Ketika hak keselamatan pejalan kaki mulai terabaikan, akankah kekumuhan ruang publik ini terus dibiarkan tanpa tindakan nyata? Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, menyatakan, penutupan JPO Jalan Merdeka oleh baliho besar merupakan pelanggaran Perda nomor 2 tahun 2022 yang memicu aktivitas menyimpang dan kekumuhan. Namun, pemerintah kota selalu beralasan harus menunggu kontrak pihak ketiga berakhir.
2: Ya, alhamdulillah bahwa Pak Wijaya mempunyai pemikiran yang sama dengan kami, bahwa kebutuhan akan JPO yang indah, yang bersih, yang bisa menunjang kondisi kepariwisataan di Kota Malang ini akan terus diupayakan. Saya berharap tidak terlalu lama mengeksekusi apa yang menjadi ide dasar dari masyarakat, ide dasar dari Pak Wijaya selaku Kepala Dinas Perhubungan, ini bisa dijalankan. Sekali lagi bahwa masyarakat tidak mau tahu adanya koordinasi, adanya rapat, dan lain-lain. Masyarakat itu tahunya hanya eksekusinya cepat. Nah, ini yang kami harapkan betul, bahwa ada niatan yang baik dan melakukan tindakan konkret atas apa yang menjadi suara masyarakat. Ide gagasan sudah banyak muncul. Kalau hanya membuat desain Malang ini gudangnya orang pinter, gudangnya kreator, ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Mahasiswa yang disampaikan Mas Ibnu tadi, ayolah kita pakai konsep mahasiswa biar berkreasi di sana. Itu juga sangat luar biasa. Tinggal kalau sudah berkreasi ini apa? Eksekusinya ini ada di tangan bapak-bapak pemerintah.
1: Kepala Disu Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyatakan pihaknya kini mengoptimalkan koordinasi bersama PUPR dan Satpol PP untuk membersihkan serta menjaga kelayakan JPO. Meskipun pengawasan tidak bisa dilakukan 24 jam penuh, sehingga kesadaran masyarakat sangat diperlukan.
3: Ya, kita nanti koordinasi tentunya yang nanti kita dengan PUPR dan Satpol PP ya. Itu kami lakukan, akan kami koordinasikan segera mungkin. Dan terima kasih Pak Ibu masukan itu tadi. Dan itu pun sudah ada konsep yang terutama ada yang ada di area destinasi tadi, Kayutangan dan Sarina. Itu akan dibuat sedemikian rupa, membuat masyarakat itu menarik untuk menggunakan jembatan, bagaimana fungsinya untuk menyeberangkan pejalan kaki. Begitu Mbak Erika, mengenai nanti kita yang empat itu, apakah Sabilila, RSSA, itu memang Sabilila memang hampir tidak pernah dipergunakan. Tentu kita akan bersama-sama dengan perangkat daerah yang lainnya, kita akan menggunakan telaah diantaranya saran-saran tidak yang seperti tadi itu tadi, diantaranya bagaimana caranya supaya optimal penggunaannya. Dan tentunya kalau dari sisi keselamatan berlalu lintas, keselamatan itu kan JPO itu kan lebih memberikan jaminan keselamatan daripada penyeberangan di tempat-tempat yang sudah yang selama ini apakah di sembarang tempat.
1: Pakar Perencanaan Wilayah dan Tata Kota ITN Malang Ibnu Sasongko mengatakan kondisi 4 JPO di Kota Malang saat ini beragam dan kurang optimal karena tidak sesuai standar perencanaan terbuka, sehingga banyak warga yang tetap memilih menyeberang langsung di bawah jalan.
4: Jadi begini, menurut saya sekarang kita kembangin ke pokoknya dulu aja. Satu, kita mengenal bahwa Malang kota pariwisata. Salah satu elemen paling penting wisata itu ada keindahan. Kemudian keindahan di dalam aspek dan aspek desain ketata ruangan namanya itu estetika kota. Itu saya kira diperlukan. Kemudian dari Pak Wijaya maupun tadi Pak Arif dan beberapa para pekomentar yang memberikan, kalau nggak fungsi dibongkar, menurut saya jangan. Jadi sekarang maka yang harus dilakukan adalah satu, ya maaf sederhana, dibersihkan dulu satu. Yang kedua, kemudian kalau misalnya masa reklamasi sudah habis, apakah dikerjasamakan dalam bentuk pengelolaan. Yang ketiga itu adalah terkait dengan desain supaya dia menjadi menarik dan indah. Mungkin mereka pernah lihat mungkin 3 tahun yang lalu barangkali ya, pada waktu jembatan Suhat kembar itu depan UB itu dibuat yang berlampu-lampu indah. Tempat itu yang malam-malam jam 10-9 itu sering pakai selfie anak-anak muda.
1: Masalah JPO ini menjadi cermin rapuhnya pengelolaan fasilitas kota. Menjaga kelayakan ruang publik tidak bisa terus ditunda hanya karena alasan administratif. Tanpa ketegasan aturan dan sinergi instansi, fasilitas ini akan tetap menjadi titik kumuh yang membahayakan warga.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Kawan, pagi hari ini kita menerima respon dari Kanit Lantas Polsek Blimbing Ibtu Isrofi ini soal laporan yang sebelumnya disampaikan oleh Bu Ririf ya, melihat adanya truk trouble. Jadi ada satu truk yang trouble di Tumenggung Suryo arah ke selatan. Kemudian terpantau di sana ada sebanyak 4 truk yang sedang berhenti. Ini sepertinya yang lain sedang membantu gitu ya. Tapi ini yang dikhawatirkan ketika dibiarkan, antrian pagi hari ini bisa memanjang. Tapi sudah ada monitor ya dari rekan-rekan Polsek Blimbing. Mohon waktu untuk kawan-kawan CityGate yang kebetulan melintas di sana, boleh juga nanti Anda kabarkan ya seperti apa, apakah sudah clear di lokasi atau mungkin truknya masih ada, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp. Kawan, setelah ini di jam 7 kita akan waktunya masuk di program Ijen Talk ya bersama dengan Yolanda. Nanti kita akan bicara merawat kota bersama, menghentikan siklus vandalisme. Sebenarnya vandalisme ini bukan pertama kali kita bahas di Ijen Talk ya, tapi yang paling terakhir mungkin Anda sempat juga melihat beberapa informasi dari anjungan air minum ya milik Tugu Tirta yang kemudian dicoret-coret begitu kawan. Dan tentu ini juga jadi atensi ya, dengan harapan semua masyarakat ini bisa lebih menjaga gitu ya fasilitas umum yang ada, karena dengan adanya anjungan air minum ini sebenarnya kan juga bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Sangat disayangkan ketika sudah diupayakan ada, tapi di sini justru jadi sasaran vandalisme. Nah, nanti kita akan coba diskusikan. Ada dua narasumber yang nanti akan gabung, ada dari KBO Reskrim Polresta Malang Kota sekaligus dari dosen sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang. Ada juga berkesempatan untuk interaktif di WhatsApp kami 0811 36091.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu desa di dataran tinggi Kota Batu yang punya potensi wisata alam dan edukasi yang menarik, yaitu Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari ini berada di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dengan kondisi geografis berupa lereng pegunungan yang membuat suasananya jadi sejuk dan segar. Secara wilayah, desa ini berbatasan dengan Desa Tulung Rejo, Desa Sumber Gondo, dan kawasan perbukitan dan hutan di sekitarnya. Karakter lahannya yang subur membuat desa ini berkembang di sektor pertanian sekaligus peternakan. Untuk menuju ke Desa Gunung Sari dari pusat Kota Batu, Anda bisa menempuh perjalanan sekitar 15-30 menit. Rutenya dari arah Balai Kota Batu, Anda bisa ambil arah ke barat menuju Simpang Indragiri. Lalu belok ke kanan, dari sana Anda akan mulai masuk kawasan pedesaan dengan jalan yang menanjak dan berkelok dengan penunjuk arah menuju Gunung Sari yang cukup mudah ditemukan. Sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan kebun dan lahan pertanian khas dataran tinggi. Di sana banyak sekali sektor peternakan. Beberapa lahan di Desa Gunung Sari juga dimanfaatkan untuk pertanian seperti sayur, kembang kol, dan brokoli yang tumbuh subur di kawasan ini. Salah satu hal yang cukup unik dari desa ini adalah keberadaan Dusun Brau. Dusun ini dikenal dengan aktivitas peternakan sapi perahnya yang sangat dominan, bahkan jumlah sapi di sini bisa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduknya. Di Dusun Brau, Anda bisa melihat langsung aktivitas peternakan, mulai dari proses memerah susu sampai pengolahan hasil ternak. Ini yang kemudian berkembang menjadi desa wisata edukasi yang cukup diminati. Selain itu, ada juga ikon menarik berupa patung-patung sapi perah yang berwarna-warni, tersebar di beberapa titik dusun, dan sering dimanfaatkan sebagai spot foto oleh para pengunjung. Tidak hanya itu, kawan, Anda juga bisa menemukan berbagai olahan susu segar, seperti yogurt dan susu segar hasil produksi warga setempat. Suasana di Desa Gunung Sari ini terasa alami dan nyaman. Hamparan hijau, udara yang sejuk, serta aktivitas masyarakat yang dekat dengan alam membuat tempat ini cocok untuk Anda yang ingin menikmati suasana desa dengan pengalaman yang berbeda. Dengan potensi alam dan aktivitas warganya, Desa Gunung Sari menjadi salah satu desa yang berkembang sebagai penggerak wisata berbasis edukasi di Kota Batu. Jadi kawan, kalau Anda ingin merasakan pengalaman wisata yang lebih dekat dengan alam sekaligus belajar hal baru, Desa Gunung Sari bisa jadi pilihan yang menarik untuk Anda kunjungi. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus berikutnya. Jalan-Jalan Plus.